0: jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
1: Pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan. Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dengan masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa. Inilah warta berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Memasuki pekan keempat pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan serta memperkuat dukungan terhadap kegiatan salvage. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
2: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
3: Tiga pekan berlalu, operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa tetap dilanjutkan tim SAR gabungan. Basarnas menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi lapangan dan perkembangan temuan korban selama operasi berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan pola operasi SAR gabungan nasional ke wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak. Langkah tersebut tetap didukung kegiatan salvage untuk membantu pencarian serta evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan di lapangan. Dukungan terhadap kegiatan salvage juga menjadi bagian penting dalam upaya pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
2: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR gabungan nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan kepada operasi SAR di wilayah kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak, serta mendorong dan mendukung kegiatan salvage guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
3: Selain pencarian di permukaan laut dan wilayah pesisir, tim SAR gabungan terus mendorong serta mendukung pelaksanaan kegiatan salvage. Upaya tersebut dilakukan untuk membuka akses pencarian dan membantu proses evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Di tengah keberlanjutan pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR tetap dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
4: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Cuma untuk upaya pengangkatan kapal atau sejenisnya, yang lebih besar kami harapkan itu percepatnya evakuasi.
3: Operasi SAR selanjutnya tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian serta perkembangan kegiatan salvage sebagai dasar menentukan langkah berikutnya terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi dengan tetap menjaga kedekatan bersama rakyat sekaligus menjalankan peran secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik. Septiani Kinasih melaporkan selengkapnya.
0: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
5: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
0: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga, sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
5: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Dr. Andus Inyoman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, pembangunan infrastruktur, dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
6: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya kebencanaan, membangun jalan, itu silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya, kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Gitu. Boleh ada tugas-tugasan, tapi itu setelah itu balik lagi. Jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama. Tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
5: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi.
7: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
1: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi.
8: Laporan khusus. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam ini. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan agar skuad Garuda fokus dalam laga bertekanan tinggi dan tidak terpancing emosi. Ia juga menegaskan seluruh pemain memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan pertandingan meski sadar laga final akan berjalan sangat sengit. Di sisi lain, Kevin Dix menyinggung masalah fisik yang dialaminya akibat padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu membantunya pulih 100%.
9: Tentu sangat bangga dengan apa yang telah dicapai tim. Ini sangat sulit, tentu saja, tetapi kami merasa terhormat bisa melakukannya. Sekarang adalah target berikutnya, yaitu melawan Thailand di final. Final akan berjalan sulit, tetapi ini adalah satu pertandingan dan apapun bisa terjadi.
8: Duel Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan 11 lawan 11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memupuk optimisme Timnas Indonesia meraih juara FIFA Asian Cup 2026. Turnamen ini di bawah naungan FIFA dan ini digelar 25 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung target juara di ajang ini, Erick Thohir telah beberapa kali bertemu dengan skuad Timnas Indonesia. Dorongan moral pun diberikan untuk bisa menjadi juara di edisi pertama FIFA Asian Cup ini. Karena menurutnya potensi untuk bisa menjadi juara terbuka lebar.
10: Nanti Coach Yun bisa meramu plan A, plan B, plan C-nya seperti apa ketebalan dari tim itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Di semua tim saya rasa serius. menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah, tentu Indonesia ingin juara juga.
8: Duel ini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen. Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
11: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif gitu, karena di saat kita membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di lini tengah, dan kita tahu kan dua pemain ini, Joy dan juga Ivar, kan dua pemain yang sangat-sangat kuat juga.
12: Yeah.
11: Nah, mereka juga agresif, dan kebetulan memang juga kita butuh pemain yang juga berbeda di kiri gitu, karena yang sebelumnya kan ada Dan James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya, tapi kita butuh pemain yang berbeda.
8: Diketahui, Indonesia melangkah ke partai final setelah menjuarai grup A secara dramatis berkat kemenangan skor 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara Thailand memastikan tempat di final usai menundukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup B di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, masyarakat
13: ya, nama saya Gilbert,
1: mengharapkan bahwa timnas Indonesia akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini, yaitu pada laga perdana untuk FIFA Asian Cup 2026.
13: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja. Kalau penyerang, maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah. Target man Michel Bakker, terus si Ole jemput bola jadi whole player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus, itu harusnya dipertahankan terus. Dan saya rasa Indonesia harus main menyerang, tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA Asian Cup 2026 gitu.
14: Oke, okay. Untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya, akan saling menyerang antar tim. Untuk dominasi bisa kita katakan unggul bisa Indonesia, bisa ke Thailand, tapi lebih banyak ke Thailand ya, karena intinya Indonesia harus menang di gol, jangan sampai adu penalti. Kalau penalti Indonesia pasti kalah, itu aja.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Indonesia versus Thailand, satu laga menuju sejarah baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Satu pertandingan lagi, satu kesempatan emas untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dan Thailand akan berlaga dalam panggung final FIFA Asian Cup dengan peluang setara untuk menjadi kampion untuk kali pertama di ajang ini. Pertandingan ini jauh melampaui sekadar perebutan trofi, melainkan arena uji kualitas dua raksasa dengan rivalitas panjang. Sepanjang sejarah, Garuda dan Gajah Putih telah bertemu sebanyak 78 kali, di mana Thailand mengantongi 37 kemenangan berbanding 25 milik Indonesia. Statistik tersebut membuktikan Thailand memiliki keunggulan historis. Namun, statistik masa lalu tidak otomatis menentukan arah pertarungan final. Terlebih, Indonesia memiliki rekam jejak mental yang matang saat berhadapan dengan Thailand di berbagai momen krusial, di mana persaingan keduanya selalu syarat akan drama dan prestis. Menariknya, Indonesia juga memiliki catatan kandang yang cukup solid ketika menjamu Thailand. Dari 14 laga kandang, 7 kemenangan berhasil diamankan, 2 imbang, dan 5 kekalahan. Dukungan publik tentu menjadi katalisator utama bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain ke-12 di tribun jelas menawarkan energi ekstra, terutama ketika laga memasuki fase-fase kritis penentu kemenangan. Di sisi berseberangan, Thailand tetaplah sebuah dinasti sepak bola dengan tradisi kemenangan yang kokoh. DNA final mereka adalah aset berharga yang harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itulah, pasukan merah putih tidak bisa hanya mengandalkan api semangat dan gemuruh supporter. Kedisiplinan taktis, konsentrasi penuh, efisiensi penyerangan, serta kecerdasan mengelola tekanan akan menjadi penentu utama di lapangan. Final bukan hanya tentang keberanian untuk bermain, tetapi juga ketepatan dalam kalkulasi. Kesalahan kecil akan membuktikan siapa yang layak mengangkat trofi dan siapa yang harus pulang dengan kepala menunduk. Skuad Garuda wajib menjadikan pengalaman masa lalu sebagai kompas pembelajaran, bukan beban psikologis. Laga puncak ini wajib ditaklukkan dengan keyakinan utuh bahwa kita mampu menumbangkan Thailand. Final bukan lagi waktu untuk berkutat pada rekor lama atau rasa hormat berlebihan pada sejarah. Final adalah detik waktu untuk menciptakan sejarah kita sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa untuk menyalahkan Iran. Setelah pesawat yang terbang dari Dubai menuju Tel Aviv mengalihkan penerbangan dan mendarat darurat di Arab Saudi akibat perkelahian di cockpit. Kami kutip dari kantor berita Antara, otoritas Israel menyebut insiden tersebut sebagai upaya serangan teroris. Sementara Kejaksaan Agung Uni Emirat Arab menyatakan, temuan awal menunjukkan kopilot menyerang kapten dengan kapak darurat dan berusaha mengambil alih kendali pesawat. Dari dunia olahraga, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix memastikan kondisinya siap 100% menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Kepastian tersebut disampaikan Dix dalam keterangan pers menjelang pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta nanti malam. Dix mengakui sempat mengalami kendala fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama dengan Timnas Indonesia. Namun kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penentuan gelar. Dix menyatakan siap memimpin Timnas Indonesia dalam menghadapi Thailand pada partai puncak. Pemain Borussia Mönchengladbach itu juga mengaku bangga dengan pencapaian Indonesia yang berhasil melaju ke final FIFA Asian Cup 2026. Menurutnya pertandingan melawan Thailand akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Dix menilai peluang tetap terbuka karena final hanya ditentukan melalui satu pertandingan. Ia juga menyatakan keyakinan terhadap kemampuan rekan-rekannya untuk menghadapi Thailand, di mana Timnas Indonesia akan bertemu dengan Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 di SU GBK malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan terkini untuk pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Yasinta, silakan.
16: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada saat ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon maupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Namun sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang.

0: berhenti melewati garis stop dan juga memotong arus serta berputar arah tidak pada tempatnya, yakni selain melanggar aturan lalu lintas, hal tersebut juga membahayakan keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol maupun arteri, dari arah Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 50 hingga 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati karena masih banyak kami temukan pengendara roda 2 yang menerobos jalur berlawanan arah dan juga menerobos traffic light di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan juga terdapat beberapa pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan Anda dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 147 kasus laka lantas dengan rincian 4 meninggal dunia, 7 luka berat, dan 121 luka ringan. Dari 147 kasus laka lantas tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, itulah tadi baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Pagi ini relay dari Pro 3 dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Pulau Pancasila,

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Informasi cuaca.
5: ...94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda informasi perakiraan cuaca dari BMKG Wilayah 4 Makassar untuk hari ini Senin 5 Oktober 2026. Pada pagi hari cerah berawan namun berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur. Jelang siang atau sore hari nanti akan cerah berawan, kemudian malam hari juga cerah berawan. Dan dini hari pun masih cerah berawan. Suhu udara berada di angka 17 hingga 37 derajat Celcius. Kelembapan udara mencapai 36 hingga 100%. Angin cenderung bertiup dari arah utara menuju tenggara dengan kecepatan 11 hingga 37 km per jam. Peringatan dini, waspada potensi angin kencang di wilayah Bantaeng, Baru, Bulukumba, Nrekanggoa, Ceneponto, Parepare, Pinrang, Sidrap, Sopeng, Takalar, Makassar, dan Wajo. Kemudian waspadai juga potensi udara panas di wilayah Baru, Bulukumba, Bone, Nrekanggoa, Ceneponto, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Makassar, Maros, Palopo, Pangkep, Parepare, Pinrang, Sidrap, Sinjai, Sopeng, Takalar, dan Wajo. Terus ikuti siaran kami untuk mengupdate informasi perakiraan cuaca Anda hanya di Pro 1 RRI Makassar.
6: Ude, Bamban, alo, ade,
7: Ude, tante, ini es buah aku bawakan ki. Akhir-akhir ini panas ki cuaca. Karena ini toh lagi musim pancaroba ki.
6: Oh, pantas mi. Kalau datang panas deh, tidak tahan ki. Tapi kalau datang hujan, tak kalah hujan terus ki.
7: Itu mi sekarang tidak menentu cuaca.
6: Jadi mau bagaimana ki ini?
7: Harus ki rajin-rajin lihat informasi cuaca di laman resminya BMKG.
6: Bagaimana lagi itu caranya? Ndak mengerti ku.
7: Tante, serba canggih sekarang. Ada Google, ada HP tak toh?
6: Iya, habis mi es buahku juga.
7: Penting untuk waspada dengan perubahan cuaca. Ingatlah untuk memeriksa perkiraan cuaca sebelum keluar rumah.

Baik pendengar, setelah kami hadirkan untuk Anda informasi perakiraan cuaca, selanjutnya ada informasi harga pangan pokok untuk wilayah Makassar dan Sulawesi Selatan yang akan dilaporkan oleh bagian Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan bersama dengan Ibu Tenri. Silakan. Baik, kami masih akan berusaha terhubung kembali dengan beliau pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.

0: Baik pendengar, kita telah terhubung bersama dengan Ibu Andi Israwati Tenri dari Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Selatan. Silakan Ibu untuk laporannya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu para pemirsa RRI Makassar. Kembali lagi pada hari ini bersama saya Andi Sarawati Tenribau dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan akan menyampaikan informasi data harga rata-rata pangan pokok strategis di 24 kabupaten kota Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun perkembangan harga pangan pokok strategis tingkat konsumen Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 5 Oktober 2026 untuk komoditas beras premium seharga Rp14.800 dengan harga terendah berada di Kabupaten Jeneponto dengan harga Rp13.500 dan harga tertinggi Rp11.000 di Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk komoditi beras beras medium seharga Rp12.900 dengan harga terendah Rp12.000 di Kabupaten Jeneponto dan harga tertinggi Rp14.400 di Kepulauan Selayar. Untuk beras PHP seharga Rp11.600 di Kabupaten, harga tertinggi Rp12.500 di Kabupaten.

0: seharga Rp6.000 dengan harga terendah Rp5.500 di Kota Palopo dan harga tertinggi Rp8.500 di Kabupaten Baru. Untuk kedelai biji kering seharga Rp11.700 dengan harga terendah Rp9.900 di Kota Makassar dan harga tertinggi Rp13.000 di Kabupaten Sinjai. Untuk bawang merah seharga Rp34.000 dengan harga terendah Rp25.000 di Kabupaten Bantaeng dan tinggi Rp42.000 di Kota Parepare. Untuk bawang putih bonggol seharga Rp36.700 dengan harga terendah Rp31.600 di Kabupaten Bulukumba dan harga tertinggi Rp41.600 di Kota Parepare. Untuk cabai merah keriting seharga Rp52.000 dengan harga terendah Rp39.000 di Kabupaten Sidin dan Rapang dengan harga tertinggi Rp65.000 di Kepulauan Selayar. Untuk cabai merah besar seharga Rp45.700 dengan harga terendah Rp36.000 di Kabupaten Wajo dengan harga tertinggi Rp65.000 di Kepulauan Selayar. Daging sapi murni seharga Rp131.000 dengan harga terendah. Untuk cabai rawit merah seharga Rp82.000 dengan harga terendah Rp50.000 di Kabupaten Bantaeng dan harga tertinggi Rp110.000 di Kabupaten Luwu. Untuk daging ayam ras seharga Rp32.000 dengan harga terendah Rp24.000 di Kabupaten Baru dengan harga tertinggi Rp40.000 di Kabupaten Goa. Untuk telur ayam ras seharga Rp26.000 dengan harga terendah Rp24.000 di Kabupaten Sinjai dan harga tertinggi Rp30.000 di Kota Palopo. Untuk gula konsumsi seharga Rp18.600 dengan harga terendah Rp16.700 di Kabupaten Nrekang dan harga tertinggi Rp20.000 di Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk minyak goreng kemasan seharga Rp23.000 dengan harga terendah Rp21.000 di Kabupaten Wajo dan harga tertinggi Rp26.000 di Kepulauan Selayar. Untuk minyak goreng curah seharga Rp18.600 dengan harga terendah Rp16.000 di Kabupaten Jeneponto dan harga tertinggi Rp22.000 di Kabupaten Pinerang. Untuk tepung terigu curah seharga Rp9.000 dengan harga terendah Rp8.000 di Kabupaten Sopeng dan harga tertinggi Rp11.000 di Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk minyak kita seharga Rp16.300 dengan harga Rp15.500 di Kabupaten Sidrap dan harga tertinggi Rp20.000 di Kabupaten Bulukumba. Untuk tepung terigu kemasan seharga Rp11.700 dengan harga terendah Rp10.000 di Kabupaten Bantaeng dan harga tertinggi Rp13.000 di Kabupaten Luwu Utara. Untuk ikan kembung seharga Rp50.000 dengan harga terendah Rp29.000 di Kabupaten Selayar dan harga tertinggi Rp70.000 di Kabupaten Luwu. Untuk ikan tongkol seharga Rp41.000 dengan harga terendah Rp27.000 di Kabupaten Sidrap dan harga tertinggi Rp60.000 di Kabupaten Jeneponto. Untuk ikan bandeng seharga Rp30.800 di Sinjai dan harga tertinggi Rp55.000 di Kabupaten Jeneponto. Untuk garam halus rebus iodium seharga Rp10.000 dengan harga terendah Rp5.000 di Kabupaten Sinjai dan harga tertinggi Rp14.000 di Kabupaten Kepulauan Selayar. Sekian informasi data harga rata-rata pangan pokok strategis di 24 Kabupaten Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Sumber data yaitu panel harga pangan Badan Pangan Nasional bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas yang membidangi ketahanan pangan di 24 Kabupaten Kota se-Sulawesi Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan juga terima kasih banyak. Itulah tadi pendengar laporan info harga pasar dari Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Selatan disampaikan oleh Ibu Andi Israwati Tenri. Terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau gak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi lalu lintas.
1: Pendengar informasi lalu lintas, kami hadirkan untuk Anda mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas di sejumlah titik jalan di Kota Makassar. Dibandingkan dengan pantauan arus lalu lintas pada pagi hari tadi, pada pukul 8:54 waktu Indonesia Tengah, kali ini terlihat di sejumlah ruas jalan sudah terlihat lebih lengang, lebih lancar, diawali dengan kondisi arus lalu lintas di Alauddin depan Starbucks terpantau ramai lancar, kemudian Alauddin Andi Jemal ramai lancar, kemudian maksud kami Petarani Andi Jemal ramai lancar. Untuk Petarani Boulevard juga terpantau ramai lancar, Simpang 5 Bandara terpantau ramai lancar, kemudian untuk pintu 1 Unhas pendengar pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar, Jembatan Barombong juga terpantau ramai lancar. Terus berhati-hati, jangan merokok di atas motor, dan tanggung jawab Anda untuk menjaga keselamatan dan juga kenyamanan bagi pengendara lain. Tetap bersama kami karena nantinya pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Dialog Interaktif Makassar Menyapa yang mengangkat topik membangun nasionalisme dan karakter pelajar di ekskul KKRI hanya di Pro 1 RRI Makassar.
2: Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana enggak pakai helm. Surat kendaraan enggak kebawa.
3: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Istilah tilang memang sudah kerap banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, cek fakta Pro 1 untuk edisi hari ini Senin 5 Oktober 2026 dengan judul Aturan Baru Pertamina Batasi Pembelian BBM di Semua SPBU. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi mengenai aturan baru pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan pengecekan ke laman milik Pertamina yakni subsiditepat.mypertamina.id, Pertamina menjelaskan terkait program subsidi tepat yang merupakan mekanisme pendataan dan penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran, bukan kebijakan pembatasan nominal pembelian. Seperti yang disebutkan dalam poster tersebut, mengacu pada Perpres nomor 191 tahun 2014 mengenai penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak dan surat keputusan BPH Migas nomor 4 garing P3 JBT garing BPH garing BPH Migas garing Kom garing 2020 mengenai pengendalian penyaluran jenis BBM tertentu. Pertamina diwajibkan menyalurkan secara tepat sasaran kepada konsumen serta peraturan BPH Migas nomor 6 tahun 2013 tentang penggunaan sistem teknologi informasi dalam penyaluran bahan bakar minyak. Dengan demikian, klaim bahwa Pertamina memberlakukan aturan baru berupa pembatasan pembelian BBM di seluruh SPBU berdasarkan jenis kendaraan adalah salah dan menyesatkan. Itulah tadi Cek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, tetap bersama kami karena saat lagi kami hadirkan untuk Anda dialog interaktif Makassar Menyapa mengangkat topik membangun nasionalisme dan karakter pelajar di ekskul KKRI hanya di Pro 1 RRI Makassar.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila,

0: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Pernah dengar nggak Indonesia Emas 2045?
2: Maksud kamu emas yang harganya mahal itu?
1: Indonesia Emas, Tia. Indonesia Emas.
2: Hah? Indonesia Emas?
1: Iya. Dan tahu nggak apa kunci menuju Indonesia Emas 2045?
2: Memangnya apa kuncinya?
1: Yah, jawabannya ada di piring makan kita.
2: Lah, apa hubungannya emas dengan piring?
1: Ada dong, Tia. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG bukan cuma soal kenyang, tapi soal pemenuhan gizi seimbang bagi anak sekolah dan ibu hamil. Dengan asupan protein dan vitamin yang tepat, kita sedang memutus rantai stunting dan menyiapkan generasi yang lebih cerdas serta kompetitif. Perut kenyang, otak cemerlang, masa depan terang menyongsong Indonesia Emas 2045.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, Korps Kadet Republik Indonesia atau KKRI ini adalah merupakan program ekstrakurikuler nasional tingkat menengah atas SMA, SMK, dan sederajat berfokus pada pembinaan kesadaran bela negara dan karakter kebangsaan. Di mana program ini berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen nomor 136 tahun 2026 yang ditandatangani oleh Abdul Mu'ti, di mana program ini tidak wajib atau sukarela yang menjadi satu-satunya ekstrakurikuler wajib nasional tetaplah pramuka. Pemerintah menegaskan bahwasanya program ini bersifat edukatif dan non-militaristik, meskipun dalam pelaksanaannya dapat melibatkan perwira TNI untuk berbagai pengetahuan seputar kedisiplinan dan bela negara. Ada beberapa materi yang menjadi kompetensi dasar, pertama mengenai cinta tanah air, kedua sadar berbangsa dan bernegara, ketiga ada setia kepada Pancasila, keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kelima memiliki kemampuan awal bela negara. KKRI menjadi salah satu program yang menarik untuk dibahas, bahkan di opini publik sebelumnya juga pendengar kita memberikan pandangan dan juga pendapatnya masing-masing. Ada yang mengatakan bahwasannya menjadi program yang sangat luar biasa, kita harus mensupport karena bisa membentuk karakter, kedisiplinan, dan menumbuhkan jiwa-jiwa patriotisme serta rasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsanya, menjadi role model kedepannya untuk bisa mengajak lingkungan sekitarnya untuk terus saling membahu-membahu dan mempertahankan persatuan dan kesatuan. Ini nanti akan kita bahas lebih lanjut dalam dialog interaktif Makassar Menyapa dengan topik membangun nasionalisme dan karakter pelajar di Ekskul KKRI hanya di Pro 1 RRI Makassar.

0: Makassar pagi ini.
1: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, kami hadirkan untuk Anda wawancara sorotan membahas peran ekstrakurikuler Korps Kadet Republik Indonesia KKRI dalam membangun karakter dan nasionalisme pelajar. Akan dibahas bersama dengan Alpianus Baka.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Kak Frawi.
3: Assalamualaikum, selamat pagi Pak Fiat.
2: Ya, Mas Kak Frawi, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, itu mulai memperkenalkan salah satu ekstrakurikuler, yaitu Korps Kadet Republik Indonesia, yang melalui ekskul ini diharapkan nanti akan semakin menumbuhkan semangat nasionalisme bagi para pelajar gitu. Bagaimana tanggapan Anda dengan adanya ekskul ini?
3: Ya, tentu kebijakan dari pemerintah ya, di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan lembaga terkait tentu sangat baik ya, dan perlu kita sambut dengan dengan membantu program tersebut bisa berjalan di sekolah. Korps Kadet ini tentu memiliki tujuan untuk bagaimana siswa khususnya di tingkat SMA memiliki cinta tanah air yang tinggi ya, walaupun kita tahu bahwa kegiatan di sekolah, di madrasah juga sudah ada kegiatan-kegiatan lain seperti pramuka yang semisal dari Korps Kadet ini. Tapi ini kita perlu dukung sebagai bentuk hal baru yang mungkin bisa kita kembangkan, karena ini ada keterlibatan langsung atau kolaborasi langsung melalui tentara negara Republik Indonesia, TNI kita.
2: Oke, dengan terlibatnya TNI untuk program ekstrakurikuler KKRI ini, kemudian juga sedikit mendapat karena ada unsur untuk memasukkan militeristik di dalam lingkungan sekolah. Anda sendiri menilai bagaimana?
3: Ya, tentu kalau kita melihat dari sisi militeris masuk sekolah, tentu ini sangat berbahaya dalam arti bagaimana melegalkan kekuasaan yang penuh bagi militer ya. Namun untuk tujuan bagaimana mendisiplinkan murid, bagaimana murid di tingkat SMA, tingkat madrasah ini memiliki kedisiplinan yang baik, tentu melalui militer ini sangat cocok ya, sangat tepat, karena militer tentu sudah melalui upaya yang mereka lakukan sebelum menjadi militer, kemudian telah menjadi militer dan memberikan ilmunya kepada para siswa, tentu ini sangat baik. Namun ketika ada isu atau ada muatan yang akan menyusupkan bagaimana militer itu harus kuat di semua sektor, dalam arti bagaimana melegalkan kekuasaan militer secara secara teori dan praktis, ini yang perlu kita perlu cegah ya, karena bagaimanapun ya pendidikan itu tujuannya bagaimana memberikan pengetahuan yang bertumbuh bagi para murid, bukan malah hal yang membuat mereka takut, membuat mereka cemas atau menjadi ancaman bagi para generasi kita di masa mendatang.
2: Menurut pandangan Anda, dalam ekskul KKR ini materi apa saja yang menurut Anda yang sebetulnya tidak boleh itu dimasukkan dalam agenda ataupun juga kegiatan KKR ini, sehingga kemudian ini nanti ya, supaya jangan menimbulkan kesan terlalu militeristik atau pendidikan militeristik yang sejak dini kepada anak-anak.
3: Menurut pengamatan saya ya, tentu kebudayaan atau kebiasaan tradisi yang dimiliki oleh militer seperti hormat setiap ketemu dengan sesajawatnya itu tidak perlu mungkin masuk dalam praktik atau teori yang akan mereka terima di Korps Kadet di tingkatan SMA atau madrasah ini, karena ketika hal ini ada, ini yang sangat mengkhawatirkan, menjadi ketentuan antara budaya militer dan budaya sipil tentu berbeda, sehingga salah satu teori yang tadi saya sampaikan atau praktik yang perlu tidak perlu masuk diselipkan dalam program Korps Kadet di sekolah ini, nanti di madrasah tidak perlu ada persoalan hormat sampai bagaimana kepada senior, bagaimana kepada ini bisa jadi sebagai bentuk nantinya akan menjadi bentuk perpeloncoan baru ya, ketika misalnya ada tradisi yang seperti militer lakukan ya, yang mereka seringkali

0: dihormat ketika ketemu dengan sejawatnya ataupun seniornya, seperti itu. Dan ini yang
1: termasuk juga pengenalan jenis-jenis senjata begitu ya, saya rasa itu tidak perlu begitu.
0: Iya, tentu senjata ini tingkatannya sudah sampai bela negara yang sampai yang cadangan seperti itu ya, yang biasanya tingkatan kedewasaannya psikologinya yang lebih matang lah. Tentu ketika anak-anak di usia SMA atau madrasah tentu belum perlu dalam bagaimana pengenalan senjata ataupun bagaimana perang ketika terjadi. Ini yang perlu ada pemilahan atau pemisahan antara teori-teori yang tidak perlu atau tidak sesuai dengan apa yang kita harusnya pelajari di tingkat SMA ataupun madrasah. Namun hal yang mulia seperti tadi untuk bagaimana menumbuhkan bela negara, cinta tanah air dalam bentuk seorang pelajar di tingkatan SMA atau madrasah, tentu itu yang perlu bagaimana militer rancang dan susun sehingga ini betul-betul bisa menjadi harapan kita di masa mendatang, anak-anak kita kuat baik secara pemikiran maupun secara bagaimana teori mereka akan kecintaan pada tanah air seperti itu.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Wassalam.
2: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Mendengar itulah tadi baru saja kami hadirkan untuk Anda wawancara sorotan di Pandu Alpianus Bakai membahas peran ekstrakurikuler Korps Kadet Republik Indonesia KKRI dalam membangun karakter dan nasionalisme pelajar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin-izin saja lama banget.
2: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
8: Pro 1 RRI Makassar selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di FM 94,4 MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Endrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Andi Sultan Daeng Raja lahir di Bulukumba pada 20 Mei 1894 dari keluarga bangsawan yang terpandang. Meski bergelar bangsawan, langkah hidupnya selalu berpihak pada rakyat. Sebagai tokoh masyarakat, ia tampil di garis depan, menyuarakan aspirasi rakyat dan menolak penindasan kolonial. Tahun 1942, Jepang menggantikan Belanda. Namun bagi beliau, penjajah tetaplah penjajah. Ia terus berjuang menjaga kedaulatan dan persatuan. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, perjuangannya belum usai. Belanda mencoba kembali berkuasa, namun ia tak gentar. Menggerakkan rakyat Sulawesi Selatan demi mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan itu membuat beliau harus merasakan dinginnya jeruji penjara. Namun semangatnya tidak pernah padam. Dari balik tahanan, ia tetap menguatkan tekad para pejuang dan menyalakan harapan bagi rakyatnya. Atas jasa-jasanya, pada tahun 2006, pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Andi Sultan Daeng Raja. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa namanya terpatri di hati bangsa sebagai simbol keberanian dan pengabdian tanpa pamrih. Dari sosok Andi Sultan Daeng Raja, kita belajar bahwa keberanian sejati adalah berpegang teguh pada kebenaran, berjuang tanpa pamrih untuk rakyat, dan menjaga kemerdekaan dengan segenap jiwa dan raga. Mari kita warisi semangat juang beliau dengan persatuan, karya, dan cinta untuk Indonesia.

0: Kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih denger nih, 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar nggak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh nggak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Nggak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

0: Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita telah berada di penghujung perjumpaan dalam Dialog Interaktif Makassar Menyapa pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda, kami cukupkan. Tentunya Dialog Interaktif akan terus menemani Anda setiap pukul 9 waktu Indonesia Tengah hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI Makassar. Saya Rizna Supratio beserta rekan Surahman dan juga pengarah acara kami Hari Purnomo mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Info terkini.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, info terkini kami hadirkan bersama dengan rekan reporter kami Kristianto yang akan melaporkan langsung terkait dengan puluhan anak diduga geng motor diamankan di Polsek Mandai. Rekan Kris.
2: Pendengar, saat ini kami tengah berada di Polsek Mandai di aula kantor Polsek Mandai. Polsek Mandai, kolaborasi Bring Tenangnya Polrestabes Makassar bersama Polsek Polres Maros pada malam minggu yang lalu telah terjadi kasus pembusuran yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia, yakni di mana meninggal akibat terjadinya pembusuran di bagian kepala. Saat ini pihak dari Polsek

0: Saat ini kondisi di Polsek Mandai, 22 anak yang diduga masuk dalam komplotan geng motor tersebut tengah diambil keterangannya oleh pihak dua instansi Polrestabes Makassar yang diwakili oleh Beringkenaya dan Polres Maros yang diwakili oleh Polsek Mandai. Keterangan untuk lebih lanjut, pihak dari Beringkenaya menyerahkan sepenuhnya kepada Polrestabes untuk ditindaklanjuti terkait keberhasilan penangkapan 22 anak yang diduga masuk dalam ini rata-rata 22. Sebagian berumur di bawah masyarakat beraktivitas dengan adanya penangkapan 22 anak yang juga masuk dalam komplotan geng motor ini akan ditemukan pelaku utama pembusuran yang menyebabkan seorang meninggal. Demikian informasi yang bisa kami laporkan dari Polsek Mandai. Kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Chris untuk laporannya. Itulah tadi pendengar report on the spot terkait puluhan anak diduga geng motor diamankan di Polsek Mandai.
2: Info terkini.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda, kita akan relay untuk peringatan hari ulang tahun TNI ke-81, relay dari Pro 3 dan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini setelah saya menemani Anda sedari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Nantinya akan ada rekan kami Arti Alfiart menemani Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita menuju ke Markas Besar Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur untuk mengikuti siaran langsung hari ulang tahun ke-81 TNI. Rudy.
1: Terima kasih Zaini dan selamat pagi pendengar RRI, pemirsa RRI di net dan juga pemirsa YouTube RRI di net official dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kami berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap dalam rangkaian acara peringatan parade upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Ninet, dapat kami sampaikan atau kami gambarkan bahwa saat ini di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap seluruh persiapan menuju pelaksanaan upacara terus dilakukan. Bahkan beberapa saat yang lalu Presiden Republik Indonesia yang nanti juga bertindak selaku inspektur upacara melintasi acara ataupun lokasi upacara HUT ke-81 TNI dengan menggunakan helikopter. Dan tidak lama lagi Presiden Prabowo Subianto mendarat dan juga akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI. Dan juga beberapa alutsista di belakang kami pun juga tampak, salah satunya adalah kendaraan yang nanti akan digunakan oleh inspektur upacara Bapak Presiden Prabowo Subianto yang akan memeriksa pasukan yang ada di sekitar lapangan upacara. Dan salah satu bagian penting dalam upacara pada tahun ini adalah peresmian serta pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya profesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat. Dan jika Anda mendengar dari belakang kami berbicara atau panggung kami berada adalah persembahan lagu-lagu nasional disampaikan atau dipersembahkan oleh orkestra Markas Besar TNI yang sejak tadi terus mempersembahkan lagu-lagu nasional untuk seluruh undangan ataupun juga hadirin yang juga melihat atau menyaksikan secara langsung melalui layar kaca. Dan Wakil Presiden juga telah hadir di Mabes TNI pada pagi hari ini. Dan saat ini juga kami dapat gambarkan Presiden Prabowo Subianto juga baru saja tiba di Mabes TNI Cilangkap dengan menggunakan mobil putih dan juga diiringan. Anda pun juga dapat melihat dari layar kaca Anda Prabowo Subianto atau Presiden Republik Indonesia menggunakan jas krem dengan peci hitam, kemudian menyapa masyarakat, menyapa sekeliling yang berada di sekitar. Dan saat ini rombongan telah memasuki kawasan Mabes TNI Cilangkap. Dan juga tepat berada di depan kami pun masyarakat atau tamu undangan tertuju kepada kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan kendaraan Maung yang saat ini menyapa masyarakat tamu undangan yang berada di sekitar kami. Baru saja Presiden Prabowo Subianto melintas tepat di hadapan kami yang nantinya akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan seperti kami tadi sampaikan bahwa salah satu bagian penting dalam upacara tahun ini adalah peresmian dan pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya prosesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat.
2: Kami haturkan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara di lapangan Prima Mabes TNI.
1: Ya, dan Presiden telah tiba akan langsung menuju ke mimbar kehormatan untuk memimpin jalannya upacara. Namun sebelum itu akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Dan kami juga akan sampaikan informasi selaku ataupun yang akan memimpin jalannya upacara dalam upacara pada pagi hari ini akan dipimpin oleh komandan upacara yang nanti akan mengambil alih pasukan untuk menjalankan upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letnan Jenderal TNI Luki Avianto.

0: Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur, tahun 2026. Demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung.
1: Baik, pendengar, tadi telah diperdengarkan trompet pertama, dan saat ini kita ikuti trompet kedua.

0: anak yang telah dipersiapkan.
1: Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

Baik, pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, seperti kami sampaikan tadi bahwa trompet pertama, trompet kedua menandakan bahwa tahapan upacara akan siap dilakukan. Dan saat ini bisa saya gambarkan, defile pasukan sudah berjalan menyusuri untuk memasuki ke lapangan utama upacara HUT ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Di mana masing-masing matra tentu juga akan bersama beriringan untuk masuk untuk melakukan atau mengikuti jalannya upacara yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan terlihat di layar kaca beberapa pataka atau simbol-simbol dari kesatuan setelah diiring bersama dengan defile untuk memasuki lapangan upacara, dan nanti kami akan pastikan berapa banyak anggota satuan yang terus atau yang terlibat di dalamnya. Tetapi tampak rapi dengan seragam militer putih-putih membawa bendera kesatuan dari masing-masing kesatuan TNI sudah berada di lapangan upacara.

1000 lebih personil dari Tentara Nasional Indonesia yang akan mengikuti upacara pada pagi hari ini. Tidak hanya itu, satuan pelajar mengenakan seragam pramuka pun juga ikut ambil bagian dalam upacara di pagi hari ini. Dan mereka tentu akan mengikuti dengan hikmat, dan bisa kami gambarkan bahwa saat ini berbagai pasukan dari Satuan Militer Tentara Nasional Indonesia berbaris rapi mengambil posisi yang telah ditentukan, kemudian juga membentuk formasi yang nanti akan langsung ditinjau, akan langsung diperiksa langsung oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

0: Dan saat ini hampir seluruh pasukan yang akan mengikuti upacara telah berada di lapangan upacara di lapangan Prima Mabes Polri. Dapat kami gambarkan seluruh pasukan menghadap ke podium kehormatan di mana Presiden Prabowo Subianto, kemudian jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih dan tamu undangan lainnya berada. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan untuk upacara dapat dilaksanakan. Kita ikuti bersama.
1: Lencang depan.
0: Ya, ya, baru saja seluruh pasukan juga disiagakan untuk bersiap mengikuti acara utama yaitu upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang berlangsung di lapangan Prima Mabes TNI. Dan baru saja pasukan atau komandan pasukan upacara juga telah mengistirahatkan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.
2: Komandan upacara memasuki lapangan upacara.
0: Baru saja. Baik, mereka protegi dan juga pemirsa RRI Net dapat kami gambarkan bahwa saat ini komandan upacara telah memasuki lapangan upacara. Adapun komandan upacara dalam upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto SIP MSI, dan baru saja menegaskan bahwa pimpinan diambil alih oleh Komandan Upacara. Sesaat lagi Komandan Upacara akan menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara akan atau siap untuk dilaksanakan. Dan dalam ritual kenegaraan, upacara kenegaraan, di waktu komandan upacara menalikan tali pedang dan menguduskan pedangnya selama upacara berlangsung yang memberikan arti bahwa siap memimpin jalannya upacara kali ini.
1: Istirahat di tempat.
0: Sesaat lagi akan dilakukan penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan dan setelah itu seluruh unsur bersiap menunggu kedatangan Inspektur Upacara dan saat ini seluruh tamu undangan diminta untuk berdiri dari tempat yang telah disediakan.
2: Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan.
1: Kepada lambang-lambang kesatuan, hormat senjata.

0: tegap senjata.
1: Ya, baru saja lambang-lambang kesatuan. Dan juga tadi tampak di layar kaca Anda Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo juga hadir dalam upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan juga ada beberapa ataupun yang kami tadi saksikan langsung, jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih pun juga ikut ambil bagian dalam jalannya upacara pada pagi hari ini. Wakil Presiden juga hadir, kemudian Kapolri yaitu Suyudi Aryo Seto pun juga hadir. Kemudian juga kami tadi lihat tentunya dari pimpinan tiga matra yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut juga telah ambil bagian di podium kehormatan yang nanti akan mendampingi Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia. Dan saat ini begitu khidmat di lapangan Prima, lapangan tempat diberlangsungkannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI, seluruh satuan yang terdiri dari sekitar 2.000 lebih pasukan yang telah bersiap untuk mengikuti jalannya acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 TNI, dan yang nanti akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu ada hal yang menarik, yang tentu yang sangat ditunggu-tunggu adalah bagaimana nanti Presiden akan langsung meninjau, memeriksa kesiapan barisan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan dengan menggunakan mobil yang berada di belakang kami, mobil berwarna biru, dan nanti akan berputar untuk memeriksa kesiapan seluruh pasukan yang ada di lapangan upacara. Kami masih menantikan Inspektur atau Komandan Upacara untuk memberikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap dimulai. Kami masih juga dapat memberikan informasi lain nanti tentunya selama jalannya upacara ini berlangsung, di mana nanti ada beberapa hal yang memang menjadi agenda penting dalam upacara pada tahun ini. Seperti tadi di awal telah kami sampaikan bahwa ada pengesahan beberapa satuan yang nanti akan langsung disampaikan oleh Presiden atau dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, dan tentu juga memberikan penghargaan kepada insan-insan dari TNI dalam kesempatan pada upacara kali di pagi hari ini.

0: Rangkaian acara nanti salah satunya adalah penyampaian atau pengucapan Sapta Marga oleh perwakilan prajurit TNI. Pengucap Sapta Marga ini adalah dari TNI Angkatan Udara, akan dilakukan oleh Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiandi Emhan, dan juga dan Puspom Angkatan Udara yaitu Marsda TNI dan Sulfi Esos MSC Emhan. Sementara pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Darat adalah Pangdiviv 1 Kostrat yaitu Mayjen TNI Ahmad Fikri Musmar SEMHI, dan Pangdiviv 3 Kostrat yaitu Mayjen TNI Wulandor Yudayanto SE MMMHan. Dan perwakilan dari TNI Angkatan Laut yang akan mengucapkan Sapta Marga adalah dan Kodairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimoaji, dan Danpus Pomal Mayjen TNI Maritim Marinir Heri Indarto. Kita ikuti bersama jalannya upacara, di mana saat ini Presiden akan memimpin langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Yap, Subianto tampak menuju ke podium kehormatan menggunakan jas berwarna krem dengan dasi berwarna biru langit, sambil menyapa tamu undangan lainnya yang sudah berada di podium atau di podium kehormatan. Presiden memberikan salam kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Ya, kami masih dapat gambarkan suasana di lapangan Prima. Seluruh pasukan juga telah disiap-siagakan untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Sambil nanti kami juga gambarkan bagaimana situasi di podium kehormatan yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara pagi ini.
1: Hormat, senjata

0: Baru saja salam kebangsaan dan segala ke Indonesia Raya.
1: Berkenan istirahat sejenak demi kehormatan. Undangan disilakan duduk kembali.
0: Baik, peringkat Pro 3, peringkat RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Komandan upacara mengistirahatkan seluruh pasukan yang ada dan juga terlihat oleh kami di mana dari Legion Veteran Republik Indonesia juga menghadiri langsung upacara peringatan ke-81 atau ulang tahun ke-81 dari Tentara Nasional Indonesia. Dan tadi juga kita saksikan bagaimana Presiden atau Inspektur Upacara memberikan salam, bahkan sempat menjalani beberapa pejabat tinggi negara dan juga atau Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang tepat berada di panggung kehormatan. Dan saat ini kami akan gambarkan bagaimana suasana di lapangan Prima. Komandan upacara tadi mengistirahatkan, memberikan waktu kepada Inspektur Upacara untuk istirahat sejenak dan nanti akan dilanjutkan dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap untuk dilaksanakan.
1: Laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara.
0: Perwira upacara baru saja memberikan laporan di podium kehormatan.
2: Mulai. Laksanakan.

0: kebesaran.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat sajadah.

0: Berikan laporan Bapak siap dilaksanakan.
1: Upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
2: Laksanakan.
0: Ya. Komandan upacara telah melaporkan kepada inspektur upacara dan juga tampak di depan podium kehormatan sebuah kendaraan yang akan membawa inspektur upacara Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa langsung seluruh barisan pasukan yang ada atau yang berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur.

0: berada di bagian depan, kemudian di bagian belakang Panglima TNI dan Komandan Upacara secara perlahan memeriksa dengan teliti, dengan sesakma, kesiapan barisan dari seluruh pasukan yang ada dalam lapangan Prima. Dan setiap barisan pasukan yang dilintasi, seluruh pasukan meneriakan TNI Prima, yang artinya TNI siap untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ya, Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara masih berada di kendaraan untuk memeriksa seluruh barisan, seluruh pasukan sebelum upacara utama ataupun acara utama ini dilangsungkan pada kesempatan pagi hari ini. Tampak Presiden juga terus melihat dengan seksama kepada seluruh jajaran ataupun barisan pasukan yang dilintasi oleh Presiden. Dan sudah hampir setengah putaran, Presiden memeriksa seluruh pasukan yang ada, tentu dengan harapan adalah kesiapan TNI yang ada di lapangan ini merupakan simbol dari kesiapan seluruh jajaran TNI yang kita miliki saat ini, terutama dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan mobil yang dikendarai atau dinaiki oleh Presiden Republik Indonesia juga sesaat lagi akan kembali ke podium kehormatan setelah melakukan pemeriksaan barisan seluruh pasukan yang ada. Dan Presiden juga kembali menuruni kendaraan untuk kembali menempati podium kehormatan.
1: Pemeriksaan pasukan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Komandan Upacara telah melaporkan bahwa pemeriksaan pasukan telah selesai. Dengan berlari kecil, Komandan Upacara kembali ke tempat awal untuk memimpin upacara pagi ini.
3: Mengheningkan cipta, dipimpin oleh Inspektur Upacara.
2: Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita, mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pendahulu pejuang bangsa dan tanah air yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kedaulatan serta kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Prosegui. Terima kasih.
1: Baru saja mengheningkan cipta selesai dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesaat lagi, pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net dilakukan pengucapan Sapta Marga.
2: Maju! Jalan! Haluan kanan! Jalan!
1: TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Masda TNI Erwin Sugiyanti M. Hang, dan juga Dan Puspom Angkatan Udara Marsda TNI dan Sulfi Esos MSI M. Hang. Kemudian pengucap Sapta Marga dari perwakilan TNI Angkatan Darat adalah Pangdivip 1 Kostrat, Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar SAMHI. Kemudian Pangdivip 3 Kostrat, Maijen TNI Ulang Nur Yudanto SAMMMH. Dan pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Laut adalah Danko Dayaral 13 Laksda TNI Sumarji Bimaji, dan Danpus Pemal Maijen TNI Hari Indarto. Kita ikuti bersama.
2: Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersandikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Empat, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lima, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Enam, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Tujuh, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan berjanji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sapta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Demikian tadi pengucapan Sapta Marga dilakukan oleh masing-masing perwakilan matra dari TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Marsda TNI Erwin Sugiyanti, dari TNI Angkatan Darat, Pangdivip 1, Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar, SAMHI. Dan dari perwakilan TNI Angkatan Laut, yaitu Danko Dayaral 13, Laksda TNI Sumarji Bimuwaji. Dan ketiga perwakilan matra pengucap Sapta Marga kembali ke tempat masing-masing setelah mereka melakukan pengucapan Sapta Marga yang poin ketujuh tadi diikuti secara bersama oleh seluruh personel pasukan yang hadir dalam upacara pada pagi hari ini. Dan rangkaian pengucap Sapta Marga telah usai dan ketiga perwakilan matra juga telah kembali ke tempat semula. Ya, dapat kami gambarkan ketiga pengucap Sapta Marga telah kembali ke tempat mereka. Dan sesaat lagi ada rangkaian penting dalam upacara di pagi hari ini, yaitu penganugerahan tanda kehormatan sebelum prosesi peresmian satuan baru yang nanti akan langsung diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan juga dapat kami gambarkan saat ini bahwa seluruh pasukan masih berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengikuti prosesi ataupun rangkaian yang cukup penting dalam upacara ini adalah penganugerahan tanda kehormatan.
3: Tanda kehormatan Republik Indonesia.
0: Siap. Laksanakan.
3: Undangan dimohon berdiri.
1: Ya.

0: تقوم سجدا رد.
1: Ya, saat ini penerima penghargaan telah berada di podium kehormatan yang akan disematkan oleh Presiden Republik Indonesia
2: oleh Sekretaris Militer Presiden.
3: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87 TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan dan pembangunan TNI serta dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Kedua dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor urut 1, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2025-2026. 2. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan. 3. Jenderal TNI Agus Subianto, Panglima TNI. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adipurna. 4. Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Wakil Panglima TNI. 5. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat. 6. Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Laut. 7. Marskal TNI Muhammad Tony Harjono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
1: Demikian tadi.
2: Hormat,
0: salam.

0: 刚刚三三三
1: baru saja disampaikan berdasarkan keputusan Presiden memberikan
2: oleh Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, penghormatan kepada ketujuh perwira TNI diantaranya adalah yang tadi disampaikan Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Jamiri Caniago, kemudian juga kepada Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Syafri Samsudi. Dan juga diberikan kepada
2: TNI Purnawirawan
1: Kepala Staf
2: Caniago. Beliau adalah Menko Polhukam periode tahun 2025-2026
3: yang memiliki jasa besar dalam mengkoordinasikan kementerian dan lembaga guna mewujudkan stabilitas nasional. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsuddin. Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang berjasa besar dalam pengembangan dan pembangunan kekuatan pertahanan Republik Indonesia. Jenderal TNI Agus Subianto. Beliau saat ini menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dan berjasa besar dalam pengembangan dan penguatan Tentara Nasional Indonesia.

Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan beliau berjasa besar dalam mengawal peran TNI mendukung program pemerintah. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Darat. Laksamana TNI Muhammad Ali. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Laut.

0: Muhammad Tony Harjono. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Udara.
1: Kepada ketujuh putra bangsa yang telah memberikan jasa besarnya kepada Republik Indonesia, di antaranya adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Jamari Caniago, kemudian Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, dan juga Jenderal TNI Agus Subianto, kemudian Kasat Maruli Simanjuntak, Kasal Muhammad Ali. Dan baru saja dilaporkan bahwa penyematan tanda kehormatan telah selesai dilakukan dan ketujuh penerima tanda kehormatan juga telah kembali ke tempat mereka semula. Dan pendengar ketiga,
2: persiapan prosesi peresmian dan pelantikan.
1: Ya, sesaat lagi akan dilangsungkan persiapan satuan baru, di mana komandan upacara kembali menghadap kepada komandan upacara ataupun juga memberitakan kepada seluruh pasukan yang ada di lapangan prima ini untuk membentuk formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 408 personil terdiri dari 204 para komandan satuan dan 204 pembawa lambang satuan. Dan seluruh personil satuan juga telah bergerak menuju ke tengah lapangan prima Mabes TNI untuk membentuk formasi yang dimaksud tadi, yaitu formasi dalam jumlah 408 personil. Dan Tni Angkatan Darat terdiri dari 6 komando daerah militer atau kodam, 30 brigade infanteri, teritorial pembangunan atau brigif TP.
2: Laksanakan. Prosesi pelantikan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, dan sesaat lagi Presiden akan melakukan peresmian terhadap satuan baru di mana TNI Angkatan Laut, Satu Brigade Infanteri Marinir.
3: Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI terdiri atas 6 komando daerah militer, 1 Kodam 25 Sultan Mahmud Riyasyah di Provinsi Kepulauan Riau, 2 Kodam 26 Mataram di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 3 Kodam 27 Sobe Sonbai di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 Kodam 28 Maluku Kiraha di Provinsi Maluku Utara, 5 Ilan Mambruk di Provinsi Papua Tengah, 6 Kodam 30 Rinambora di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 1 Divisi Para Komando 2 Pasgat, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Brigade Para Komando Pasgat, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, 1 Batalion Kavaleri 1 Batalion Artileri Medan, 1 Batalion Artileri Pertahanan Udara, 4 Batalion Infanteri Marinir, 3 Batalion Para Komando Pasgat, 2 Skadron Udara TNI AU, 2 Satuan Radar TNI AU, 1 Skadron Pendidikan TNI AU. Terima kasih.

0: membentuk atau meresmikan satuan baru dalam TNI yang diiringi dengan bunyi sirene dan dentuman meriam.
1: Jalan! Jalan! Di depan!
0: Adapun formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 204 pembawa lambang kesatuan yang saat ini diantaranya berada tepat di hadapan Presiden Prabowo Subianto sambil membawa lambang kesatuan baru tersebut.
2: Berkenan menyerahkan tongkat komando dan lambang kesatuan.
0: Ya. Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan tongkat komando dan lambang kesatuan kepada masing-masing satuan baru yang telah diresmikan hari ini dan juga diiringi oleh dentuman meriam.

0: Dentuman meriam mengiringi setiap satuan yang telah diberikan tongkat komando yang langsung diterima oleh satuan masing-masing yang telah diresmikan hari ini. Lama kesatuan telah diberikan kepada komando kesatuan, diterima, dan juga beserta tongkat komando tentunya. Dan masih ada beberapa, ada tiga kesatuan baru yang akan menerima tongkat komando langsung dari Presiden Republik Indonesia dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan kali ini kesatuan ke-6 yang akan diberikan tongkat komando juga lambang kesatuan, setelah nanti sebelumnya akan diserahkan tongkat komando dan lambang kesatuan yang ke-7. Artinya ada 7 kesatuan baru, di mana TNI Angkatan Darat, 6 komando daerah militer atau Kodam, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan Brigif TP tahap 3, 4, dan 5, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP tahap 3 dan 4. Sementara untuk TNI Angkatan Laut, 1 Brigade Infanteri Marinir dan 4 Batalion Infanteri Marinir. Dan untuk TNI Angkatan Udara, 1 Divisi 2 PJT, 1 Brigade Pasukan Gerak Cepat, 3 Batalion Pasukan Gerak Cepat, 1 Skuadron Pendidikan, 2 Skuadron Udara, dan 2 Satuan Radar.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
2: Balik kanan. Kanan. Maju. Jalan. Jalan. Di depan.
0: Atau bergabung kembali kanan. Kepada formasi 408 pasukan militer yang berada di tengah lapangan Prima Mabes TNI Cilandak, Jakarta Timur, dan seluruh lembaga kesatuan pun disertakan oleh 408 pasukan yang membentuk formasi khusus setelah peresmian.
3: Prosesi peresmian dan pelantikan telah dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
4: Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat. Balik. Kanan.
0: Masih telah melaporkan bahwa prosesi peresmian dan pelantikan telah selesai dilakukan, dan formasi pasukan berjumlah 408 dengan lambang-lambang kesatuan dengan menggunakan seragam militer khas dari kesatuan telah kembali secara tegap, secara rapi meninggalkan lapangan Prima sebagai tempat utama jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini, di mana seluruh pasukan menggunakan baret hijau dengan memegang lambang kesatuan, tampak dengan hikmat kembali ke tempat mereka, tetapi tetap meninggalkan bagaimana perjuangan mereka, kemudian loyalitas mereka menjaga keutuhan NKRI hingga saat ini. Dan seluruh pasukan pembawa lambang kesatuan juga telah kembali bergabung dengan pasukan lainnya tepat di hadapan podium kehormatan ataupun juga tepat dekat sekali dengan layar besar di mana mereka tetap akan mengikuti jalan upacara. Dan sesaat lagi prosesi untuk amanat yang disampaikan oleh inspektur upacara akan dilakukan. Sesaat lagi kita
5: bismillahirrahmanirrahim.
0: Amanat inspektur upacara.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka, yang saya hormati Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang saya hormati istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuriyah Wahid, yang saya hormati istri Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Ibu Tuti Tri Sutrisno, yang saya hormati Wakil Presiden ke-9, saya ulangi, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas, yang saya hormati para pimpinan tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani beserta para Wakil Ketua MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Saudari Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Baktiar Najamuddin,

Sutarto, Marsikal TNI Purnawirawan Joko Suyanto, Laksamana TNI Purnawirawan Agus Suhartono, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono. Yang saya hormati, yang saya banggakan dan yang saya muliakan para veteran yang hadir dan keluarga para pahlawan nasional yang hadir, para atase pertahanan negara sahabat, para pimpinan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang saya banggakan dan yang saya cintai, seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia beserta seluruh keluarga prajurit dimanapun

pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa. Marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas segala kedamaian, atas segala berkah yang masih diberikan kepada bangsa kita, atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di markas besar TNI Cilangkap pada pagi hari ini. Atas nama pemerintah, negara, bangsa dan rakyat Indonesia, dan atas nama pribadi, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dirgahayu TNI. Kepada seluruh prajurit TNI, saya menyampaikan terima kasih atas nama pemerintah negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan para prajurit. Terima kasih atas pengabdian saudara-saudara. Terima kasih atas pengorbanan saudara-saudara dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, memperkokoh persatuan bangsa, serta melindungi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang. Karena itu, tema hari ulang tahun ke-81 TNI, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema ini memiliki makna yang sangat penting. Saya katakan tadi, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat. TNI adalah tentara pejuang kemerdekaan. Sebelum negara bisa memberi anggaran, TNI berdiri dari rakyat tanpa digaji, yang memberi makan

Kesejahteraan TNI adalah seluruh rakyat Indonesia. Seluruh kekuatan TNI

Lihat siapa yang benar-benar hadir bersama mereka. Saya menyampaikan terima kasih saya, penghormatan saya kepada kalian. Terus menjadi tentara rakyat. Tentara yang kuat adalah tentara yang dekat dengan rakyat. Sejarah telah membuktikan, keadaan geopolitik sekarang telah membuktikan, tidak hanya senjata dan peralatan yang menentukan

tentara yang punya jiwa rela berkorban, bangsa yang rela berkorban, rakyat yang tangguh, rakyat yang berani, itulah kekuatan suatu bangsa. Saudara-saudara sekalian, para prajurit TNI yang saya banggakan, berkali-kali pemimpin-pemimpin bangsa kita dari sejak kita lahir, dan saya tegaskan lagi sekarang, kita cinta damai. Kita tidak mau mengganggu siapapun. Kita hormati semua bangsa, semua negara, semua kekuatan. Tetapi kita tidak mau diganggu. Kita ingin selalu menjaga rakyat kita. Kita ingin selalu menjaga wilayah kita. Kita ingin selalu menjaga kekayaan kita demi kesejahteraan rakyat kita, demi kita hilangkan kemiskinan dan kelaparan dari bumi Indonesia, demi masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita membangun TNI adalah untuk itu, untuk membela diri, untuk menjaga rakyat kita. Dunia sekarang menunjukkan penuh gejolak, penuh ketidakpastian. Kita tidak tahu kapan ancaman kepada kita akan menjadi nyata. Sekarang ancaman tidak hanya fisik, kita bisa diserang dan sudah mulai diserang melalui cyber, melalui disinformasi, melalui berita-berita bohong yang selalu ingin Indonesia dipecah belah, yang selalu ingin Indonesia gaduh. Ekonomi kita diganggu, kekayaan kita dicuri, penyelundupan adalah ancaman terhadap bangsa Indonesia. Penyelundupan keluar, kekayaan kita kalau dicuri itu adalah ancaman bagi kedaulatan kita. Penyelundupan ke dalam, narkotika adalah ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, belajar, belajar, belajar, dan berlatih, berlatih, berlatih. Masa damai adalah persiapan menghadapi ancaman yang paling buruk sekalipun. Saudara-saudara,

lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para kepala-kepala suku. Kekuatan dan kemampuan TNI harus dapat mempercepat

0: saya menuju ke podium kehormatan untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
1: Laporan selesai.
2: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib, penuh disiplin dan penuh semangat. Saya bangga dengan kalian semua. Terima kasih. Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya, baru saja Komandan Upacara menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Dan peringkat pertiga juga pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube channel RRI Net Official.
3: Penghormatan kebesaran
1: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: Sarjata! Yes!
1: Salam kebangsaan!
0: Hormat! Sarjata!

Upacara selesai. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara

0: dilaksanakan. Laporan selesai. Kerjakan.
1: Baru saja perwira upacara menyampaikan bahwa upacara telah selesai dan saat ini tampak di kaca Anda Presiden Republik Indonesia sempat beramatama bersalaman bersama dengan para tamu undangan, memberikan selamat ataupun bersalaman dengan Presiden ke-6 dan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Kemudian juga beberapa pejabat militer seperti Panglima TNI Agus Subianto, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat Marlis Sinanjuntak, dan juga Presiden

0: termasuk juga Wakil Presiden, kemudian Presiden ke-6 Republik Indonesia dan Presiden ke-7. Joko Widodo juga ikut serta ambil bagian dalam sesi foto bersama yang dilakukan tepat di tengah lapangan Prima, tempat dilangsungkannya lepas upacara. Dan pendengar, tadi dalam amanatnya, Presiden juga menegaskan bahwa geopolitik saat ini telah membuktikan tidak hanya senjata sebagai ancaman, tetapi kehadiran keberadaan Tentara Nasional Indonesia merupakan tentara yang harus tangguh atau juga tidak, paling tidak atau penting adalah kekuatan untuk menjaga wilayah kebangsaan. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto bersama-sama dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia. Baik pendengar, dan tampaknya sampai di sini acara upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Saya Rudi Sen bersama dengan kerabat kerja dari Lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur melaporkan, mengucapkan terima kasih. Selamat siang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Demikian tadi pendengar, sudah kami hadirkan siaran langsung HUT TNI ke-81 di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur, yang kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk edisi hari ini, Senin 5 Oktober 2026.

0: Makassar siang ini.
1: Terima kasih pendengar untuk ada yang masih terus setia bersama kami di Pro Satria Hari Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami juga akan mengajak Anda mengikuti satu paket dokumenter ya, terkait menjangkau yang tak terlihat ketika kesehatan menyapa pulau dan puncak Sulawesi Selatan. Hadir informasinya untuk Anda.

0: Sulawesi Selatan adalah bentangan keindahan dari gugusan pulau-pulau kecil di hamparan lautan hingga puncak-puncak gunung yang menembus awan. Namun, di balik pesona geografis ini tersimpan sebuah tantangan besar. Bagaimana menghadirkan hak sehat yang merata bagi mereka yang terisolasi oleh alam?
1: Sejak tahun lalu, Bapak Gubernur sudah memerintahkan kepada kami, Dinas Kesehatan, untuk mendorong program pelayanan kesehatan bergerak. Namanya jadi program pelayanan kesehatan bergerak. Ini adalah layanan jemput bola. Jadi kami mengunjungi daerah-daerah yang sulit diakses. Secara geografis ya. Untuk tahun lalu itu kami di dua wilayah kepulauan, Kabupaten Pangkajene dan Kabupaten Kepulauan Selayar. Nah, kami mengikut sertakan layanan spesialistik dengan dorong menghadirkan 4 dokter spesialis dalam satu tim untuk mengunjungi pulau-pulau yang ada di dua kabupaten kepulauan ini.
0: Jemput bola, sebuah kata kunci yang mengubah arah kebijakan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sadar, pelayanan kesehatan tidak boleh hanya berdiam diri di dalam gedung-gedung mega perkotaan. Layanan ini bergerak aktif, menembus batas ego geografis. Namun, bagaimana masyarakat di akar rumput memandang kehadiran layanan bergerak ini ketika selama ini mereka sudah terbiasa dengan fasilitas yang ada di desa?
2: Programnya bagus ya, pelayanan kesehatan bergerak. Namun kalau di daerah saya ini, Windrang ini sudah ada namanya puskesmas keliling. Belum lagi itu mobil berplat merah juga di setiap desa, dikasih setiap pemerintah desa itu mobil pelayanan kesehatan. Jadi kalau misalnya ada warga yang mau diantar ke puskesmas atau ke rumah sakit, itu siap melayani. Iya, jauh-jauh hari sebelum itu pemerintah daerah sudah siapkan itu puskesmas keliling juga mau pelayanan kesehatan ini. Dan setiap desa bisa ada semua ya. Cuman ya sejalannya ya di sama rata.
0: Apresiasi dan ketersediaan fasilitas dasar di tingkat desa memang patut disyukuri. Ambulans desa dan puskesmas keliling telah menjadi urat nadi awal. Namun, tantangan sesungguhnya muncul ketika penyakit yang diderita warga membutuhkan penanganan tingkat lanjut yang hanya bisa dilakukan oleh dokter spesialis. Jarak yang jauh dan biaya transportasi laut atau gunung seringkali menjadi tembok penghalang bagi warga kepulauan dan pegunungan untuk pergi ke rumah sakit rujukan.
3: Tetap kita apresiasi ini program pemerintah karena Parepare ini punya rumah sakit regional itu di bawah naungan provinsi. Nah, tentunya rujukan-rujukan dari daerah 3T ini itu aturan mainnya dalam tahapan pelayanan kesehatan itu ya Parepare salah satu sasaran tempat rujukannya itu. Walaupun Parepare bukan daerah 3T, tetapi ya, Parepare siap dengan rumah sakit regionalnya itu untuk pelayanan kesehatan lanjutan ya. Karena bergerak ini dalam bidang kesehatan ini itu kan mayoritas tentang terkait dengan pelayanan dasarnya.
0: Menjawab kebutuhan akan pelayanan kesehatan lanjutan di wilayah terpencil inilah pelayanan kesehatan bergerak hadir membawa solusi yang lebih spesifik. Bukan sekadar pemeriksaan dasar, program ini menerjunkan tim dokter ahli langsung ke tengah-tengah masyarakat yang kesulitan menjangkau rumah sakit regional.
1: Target kami di tahun itu ada 12 kecamatan, jadi ada 7 kecamatan di Kepulauan Pangkajene dan ada 5 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar.
4: Untuk tahun 2026, selain wilayah kepulauan yang Kepulauan Pangkajene dan Kabupaten Selayar, Pak Gubernur juga memerintahkan kepada kami untuk segera juga menyisir atau menyasar daerah-daerah sulit akses di wilayah pegunungan. Kami sudah mengirimkan surat kepada 7 kalau tidak salah kabupaten, mulai dari Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Tanah Toraja, Toraja Utara, Kabupaten Bone, Kabupaten Goa, dan Kabupaten Jeneponto. Kami akan menyasar wilayah-wilayah puncak di pegunungan-pegunungan untuk menjumpai atau menghadirkan layanan kesehatan kepada masyarakat kita di wilayah-wilayah yang sulit diakses.
0: Langkah strategis ini disambut baik oleh pemerintah daerah setempat yang wilayahnya menjadi sasaran program. Kolaborasi antar tingkat pemerintahan menjadi kunci utama agar pelayanan berjalan maksimal.
5: Jadi pelayanan kesehatan berat di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memang sudah dilaksanakan kerjasama antara pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Dari kegiatan tersebut, tahun lalu kita sudah menyasar pulau-pulau yang ada di Kecamatan Liukan Tupak Biring, Liukan Tupak Biring Utara. Ya, mudah-mudahan tahun ini juga kita sudah ada program lagi untuk menyasar pulau-pulau yang lainnya yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Ini sangat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah Kabupaten Pangkep, diberikan bantuan supporting pelayanan kesehatan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di daerah-daerah yang sulit terjangkau dan akses yang terbatas di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
0: Bagi masyarakat di pulau-pulau terluar atau di balik puncak pegunungan, kedatangan tim dokter spesialis provinsi bak oase di tengah gurun. Akses yang selama ini gratis di puskesmas kini naik kelas menjadi pelayanan spesialis gratis tanpa perlu menyeberang lautan.
6: Iya, saya kira ini pemerintah selalu berusaha ya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kalau biasa-biasa sekarang kan ada kita kenal Mindes, bidan desa, kan? Ini kan lebih untuk memberikan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang tak baik. Jadi dengan adanya, sekian dari dulu kan di tempat saya ya, dulu di kampung saya, pelayanan kesehatan itu memang luar biasa. Karena sampai sekarang itu gratis ya, lewat puskesmas, tanpa ada pungutan biaya. Itu dari dulu. Dari dulu itu dari zaman Harto itu sudah ada di puskesmas di sana dengan pelayanan yang memang saya kira bisa dinikmati oleh masyarakat sampai sekarang.
0: Gratis, setara, dan berkualitas, itulah esensi dari pemerataan. Namun, di balik keberhasilan program ini, sosialisasi yang masif di tingkat bawah memegang peranan krusial agar masyarakat tahu dan datang memanfaatkan momentum langka ini.
5: Jadi sosialisasi itu kita sangat gencar menyampaikan kepada pemerintah kecamatan, pemerintah desa, lurah kecamatan yang berada di kepulauan untuk mensosialisasikan, termasuk dengan teman-teman di puskesmas sudah memberikan informasi bahwa akan ada kunjungan dari tim kesehatan berat dari Provinsi Sulawesi Selatan yang kita harus sukseskan bersama, yang menyasar masyarakat-masyarakat yang terbatas di dalam pemberian pelayanan kesehatan, sehingga ini adalah momentum yang sangat besar dan bagus untuk dipergunakan sebaik-baiknya oleh masyarakat yang berada di daerah sangat terpencil dan terpencil di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Sosialisasi ini secara aktif kita berikan sehingga masyarakat pada saat pelaksanaan kegiatan sangat antusias untuk datang di sarana pelayanan kesehatan, termasuk dengan di tempat-tempat yang dikunjungi, karena ini pulau-pulau yang kita kunjungi adalah pulau-pulau yang akses kesehatannya terbatas. Sehingga dengan adanya ini masyarakat didekatkan dengan pelayanan kesehatan, termasuk pengenalan dengan sumber daya manusia kesehatan, spesialis-spesialis yang ada di kabupaten dan di provinsi.
0: Tujuan akhir dari pelayanan kesehatan bergerak ini bukan sekadar mengobati yang sakit hari ini. Lebih dari itu, ini adalah tentang memutus gap atau kesenjangan sosial yang selama ini tercipta akibat faktor geografis dan menanamkan kesadaran dini akan kesehatan.
4: Kalau dari sisi program, tantangannya sebenarnya lebih kepada memastikan bahwa program pelayanan kesehatan bergerak ini bisa berjalan lancar. Nah, untuk beberapa aspek seperti ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan BMHP, obat, dan insya Allah itu akan dipenuhi oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, saya kira yang menjadi tantangan adalah dari sisi sasaran kita, bagaimana masyarakat kita di kabupaten kota yang sulit akses itu memanfaatkan kesempatan pelayanan kesehatan ini. Karena tentu saja komitmen Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur itu yang pertama adalah memastikan seluruh masyarakat Sulawesi Selatan mendapatkan hak yang sama, pelayanan kesehatan yang sama,
1: baik yang diterima oleh saudara-saudara kita di wilayah perkotaan maupun yang diterima oleh saudara-saudara kita di wilayah yang sulit diakses ya. Jadi pelayanan kesehatan bergerak ini adalah untuk memutus gap atau memutus kesenjangan pelayanan. Tidak boleh ada yang mendapatkan pelayanan lebih baik, padahal kan hak untuk menjadi sehat ini adalah hak yang equal atau hak yang setara. Sehingga melalui kesempatan atau melalui program pelayanan kesehatan bergerak ini, pemerintah provinsi dalam hal ini Pak Gubernur juga menginstruksikan untuk menghadirkan dokter spesialis. Coba kita bayangkan berapa banyak dari masyarakat kita yang bisa mendapatkan akses dokter spesialis tanpa adanya pelayanan kesehatan bergerak ini. Nah, sehingga momentum pelayanan kesehatan bergerak ini selain untuk memberikan layanan kesehatan spesialistik, juga kami harapkan PKB ini bertransformasi ya. Pengetahuan-pengetahuan dari dokter-dokter spesialis ini bisa kita bagi kepada petugas-petugas kesehatan yang ada di kabupaten kota.
0: Sehat adalah hak setiap insan, baik mereka yang bermukim di bawah gemerlap lampu kota maupun mereka yang menjaga tradisi di gugusan pulau-pulau hingga yang mendekap sunyi di puncak pegunungan. Melalui pelayanan kesehatan bergerak, Provinsi Sulawesi Selatan terus merajut asa memastikan tidak ada satupun warganya yang tertinggal dalam mendapatkan hak dasarnya, hak untuk hidup sehat dan sejahtera.

0: nama-nama besar seperti R.A. Kartini dan Cut Nyadin. Namun, sejarah Indonesia dipenuhi oleh pahlawan perempuan lainnya yang kontribusinya seringkali terlupakan. Pernahkah Anda mendengar nama Nyi Ageng Serang? Bukan hanya seorang bangsawan, ia juga seorang pejuang tangguh yang memimpin perlawanan rakyat melawan penjajah Belanda di Jawa Tengah pada abad ke-19. Keberaniannya dalam memimpin pasukan dan strategi perangnya yang cerdik membuatnya menjadi legenda di daerahnya. Wow! Kisahnya ini membuktikan bahwa perlawanan terhadap penjajahan tidak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki saja.
1: Betul, betul, betul.
0: Lalu ada Cut Nyamutia. Meskipun namanya kurang populer dibandingkan Cut Nyadin, Cut Nyamutia juga merupakan pahlawan perempuan Aceh yang tergolong tangguh, gigih, dan berani dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda. Ia memimpin serta mempersiapkan pasukannya untuk menyerang Belanda pada tempat-tempat yang strategis. Hal ini menunjukkan keberanian dan kepemimpinan pahlawan perempuan yang luar biasa. Perjuangannya mencerminkan semangat pantang menyerah rakyat Aceh dalam mempertahankan kemerdekaan. Tidak hanya di masa perjuangan kemerdekaan, perempuan Indonesia juga berperan penting dalam pembangunan bangsa pasca kemerdekaan. Banyak perempuan yang berkontribusi di berbagai bidang, dari pendidikan, kesehatan, hingga politik.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Temanku Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
2: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.
3: Makassar siang ini.
4: Dan baiklah pendengar, kita jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah untuk penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

melangkah ke perempat final UEFA Nation League usai menang 2-1 atas Norwegia. Novak Djokovic amankan tempat di semifinal turnamen tenis China Open 2026. Max Verstappen juara Formula One Grand Prix Bahrain di Sepang, Malaysia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa, di mana Portugal memastikan langkah ke perempat final UEFA Nation League usai menang 2-1 atas Norwegia di Porto hari ini. Selengkapnya akan disampaikan Nurdian Syah.
1: Oh ya, that's gorgeous. Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi, tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola.
2: Beberapa minggu lalu ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang...
1: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi, tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola umpan datar untuk Gonçalo Ramos yang kemudian menjodoknya melewati garis gawang. Seleção kemudian mendapat 2 kartu kuning beruntun akibat protesnya hingga akhirnya diusir dari lapangan. Namun Portugal berhasil mempertahankan keunggulan mereka untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 12 pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa dirinya membuka pintu untuk Cristiano Ronaldo kembali bermain untuk tim nasional Portugal. Ada prinsip-prinsip yang harus saya pegang sebagai pelatih, namun karena tidak ada hal istimewa terkait wewenang saya, bagi saya, Cristiano Ronaldo akan menjadi pemain yang bisa dimainkan pada pertandingan berikutnya. Jika ia ingin bermain untuk Al Nassr, jika ia mau, ia akan kembali ke tim nasional Portugal. Sementara itu, Pedro Proenca, wasit asal Portugal, menyebut bahwa Cristiano Ronaldo merupakan ikon Portugal. Dia menjadi kapten pada pertandingan pertama dari keempat pertandingan tersebut. Oleh karena itu, Jorge Jesus mengatakan bahwa dia mengandalkan Cristiano Ronaldo agar pemain tersebut berada dalam kondisi fisik yang prima. Hal ini berlaku bagi semua pemain, tapi Cristiano Ronaldo adalah ikon dari Portugal. Dia adalah pemain yang benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya bisa saja mengakhiri karirnya setelah Piala Dunia berakhir. Namun, dia tidak mau melakukannya demi kecintaannya pada tim nasional Portugal. Hasil ini membuat Portugal mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan grup A4. Unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua, Norwegia dan Wales menempati 2 posisi terbawah dengan masing-masing 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Portugal RRI, terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

0: Sementara itu kita menuju ke informasi dari Jerman. Jerman gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Yunani 0-0 pada matchday keempat UEFA Nation League di Stadion Tomba Thessaloniki, Yunani dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang catatan kurang meyakinkan Jurgen Klopp yang baru meraih satu kemenangan dari 4 pertandingan pertamanya bersama di Mannschaft. Jerman kini berada di peringkat ketiga grup A2 dengan 5 poin saja, sedangkan Yunani menempati posisi kedua dengan 8 poin. Meski demikian, Klopp menegaskan sepak bola Jerman sebenarnya masih memiliki banyak pemain berbakat dan siap bekerja keras untuk membangun tim yang kompetitif.
1: Beberapa minggu lalu, ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang berada di titik terendah. Kami disebut tidak memiliki bakat dan masih kekurangan banyak hal. Saya bekerja bersama 44 pemain sepak bola Jerman selama 2 minggu terakhir. Mereka memang masih memiliki banyak kekurangan, tetapi jelas bukan soal bakat. Mereka semua ingin bekerja keras dan meraih kesuksesan. Kami akan berusaha menemukan cara bermain kami sendiri, dan sebenarnya kami sudah menemukannya. Sekarang kami harus mulai menunjukkan hasil.
0: Hasil tersebut membuat peluang Jerman lolos ke Nation League final semakin sulit. Sementara itu hasil pertandingan lainnya di grup A2 Nation League, Belanda sukses mengalahkan Serbia 2-1 dan naik ke puncak klasemen sementara.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana nama Novak Djokovic mengamankan tempat di semifinal China Open 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev dalam pertandingan 3 set di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Djokovic di Beijing dengan 32 pertandingan. Petani Serbia tersebut menang dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 dalam waktu 2 jam 35 menit. Hasil tersebut juga ternyata menjaga peluang Djokovic meraih gelar ke-7 China Open sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengakui dirinya mengawali laga dengan buruk akibat 2 kesalahan servis ganda. Namun, petenis berusia 39 tahun itu ternyata mampu bangkit setelah kehilangan set pertama dan merebut 2 set berikutnya. Ia bahkan menyebut momen seperti ini menjadi alasan dirinya masih ingin bermain dan berkompetisi di level tertinggi.
1: I mean, to be honest, these are kind of moments that I still play for.
2: Sejujurnya, momen-momen seperti inilah yang membuat saya masih ingin bermain dan berkompetisi. Motivasi tentu sangat besar ketika saya berada dalam kondisi baik, mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia, dan bermain di hadapan 15.000 penonton. Momen seperti ini merupakan impian setiap petenis. Sejujurnya, tahun ini menjadi musim yang sulit bagi saya karena berbagai alasan. Namun, saya masih bertahan, terus berjuang, dan masih membuat para pemain muda harus bekerja keras untuk bisa mengalahkan saya. Saya senang akhirnya bisa melewati pertandingan ini.
0: Pada semifinal, Novak Djokovic akan menghadapi Daniil Medvedev yang sebelumnya mengalahkan Francisco Cerundolo dengan skor 7-6, 6-3. Sementara laga semifinal tunggal lainnya akan mempertemukan Alex de Minaur dan Hubert Hurkacz. Babak 4 besar China Open juga dijadwalkan digelar di Beijing sore ini di waktu setempat.

0: Kita menuju ke ajang Formula One. Pembalap Red Bull Max Verstappen berhasil meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia tadi malam. Ia unggul atas Kimi Antonelli yang finish di posisi kedua dan Lewis Hamilton di posisi ketiga. Lila Dea melaporkan selengkapnya.
1: Max Verstappen takes victory and wins the Grand Prix. Verstappen with his first win of the season. Antonelli.
2: Max Verstappen akhirnya meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Malaysia tadi malam. Pembalap Red Bull itu mengungguli Kimi Antonelli yang finish kedua dalam balapan penuh insiden di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia. Verstappen sempat tertahan di posisi ketiga selepas start sebelum menyalip George Russell dan merebut pimpinan balapan dari Antonelli. Ia kemudian mampu menjaga keunggulan meski sempat kehilangan posisi akibat strategi pit stop dan periode virtual safety car. Kemenangan ini terasa istimewa bagi Verstappen, terutama karena diraih dengan mesin yang dikembangkan timnya sendiri.
3: Yeah, I think for everyone it was, you know, very special within the team.
4: Saya rasa kemenangan ini sangat istimewa bagi seluruh tim. Mengingat bagaimana kami mengawali musim dengan berbagai masalah yang kami hadapi, mungkin banyak orang tidak percaya kami bisa meraih kemenangan lagi tahun ini. Bahkan saya sendiri terkadang sempat berpikir seperti itu. Namun di sisi lain, tim saya terus percaya dan bekerja keras. Mereka terus menghadirkan peningkatan pada mobil, termasuk peningkatan performa secara keseluruhan. Jadi kemenangan di sini benar-benar sangat istimewa dan juga emosional. Terlebih ini menjadi kemenangan pertama kami dengan mesin buatan sendiri.
2: Verstappen mengaku kemenangan tersebut terasa emosional setelah berbagai kesulitan yang dialami Red Bull sejak awal musim ini. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim yang terus mengembangkan mobil dan mempertahankan keyakinan untuk kembali meraih kemenangan. Sementara itu, Kimi Antonelli mengamankan posisi kedua setelah bersaing dengan Verstappen dan rekan setimnya George Russell. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin balapan sebelum disalip Verstappen, kemudian kembali bersaing memperebutkan posisi terdepan. Antonelli menilai posisi kedua merupakan hasil maksimal yang bisa diraih Mercedes berdasarkan kecepatan mobil mereka saat ini.
4: Saya senang. Saya rasa podium kedua adalah hasil maksimal yang bisa kami raih hari ini. Dengan kecepatan yang kami miliki, finish di posisi kedua merupakan hasil yang sangat bagus. Max melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia sangat cepat sepanjang akhir pekan ini dan kami hanya sedikit tertinggal dalam hal kecepatan. Namun saya benar-benar senang dengan posisi kedua karena hasil ini memang pantas kami dapatkan.
2: Meski gagal meraih kemenangan, Antonelli mengaku puas dengan hasil tersebut dan memberikan pujian kepada Verstappen yang tampil cepat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Lewis Hamilton melengkapi podium di posisi ketiga, disusul Charles Leclerc dan Isaac Hajar di lima besar. Hasil ini sekaligus menjadi podium pertama Hamilton sejak Grand Prix Inggris di Silverstone Juli lalu. Selanjutnya, balapan Formula One akan kembali digelar akhir pekan ini dengan Grand Prix Singapura pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balapan, kalau tadi dari Formula One, kini kita menuju ke MotoGP. Mark Marquez menjuarai MotoGP Jepang 2026 setelah mengalahkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi kemarin. Kemenangan ini melengkapi keberhasilan Marquez setelah menjuarai balapan sprint sehari sebelumnya di sirkuit yang sama. Pembalap Ducati tersebut merebut posisi terdepan dari Martin di putaran ke-11 dari 24 putaran dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Martin finish kedua bersama Marco Bezzecchi dan melengkapi podium di musim ketiga setelah menahan tekanan dari Enea Bastianini di putaran terakhir. Hasil ini membuat Marc Marquez hanya terpaut 2 poin dari Martin dalam klasemen sementara kejuaraan dunia usai perlombaan. Pembalap Spanyol tersebut mengaku puas karena berhasil mengumpulkan poin sempurna dari rangkaian balapan di MotoGP.
1: Super happy for the 37 points.
2: Saya sangat senang dengan tambahan 37 poin ini karena memang menjadi target kami pada akhir pekan ini dan kami berhasil mencapainya. Balapan berlangsung sulit, terutama pada putaran-putaran awal ketika saya berada di belakang Martin. Setelah memimpin balapan, saya berusaha mengendalikan kecepatan dan mengatur ritme balapan. Ketika Martin mulai mendekat, saya kembali meningkatkan kecepatan sambil tetap mengendalikan ritme balapan sesuai keinginan saya. Saya berhasil mengamankan 25 poin.
1: The race pace as I won and achieve the 25 points.
0: Marc Marquez kini mengoleksi 331 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara dan hanya terpaut 2 poin dari Jorge Martin dan yang masih memimpin dengan 333 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia masih akan berlanjut pada seri berikutnya dan berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia, John Hartman, menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Dan skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu di final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada sore nanti. Kita simak laporan lengkap dari Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman

0: Thailand.
1: Kami memiliki beberapa pemain berpengalaman luar biasa di sepak bola yang akan menjadi fondasi terlepas dari apakah lawannya Thailand atau siapapun. Saya pikir ada antusiasme untuk bermain di final ini. Ada fokus yang tajam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tim ini akan memberikan segalanya seperti yang mereka telah lakukan di setiap pertandingan dalam turnamen ini. Jadi saya pikir dengan Kevin yang memimpin mereka, kita memiliki peluang besar.

0: yang prima.
1: Dan tentu saja ketika Anda bermain begitu banyak pertandingan dalam waktu singkat, Anda mengalami beberapa kesulitan fisik kadang-kadang. Saya mengalami salah satunya, tapi saya akan baik-baik saja. Saya pikir saya akan siap 100%.

0: Sementara itu, Jaitse tetap memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia meski tidak dapat hadir bersama skuad pada final FIFA ASEAN 2026. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyatakan Jay terus mengikuti perkembangan dan perjalanan tim jelang pertandingan melawan Thailand nanti sore. Jay juga berkomunikasi dengan Dix melalui telepon dan pesan. Dix bahkan menyebut Jay terus menyaksikan perjalanan Timnas Indonesia sepanjang turnamen FIFA ASEAN 2026. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa Jay tetap menjadi bagian dari kebersamaan skuad Timnas Indonesia. Kehadiran dan dukungan Jay menurut Kevin menjadi motivasi tambahan bagi para pemain jelang pertandingan penentuan gelar.
1: Ya, Jay ikut merasakan momen-momen ini bersama kami. Dia sering menelpon dan mengirim pesan ke saya. Dia sangat sedih tidak bisa berada di sini. Dia memberikan dukungan sebisa mungkin, menonton semuanya, dan ya, sedih dia tidak ada di sini, tapi dia tetap bagian dari kami.
0: Skuad Garuda juga melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis pekan lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan final tersebut dijadwalkan berlangsung malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, Presiden FIFA Gianni Infantino meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tadi malam untuk memastikan kesiapan final dari FIFA ASEAN Cup 2026. Infantino didampingi Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat mengecek sejumlah fasilitas stadion termasuk tribun penonton. Pencahayaan dan kondisi rumput lapangan, kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan final turnamen pertama Asia Tenggara yang masuk di kalender FIFA berlangsung tanpa kendala. Sementara itu Erick Thohir menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan Jakarta serta Stadion Utama Gelora Bung Karno siap jadi tuan rumah. Puluhan ribu penonton juga diperkirakan memadati stadion untuk menyaksikan pertandingan sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan tersebut rencananya juga akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: umum. Setelah mengumpulkan 341 medali dengan rincian 169 emas, 89 perak dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua dengan 269 medali, sedangkan Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 150 medali. Asian Games selanjutnya akan berlangsung di Doha, Qatar pada tahun 2030 mendatang.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: datang dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya bangkit dan kalahkan Cosmo JNE 7-3 di pertandingan 8 besar Pro Futsal League musim 2026-2027 yang berlangsung di gelanggang olahraga Popki Cibubur tadi malam. Kita simak laporan dari Karisma Rizky berikut ini.
1: Laga ke-18 Pro Futsal League musim 2026-2027 menjanjikan pertarungan sengit yang penuh gol. Bertanding di Gor Popki Cibubur malam tadi, Bintang Timur Surabaya sukses membungkam Cosmo JNE Jakarta dengan skor meyakinkan 7-3. Bintang Timur asuhan Tiago Lino langsung tampil agresif sejak menit awal. Mereka mencetak 2 gol cepat pada menit keempat melalui Singgi Romana Jati dan Rio Pangestu Putra. Disusul gol Romi Humendari pada menit ke-6. Petaka sempat menghampiri Bintang Timur ketika Ali Reza Rafi diganjal kartu merah pada menit ke-7. Memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, Cosmo JNE memperkecil ketertinggalan lewat Andri Kustiawan dan Aji Satria. Namun pada menit yang sama, tepatnya pada waktu ke-18, Rio Pangestu mencetak gol keduanya untuk membawa Bintang Timur menutup babak pertama dengan keunggulan 4-2. Memasuki babak kedua, dominasi Bintang Timur semakin tak terbendung. Edison Machado mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25, diperlebar oleh Samuel Eko Putra pada menit ke-30. Cosmo JNE sempat mencuri satu gol tambahan lewat Truan Nakamatsu pada menit ke-34. Namun Edison Machado kembali merobek gawang lawan di penghujung laga pada menit ke-39, mengunci kemenangan 7-3 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usia laga, Tiago Lino selaku pelatih Bintang Timur puji para pemainnya yang tampil baik di laga ini.
2: Cosmo have a very good team. They are together.
3: Mereka tim yang sangat bagus, banyak menciptakan peluang. Tapi saya pikir tim saya sangat komitmen di setiap menit untuk menang. Dan ini kemenangan yang penting buat kita.
1: Sementara itu pelatih Cosmo JNE Motonori Baba menegaskan akan mengevaluasi timnya yang tampil mengecewakan.
4: Baik. Kalau hari ini kita tidak layak, ini konklusi dari saya. Ada beberapa kesalahan besar dari pemain-pemain penting. Nanti goalkeeper tidak bisa bantu juga. Jadi kita tidak layak. Kalau tidak layak, tidak bisa menang. Kita harus terima situasi ini. Oke, memperbaiki situasi atau evaluasi benar-benar evaluasi situasi klub dan tim. Nanti kita harus lanjut.
1: Hasil VFL lainnya. Lestil FC Papua tundukkan Kuda Laut Nusantara Jakarta 3-1. Roton FC Kuningan kalahkan Halus FC Jakarta 4-1. Mimpika FC bungkam Nanzabi FC Kepri 9-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sehingga mudah.

Dan dengan disampaikan informasi tadi di Arena Futsal, maka mengakhiri kebersamaan dalam dinamika olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali sore nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, ikuti terus informasi dalam dunia olahraga. Salam olahraga, selamat siang.

0: Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan siaran dari program Satu Radio Republik Indonesia Makassar. Setelah sebelumnya Anda mengikuti informasi lewat warta berita Dinamika Olahraga dari Pro 3 RRI. Dan pendengar, masih bersama saya Arti Alfiar menemani Anda di Makassar siang ini dan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Makassar siang ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, kami ingin hadirkan juga di ruang dengar Anda feature terkait rumah adat Bulu Tanah yang akan melengkapi kebersamaan kita di Makassar siang ini dan menemani Anda juga mungkin yang saat ini sedang bersantap siang ya, atau mungkin sedang beristirahat, atau mungkin juga tetap beraktivitas untuk kebersamaan kita hari ini. Semoga persembahan lagu-lagu hiburan ataupun juga informasi-informasi terbaik dari Pro 1 RRI Makassar bisa menemani suasana santai Anda hari ini.

0: berkunjung ke Malino, kita tidak hanya dimanjakan dengan suasana alamnya, tetapi juga beragam potensi budaya yang tersimpan dan terjaga hingga saat ini. Salah satunya, keberadaan dua rumah adat yang diperkirakan berusia sekitar 400 tahun.
1: Malino dulu ini, yang namanya Lapara, itu bagian dari kampung kompleks Bulu Tanah. Kampung kompleks Bulu Tanah ini adalah bagian dari distrik Parigi. Di Bulu Tanah ini, sebagai kampung kompleks, itu ada beberapa budaya di sana yang sampai sekarang masih bertahan. Di sana ada namanya, ada Sempulon Rua. Dan yang paling menarik itu, dan masih ada bukti sampai sekarang, di sana itu masih ada dua rumah adat yang masih bertahan sampai sekarang itu, yang kita perkirakan itu usia rumah itu sudah hampir 400 tahun. Ya, jadi itu dibangun pada abad 17. Itu masih ada, sebenarnya dulu itu bangunan seperti itu ada 7 rumah. Tapi sekarang ini tersisa dua, yang namanya Balak Jambu dengan Balak Lompoa. Jadi kalau Balak Jambu itu di mana tuh tempatnya Karim Bulu Tanah, di Balak Lompoa itu di sana itu perangkat-perangkat kerajaan di atas itu, dan di situ Galarang Bulu Tanah itu bermukim.
0: Kelurahan Bulu Tanah, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, terdapat dua rumah adat yang hingga saat ini masih berdiri dengan kokoh. Rumah adat Balak Lompoa dan rumah adat Balak Jambua. Letaknya yang berdekatan, berada di ketinggian 853 meter dari permukaan laut. Kegiatan yang menyangkut kemasyarakatan, kemaslahatan umat, masih sering dilakukan secara bergantian di dua rumah adat tersebut. Syarifuddin, pengelola rumah adat Balak Jambua, menjelaskan terkait dengan sejarah keberadaan rumah adat Balak Lompoa dan Balak Jambua.
2: Kalau di Bulu Tanah berbicara masalah rumah adat, ada dua. Yang pertama itu Balak Lompoa, yang sampai sekarang masih ada. Yang kedua itu Balak Jambua. Kenapa dikatakan rumah adat? Karena setiap ada acara-acara yang menyangkut kemasyarakatan, kemaslahatan umat, biasa dilaksanakan di salah satu di dua rumah itu, antara rumah Balak Lompoa dengan rumah Balak Jambua, sehingga dikatakan rumah adat Balak Jambua dengan rumah adat Balak Lompoa. Orang-orang tua dulu itu di mana kadang menyebut sesuatu itu berdasarkan faktanya. Begitu juga di rumah adat Balak Jambua, karena kebanyakan, apalagi tiang-tiang utamanya di sana kebanyakan dari kayu jambu, kayu nangka, sehingga dikatakan Balak Jambua. Salah satu itu yang kenamaannya. Jadi dua rumah adat yang masih tersisa sampai sekarang di Bulu Tanah itu menyangkut, kalau kita kaitkan dengan adat 12, di mana, tapi ini adalah satu kesatuan, bukan saling terpisah, satu kesatuan antara adat 12, di mana pemangku di sana ada yang namanya Galarang. Kalau Galarang, aktivitasnya itu dia berada di Balak Lompoa. Kemudian kalau aktivitas Karaeng, menerima tamunya, dia berada di Balak Jambua. Ini menyangkut adat, berbicara masalah adat 12. Logikanya begini, karena tidak ada lontar yang menyimpan kapan dibangun. Begini gambarannya, sekarang itu pemangku adat kalau Karaeng sudah generasi ke-9. Rata-rata nenek-nenek kami dulu, rata-rata di atas 100 umurnya. Kemudian kita-kita ini, paling tinggi 63, 60 sampai 63. Jadi kalau kita rata-ratakan generasi ke-9, 100 saja umurnya nenek-nenek kita dulu, itu sudah 900 tahun yang lalu. Lebih dulu dari gua. Itu pastinya. Jadi tidak ada lontar yang mengatakan, bahkan nenek-nenek kita tidak ada yang pernah bilang tahun sekian dibangun. Yang jelasnya di atas ratusan tahun. Itu gambarannya tadi. Sudah generasi ke-9, tidak ada satupun nenek kita yang memberi informasi bahwa tahun sekian dibangun. Itu uniknya kalau dua buah rumah yang ada di adat Bulu Tanah. Terlahirnya Kelurahan Bulut Tanah itu berdasarkan kampung tua yang berada di dua buah rumah adat. Bahkan dulu sebelum terbentuk kelurahan, dia berdiri dari beberapa kelurahan sekarang yang masuk area adat Bulut Tanah sendiri. Kalau sekarang sudah ada 5 kelurahan. Kelurahan termasuk Kelurahan Malino, Patapang, Bontolir, Bulut Tanah sendiri. Nah, itu mekarannya dari Kelurahan Bulut Tanah. Itu awalnya diambil dari nama kampung di sana yang ada rumah adatnya Bulut Tanah, kampung tua Bulut Tanah, sehingga diambil nama desa Bulut Tanah yang pada tahun 1982 dialihkan ke kelurahan. Itu berdasarkan diambil nama kelurahan karena dulu itu berupa hadiah dari desa ke kelurahan, karena Bulut Tanah sendiri berhasil meraih juara nasional tingkat desa, sehingga dikasih penghargaan berupa Kelurahan Bulut Tanah. Kenapa dikasih Kelurahan Bulut Tanah? Karena berdasarkan itu kampung tua Bulut Tanah. Kerain di sini lebih mengarah ke sifat pemerintahan, di mana dia yang ada adat 12 itu sendiri, dia lebih mengutamakan kemaslahatan dan hidup. Hajah hidup orang banyak. Kenapa dibilang Karen Bulut? Karena bulut, Karen Bulut Tanah. Jadi kita tidak memanggil oknumnya. Taruhlah kalau sekarang yang menjabat Karen Bulut sekarang Samsu Alam Delawa, kita tidak bilang tidak sebut namanya, tapi kita memanggil beliau dengan Karen Bulut, sebutan Karen Bulut, Samsul Alam Delawa sebagai sebutan Karen Bulut. Itu uniknya dibanding daerah-daerah lain langsung disebut namanya. Kalau kita di sini tidak, karena kita berdasarkan kekarengan, berdasarkan adat istiadatnya.
0: Bangunan Balak Jambua berbentuk rumah panggung. Lantai bangunan terbagi menjadi 3 ruang dan bagian atap atau lumbung terbagi menjadi 2 tingkatan. Setiap bagian dari rumah adat Balak Jambua memiliki fungsi dan makna tersendiri.
2: Simpelnya dulu ada lantainya, kenapa kita lihat tadi di lantai pertama itu ada pemisah, kemudian lantai kedua ada lagi pemisah, jadi dia ada 3 tingkatan. Kalau istilah tamu, orang pendatang dari luar kampung Bulut Tanah itu sendiri, maka kastanya dia berada di paling luar, yang ruangan yang paling luar. Kemudian ruangan yang kedua, kalau ada keluarga dekat yang datang, maka bisa lewat ke ruangan yang kedua. Kemudian ruangan yang ketiga itu sendiri sebagai orang yang tinggal di sana. Ini adalah suatu bentuk dari sisi keagamaan, tidak serta-merta orang bisa saling ini, apalagi kalau belum muhrim antara perempuan dengan laki-laki. Makanya orang-orang tua dulu itu tinggi sekali adatnya, sehingga ruangannya pun dia tata, dia atur sedemikian rupa yang bisa lewat sampai di sini, ini yang bisa lewat di ruangan kedua, ini. Nah, itu. Kemudian lumbung juga itu terdiri dari 2 tingkatan. Lumbung pertama itu tempat menyimpan kehidupan padi, turunan. Kapan ada kemauannya naik, lihat, bisa. Kalau itu keturunannya, karena di sini kadang-kadang orang pada saat mau keluar pengelolaan sawah, biasa kita ke sana dulu. Kumpul-kumpul, diskusi, apa yang kita kerjakan nanti, padi apa yang kita kasih sama-sama, kasih tanam, termasuk di situ, bisa dilihat di sana. Bukan cuma keluarga, kalau menyangkut hajat hidup orang banyak, contoh kayak padi di belakang sini, perhamparan sawah, sebelum kita keluar, kerjakan itu sawah sendiri, kita namanya kumpul-kumpul dulu situ, diskusi. Ada beberapa hal yang kita diskusikan di sana. Contohnya seperti kalau kita

0: Di sini secara mandiri tuh perbaikan irigasi, karena kita di sini irigasi. Kalau di sini namanya Asolongan. Kapang Asolongan, ya di sana kita kumpul-kumpul ramai-ramai membicarakan harinya, menentukan harinya dan menentukan kapan kita mulai tabur benih, pengelolaan lahan sawah dan padi apa yang kita sama-sama kita mau tanam, seperti itu. Ya. Ada juga beberapa benda-benda pusaka lainnya, contohnya kalau kita kaitkan karena bulu tanah itu sendiri saudara dengan ada beberapa kerajaan-kerajaan kecil yang ada di sini, contoh kayak Seronjong, Longka, Manimbahoi, Gantarang, Parigi, sama ada beberapa, ada yang namanya kalau kita jaga, ada benda di mana pada saat di Parigi jaga itu benda dibawa ke sana, nanti bisa pindah ke sini pada saat ada juga orang acara jaga di sini baru bisa pindah ke sini, itu di atas disimpan. Kembali saya katakan bukan disimpan di atas kita sembah atau kita ini, tidak, melainkan kita cuma menghargai benda-benda pusaka peninggalan orang tua dulu, nenek-nenek dulu, di mana Allah Subhanahu wa taala juga sayang dengan orang-orang yang mencintai dan menghargai orang-orang terdahulunya.
1: Bala Jambua memiliki keistimewaan terlihat pada tiang rumah yang sebagian besar menggunakan pohon nangka yang disebut dengan jambu oleh masyarakat setempat. Tiang rumah Bala Jambua juga ditanam beberapa meter ke dalam tanah. Hingga sampai beberapa waktu lalu, tiang dari Bala Jambua ditopang karena terlihat miring.
0: Saya sudah bisa dikatakan saksi hidup yang paling muda dari generasi. Kenapa orang tua dulu topang? Karena dia tidak bisa kasih berdiri tegak miring. Karena memang tiang penyangganya, tiang paling dalam itu ditanam ada beberapa meter ke bawah. Kita tidak tahu sampai berapa meter. Sehingga keadaan miring karena tertimbun tanah. Sehingga ditopang. Karena lain-lain anunya kalau tidak, tapi kalau saya tidak salah 2022 kalau saya tidak salah itu sempat kami gali supaya bisa dikasih berdiri kokoh kembali supaya bagus seperti kita saksikan tadi, tidak ada itu tiang penyangganya, supaya bisa dikasih berdiri tegak digali turun sampai 2 meter ke bawah, kita tidak dapat batasnya, makanya dipotong pakai sinso supaya kita bisa kasih berdiri tegak kembali, baru kita timbun kembali. Jadi kami tidak tahu, dua-duanya rumah-rumah, baik Balak Jambu, baik Balak Lompua, begitu semua. Tiang utamanya, kebanyakan pakai pohon nangka, yang orang tua dulu kalau nangka, jambu.
1: Hingga saat ini, kegiatan budaya masih terus dilakukan di rumah adat Balak Jambua dan Balak Lompua. Besar harapan dari budayawan agar pemerintah juga dapat berpartisipasi dan berkolaborasi untuk pelestarian budaya masyarakat di Kelurahan Bulu Tanah.
2: Itu budayanya di sana masih tetap dipertahankan. Antara lain misalnya, di sana itu sebelum panen, itu dimulai dengan pesta. Itu di halaman Balak Lompua itu ada kayak alun-alun kecil itu, ada namanya Pesta Lanja. Ya. Lanja itu masih bertahan sampai sekarang. Nah, antara lain juga adat-adat budayanya itu prosesi-prosesi pernikahan. Nah, termasuk karena ini Malino ini bagian dari Bulu Tanah, termasuk di Malino ini masih bertahan budaya-budaya seperti itu. Ada beberapa hal. Cuma sayangnya ini yang sudah mulai berkurang juga. Dulu itu di Bulu Tanah itu terkenal sekali dengan kudanya. Jadi kuda-kuda beban, tapi kuda-kuda yang setiap minggu itu dipersewakan di Kota Malino ini. Sekarang ini saya lihat cuma beberapa ekor di sini ini. Itu dulu bagus sekali sebenarnya, budaya itu kita pertahankan juga. Karena saya tertarik itu kalau kita lihat itu di Bandung, itu di Dago di atas, itu dalam Kota Bandung, itu masih puluhan kuda di sana itu. Ini barangkali bisa juga difasilitasi oleh pemerintah daerah, kembalikan budaya-budaya itu. Bahkan itu ada dulu pasukan berkuda sebagai suatu budaya, setiap peringatan proklamasi 17 Agustus. Ya, ada. Itu ada pasukan berkuda itu sekitar 100 kuda itu dengan pakaian-pakaian adatnya itu. Bikin barisan juga. Ya. Dan kalau selesai itu, dia bikin atraksi keliling Kota Malino ini. Nah, ini mudah-mudahan budaya seperti itu
3: bisa berkembang lagi.
2: Bisa berkembang lagi. Ya.

0: Dengan Pro 1 RRI Makassar melanjutkan terus kebersamaan kita di hari ini, hari Senin 5 Oktober 2026. Rangkaian informasi-informasi juga akan kami hadirkan untuk Anda. Kami hadirkan ini obsesi inspirasi dunia public speaking sebagai edukasi untuk Anda semua.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Obsesi, obrolan seru siang ini.
3: Saya menyapanya Mary ya.
4: Ibu Mary aja, iya.
3: Oke, okay. Terima kasih Bu Mary sudah hadir di studio Pro 1 RRI Makassar.
2: Hadir dengan narasumber-narasumber yang menginspirasi Anda.
5: Temankah melihat apa ini atau melihat
6: memang kayaknya deh? Memang kayaknya saya bibitnya dagang. Cuma salah masuk jurusan kata orang tua.
7: Jauh-jauh kita datang ya dari Arab Saudi. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengarkan di 94,4 FM setiap hari pukul 13 waktu Indonesia bagian tengah. Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Obsesi, obrolan seru siang ini.
1: Saya menyapanya Mary ya.
2: Ibu Mary aja, iya.
1: Oke, terima kasih Bu Mary sudah hadir di studio Pro Satelit Makassar.
0: Hadir dengan narasumber-narasumber yang menginspirasi Anda.
3: Temankah melihat temannya
2: atau
3: melihat
2: temannya? Bibitnya dagang tuh. Cuma salah masuk jurusan ya kalau orang tua. Jauh-jauh kita datang kan ya dari Arab Saudi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengarkan di 94,4 FM setiap hari pukul 13 waktu Indonesia bagian tengah. Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Obsesi, obrolan seru siang ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dian, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiar menyapa Anda di kebersamaan kita di program acara Obsesi Obrolan Seru siang ini. Dian, seperti biasanya kami akan menghadirkan narasumber-narasumber yang menginspirasi di ruang dengar Anda. Dan saat ini pendengar, kami sudah bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio. Ini luar biasa, kita bakalan curi ilmunya atau sekalian rampok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Muhammad Anas Arifuddin.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Arti yang luar biasa.
2: Nah, ini sudah dengar suaranya, sudah tahu pasti nih pendengar kita. Oh, pasti dia ini. Ini saya mau bacakan titelnya panjang sekali mendengar ya. Beliau adalah bagian dari PNBIS juga. Dan yes. Ini nih, Master Coach Public Speaking. Wah, luar biasa. Orang kalau ngomongin public speaking sudah tahu pasti nih orangnya seperti apa. Ini bisa menghipnotis kita, bisa mengajarin kita bagaimana kita bisa tampil di depan umum berbicara dengan baik ya. Oke, yes. Ini banyak sekali profil beliau pendengar, namun kita bakalan bahas satu-satu karena ada banyak sekali yang tertera di sini ya, contekan saya. Dan di obsesi kali ini kita akan berbicara seputar inspirasi dari dunia public speaking. Saya mau bacakan titelnya.
5: Siap.
2: Semoga gak salah ya. Muhammad Anas Arifuddin, SPD, CH, CHT, CT, CM, CT, OSB. Benar ya?
5: 100% ya.
2: 100% apa? Oke deh, kita mulai dari PNBIS dulu nih. Bisa diceritakan ini dari Mas Anas sendiri gabungnya di PNBIS, pengusaha
5: Nulis buku,
2: oke. Seperti apa nih?
5: Alhamdulillah, ibu kulsum beli sepatu. Uh-huh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakep.
5: Pergi ke Surabaya beli buah nanas.
2: Cakep.
5: Jangan lupa pulangnya bawa payung biar gak basah.
2: Cakep.
5: Alhamdulillah hari ini saya Mas Anas datang di RRI di Makassar ini ketemu Kak Arti yang luar biasa.
2: Wih, keren. Ini biasanya ini menjadi awal ketika kita memulai public speaking,
5: yes,
2: ya.
5: Opening yang memukau, Kak.
2: Opening yang memukau. Ini kita sudah ambil satu ilmunya nih pendengar. Namun kita bakalan bahas lagi. Lebih ke PNBIS dulu nih, Mas Anas.
5: Yes, saya di sini dikenalkan oleh sahabat saya namanya Bunda Heni Suhaini. Mm-hmm. Ini salah satu teman saya ya, keluarga, sahabat. Mm-hmm. Kita ketemu ya barusan, ketemu langsung ini barusan. Uh-huh. Di tahun 2025 akhir bulan Desember.
2: Oke.
5: Okay. Waktu itu saya mau ngisi acara public speaking ke ini bersama Pangkep.
2: Oh, di Kabupaten ya, Pangkep ya.
5: Pangkep. Uh-huh. Acara di Hotel Arya Duta sana. Uh-huh. Bimtek workshop kepada 60 penggerak.
2: Wow, iya.
5: Kemudian saya hubungi alumni-alumni dari Action Training juga dan sahabat saya. Nah, yang sangat fast respon ini Bunda Heni Suhaini tadi. Uh-huh. Langsung saya jemput dari bandara, saya temani mulai awal sampai akhir.
2: Gitu. Jadi, kita apresiasi dulu nih Bunda Heni Suhaini ya.
5: Nah, kebetulan saya datang dijemput dari bandara, langsung diajak kegiatan rapat PNBIS dan sebagainya. Yeah. Ternyata Bunda Heni adalah ketua PNBIS. Uh-huh. Langsung di situ kita satu frekuensi, ingin mengembangkan pengusaha nulis buku. Nah, langsung masuk Mas Anas bagian divisi pengembangan diri PNBIS.
2: Wih, keren. Nanti Bunda Heni Arti bisa gabung juga ya.
5: Iya, Kak Arti nanti otomatis ya.
2: Oke deh. Yang menarik ini karena PNBIS di dalamnya adalah pengusaha tetapi bisa nulis buku. Betul. Kalau Mas Anas sendiri seperti apa?
5: Nah, saya di bidang lembaga public speaking training juga. Uh-huh. Dan punya bisnis training namanya Action Training Indonesia. Uh-huh. Lembaga pelatihan motivasi, public speaking, motivator, ice breaking, content creator.
2: Jadi sekalian sosial medianya nih.
5: Betul. Jadi kita sebagai seorang motivator harus punya namanya kartu nama, Kak.
2: Okay.
5: Kartu nama minimal punya buku lah. Mm-hmm. Punya buku yang dimana ketika kita nggak bisa ketemu orang itu, minimal buku kita dibaca, buku kita dipelajari, yang menginspirasi lewat buku. Dan ini adalah teknik bagaimana cara personal branding juga,
2: personal branding
5: sebagai seorang trainer atau motivator.
2: Nah, berbicara seputar personal branding, di dalam diri kita pasti ada hal yang bakalan menarik yang membuat menjadi sebuah personal branding. Bagaimana cara menemukan itu nih, Mas Anas?
5: Betul. Zaman sekarang zamannya ada dua dunia kan ya, dunia nyata sama dunia digital. Saya aja ngisi kelas public speaking ketemu Bunda Heni Suhaeni dari digital. Saya diundang di Pangkep dengan digital di beberapa wilayah yang lain dari dunia digital. Apa yang membuat impersonal branding kita yang membedakan antara orang cepat naik kelas dengan cepat sama enggak itu personal branding.
2: Personal brandingnya.
5: Jadi personal brandingnya itu kita harus buat, kita harus bangun. Building the personal branding is very important for us. Jadi yang pertama harus kita lakukan zaman sekarang adalah personal branding. Apapun pekerjaan kita, kita harus punya personal branding. Dan yang paling penting adalah kita harus punya sesuatu skill, sesuatu value yang sangat istimewa, yang tidak dimiliki orang lain kalau bisa. Nah itu kita kembangkan di personal brandingnya. Apa sih personal branding? Menurut saya lebih cepatnya itu kita pengen dilihat sebagai apa oleh audiens. Itu personal branding. Kita pengen dilihat sebagai motivator kah? Sebagai pebisnis kah? Sebagai presenter? Sebagai pedagang? Nah, personal branding. Nah, kita bangun mulai dari konten-konten, narasi-narasi, dokumentasi-dokumentasi kegiatan yang membentuk perspektif orang melihat kita itu, oh, kita seorang motivator, kita seorang presenter, kita seorang pebisnis, dan sebagainya.
2: Jadi yang pertama itu harus memilih salah satu dulu dari kemampuan kita, begitu?
5: Betul, ada triknya memang. Kadang orang tidak tahu sampai usia 30-40, kemampuan saya di mana, jati diri saya apa, potensi diri saya itu apa. Nah, yang paling cepat, ya kita ada juga ya, yang kayak seperti talent test itu ya.
2: Oh, ada.
5: Mapping itu juga ada. Tapi yang paling penting adalah kalau kita belum tes itu, paling tidak kita menulis dulu di buku 10 kesukaan kita. Memasak, nonton TV, nyanyi, kemudian ngajar. Nah, dari 10 list itu, diambil 3 yang paling intens atau yang paling rutin kita lakukan. Setiap minggu atau setiap harinya itu apa? Dari 3 itu,
2: dari 3.
5: Kita coba bikin kontennya. Kita bikin value-nya seperti apa, manfaatnya gini. Sampai nanti ketemu satu titik yang dimana itu kita banget, gue banget gitu kan. Saya banget. Nah, itu baru kita kembangkan di sana. Nah, ini cara menemukan paling cepat. Nomor 1. Nomor 2 adalah tanya 5 sahabat terdekat kita. Nah, itu kenapa kita dipengaruhi oleh 5 orang terdekat kita. Maka kita tanya, dan mereka lebih tahu tentang diri kita. Oh, kamu itu sukanya ini, ambil satu. Yang terakhir nomor 3 apa, Kak? Yang nomor 3 ikut tes. Di tes potensi diri. Ini akan membaca, paling gak 90% lah kita terbaca. Kelebihan kita apa, kekurangannya apa. Kemudian orang yang bisa melengkapi diri kita itu apa. Nah, itu harus ada tes juga untuk menemukan. Dan saya di usia 27 tahun baru menemukan saya seorang pembicara, saya seorang MC motivator. Sebelumnya itu saya guru bahasa Inggris pernah, jadi marbot musola juga pernah, jualan serbet atau lap mobil juga
2: udah pernah.
5: Saya jalani bertahun-tahun ini apa ya, kemampuan saya ternyata di bidang motivasi atau public speaking tadi.
2: Wow, setelah itu ketika kita ingin mengembangkan, ya itu dia ke konten-kontennya begitu, kita harus memperkenalkan konten kita begitu.
5: Konten itu, Kak, ya, meskipun kita tidur, meskipun kita istirahat, konten itu tetap aktif di sosial media 24 jam. Dan ini membantu publikasi diri kita pada orang lain. Kalau kita jarang bikin konten, kita kalah dengan dunia yang sangat cepat digital ini. Maka konten adalah salah satu cara yang paling cepat untuk menaikkan personal branding kita.
2: Nah, ini terkadang orang kalau udah buat konten, satu, rasa malas. Terus dua, sudah ada kekecewaan tersendiri. Loh, kok gak naik-naik ya viewersnya? Kok gak naik-naik ya followersnya? Ini gimana nih cara mengatasi ini nih?
5: Banyak seperti itu, 99% mungkin orang ya. Gagal konsisten.
2: Alamiah ya.
5: Kalau saya punya kelas konten kreator gitu ya. Pelatihan selama kurang lebih 2 hari lah. Kita ajarin mereka, yang pertama adalah menemukan potensi dirinya dulu. Kalau sudah menemukan potensi diri, mencoba bikin konten. Konten yang pertama adalah bikin 100 konten pertama. 100 konten pertama di 1 minggu pertama.
2: 100?
5: 100 konten pertama dalam waktu 1 minggu.
2: Nah,
5: gimana cara bikin kontennya, topiknya dulu disiapkan, kemudian siapkan 10 konten yang berhubungan dengan topik itu. Misalkan saya sukanya masak, Mas. Yeah. Oh, berarti bikin konten pertama adalah kita pergi ke supermarket beli bahan-bahan.
2: Dikontenin. Ya.
5: Kali ini saya akan pergi ke supermarket ingin masak seperti ini.
2: Ya.
5: Pertama datang. Kedua adalah lihat di sana persediaan makanan apa saja.
2: Ya.
5: Nah, ini yang sehat, ini yang instan dan sebagainya. Kita pilih yang sehat yuk. Konten kedua, edukasi tentang kesehatan. Ketika pulangnya, ternyata hujan, deras, macet. Kita di sana berjuang. Berjuang untuk apa? Kita tetap konsisten di dalam menata karir kita.
2: Iya.
5: Saya ingin menjadi seorang chef yang keren. Perjuangan saya seperti hujan.
2: Iya, benar.
5: Kemudian nyampe ke rumah, ternyata ada anak yang nyambut kita, keluarga nyambut kita. Keharmonisan seorang content creator dalam menemukan passionnya di dalam memasak.
2: Iya.
5: Nah, ternyata banyak yang lagi nunggu. Masak yuk, proses masak lagi. Sudah 5 konten. Mulai dari beli, milih yang sehat, pulangnya kehujanan, disambut keluarga, proses memasak, kemudian banyak hal juga yang kita lakukan sehingga dalam satu hari bisa bikin 10 video konten.
2: Jadi artinya gak boleh ada alasan dong, ya, ide saya apalagi begitu, karena ada banyak hal yang bisa kita jadikan konten dengan satu topik yang sama untuk membangun personal branding kita begitu.
5: Betul, tapi kita juga punya referensi nanti, referensi yang orang-orang yang suka di konten itu kita pelajari. Kalau saya misalkan 10 10 figur yang bagus dalam public speaking, saya pelajari itu. Oh, yang menarik itu tentang kontennya bagus, visualnya menarik, deliverynya memukau. Ini kalau dalam public speaking namanya COVID, Kak.
2: COVID.
5: How to be a great public speaker.
2: Okay.
5: This is COVID formula. COVID, content, visual, delivery.
2: Content, visual, delivery.
5: Yes. Content adalah materi yang sangat memukau. Visualnya penampilan kita memukau, deliverynya adalah cara menyampaikan atau public speaking kita yang menarik. Karena di dunia ini hanya dua jenis pembicara, Kak. Pembicara yang biasa dan pembicara yang menarik. Kalau pembicara biasa kan assalamualaikum warahmatullahi. Menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai pantun, pakai yel-yel semangat, pakai permainan, menyapanya ceria. Nah, ini adalah perbedaan antara pembicara yang biasa dan pembicara yang menarik. Nah, kalau kita ngomong tentang konten, kembali lagi tadi. Yang kedua, setelah kita produksi yang bagus tadi ya, kemudian gimana cara agar kita tidak malas dan konsisten?
2: Ya, ini dia yang terkadang jadi masalahnya.
5: Kehabisan ide dan sebagainya. Sekarang kan zamannya banyak, Kak. ChatGPT, AI. Itu
2: bisa dimanfaatkan juga.
5: Manfaat, saya juga bikin itu. Contoh misalkan kita yang CapCut gitu ya video. Saya bikin video panjang gitu durasi 20 menit. Langsung di-cut sendiri sama CapCut itu otomatis. Bisa langsung jadi 20 konten. Nah, itu setiap harinya saya upload 5, besok 5, 5. Sudah 4 hari hemat. Take satu konten for 4 hari ya. Take satu konten seharian untuk 4 hari. Nah, ini cara kita untuk konsisten. Nah, nanti di hari kedua kita istirahat. Hari ketiga take konten lagi buat hari kelima, 6, 7, 8. Begitu terus sehingga tidak ada kata malas atau kehabisan ide.
2: Sehabis ini langsung buat konten ya, Rawan. Ini tadi yang menarik karena kita bakalan belajar tentang seperti apa dunia public speaking. Jadi ketika seseorang menginginkan menjadi seorang speaker, hal yang paling harus dimiliki adalah konten visual dan delivery.
5: Yes.
2: Bisa dijelaskan dulu nih. Menjadi semua orang pasti bisa menyampaikan, menjadi seorang pembicara.
5: Betul.
2: Tetapi ada plus minusnya. Ini bisa ceritakan pengalaman dulu nih untuk orang-orang yang introvert yang ingin menjadi speaker juga, atau yang extrovert ya mereka udah biasa lah ya. Ada dua orang ini nih, Mas Anas.
5: Iya, pada intinya public speaking itu adalah sesuatu yang tidak instan, Kak. Memang harus dilatih terus menerus jam terbang.
2: Benar.
5: Orang terlahir di dunia kan gak bisa tiba-tiba langsung pidato. Nah, kecuali keluarganya, ayahnya, kakaknya sudah terbiasa pidato, sehingga dia itu DNA-nya ada, karena terbiasa melihat, akhirnya jadi. Tapi bagaimana kalau orang yang introvert, keluarganya bukan seorang pembicara, lingkungan sekolah, teman-teman juga gak ada yang pembicara, dan dia pengen jadi pembicara yang keren, gimana? Yang pertama yang harus dilakukan adalah, kita harus melatih dulu tentang tekniknya.
2: Nah,
5: saya menjadi seorang pembicara motivator kurang lebih mulai tahun 2008.
2: Sudah sangat lama.
5: 2008. Ya. Waktu itu guru saya namanya Coach Afi Nadir yang ada di Malang.
2: Iya.
5: Saya jadi asisten beliau. Uh-huh. Waktu itu saya belum mampu kuliah, Kak. Jadi saya dikuliahkan oleh beliau. Selama 2,5 tahun saya jadi asisten bawa kopernya, nata kursi, macam-macam. Kemudian saya belajar cara beliau berpublic speaking. Ternyata public speaking bukan banyak-banyakan berbicara.
2: Tetapi
5: jangan pernah berhitung berapa banyak Anda berbicara, tapi pastikan setiap Anda bicara diperhitungkan oleh banyak orang.
2: Ada rumusnya enggak sih?
5: Iya. Jangan melihat banyaknya kita ucapan,
2: ngobrol
5: kalimat, tapi setiap kalimat itu berkualitas gitu.
2: Baik.
5: Bermanfaat, menjadi solusi. Maka yang paling penting adalah menjadi seorang public speaker, itu ucapan kita harus berkualitas, kontennya berkualitas. Gimana cara agar kontennya, ucapan kita berkualitas? Lakukan tiga hal. Yang pertama
2: apa
5: adalah
2: itu?
5: Yang pertama adalah setiap minggunya wajib baca buku baru.
2: Setiap minggu wajib buku baca buku baru. Buku bisa buku atau bisa dari buku novel dulu. Mungkin oh, lebih buku, kepada buku.
5: Buku, dulu, buku pengetahuan pengembangan diri.
2: Oke.
5: Nah, kalau enggak punya buku baru, nonton video inspirasi baru. Dari channel YouTube dan sebagainya. Itu wajib karena asupan nutrisi otak kita dari situ.
2: Harus ya.
5: Harus. Karena kalau kita berhenti belajar, berhenti kehidupan kita ya. Stagnan. Yang nomor dua, setiap minggunya wajib punya 10 teman baru.
2: Nah, ini tantangan untuk orang introvert.
5: Ikut pelatihan, ikut workshop, pasti komunitasnya orang-orang hebat di sana terulang.
2: Oke.
5: Jadi teman-teman baru ini yang bagus ya, yang positif, akan membuat diri kita berkembang. Makanya ikut Penpis juga itu kan komunitas menulis buku, kemudian banyak di situ orang-orang hebat, keren-keren loh, Kak.
2: Banyak wawasan-wawasan yang bisa didapat lah ya.
5: Betul, pengalaman, sharing pengalaman, problem solving. Dan nomor tiga adalah setiap minggunya wajib pergi ke tempat baru yang belum pernah kita kunjungi.
2: Ada tantangannya juga ya, Mas Anasnya.
5: Iya, kenapa? Kalau kita ke tempat baru, ada wawasan baru tentang budaya yang baru, tentang ekosistem yang baru, energi yang baru, sehingga diri kita setiap minggunya fresh terus. Itu konten. Yang kedua adalah visual. Menjadi pembicara yang dahsyat, luar biasa, visualnya harus menarik. Kayak Kak Arti kayak gini, keren, rambutnya lurus, make up-an, ceria, smiling voice wajahnya, matanya berbinar-binar. Visual itu mempengaruhi dua manfaatnya. Yang pertama adalah meningkatkan rasa percaya diri kita 25%. Visual bagus mempengaruhi percaya diri kita 25%. Kalau gak percaya, kita cek hari Minggu misalkan, libur. Kita gak usah mandi lah, gak usah pakaian yang bagus, baju tidur terus. Bangun jam 6, jam 8 tetap pakai baju itu, males gak kira-kira Kak Karti? Males ya?
2: Kita aja mungkin males liatnya ya, apalagi orang lain.
5: Apalagi gitu. Jam 10, jam 12 tetap baju yang sama bagi tidur, gak semangat. Coba rapi, keren gini, siaran kita ya, ketemu orang hebat, komunitas. Itu adalah meningkatkan 25% visual. Yang kedua, meningkatkan trust orang lain sama kita. Mereka lebih respect. Mereka lebih percaya sama kita dengan melihat visual kita.

sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung

0: maaf bos, sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
1: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
2: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Kalau bahasa Jawa boleh kak ya?
5: Iya boleh. Bahasa nanti Jawa, selatnya ada di bawah ya.
4: Bahasa Jawanya ini gini ya. Ajining rogo soko busono.
5: Artinya?
4: Iya. Harga diri seseorang terlihat juga dari busana yang dipakai.
5: Oke, benar.
4: Pakaian yang
5: 100 sih.
4: Itu istilah Jawanya. Mm-hmm. Maka baju kita, outfit kita itu berpengaruh dari trust orang lain sama kita.
5: Iya.
4: Contoh kalau kita sebagai seorang trainer, motivator, pakai baju oblong, kaos yang robek-robek, rambutnya gak ditata, gak dicukur, gak mandi.
5: Beda tempat.
4: Orang lihat kita gak percaya.
5: Oke. Okay.
4: Males. Itu visual harus menarik. Yang nomor tiga terakhir, delivery.
5: Iya.
4: Delivery cara berpublic speaking kita.
5: Yes.
4: Cara menyampaikan itu ada 5 teknik yang kami ajarkan. Mulai dari Anda orang dasar, Anda masih usia remaja, dewasa, tua, insya Allah bisa dengan delivery 5 ini.
5: Ajarin dong Mas Anas.
4: Yes, yang nomor 1 ini adalah teknik opening yang memukau.
5: Nah, opening ini biasanya hal yang paling harus dilakukan sehingga orang lain ini bisa percaya kepada kita.
4: Betul.
5: Trust tadi ini.
4: Yeah, this is the first
5: paling time. Menentukan ya.
4: Paling menentukan yang pertama. Ibaratnya bikin ya, apa itu namanya, penampilan pertama harus memukau. Selanjutnya audien akan mengikuti Anda. Makanya di pertama ini kita harus benar-benar semangat. Kemudian kita bisa membuat suasana itu lebih fresh.
5: Seperti opening tadi ya.
4: Opening tadi, boleh pakai pantun, tebak-tebakan, nyanyi bersama, yel-yel, banyak main sulap juga, senam otak gitu ya, gerakan bersama. Atau banyak hal yang bisa dilakukan di awal. Itu membuat orang audiens semangat di awal. Kesan pertama harus menggoda. Berikutnya mereka akan mengikut dengan Anda.
5: Kesan pertama ya.
4: Harus menggoda. Kalau gak goda gak ikut.
5: Paling tidur atau main HP ya.
4: Iya. Tiga cirinya. Main HP sendiri, ngobrol sama temen.
5: Iya.
4: Terus ngantuk gitu ya.
5: Jadi apakah ketika di opening pertama tadi ini, sebelum kita memperkenalkan diri kita, kita sudah harus membangun suasana yang ceria begitu?
4: Betul, yang
5: kepada
4: ceria.
5: Orang lain.
4: Jadi ya, kalau kita seringnya pakai pantun kak, pengen gak diajarin bikin pantun dengan cepat?
5: Oh, boleh, gimana? Ada tekniknya gak?
4: Ada.
5: Daripada mikir ya.
4: Daripada mikir ya. Rata-rata kan orang mikir bikin pantun, aduh ada 4 baris gitu ya. Pantun kan ada 4 baris, yang akhir katanya suaranya kan sama. Nadanya A-B-A-B atau A-A-A-A gitu
5: atau
4: ya.
5: U-U-U-U.
4: Misalkan contoh nih, Ibu Kulsum beli sepatu.
5: Cakep.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Berakhiran sama nih.
4: Sama. Kum sama tu kan. Gitu. Contohnya Kak Arti ya. Saya mau bilang seperti ini. Halo selamat siang Kak Arti. Masya Allah hari ini sungguh sangat semangat sekali. Berarti kita nyari akhiran ti sama li. Jalan-jalan ke pasar beli roti. Jangan lupa pulangnya mampir ke rumah Pak Ali. Hari ini ada Kak Arti yang sungguh mempesona dan cantik sekali.
5: Mari kita berikan tepuk tangan untuk jadi intinya opening itu penting.
4: Penting.
5: Salah satunya dengan cara pantun tadi. Kalau yel-yel nih, kita juga boleh ya membangun suasana begitu.
4: Betul. Yel-yel seperti ini. Misalkan ya, kita pakai 2 pertanyaan. Siapa kita? Nah, misalkan penulis buku hebat Indonesia.
5: Iya.
4: Penulis buku hebat Indonesia, penbis luar biasa. Nah,
5: okay.
4: Itu juga. Yel-yel itu dipakai agar orang itu fokus dan semangat kompak. Satu energi sama kita. Misalkan kalau saya ngisi mahasiswa gitu ya. Saya pakai kalimat mesti gini. Siapa kita? Mahasiswa, mahasiswa hebat Indonesia. Mahasiswa, mahasiswa hebat Indonesia. SMA Negeri 1 Makassar misalnya. Jadi pakai 2 pertanyaan. Siapa kita? Kemudian mereka menjawab. Jawaban mereka kita pakai pertanyaan. Contoh misalkan, siapa kita? Presenter-presenter hebat Indonesia. Presenter-presenter hebat Indonesia selalu semangat, smile, ceria. Nah itu untuk yel-yel. Yang sering kita pakai. Jadi rumusnya cuma 2 pertanyaan tadi.
5: Baik. Terus teknik yang kedua?
4: Teknik kedua adalah teknik olah vokal dan nada suara.
5: Ini juga sangat menentukan ya. Bagaimana nih
4: karena
5: Mas Anang?
4: Kita awali dari nada suara dulu.
5: Ya.
4: Seorang pembicara kan suaranya monoton gitu ya. Suaranya sama itu.
5: Bisa

0: untuk
1: males, betul. Maka harus layaknya seorang penyanyi bisa mengolah vokal nada suaranya. Di dalam public speaking nadanya tidak banyak kayak do re mi fa sol la si do, terlalu banyak. Cuma tiga.
0: Apa saja tuh?
1: Nada naik, nada datar, nada turun. Nada naik digunakan untuk opening. Contoh semangat pagi. Nah, itu opening. Nada naik. Kemudian nada datar menyampaikan materi.
0: Iya.
1: Selamat datang di acara kami bersama saya Mas Anas in Action. Hari ini kita bongkar 3 teknik mempengaruhi pikiran bawah sadar audien kita. Nada datar. Yang terakhir nada turun. Nada turun digunakan untuk renungan atau motivasi. Bayangkan ketika ibu Anda melihat kesuksesan Anda, Anda semakin bangga. 1, 2, 3. Nah, dipakai untuk motivasi atau renungan atau hipnoterapi.
0: Dari hasil materi kita ya.
1: Betul. Jadi gini, kalau di dalam public speaking, opening itu 10% dipakai. Atau nada naik 10%, nada datar kurang lebih 80%, nada turun 10%. Nah, itu kalau kita kombinasi di dalam public speaking, itu seru, Kak. Jadi tidak bosan orang mendengarkan kita.
0: Jadi bagaimana kita mempermainkan intonasi suara kita,
1: betul,
0: nada suara kita.
1: Yes. Penekanan suara kita.
0: Kadang heboh sendiri, hai. Iya. Tiba-tiba sendu, tiba-tiba datar lagi, betul, naik lagi,
1: iya,
0: gitu.
1: Kita memainkan suasana emosi dari pendengar kita.
0: Intinya supaya audiens gak ngantuk.
1: Betul.
0: Nah, yang ketiga apa nih?
1: Teknik ice breaking yang seru.
0: Oke. Bisakah permainan di dalam situ atau gimana?
1: Ice breaking adalah teknik bagaimana mencairkan suasana dan membuat audio fokus kembali kepada materi selanjutnya.
0: Biasanya yang paling sering dilakukan ini yang mana nih?
1: Kalau kita tes fokus, Kak. Nah, contoh misalkan tes fokus, kita bilang aja warna merah, tepuk tangan 1 kali. Merah 1 kali. Kuning 2 kali, kuning 2 kali. Tiga. Hijau 3 kali. Biru tepuk tangan setengah sambil bilang yes gitu. Loh, tepuk tangan setengah gimana, Mas? Gak sampai nempel. Tangan tengah-tengah sambil berkata yes. Merah contoh. Rok kuning, hijau, biru, yes.
0: Ini meningkatkan konsentrasi, fokus, lebih kepada fokus lagi ya.
1: Audien. Atau juga kita pakai misalkan kayak senam-senam gerakan tangan gitu.
0: Bisa ya.

0: Kemudian kita tes fokusnya. Kalau saya berkata topi, cukup dalam hati, nggak usah diucapkan. Saya Bunda. Nah, ini untuk tes fokus lagi.
1: Ya, untuk beralih ke materi selanjutnya.
0: Materi berikutnya.
1: Oke. Okay. Yang keempat nih, Mas Anas.
0: Yang keempat, teknik bikin materi anti blank dan bikin orang penasaran.
1: Nah, bagaimana caranya itu?
0: Ada rumusnya. Bagaimana cara bikin orang penasaran? Ada tiga teknik bikin judul penasaran. Yang pertama adalah ada angka di depan. Contoh, 5 cara jitu bikin wajah glowing dalam 1 menit.
1: Iya.
0: Nah, 5 cara jitu bikin wajah glowing dalam 1 menit.
1: Oke.
0: 2 cara cepat untuk menjadi orang sukses. 5 tips bagaimana tubuh sehat dan bugar. Ada angka di depan. Kalau ada angka, rata-rata orang akan penasaran. Nomor 1 apa, 2 apa, 3. Ya.
1: Fokus lagi, kembali kepada fokus.
0: Betul,
1: ya. Karena dia berhitung.
0: Bertunjuk
1: menunggu.
0: Salah satunya bikin judul buku juga gitu. Tipsnya ada angka-angka di depan, bikin orang penasaran. Bikin konten YouTube, thumbnail-nya itu yang depan juga kasih angka juga bisa.
1: Oke.
0: 5 cara jitu menjadi suami istri yang bahagia sejahtera selamanya. Contohnya seperti itu. Itu teknik pertama, ada angka. Yang kedua adalah ada batasan waktu yang jelas.
1: Seperti apa itu?
0: Cara pandai public speaking dalam waktu 2 jam. Langsung pandai ngomong bahasa Inggris dalam waktu 1 hari. Cara bisa menjadi orang yang terkenal dalam waktu 2 jam. Nah, dalam waktu 2 jam, 1 hari tadi itu adalah batasan waktu yang jelas. Membuat orang langsung, oh, dalam 1
1: tertarik
0: hari, iya, langsung tertarik. Dalam waktu 2 jam bisa langsung jago ngomong. Gimana? Ya di Mas Anas next.
1: Langsung hubungi Mas Anas.
0: Langsung, kapan acaranya? Besok minggu tanggal 18.
1: Ini keren, di mana itu boleh?
0: Acara di Swiss Bell. Ya, Hotel Swiss Bell Panakukang ya, Kak ya.
1: Kita, oh, Swiss Bell Panakukang ya.
0: Betul, jam 1 siang.
1: Iya.
0: Nah, ini soft selling jadi.
1: Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Supaya jadi, sekalian yang ingin menjadi seorang speaker juga, curi ilmunya Mas Anas, boleh langsung datang di sana.
0: Boleh.
1: Jam berapa sih?
0: Jam 13.
1: 13 Sewita tanggal 18. Tanggal 18 hari Januari Minggu, 2026. Hari Minggu lusa.
0: Minggu lusa.
1: Oke, okay, di Swiss Bell Panakukang Makassar.
0: Iya, ini kebetulan pelatihan basic. Jadi siapapun bisa ikut. Mulai dari remaja, dewasa, sampai nanti senior juga bisa ikut.
1: Boleh.
0: Karena kita ajari dari pondasi dasarnya. Nanti ada lanjut kelas sertifikasi, ada kelas VIP. Pokoknya sampai menjadi training, menjadi seorang trainer. TOT-nya juga ada nanti. Sehingga kita kurikulumnya jelas, mulai dari basic, intermediate, sampai advance. Yang basic besok tanggal 18 Januari.
1: Baik, yang kelima tadi.
0: Yang kelima tadi, closing yang sangat menginspirasi.
1: Nah, sepertinya closing ini biasanya diisi dengan apa ini?
0: Nah, ini gini.
1: Supaya bisa terus berkesan.
0: Rata-rata pembicara yang standar, yang biasa, itu kan kalau nutup gini. Terima kasih atas kesempatannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang standar. 80%, 90% orang melakukan itu. Tapi kalau kita, gimana caranya closing kita menginspirasi orang, menjadi oleh-oleh yang dibawa orang itu pulang ke rumah. Call to action-nya seperti apa? Pakai quote motivasi, Kak.
1: Seperti apa itu?
0: Contoh, mulailah dari hal yang sederhana yang Anda bisa, kemudian lakukan terus-menerus secara konsisten, maka itu akan menjadi besar dan dahsyat luar biasa. Jangan pernah bandingkan diri Anda dengan orang lain, tapi pastikan diri Anda hari ini lebih baik daripada kemarin.
1: Itu yang paling berkesan kayaknya untuk orang-orang ya.
0: Gimana cara bikin quote motivasi dalam waktu tidak sampai 1 menit? Ada rumusnya.
1: Seperti apa nih?
0: Selain ikut pelatihan, nanti saya kasih bocoran dikit.
1: Ya, boleh lah.
0: Bagaimana cara bikin rumus dengan cepat quote motivasi? Rumusnya adalah, pertama adalah kalimat penderitaan ditambah kalimat solusi menjadi kalimat kebahagiaan. Kalimat penderitaan ditambah kalimat solusi menjadi kalimat kebahagiaan. Contoh, hidup memang sulit, tapi kalau kita jalani dengan maksimal, dengan niat ibadah, maka hidup akan menjadi sebuah kebahagiaan untuk kita. Merawat anak memang sangat susah, tapi kita niatkan untuk beribadah, memuliakan si anak menjadi orang hebat, maka merawat anak adalah sebuah hobi yang menyenangkan. Belajar public speaking memang sulit, tapi belajar bersama Mas Anas in Action, public speaking sungguh sangat mudah dan menyenangkan aja. Penderitaan ditambah solusi menjadi kebahagiaan.
1: Keren, keren, keren. Ini kita udah banyak curi ilmunya ya pendengar. Artinya ini semua pendengar yang juga ingin jago berbicara di depan umum. Entah itu mungkin bukan langsung dengan banyak orang, audiens yang banyak, tetapi misalnya ada acara-acara tertentu di dalam keluarga. Nah, biasanya ketika dipercayakan nih Mas Anas, yes, ya, orang yang gak pernah berdiri di depan begitu,
0: yes,
1: pasti kan ada perasaan takut,
0: betul,
1: rasa gugup.
0: Betul.
1: Ini banyak loh yang sampai, yeah, gemetaran, bergetar. Ada, yes, tipsnya gak sih?
0: Itu banyak dikeluhkan oleh awal-awal pemula atau murid-murid saya.
1: Yang basic ya.
0: Yang basic. Uh-huh. Pertama datang, Mas, gimana cara mengatasi rasa grogi, Mas?
1: Yeah.
0: Gimana cara mengatasi rasa gugup, rasa takut? Mm-hmm. Begini, Kak. Grogi itu adalah sesuatu penyakit yang tidak bisa dimatikan, tidak bisa dihilangkan atau, yeah, dihapus dari dunia ini. Pasti ada. Setiap manusia itu akan mempunyai rasa grogi, terutama, yeah, bicara depan umum atau orang yang belum dikenal, yeah, atau dalam forum keluarga, yeah, kelompok tertentu.
1: Terlebih kalau acara yang besar.
0: Acara, mm-hmm, besar, ada pejabat, mm-hmm, yang hadir.
1: Yeah.
0: Nah, gimana caranya, Mas? Saya punya 3 cara, mm-hmm, menghadapi rasa grogi dengan cepat.
1: Mm-hmm. Satu.
0: Pokoknya rumusnya adalah grogi gak usah dihilangkan, gak usah dihapus.
1: Karena memang gak bisa hilang. Gak
0: bisa, tapi grogi cukup bisa disalurkan. Disalurkan dengan
1: cara,
0: dengan 3 cara. Yang, mm-hmm, pertama adalah salurkan dengan kata-kata.
1: Iya.
0: Artinya apa? Sebelum kita tampil, kita sapa-sapa dulu audiennya.
1: Mm-hmm. Hai.
0: Iya, kita datang secara personal. Dari
1: apa
0: mana?
1: Kabar?
0: Iya, Kak Arti dari mana nih?
1: Dari tadi saya.
0: Kesini sama siapa nih? Udah makan siang belum? Nah, mm-hmm, itu kita SKSD, sok kenal sok dekat dulu.
1: Meskipun baru bertemu.
0: Malu bertemu, minimal 5 orang lah sebelum kita tampil ya. SKSD dulu, kita sapa-sapa. Kalau kita melakukan itu, kita merasa seolah-olah udah akrab, udah dekat, udah nyaman. Ketika kita public speaking, udah rasa grogi mulai turun.
1: Iya, meskipun baru berapa persen.
0: Masih berapa persen, tapi paling tidak sudah menekan rasa grogi itu. Salurkan dengan kata-kata. Yang kedua, salurkan dengan gerakan. Nah, kadang orang public speaking susah karena masih kaku, tubuhnya belum digerakkan, wajahnya masih kaku, sehingga kalau berkata-kata itu suka grogi. Gimana caranya, Mas? Relaksasi, atau kalau pagi jogging dulu lah. Jogging dulu boleh. Kalau gak ada waktu, Mas, mau acara nih gak ada waktu, Anda boleh datang di tempat acara, jalan-jalan dulu, datangi audien Anda, persilakan mereka duduk. Anda boleh menguasai panggung dulu, jalan-jalan,
1: kuasai panggung.
0: Iya, kuasai panggung dulu. Kemudian Anda tahu sudut kiri, sudut kanan, depan, belakang, sudah merasakan tempat ini. Nah, Anda merasa sudah menguasai panggung itu, sehingga ketika Anda public speaking nyaman.
1: Yeah.
0: Karena apa? Sudah kesana, kemari, sudah mengenal vibrasinya. Nah, itu adalah salurkan dengan gerakan.
1: Yeah.
0: Yang ketiga, nah ini penting, namanya hypnosef, menghipnotis diri kita, namanya adalah visualisasi.
1: Seperti apa?
0: Nah, contoh, kalau Kak Arti misalkan Pak Prabowo datang ke sini, ya, lagi wawancara dengan Kak Arti,
1: pengen.
0: Ya, kira-kira grogi gak awalnya?
1: Nah, ya pastilah grogi. Tapi kan ya, yang namanya tantangan, kita juga harus berbicara sesuai dengan kualitas yang
0: ada. Apa yang akan Anda lakukan ketika ada Pak Prabowo mengatasi rasa grogi?
1: Ya, langsung menyapa dulu. Halo, Assalamualaikum Pak.
0: Langsung praktek ya.
1: Mengenal dulu ya. Oh iya.
0: Iya. Jadi gini, Kak, kadang-kadang orang itu mindsetnya itu takut ya. Takut salah ngomong lah, kemudian salah ucap, atau nanti public speaking saya jelek, suara saya jelek, penampilan saya jelek. Kan rata-rata orang seperti itu.
1: Kita lebih menghakimi diri kita sendiri ya.
0: Betul, sebelum tampil sudah ya merendah, mendiskon diri kita. Yang kita lakukan cuma rubah mindsetnya 180 derajat. Contoh, ada Pak Presiden datang, maka di pikiran kita harus gini, jangan takut salah omong, bukan. Ini adalah kesempatan terbaik saya. Kesempatan emas saya. Kesempatan satu-satunya saya. Saya harus tampilkan yang terbaik yang saya bisa. Itu penting. Karena waktu terbaik itu saat ini.
1: Bukan kapan besok. Lagi gitu.
0: Kapan lagi. Jadi waktu terbaik adalah setiap saat kita melakukan suatu, itu waktu terbaik. Jadi tidak ada kesempatan kedua, ketiga. Itu bonus lah. Mungkin ada tapi bonus. Tapi kita harus meyakinkan diri kita, ini adalah kesempatan terbaik kita untuk tampil yang terbaik.
1: Jadi artinya kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kita harus lebih mempercayai diri kita sendiri, baru orang lain mempercayai kita.
0: Bagaimana kita bisa sukses kalau gak percaya sama diri kita dulu? Orang lain mah 5%, 10%.
1: Ya.
0: Tapi diri kita harus percaya pada diri kita. Tiga teknik ya. Mengatasi grogi, salurkan dengan kata-kata, salurkan dengan gerakan, dan visualisasi atau menghipnotis diri kita untuk tampil yang terbaik. di depan orang banyak.
1: Ini kita baru bahas public speaking, waktunya sudah mau habis ya. Menarik ya. Sekali acara ini.
0: Lanjut hari
1: ya.
0: Minggu, kita latihan offline langsung.
1: Langsung ya, untuk Anda pendengar yang mungkin ingin menjadi seorang speaker, pembicara, meskipun itu mungkin masih skala yang kecil,
0: yes.
1: Untuk mengatasi rasa gugup, boleh langsung datang 18 Januari 2026
0: yes.
1: di Swiss Bell Hotel Makassar.
0: 14.
1: Terlebih yang basic ya,
0: yang daftar udah banyak, yang daftar udah banyak, tinggal satu seat kayaknya itu.
1: Tinggal satu seat, keren ya.
0: Serius,
1: terus deh Mas Anas. Nah, kalau kita istirahat dulu, takutnya waktunya udah habis ini. Mending kita langsung menyelesaikannya ya, karena makin lama makin menarik ini acara kita. Tadi sudah public speaker nih pendengar. Ternyata Mas Anas juga adalah seorang motivator nasional. Menjadi seorang motivator kan banyak hal yang harus dipelajari ya, Mas Anas, sehingga bagaimana dengan kata-kata kita bisa langsung menyentuh orang tersebut. Entah yang seperti Anda sampaikan tadi, meskipun kita tidak langsung saling berjumpa, tetapi dengan apa yang kita katakan mungkin dari YouTube, media sosial lainnya, ini menyentuh mereka dan akhirnya mereka bangkit. Bagaimana ini?
0: Motivator itu kan pendorong kak ya.
1: Jadi
0: gini, menguasai ilmu public speaking gak cukup, karena public speaking skill komunikasi untuk diri kita. Sedangkan kalau kita menggerakkan orang lain, menginspirasi orang lain agar orang itu move on, naik kelas, ini butuh namanya motivasi, pendorong. Jadi kita harus menjadi seorang pendorong orang itu sukses, fokusnya pada orang itu. Makanya kalau kita pengen menjadi seorang motivator gitu ya, paling gak minimal kita pernah merasakan juga. Jadi saya tuh
1: tahu rasanya.
0: Dulu saya jatuh bangun, luka kecil dan sebagainya. Itu bangun dari tahun ke tahun, kemudian masalah-masalah itu. Nah, masalah-masalah inilah di mana saya mencari solusinya, maka solusi itu kita bagikan menjadi sebuah motivasi. Jadi ibaratnya kita dari pengalaman pribadi. Kalau saya enggak punya pengalaman pribadi gimana, Mas? Enggak apa-apa, pengalaman orang lain. Pengalaman orang lain dulu. Jangan anggap Anda jadi motivator nanti enggak diuji oleh Tuhan. Anda ngomong seperti ini, memberikan ini sok keren dan sebagainya. Ketika dikasih oleh Tuhan hadiahnya,
1: Malah down.
0: Malah kita harus semangat, harus kita memberikan terbaik. Menjadi seorang motivator juga gak mudah kak. Kadang kita itu, kadang klien kita atau orang lain itu masalahnya besar, perih, lebih tajam daripada kita. Sikap kita apa? Ya kita gak boleh, Masya Allah ya masalahnya besar, saya nyerah. Gak bisa seperti itu. Maka kita harus bisa menjadi pendampingnya, konsultannya. Maka teknik motivasi ada dua kak. Nah, yang pertama adalah coaching. Yang kedua adalah apa namanya itu kak, yang counseling.
1: Counseling
0: sama coaching. Jadi kalau ada orang bermasalah, itu pertama counseling dulu. Karena counseling berhubungan dengan masa lalu. Ada luka batin, sampah-sampah emosi masa lalu. Kita selesaikan. Nah setelah itu baru kita coaching masa depannya dia pengen jadi apa.
1: Jadi step by step ya.
0: Step by step. Motivator nggak bisa kita kasih orang kamu harus gini. Itu bukan bukan menasihati, bukan motivasi, tapi nyuruh orang. Ya kita merasa pinter gitu ya. Dan orang kalau digitu kan kurang nyaman kan. Seolah salahnya dia. Ya.
1: Karena kebanyakan orang yang berpikir kamu bukan merasakan apa yang masalah saya begitu. Sehingga mudah saja dalam berbicara.
0: Ngomong memang gampang, menjalaninya ini. Maka yang perlu kita sentuh dulu, kita selesaikan masa lalunya dia, kita jadi partner temannya dia, akhirnya dia mengungkapkan masalahnya, kemudian kita baru kalau selesai memaafkan masa lalu, menerima diri kita, siap masa depan, baru kita coaching. Ternyata banyak orang yang bermasalah itu banyak yang sukses. Orang sukses besar itu banyak dari orang yang bermasalah, orang yang jatuh.
1: Karena sudah pernah merasakan.
0: Pernah merasakan. Kemudian orang-orang itu ternyata punya potensi diri terbaik.
1: Karena untuk bangkit.
0: Untuk bangkit kan sudah terlatih. Mental-mental keberaniannya sudah kuat. Jadi orang-orang yang banyak bermasalah itu banyak yang sukses juga. Kalau tahu caranya. Kalau ada temannya. Kalau tahu tujuan hidupnya.
1: Jadi kalau saat ini Anda mendengar lagi down-downnya, langsung deh cari Mas Anas ya. Carinya di mana nih? Mas Anas? Sosial medianya kenalin dong.
0: Sosial medianya semuanya namanya Anas in Action gak?
1: Anas in Action. Mau Instagram. YouTube-nya ada
0: YouTube,
1: juga.
0: TikTok, Facebook, Twitter. Anas
1: semua
0: in Action.
1: Anas in Action. Jadi kalaupun tidak sempat bertemu, bisa nonton-nonton lah motivasi dari Mas Anas.
0: Betul. Kita juga berbagi konten banyak public speaking, trik bicara, motivasi dan berterapi di konten-konten gratis.
1: Pasti yang dengar pendengar kita ini bilang, ini kayaknya lidah-lidah orang Jawa nih ya.
0: Oh iya, mudah banget.
1: Lantas kalau kita ingin bertemu Mas Anas, apakah kita harus pergi ke Jawa atau gimana ya, nih Mas Anas?
0: Kita sekarang posisi di office-nya ada di Goa, Kak.
1: Oh di Goa, ya. Tepatnya di?
0: Di Goa, di Taeng ya, Kak ya.
1: Oh di Taeng.
0: Nah, ini Bunda Heni Suheni, Masya Allah. Yang ini, yang menemani saya perjalanan. Semoga nanti kita roadshow di Makassar,
1: yes.
0: Sulawesi Selatan.
1: Kita doakan ya, amin, amin. Iya. Tahu nggak sih, Mas Anas, banyak sekali yang masih arti ingin tanyakan, karena di sini ada banyak nih pendengar, ada hipnoterapi, sebelumnya yes. adalah service excellent trainer, ada spiritual trainer juga. Ini lebih kepada hal-hal yang batin ya, mungkin ada luka batin begitu, bagaimana menyembuhkannya. Millennial parenting, wow keren sekali nih. Ada juga master potensi diri, ada juga master outbound action, content creator, icebreaker, expert dan youtuber. Tapi nggak terasa ya waktu kita, perasaan kita baru mulai loh ya. Nyambung kita.
0: Semoga nanti kita dipertemukan oleh Tuhan.
1: Amin.
0: Kalau nggak besok, minggu depan nanti di puncak prestasi. Kalau nggak ketemu di dunianya, bisa dikumpulkan di surganya nanti. Amin.
1: Oke deh Mas Anas, yang terakhir ada yang ingin Anda sampaikan kepada semua pendengar kita, masyarakat, entah itu mereka yang ingin termotivasi ataupun menjadi seorang public speaking, memiliki hal-hal yang bisa membuat mereka tampil di depan umum.
0: Yes.
1: Silakan.
0: Untuk pendengar RRI Pro Makassar ya.
1: Pro 1 Makassar
0: yang setia semuanya. Teman-teman sekalian, hidup ini terus berjalan. Jangan pernah bandingkan diri Anda dengan orang lain. Tapi pastikan diri Anda hari ini lebih baik daripada kemarin.
1: Mari kita renungkan dulu.
0: Terus berproses, terus belajar.
1: Yeah.
0: Masalah semua orang punya masalah.
1: Yes.
0: Tapi orang yang hebat adalah tidak berhitung berapa dia jatuh, tapi berapa dia bangkit untuk menyelesaikan masalah itu. Dan yang terakhir adalah, teman-teman sekalian, mulailah dari hal yang Anda bisa, hal kecil, fokus, kemudian jadikan itu konsisten, besar, sehingga bermanfaat bagi orang lain. Karena apa? Orang yang terbaik adalah orang yang bermanfaat bagi banyak orang.
1: Bravo, keren loh, keren. Kita sudah termotivasi pendengar, kita juga sudah tahu caranya tampil di depan umum seperti biasa, dan tidak gugup tadi, sudah banyak cara untuk menghilangkan rasa gugup kita, karena rasa gugup itu gak bisa dihilangkan ya. Itu penyakit yang memang sudah tertanam di setiap diri orang. Thank you banget untuk ilmunya, sukses untuk acaranya nanti hari Minggu, pokoknya tetaplah menginspirasi orang banyak, memotivasi orang banyak, dan hal-hal yang terbaik dari diri kita tetap mengalir ke orang-orang lain ya. Amin. Demikian pendengar, kebersamaan kita tak terasa loh di program acara Obsesi Obrolan Seru siang ini bersama Muhammad Anas Arifuddin, SPD, CH, CHT, CT, CM, CT, OSB, panjang sekali. Beliau dari PNBIS dan Master Coach Public Speaking. Ada beberapa pekerjaan lainnya juga yang sudah kita sebutkan tadi ya. Saya Arti Alfir, bersama dengan rekan Nasur Rahman di meja operator. Kita tutup Mas Anas ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Salam sukses.
2: Obsesi, obrolan seru siang ini.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, untuk kebersamaan kita di program acara Obsesi Obrolan Seru yang ini kita tuntaskan ya. Dan kita jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, sesaat lagi akan kami hadirkan informasi lewat warta berita yang dapat Anda saksikan langsung dari channel YouTube Pro 1 RRI Makassar dan siaran terestrial TVRI Sulawesi Selatan.
2: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiat. Sari berita, surat MA salah alamat, Bupati Goa tempuh langkah hukum. TNI 3 Matra peringati HUT ke-81 TNI. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Surat MA salah alamat, Bupati Goa tempuh langkah hukum. Selengkapnya Emi Bafadal menurunkan laporannya.
2: Bupati Goa Siti Husnia Talendrang menyatakan akan menempuh langkah hukum setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan uji pendapat DPRD Goa terkait usulan pemberhentiannya. Husnia dalam konferensi pers semalam di rumah jabatan Bupati Goa mengatakan akan melakukan langkah hukum termasuk juga menyampaikan surat secara resmi kepada Mahkamah Agung Kemendagri terhadap sabotase surat tanggapan yang seharusnya diberikan kepada MA yang merupakan hak pembelaan diri selaku Bupati Goa. Siti Husnia menyampaikan tanggapan dalam perkara uji pendapat DPRD Goa tidak pernah diterimanya karena salah dikirim PT Pos Indonesia ke Pengadilan Agama Sungguh Minasa. Siti Husnia menduga terdapat unsur kesengajaan dalam kesalahan pengiriman surat tersebut sehingga dirinya tidak memperoleh kesempatan menyampaikan tanggapan sebelum MA memutus perkara.
3: Bahwa ada upaya sabotase yang dilakukan terhadap surat yang dikirimkan kepada saya untuk menyampaikan hak saya kepada MA, tentunya sabotase itu dilakukan melalui pos. Upaya hukum akan saya lakukan, termasuk juga menyampaikan surat secara resmi kepada Mahkamah Agung Kemendagri terhadap sabotase surat tanggapan saya yang seharusnya saya berikan kepada MA yang merupakan hak dari Bupati Goa.
2: Siti Husnia juga menilai dinamika politik yang terjadi di Kabupaten Goa telah mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga pihaknya melalui kuasa hukum akan tempuh langkah hukum dalam menyelesaikan polemik yang terjadi. Sementara itu di tempat yang sama, kuasa hukum Bupati Goa Adi Bintang mengatakan pihaknya sedang menyiapkan sejumlah langkah hukum berkaitan dengan putusan MA tersebut. Adi menjelaskan persoalan surat tersebut terungkap setelah tim kuasa hukum mendatangi MA di Jakarta pada Jumat lalu untuk mengetahui perkembangan perkara, sekaligus bermaksud menyampaikan tanggapan Bupati Goa.
4: Surat dari Mahkamah Agung itu telah dikirimkan ke beberapa pihak, dalam hal ini DPR dan Ibu Bupati. Diterima pada tanggal 2 September oleh POS. Nah, pihak POS ini kemudian menindaklanjuti dengan mengirimkan di tanggal yang sama, yaitu tanggal 2 September. Tetapi pengiriman surat yang menjadi dokumen negara ini bukan ke kantor bupati atau pihak yang ditujukan, dalam hal ini bupati. Namun surat itu dikirim ke Pengadilan Agama. Ini yang menjadi tanda tanya. Kalau ini dianggap menjadi kelalaian, maka kelalaian itu tidak bersifat rentang waktunya cukup panjang. Yang kami temukan pula setelah kami mengkonfirmasi ke pihak POS, itu nanti setelah putusan MA keluar, lalu kemudian mereka, pihak POS ini mengambil kembali surat tersebut di Pengadilan Agama.
2: Adi menyebutkan, tim kuasa hukum juga telah mengadukan dugaan kelalaian dalam proses pengiriman surat tersebut ke Polda Sulawesi Selatan untuk ditelusuri lebih lanjut. Emi Bafadal, RRI Makassar melaporkan.
1: TNI 3 Matra peringati HUT ke-81 TNI. Syarifuddin melaporkan.
5: Hari ulang tahun HUT ke-81 TNI diperingati TNI 3 Matra, yakni TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara dalam upacara di lapangan M. Yusuf, Markas Komando Kodam 14 Hasanuddin, Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar pagi tadi. Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut dan Kodairal 6 Laksamana Muda Laksda TNI Andi Abdul Aziz bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan HUT TNI tahun 2026 tersebut membacakan amanat tertulis Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Panglima TNI terlebih dahulu menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh prajurit TNI serta aparatur sipil negara ASN TNI atas dedikasi, loyalitas, dan kerja keras dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. Panglima TNI menyampaikan kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada TNI yang mencapai 93% merupakan hasil dari pengabdian yang telah diberikan TNI kepada bangsa dan negara.
6: Kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah kita berikan. Kepercayaan tersebut adalah kehormatan sekaligus amanah yang wajib kita jaga. Sejalan dengan itu, negara terus memperkuat TNI, baik melalui peringatan kesejahteraan prajurit dan ASN TNI, maupun modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan.
5: Menurut Laksada TNI Andi Abdul Aziz, kepercayaan masyarakat kepada TNI adalah kehormatan, sekaligus amanah yang wajib dijaga. Dikatakan modernisasi alutsista dan tantangan strategis, negara terus berkomitmen memperkuat TNI baik melalui peningkatan kesejahteraan prajurit maupun modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan. Seiring meningkatnya kekuatan dan modernitas, kemampuan TNI, tanggung jawab yang dipikul pun semakin berat. Penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme di setiap bidang tugas.
1: Menjaga kemandunggalan dengan masyarakat menjadi pesan utama Danrem 141 Todo Puli dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Laporan Suryani Arifin.
7: Komandan Korem 141 Todo Puli, Kolonel Infantri Robinson Talupadang, memimpin langsung acara syukuran HUT TNI yang mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Dalam amanatnya, Danrem menegaskan secanggih apapun alutsista yang dimiliki, TNI tidak akan pernah kuat tanpa dukungan penuh dari masyarakat. Lebih lanjut, Kolonel Robinson mengingatkan kembali jati diri TNI sebagai tentara rakyat. Ia memberikan instruksi tegas kepada seluruh prajurit jajarannya agar tidak sekali-kali menyakiti hati rakyat. Menurutnya, melukai hati masyarakat sama saja dengan menggerogoti kekuatan TNI itu sendiri.
8: Ada TNI tidak akan kuat. Ya. Sesuai dengan jati diri TNI, bahwa TNI itu lahir dari rakyat, berjuang untuk rakyat, dan mengabdi untuk rakyat. Untuk itu, para rekan-rekan prajurit ya, yang hadir pada hari ini, ya, jangan sekali-kali menyakiti rakyat. Ya, jangan sekali-kali menyakiti rakyat.
7: Nah. Setelah upacara HUT TNI, dilanjutkan acara syukuran Ramatama di Makorem 141 Todo Puli. Kegiatan ini turut dihadiri Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin, serta jajaran Forkopimda dan para pejabat utama Korem.
1: Kualitas udara di Makassar mulai turun ke level sedang dari sebelumnya berada di kategori kurang sehat. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
9: Kualitas udara di kota Makassar pada hari ini mulai membaik setelah sebelumnya berada pada kategori tidak sehat. Perakirawan BMKG Wilayah 4 Makassar, Reski Yuda, mengatakan, berdasarkan observasi kualitas udara BMKG Kabupaten Maros, kondisi udara Makassar kini berada pada level sedang. Dijelaskan membaiknya kualitas udara terlihat dari penurunan konsentrasi partikulat halus atau PM2,5 yang sebelumnya sempat meningkat dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya, peningkatan konsentrasi PM2,5 menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kualitas udara di Makassar sebelumnya masuk kategori tidak sehat. Di sisi lain, ia menuturkan penyebab kualitas udara kurang sehat di Makassar beberapa hari terakhir disebabkan karena adanya asap yang bergerak menuju wilayah Makassar dan sekitarnya.
10: Kondisi kualitas udara di kota Makassar memang beberapa hari yang lalu dalam kategori tidak sehat dikarenakan oleh peningkatan konsentrasi PM2,5 yang tercatat di BMKG Maros. Kenaikan ini bisa diakibatkan oleh asap yang mengarah ke wilayah Makassar dan sekitarnya. Dan sumber dari asap sendiri ini bisa berasal dari kebakaran lahan dan hutan yang ada di wilayah Sulawesi Selatan, seperti contohnya di Kabupaten Bantaeng, kemudian di Kabupaten Pangkep maupun yang berasal dari luar Sulawesi Selatan seperti wilayah Maluku, Papua, dan Kalimantan. Hal ini sangat tergantung oleh arah dan kecepatan angin yang berada di sekitar Sulawesi Selatan.
9: Sementara itu, salah seorang warga Makassar, Ika, mengaku kualitas udara di kota Makassar yang kurang sehat memicu batuk parah karena Ika memiliki riwayat sensitif terhadap debu.
11: Kalau yang saya rasa itu memang hari Sabtu sama Minggu kemarin itu udaranya agak sesak ya, karena saya sendiri kan punya alergi debu. Jadi kalau kemarin tuh sering banget tiba-tiba bersin kayak kencang terus batuk-batuk gitu. Terus ya saya nggak tahu setelah lihat media sosial, oh ternyata memang betul baru ada udara Makassar yang kurang baik. Nah kalau untuk hari ini saya lihat tadi pagi udah agak mendingan ya, nggak terlalu apa ya kabut atau apa, saya lihat bersih. Jadi saya harap Makassar untuk kualitas udaranya bisa lebih baik lagi.
9: Ia berharap kualitas udara di Makassar bisa kembali normal.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya, target lebih tepat sasaran, Kemensos libatkan RT dan RW jadi agen Perlinsos. Aan Ariska melaporkan.
12: RT dan RW sekota Makassar dilibatkan dalam peluncuran Gerakan Nasional Peduli Tetangga untuk Perlindungan Sosial atau Perlinsos yang digelar di Gor Sudiam Makassar kemarin. Gerakan ini merupakan kolaborasi Kementerian Sosial, Pemerintah Kota Makassar, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan tujuan memperkuat pendataan agar bantuan sosial dan perlindungan sosial semakin kuat serta tepat sasaran. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, pembenahan data menjadi langkah awal dalam mempercepat upaya pengentasan kemiskinan. Menurutnya, pemerintah kini mulai mendorong digitalisasi bantuan sosial dengan menghubungkan berbagai data yang dimiliki pemerintah. Dalam skema Perlinsos, masyarakat juga dapat berperan sebagai agen yang membantu masyarakat di lingkungan terdekat, termasuk keluarga maupun tetangga yang selama ini mungkin belum masuk dalam pendataan.
13: Perlindungan sosial, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan pemerintah Kota Makassar bekerja sama untuk menindaklanjuti program strategis Bapak Presiden, yaitu konsolidasi data agar data kita makin berkurang, kemudian sasarannya tepat. Jadi kami bertiga ini kolaborasi, bekerja sama, menindaklanjuti program agar datanya makin akurat karena ada konsolidasi. Yang kedua, sasarannya tepat dan strategi pengentasan kemiskinannya memutus mata rantai kemiskinan dan sekolah rakyat. Jadi tiga itu, data akurat, sasaran tepat, dan sekolah rakyat. Nah, semuanya dimulai dari data ini.
12: Saifullah Yusuf mengakui masih ada masyarakat yang belum terbiasa menggunakan layanan digital, baik karena tidak memiliki smartphone maupun belum memahami cara penggunaannya. Karena itu, keterlibatan RT dan RW sebagai agen Perlinsos diharapkan dapat membantu masyarakat mengakses layanan tersebut.
1: BPJS Kesehatan dukung rujukan berbasis kompetensi. Pasien bisa langsung ke rumah sakit sesuai kebutuhan medis. Laporan Edwin Masud.
14: BPJS Kesehatan mendukung penerapan sistem rujukan berbasis kompetensi pelayanan yang digagas Kementerian Kesehatan Kemenkes. Sistem ini dinilai menjadi bagian dari reformasi layanan kesehatan untuk memudahkan masyarakat memperoleh penanganan sesuai kebutuhan medis. Deputi BPJS Kesehatan Wilayah 9, Ashraf Mursalina mengatakan, rujukan berbasis kompetensi memungkinkan pasien mendapatkan pelayanan di rumah sakit yang memiliki kemampuan sesuai dengan penyakit atau kondisi medis yang diderita. Menurutnya, pasien nantinya tidak harus mengikuti rujukan secara berjenjang apabila fasilitas kesehatan yang dibutuhkan tersedia di tingkat yang lebih tinggi. Ashraf menegaskan, BPJS Kesehatan mendukung penerapan sistem tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN.
15: Prinsipnya ini kan bagian dari health reform ya, reformasi kesehatan. Dan BPJS Kesehatan ada dalam posisi mendukung ini gitu ya. Tentunya tadi sudah mendengar penjelasan, teman-teman media sudah mendengar penjelasan dari Bapak Dirjen. Harapannya nanti akan lebih mudah dan cepat gitu ya pelayanannya untuk masyarakat. Jadi tidak ada lagi misalnya kalau memang ternyata datang ke rumah sakit, ke puskesmas, lalu misalnya terdeteksi ada benjolan yang dicurigai sebagai kanker. Selama ini kan kita bertahap. Nah nanti tinggal dilihat rumah sakit mana nih yang memang punya layanan kanker, langsung ke sana Bu, nggak perlu lagi Ibu berjenjang. Nah harapannya dengan demikian masyarakat akan lebih cepat tertangani.
14: Di sisi lain, Ashraf memastikan peningkatan layanan kesehatan termasuk melalui sistem rujukan berbasis kompetensi, kelas rawat inap standar, KRIS, dan Indonesia Diagnosis Related Groups, IDRG, tidak serta-merta diikuti kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
1: Bupati Syahrudin dorong IPM Sidrap perluas kaderisasi ke sekolah. Informasinya bersama Hairudin Burahim.
16: Bupati Sidenden Rapang, Syahrudin Adrib, mendorong Ikatan Pelajar Muhammadiyah memperluas kaderisasi hingga ke sekolah-sekolah. Pesan itu disampaikan saat menutup musyawarah daerah IPM Sidrap di Itkes Rijang Pitu Ahad 4 Oktober 2026. Musda ini sekaligus pergantian kepengurusan. Lisna menyerahkan tongkat kepemimpinannya kepada Fadli Muhbit Ilmi Ridwan. Syahrudin menegaskan, kader tidak boleh hanya bergerak di lingkungan internal, harus berani keluar, masuk ke sekolah-sekolah, mengajak anak-anak berorganisasi. Jangan hanya dikenal di kalangan sendiri, dikenal karena gerakannya. Ia mengaku juga pernah menjadi kader IPM dan berharap semangat itu ditularkan ke lebih banyak pelajar. Sekolah harus jadi basis utama kaderisasi agar lahir pemimpin muda yang peduli masyarakat.
17: Tidak berusaha dengan dinamika yang cukup tinggi, tapi di situ melahirkan kepemimpinan yang baik. Dan dari situ saya belajar, dan alhamdulillah sekarang, ya dulu saya pergi ke rumah bupati sebagai kader IPM.
16: Kepada ketua baru Syahrudin Aldrib berpesan, jalankan amanah dengan tanggung jawab dan wujudkan program nyata yang memperkuat peran IPM di seluruh penjuru Sidrap.
1: Hari Guru Sedunia yang diperingati setiap 5 Oktober menjadi momentum untuk mengingat kembali peran penting guru dalam membentuk generasi penerus bangsa. Berikut laporan reporter Firdaus Gafar.
18: Hari Guru Sedunia yang diperingati setiap 5 Oktober menjadi momentum untuk mengingat kembali peran penting guru dalam membentuk generasi penerus bangsa, di mana guru tidak hanya bertugas menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, menanamkan nilai-nilai kebaikan, serta mendampingi siswa dalam mempersiapkan masa depan. Guru SD Negeri 23 JPE Bone Nurwanti mengatakan, profesi guru membutuhkan kesabaran, ketulusan, dan dedikasi dalam mendampingi anak-anak selama proses pembelajaran. Dikatakan, setiap ilmu dan nilai positif yang diberikan kepada siswa merupakan bagian dari investasi untuk masa depan bangsa. Menurutnya, para guru terus diberikan kesehatan, kekuatan, dan keikhlasan dalam menjalankan tugas mendidik generasi penerus. Olehnya itu, mengajak masyarakat untuk terus menghargai dan mendukung perjuangan para guru karena pendidikan menjadi salah satu pondasi utama kemajuan bangsa. Selain itu, guru bukan hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menyalakan cahaya bagi masa depan Indonesia.
19: Jadi momentum untuk kembali mengingat betapa besar peran guru dalam membangun masa depan bangsa. Pendidikan merupakan salah satu pondasi utama yang mempengaruhi kemajuan sesuatu bangsa. Melalui pendidikan, generasi penerus memperoleh pengetahuan, keterampilan, karakter, dan nilai-nilai yang menjadi bekal untuk menghadapi masa depan. Di balik lahirnya generasi yang cerdas dan berkarakter, ada guru yang penuh kesabaran, ketulusan, dan dedikasi terus mendampingi serta menginspirasi anak-anak bangsa.
18: Ditambahkan, Hari Guru Sedunia menjadi bagian bahwa di balik lahirnya generasi yang cerdas dan berkarakter, ada guru yang dengan penuh kesabaran terus membimbing dan menginspirasi.
1: Bone Pet Care Group bersama sejumlah mitra dan sponsor menggelar peringatan Hari Rabies Sedunia yang diperingati setiap 4 Oktober. Berikut laporan reporter Firdaus Gafar.
18: Bone Petcar Group bersama sejumlah mitra dan sponsor menggelar peringatan Hari Rabies Sedunia yang diperingati setiap 4 Oktober, di mana kegiatan tersebut digelar di Stadion Lapata Watampone, Kabupaten Bone kemarin. Pimpinan Bone Petcar Group, Dr. Hewan Agus Suryadi mengatakan, kegiatan diisi dengan sosialisasi rabies, pemeriksaan kesehatan hewan, vaksinasi rabies, dan pemberian obat cacing secara gratis. Dikatakan, kegiatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan hewan dan mencegah penyebaran rabies. Menurut Agus Suryadi, Kabupaten Bone masih menghadapi tantangan sebagai daerah endemis rabies. Lanjut Agus Suryadi, pencegahan membutuhkan keterlibatan pemerintah, komunitas, dan terutama para pemilik hewan. Selain itu, rabies masih menjadi isu penting yang perlu mendapat perhatian bersama, terutama melalui vaksinasi dan pemeliharaan kesehatan hewan secara rutin.
20: Laksanakan perayaan Hari Rabies Sedunia yang dipusatkan di GOR Kabupaten Bone. Alhamdulillah di kegiatan ini kita melaksanakan kegiatan sosialisasi rabies dan juga diikuti dengan kegiatan pelaksanaan pemberian vaksinasi gratis. Di sela-sela acara juga kami mendorong adanya pengenalan tentang sistem pertanian terintegrasi yang diharapkan mendorong masyarakat Bone untuk lebih dekat dengan sistem pertanian dan juga pada saat yang sama peduli pada kesehatan dan kesejahteraan hewan. Isu penting rabies masih merupakan isu utama yang kami angkat mengingat sampai saat ini Kabupaten Bone masih merupakan daerah endemis rabies.
18: Ditambahkan, melalui kegiatan tersebut, Bone Pet Care Group berharap kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan kesejahteraan hewan semakin meningkat sekaligus mendorong upaya bersama dalam mencegah penyebaran rabies di Kabupaten Bone.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar yang juga disiarkan oleh TVRI Sulawesi Selatan. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik

0: Lindo. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila. Makassar siang ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Makassar. Dua nomor lagu Ruth Sahanaya dan juga Memes Tadi Janji Hati dan Ingin Kumiliki sudah mengantarkan kita di 37 menit dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah, dan kebersamaan kita di program acara 100% Indonesia. Arti gak sendiri, ada siapa kah di sana? Halo.
1: Halo, ada Ali kak.
0: Oh, ada Ali. Hai, iya, Ali.
1: Halo kak.
0: Ada Rahma juga, ada Rian juga. Maksudnya semua, ada Ika juga, ada Selvina juga, ada Surahman juga. Rame di studio Pro 1 RRI Makassar saat ini. Dan kita bakalan seru-seruan, Ali ya. Ada informasi yang akan ada topik begitu.
1: Ada kak, ada.
0: Apa
1: pastinya
0: topiknya?
1: Topiknya itu kita bercerita tentang cerita di balik perjalanan transportasi dulu dan sekarang.
0: Oh, cerita di balik perjalanan transportasi dulu dan sekarang. Kirain cerita di balik perjalanan masa lalu dan sekarang, bukan?
1: Aduh,
0: ya?
1: Bukan.
0: Tapi bisa juga itu. Siapa tahu di dalam masa lalu ada ceritanya naik odong-odong, naik beca, atau naik kereta api, benar nggak sih?
1: Ya, betul.
0: Oke, silakan untuk anda yang ingin bergabung mendengar 0821-3333-9440. Terima dulu ini, Ali.
1: Ya kak.
0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari siapa, di mana ini?
2: Dari Junaidi di Makassar.
0: Oh, Junaidi di Makassar.
1: Bagaimana kabar, Pak?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Komentari dulu tau topiknya nih, Ali, Junaidi. Komentari dulu topiknya, Ali.
2: Oh, Ali.
1: Iya, Pak. Ada topik ini, Pak Junaidi. Cerita di balik perjalanan transportasi dulu dan sekarang.
0: Adakah perbedaannya kalau menurut Pak ini, Junaidi?
2: Iya. Kalau dulu itu orang kan dulu tu, kalau dulu sepeda
1: enggak
2: pakai orang.
1: Oh, sepeda di.
0: Oh, naik sepeda ki? Iya. Ya,
2: dulu tu teman-teman yang okay, melihat kata juga kakakku biasa pergi anu pergi jalan-jalan.
0: Oh, okay.
2: Tapi sekarang banyak kendaraan kertik, Ali.
1: Iya.
0: Malas juga kapan orang sekarang jalan dia. Padahal dulu kayaknya lebih bagusnya.
1: Gengsi kak.
0: Oke deh.
2: Deka jauh. Naik motor saja itu.
0: Ya. Iya. Oke deh, Junaidi. Lagunya sebentar ikutan nah, karena sebentar nanti juga sudah mau pamit. Ada Idgitaf mengudara dan esok kan masih ada dari Utaliku Mahua. Oh. Langsung mau sapa siapa ki?
2: Pertama-tama, jadi Mas Sepabila Sewang.
0: Belum, Pi. Baru kita yang pertama. Tol itu atau ada yang pertama, kah?
1: Baru, oh. Baru Pak Junaidi.
0: Ih, putus-putus ke suara, Pak Junaidi.
2: Halo.
0: Ya.
2: Berarti juga datang ke Sabtu, nah.
0: Nanti dilihat hari Sabtu, nah.
2: Iya.
0: Junaidi, yang penting doa-doa terbaik ini untuk tak gitu.
2: Iya, amin, iya.
0: Oke deh. Oke, terima kasih Junaidi.
2: Dan semua untuk Ali juga tawa. Salam kenal nih.
1: Iya, salam kenal, salam kenal Pak Junaidi.
0: Iya, makasih Junaidi. Oke, Junaidi di Nuri Baru Makassar. Terima lagi nih. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dari siapa, di mana ini?
3: Dari Denompo ini.
0: Oh, Denompo, di Kabupaten Jeneponto. Apa kabar, Denompo?
3: Alhamdulillah.
0: Panas juga di sana, Denompo.
3: Adalah panas sekali.
0: Sama juga.
1: Iya, sama juga.
0: Apapun keadaannya disyukuri deh, Denompo. Iya, ada topiknya ini, Ali. Komentari kita tahu dulu, Denompo. Apa tahu, Ali?
1: Iya. Ini dinampok tabe cerita di balik perjalanan transportasi dulu dan sekarang.
0: Adakah perbedaannya kalau menurut tak?
3: Ada banyak.
0: Apa itu salah satunya, Denompok?
3: Dulu itu zaman dulu itu jauh dekat itu jalan kaki tahu.
0: Jalan kaki. Duh,
1: jalan
0: sama
1: kaki
0: itu tadi.
1: Enggak naik kuda, Denompok.
0: Oh,
1: iya, kan ada itu biasa.
0: Kan banyak kuda di Jeneponto tuh.
3: Anu. Yang biasa, dulu-dulu.
0: Oh, dulu-dulu sekali.
3: Naik kerbau.
0: Oh, naik kerbau. Tahun berapa itu kalau kita masih ingat ketika itu?
3: Ay, masih anak-anak saya.
0: Iya, kisaran tahun berapa itu, Denompo? 50-an kah?
3: 3 tahun, ya.
0: Gak tahu, yang jelasnya waktu itu masih anak-anak. Dulu pertama kalinya naik kerbau.
1: Iya.
3: tahun 2000-an.
0: Oh, tahun 2000-an. Oh, iya. Yeah. Sekarang enggak pernah mi ada orang naik kerbau atau masih ada jika kita lihat di sana?
3: Ay, tidak ada mi.
0: Ganti jadi motor deh.
1: Motor.
3: Iya, motor mami, karena motor itu jauh dekat.
0: Jauh dekat. Sini motor.
3: Dulu itu kalau pergi bu, biasanya kerbau aja, na sepeda.
0: Itu jalan kaki.
3: Sekarang dia, iya. Tapi sekarang dia dikasih kali naik motor gitu.
0: Iya, boleh.
3: Bisa dibilang, biar, oke. Apa lagi di situ ada?
0: Nanti ikut mikir saja. Nah, esok kan masih ada dari Utaliku Mahua sama mengudara dari Idkitaf. Karena arti juga mau pamit mi. Sebentar pi lagi baru banyak lagunya. mau kita menyapa silakan, Den Nompo.
3: Tadi orang lewat Juni Jibiwang. Ibu Rosmini Asir, Nur Ima, Andri. Pak Sati, Pak Lukus, Pak Gapu, Pak Aldi, Pak Dula Sewang, Kenato, Ali, Sumatri Lukmu, Ibu Niar,
0: okay, deh.
3: Dan semuanya minta maaf kecuali.
0: Baik.
3: Oke, Pak.
0: Oke, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung lagi nih, siapa Ali? Ada yang sudah ada di ujung telepon ini.
1: Halo, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Wah, siapa ini?
0: Siapa ini?
1: Dengan siapa di mana?
0: Halo.
4: Halo, Mbak Rifi.
0: Oh, dari Bone ini. Dari Bone. Ada Ica di Bone. Hai Ica, apa kabar Ica?
4: Ingin ku memiliki.
0: Wih, asyik. Kan tadi udah diputarin. Masih di Makassar kah ini Ica atau sudah?
4: Nanti Jumat baru balik.
0: Oh, Jumat baru balik. Makan apa saja untuk pergi Car Free Day ini? Banyak.
4: Hah? Apa?
0: Waktunya pergi ke Car Free Day di Boulevard, banyak yang dimakan.
1: Bakso bakar balik.
0: Ya udah deh, langsung komentari topik dulu deh Ica. Apa ini?
1: Ya, ini Kak Ica, cerita di balik perjalanan transportasi dulu dan sekarang perbedaannya.
0: Ada bedanya, Ica?
4: Bedanya pasti ada lah.
0: Ya, yang mana ya, paling Ica rasakan begitu? Ya,
4: kalau dulu masih banyak tukang ojek, kalau ini kan sudah.
0: Oh iya, tahu. Sekarang banyak sebenarnya tukang ojek juga, tapi dia online.
1: Di lorong-lorong, Kak, biasa.
0: Oh, masih ada kayaknya sekarang?
1: Masih ada, Kak.
0: Masih ada sebenarnya tukang ojek katanya, tapi di beberapa tempat enggak sebanyak dulu mungkin di mana-mana.
4: Iya sih banyak, tapi dulu itu banyak angkot, tapi kan.
0: Oh iya, betul angkot. Iya. Ini yang paling terasa Ali, angkot kayaknya.
1: Asli sih, Kak.
0: Oke deh.
4: Kalau mau kemana-mana itu gak ada lagi angkot.
0: Ih, siapa tahu nanti next dekade berikutnya tambah banyak lagi angkot. Berubah kan setiap dekade berbeda-beda.
1: Iya, berbeda-beda, Kak.
0: Oke deh, mau menyapa siapa Ica?
4: Itu.
0: Mau menyapa siapa?
4: Aku ikutan ya.
0: Ikutan aja, artinya udah mau pamit nih.
4: Habis ini siapa?
0: Oh, habis ini Kak ada Irsan. Kakak Irsan di sana. Udah ada. Ih, senangnya tuh Ica. Ih, kenapa? Oke, langsung siapa yang mau disapa nih?
4: Buat Bobby Diplomat, semua.
0: Ya.
4: Buat Tika, buat Ibu Wahida di Tadokuli. Sama siapa yang di daya, Kak Uki ya?
0: Iya. Yeah.
1: Iya.
0: Uki.
4: Kak Uki.
0: Terus siapa lagi nih?
4: Semuanya deh, Wahida, Wanisha juga.
0: Oke okay, deh.
4: Sama menang sama
0: tugasnya. Oke, okay. Ali namanya.
1: Ali Kak Ica.
0: Oke okay deh, terima kasih Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bone Makassar kita ke mana nih? Langsung menyapa deh.
1: Iya. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
5: Masih di Pangapara Lembang Pinrang ini.
0: Oke, okay. Pak Aldi Hidayat di Desa Pangapara Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Gimana nih informasi kebakaran hutannya di sana? Apakah sudah akhirnya ada pemadaman?
5: Masih.
0: Oh, masih berlanjut. Tadi kan masih. Informasinya ini sudah mendekati rumah warga. Seperti apa ini, Pak?
5: Di apa namanya itu? Malinggo desa apa? Kelurahan Beteng.
0: Kelurahan Beteng. Oke. Semoga cepat padam ya. Itu harapan kita bersama ini. Oh, iya. Karena pasti juga asapnya kan akan mengganggu pemandangan.
1: Ya, mengganggu, Kak.
0: Iya, betul.
6: Permintaan.
0: Iya. Oke deh, Pak Aldi. Komentari topik kita dulu nih dari Ali apa Ali?
1: Iya, tapi Pak Aldi ini temanya kita bercerita di balik perjalanan transportasi dulu dan sekarang. Apa bedanya itu?
0: Apa bedanya paling kita rasakan ini, Pak Aldi?
5: Paling bedanya itu adalah sewa mobilnya beda.
0: Sewa mobil, oh, sewa maksudnya
1: mobil. Lebih mahal kayaknya, Kak.
5: Oke, kalau di sini Lembang dengan Makassar itu kan tak salah sekitar 60-an. Dulu-dulu.
0: Oh, dulu-dulu. Oh, kalau mau pergi dari Pinrang ke Makassar begitu, 60.000. Sekarang
1: ratusan kayaknya, Pak Aldi.
0: Ikan ayu bensin.
1: Iya.
0: Oke deh, jadi perbedaannya itu ya dari segi harga ya, Pak Aldi ya. Halo, iya. Pak Aldi, ikutan lagu dari Arti ya. Sementara Iggy Taf dengan mengudara. Ada juga Esokan Masih Ada dari Utha Likumahua. Mau menyapa siapa ini? Silakan.
5: Ya, untuk ya, tadi ada Nino, Aisano, ada Pan, Dimas, Pak Perislayar, Ika, Nadie, Bu Indah.
0: Iya. Siapa lagi?
5: Cinta, Naska Wahida, Bastahar.
0: Oke deh.
5: Semuanya ya.
0: Oke. Okay. Oh,
5: iya. Selamat sudah saya terdengar.
0: Iya.
5: Selamat di.
0: Baik.
1: Oh, iya, baik.
5: Oke, mudah-mudahan kebakarannya ini tapi makin bertambah saya lihat.
0: Semoga pokoknya kita doakan semoga cepat padam
1: iya, apinya amin, ya. Amin, amin.
0: Oke, terima kasih Pak Aldi.
5: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pinrang kita menyapa pendengar kita lagi nih. Siapa dulu Ali?
1: Oh, yeah. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ih, masuk kita Pak Abdullah Sewa.
1: Oh, Abdullah Sewa. Bagaimana kabar tak, Pak?
7: Baik-baik. Ini ada Pak Bubar di Jengsiang Bolong ini.
0: Apa itu?
7: Bar, kita bersama di
0: Ih, mau gak lagi santai-santai dulu, makanya saya siang. Jangan nih, nanti terlalu berat kayaknya pikiranku kalau pagi-pagi terus nih.
7: Sama-sama ya, Ali Domen.
0: Iya, Ali, ada Ali tahu di sini. Ali, anak gaganya PKL Umi. Oke, Pak Abdullah Sewang, komentari dulu topik dari Ali, apa tahu Ali?
1: Ya, tapi Pak Abdullah Sewang, ini bercerita tentang di balik perjalanan transportasi dulu dan sekarang perbedaannya, Pak.
0: Ada perbedaan?
7: Perbedaannya jauh sekali.
0: Apa ini yang paling kita rasakan supaya sharing pengalaman juga?
1: Ya.
7: Saya mati menunggu kendaraan baru ada.
1: Oh.
7: Sekarang, begitu kita keluar rumah ada kendaraan ada nih.
0: Oh, zaman-zaman dulu itu agak susah sebenarnya.
1: Menunggu di pinggir jalan, Pak Di.
7: Melancang kita dulu jalan kaki pergi sekolah 2 kilo 3 kilo.
0: Tidak pernah rasa capek sekarang dekat sekali 100 meter.
7: Katanya ke rombongan. Oh,
0: yang penting bangun cepat dia pasti tidak terlambat ketika
7: bangun
0: itu.
7: Cepat.
1: Iya.
0: Itu kayaknya perbedaannya anak zaman dulu sama anak zaman sekarang.
7: Tapi kalau soal ilmu,
0: ya.
7: Aku orang-orang dulu ilmunya. Tepat sekali menangkap itu karena kesibang hafal.
0: Banyak sekali perbedaannya Pak Abdullah Sewang, Dik.
7: Iya,
0: betul. Iya. Mau ki menyapa siapa pale ini Pak Abdullah Sewang?
7: Buat Zanu tahu Junedi, Pak Gapur, Pak Lupu, Sarjuna. Ini Sahasi Manuar.
0: Ya.
7: Indah Ica, pulang-pulang mau ke Ica di Bone.
0: Masih betah di Makassar, Kabang.
7: Masih Hendra Yusuf, Bobor, ya sini di Wotu.
0: Ya.
7: Ica di Sabang. Denompol. Ismail Yuda. Pak Radi. Pak Pajar, Pak Tio. Pak Tio. Pak Sejum Mahiba.
0: Oke deh.
7: Ibu Dewi, selalu rintang di Takala. Sama... Dedum Utawa.
0: Iya.
7: Semua-semuanya nih, tanpa kecuali.
0: Iya.
7: Kita di situ berapa orang sukses semua, Nam.
0: Iya,
1: amin.
0: Banyak kita, Wah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah Sewang yang ada di Makassar, sehat-sehat juga ya Pak Abdullah Sewang. Satu penelpon terakhir kalau dari Arti nih untuk acara ini. Sapa dulu nih.
1: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggak lagi tidur Jiki ini, nggak lagi baru bangun Jiki juga ini Pak Ahmad Tarjuna.
6: Baru bangun.
0: Ya pantasan.
6: Menikmati nih suasana panas jadi.
0: Mau panas, mau sebentar malam panas. Kayaknya tetap panas ini. Oke deh. Pak Ahmad Tarjuna ada topik ini dari Ali Pak Ahmad Tarjuna.
1: Tapi Pak Ahmad Tarjuna ini topikku bercerita di balik perjalanan transportasi dulu dan sekarang. Perbedaannya itu Pak Arjuna.
0: Ada perbedaannya yang paling mendasar zaman-zaman dulu tak dulu mungkin.
6: Kok banyak perbedaannya nih?
0: Apa nih salah satunya?
6: Nah, kalau dulu kan belum ada namanya sistem online. Ini kan kita tinggal di rumah, tek-tek mau kemana kita ini?
0: Mau makan apa? Langsung rumah. Online saja.
1: Simpel.
6: Ada Gojek. Sekarang juga ada Gojek, Beci juga. Dulu kan harus sistem begitu, artinya. Itu orang-orang tertentu yang
0: punya mobil.
6: Punya mobil kalau sekarang ya
0: hampir semua makanya macet.
6: Iya. Nah, orang-orang miskin, orang kaya mau naik mobil ya mobil saya.
0: Jadi memang setiap dekade ada pasti perubahannya Pak Ahmad Tarjuna.
6: Luar biasa, cuma kita maaf ini harus pandai-pandai menggunakannya ya.
1: Syukuri juga.
0: Oke deh. Baik, Pak Ahmad Tarjuna, menyapa Ki ini? Siapa yang mau disapa ini?
6: Yang baru lewat atau 14 Sewang ya? Saya lagi Pak Sewang. Sudah Pak Gua Putawa, Pak Linda di Pindrang, Pak Tal tadi pare-pare di Kerisapan, Seramis di Bantain, terus karena di Sopeng juga sama yang tas pun sudah masuk di
0: Belum pi kayaknya ini.
6: Kualitas penuh
0: sepe. Oke deh. Baik.
6: Pendengar Pro 1 jangan bosan-bosan mengkusur share putih karena baca panas.
0: Betul. Terima kasih Pak Ahmad Tarjuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di sesinya Arti Pak Ahmad Tarjuna menjadi penelpon terakhir. Namun next Ali sebentar bakalan ditemani Kakak Irsan Saputra yang masih akan lanjut nih mendengar untuk acara 100% Indonesia. Saya Arti Alfiar dulu pamit Kak dulu nah Alina. Dan dari semua pendengar Pro 1 RRI Makassar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap bersama kami di program acara 100% Indonesia.

100% Indonesia. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Benar udah sore ya. Nah, Irsan tidak sendiri karena tadi setelah mengambil tongkat estafet dari RTL Fjord, sekarang tugasnya Irsan Saputra menemani Anda. Dan masih sama, enggak sendiri. Masih ada siapa nih?
2: Ali Kak.
1: Masih ada Ali.
2: Ali.
1: Nah, Ali. Thank you banget loh kali ini kamu menemani saya. Ini pertama kalinya kamu.
2: Pertama kalinya, ya? Kak.
1: Kamu memang request enggak sama saya ya? Gitu ya, jadi kita baru ketemu gitu ya. Saya framing kok.
2: Aduh.
1: Bareng Ali nih pendengar. Ini pertama kalinya Irsan bareng Ali juga. Kita akan ngobrol tentang apa sih kali ini, Ali?
2: Ini kita cerita, Kak, tentang cerita di balik perjalanan transportasi dulu dan sekarang, Kak.
1: Berarti kita akan cerita bagaimana perbandingannya ya.
2: Iya, Kak.
1: Dulu itu seperti apa, sekarang kayak gimana gitu.
2: Iya, Kak.
1: Oh, gitu. Oke, menarik. Nah, Ali kan bisa dibilang Gen Z ya. Masuk Gen Z gak sih, Ali?
2: Iya, Kak, Gen Z.
1: Masuk Gen Z. Kendaraan apa paling jadul yang Ali temui?
2: Delman, Kak.
1: Oh, Delman masih ada?
2: Ya, masih dapat.
1: Di mana?
2: Di kampung, Kak.
1: Wow.
2: Di Maros.
1: Oh, di Maros masih ada?
2: Iya, masih ada.
1: Tahun, Kak, kapan tuh?
2: 2000 berapa ya? 2008.
1: Oh. Kalau Irsan paling jadul Delman pernah dapat tapi enggak pernah menaiki.
2: Oh.
1: Tapi hanya lihat itu di sekitar Dayak dulu.
2: Oh iya, rame
1: sekitar
2: memang,
1: sekitar Dayak dulu, cuman itu kayaknya awal-awal masih tahun 90-an deh. Masih tahun 90-an, Irsan masih kecil. Itu masih sempat lihat ada Delman di daerah Dayak.
2: Oh.
1: Terus kalau yang paling tua yang pernah naikin paling becak. Tapi becak kayu.
2: Oh iya.
1: Bukan
2: iya.
1: Bentor ya, bukan becak motor.
2: Iya.
1: Ini becak kayu. Jadi itu yang udah yang paling tua. Tapi memang akhirnya sekarang tergerus banget ya.
2: Iya.
1: Udah nggak ada becak kayu langganan. Dulu sih langganannya mamaku. Kalau kemana-mana selalu naik beca. Ya. Jadi saya pasti ikutnya naik beca. Dan menarik. Tapi sekarang udah nggak ada. Kasian juga sih kalau naik beca. Terus saya yang jadi penumpangnya agak berat ya.
2: Tapi mahal, Kika, sebenarnya sekarang becak begitu.
1: Oh ya?
2: Iya, makanya pindah orang.
1: Oh begitu.
2: Iya.
1: Jadi bergeser karena memang harganya yang ini ya.
2: Iya.
1: Tapi ya namanya tenaga manusia ya, jadi memang otomatis biasanya harus di up lagi lah, gitu harganya lah.
2: Iya, Kak.
1: Kita coba angkat telepon yuk. Kira-kira ada siapa nih di sana? Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Ya, terputus giliran Irsan mah. Silakan 0821-3333-9440. Saya pindah ke WhatsApp deh kalau begitu ya. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
3: Indonesia. Ekspresi kamu karya
2: banggakan Indonesia.
3: Radin.
1: Ada Pak Radin di Maros.
2: Pak Radin. Oh, satu kampungku.
1: Oh, satu kampung, Cak, ini.
2: Iya, sama-sama Maros.
1: Di Bantimurung kalau Pak Radin.
2: Iya, Pak Radin.
3: Ali buta tua.
2: Ya, buta tua betul sekali.
1: Buta tua itu?
2: Masjid Al Markas, Kak.
1: Ah iya.
2: Ya, itu di belakangnya.
1: Oh, di situ. Iye. Oh, di belakang situ.
2: Iya.
1: Walah. Kamu bukan imam masjid juga?
2: Bukan, Kak.
1: Oh, saya kira ya. Parading. Parading.
2: Terputus, Kak.
1: Terputus kini Parading. Ndak ku dengar ke suara ta. Halo Pak Radin. Ya,
2: terputus.
1: Sepertinya jelek jaringannya. Baru kita mau ngobrol lagi. Kalau di Maros kira-kira zaman dulu transportnya seperti apa ya? Kalau zaman-zaman mudanya Pak Radin ya.
2: Kayaknya dia udah dapat kuda, Kak.
1: Masih pakai kuda?
2: Iya,
1: oh,
2: dulu,
1: emang,
2: Kak.
1: Emang
2: ada memang.
1: Kuda dulu.
2: Iya, Kak. Dan di Maros itu ada tradisi kalau pengantin pakai kuda, Kak.
1: Oh.
2: Iya.
1: Berarti bisa jadi memang zaman-zaman dulu kuda itu adalah kendaraan yang familiar bagi semua orang.
2: Iya.
1: Oke. Tapi kan sekarang agak sulit ya menemukan
2: sulit
1: kuda ya.
2: Iya.
1: Iya, agak sulit menemukan kudanya. Kita coba ngobrol dulu deh sama yang di telepon biasa ini. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, di mana?
4: Ini dari Andrek yang lagi.
1: Ada Ibu Ida di Andrek.
2: Oh, Ibu Ida.
1: Bagaimana kabar tak ini Ibu Ida? Sehat-sehat Jiki?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Ibu Ida.
4: Ya.
1: Bagaimana itu transportasi di Andrek yang zaman-zaman dulu?
4: Kalau memang dulu masih kuda dengan jalan kaki. Sekarang kan sudah dan sudah lancar mau ke pasar ke kampung-kampung, sudah masuk-masuk pelosok juga sih.
1: Jadi dulu pernah kayak naik kuda juga?
4: Dulu tidak pernah naik kuda, tapi banyak kuda di sini dulu.
1: Daerah Nrekang kan ya.
2: Ya, nak lihat tahu kak.
1: Oh begitu. Tapi sekarang ya, lebih mudah Midi.
4: Yeah. Mungkin jarak 2 meter jalan poros langsung ke pasar, tiba di sini juga begitu.
1: Seperti
4: kan jalan kaki baru tunggu mobil ke Makassar, so lebih kurang mungkin 8 km jalan kaki baru bisa dapat mobil ke Makassar.
1: Di 8 kilo ki jalan kaki baru dapat ki itu anu
2: mobil.
1: Baru dapat itu mobil.
4: Ya itu kepun juga biasa kalau bukan hari-hari pasar tuh.
1: Begitu. Untuk sekarang mudah Midi.
4: Sekarang kalau ke Makassar langsung jemputan ke depan rumah sampai ke sana juga.
1: Tahu. Dekat
2: metal.
1: Lebih dekat Midi depan rumah Midi jemput.
4: Ya. Itu biar kebun anu ada kita jalanan-jalanan tadi sekarang sudah masuk di pelosok di kebun-kebun.
1: Begitu di. Oke deh Ibu Ida.
4: Serba canggih sekarang.
1: Serba canggih mi sekarang betul. Tidak ada jalan kaki sekarang.
4: Ke kebun, ke sawah, naik motor.
1: Naik motor.
4: Jadi beda sekali dulu jalan kaki setengah mati ke sekolah sampai berapa hari.
2: Tapi sehat ki Ibu Ida kalau jalan.
1: Iya memang.
4: Jalan sudah berubah.
1: Iya makanya banyak orang.
4: Begitu juga halnya manusia, semakin hari semakin
1: berubah juga.
4: Iya, semakin berumur sih.
1: Iya, betul. Ibu Ida, ada lagu-laguku ini saya bacakan kayak dulu, Di.
4: Iya.
1: Ada lagunya Bunga Citra Lestari dengan Cinta Sejati. Sedang apa dan di mana dari Semisi Murangkir. Tiara Andini dengan Cinta Seperti
4: apa dan di mana.
1: Oke, Dayersan siapkan. Menyapa kayak dulu.
4: Apa dan di mana.
1: Untuk siapa ini?
4: Ini lancar-lancar lagi signal jadi.
1: Ya, alhamdulillah. Iya. Untuk siapa saja mau disapa ini?
4: Ibu Nur.
1: Iya, Ibu Nur. Ada siapa?
4: Ibu Nur dan Tri Pare-Pare.
1: Iya.
4: Pak Abdul Seong dan semuanya saya sama.
1: Oke deh kalau begitu.
4: Salam sehat semuanya.
1: Amin. Sehat-sehat juga Ibu Ida, Dik. Iya. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Ada Ibu Ida di Nrekang. Kayaknya Pak Rading tadi udah tembus kembali, kita coba ya.
2: Iya.
1: Assalamualaikum Pak Rading.
5: Waalaikumsalam.
1: Kenapa tadi jelek sinyal tak?
5: Barangkali.
1: Iya. Pak Rading, bagaimana dulu kalau transportasi di Maros zaman dulu pakai apa?
5: Dulu itu pakai kuda, bendi namanya.
2: Ya, bendi kalau di Maros.
1: Bendi.
2: Iya, bendi.
1: Terus
5: ya, sama kalau pergi Makassar itu PT-PT yang pakai tenda di belakang itu.
1: Pakai tenda?
5: Makassar, ya.
1: Tunggu, bagaimana itu PT-PT pakai tenda?
5: Dulu pakai tenda, sekarang tidak ada, sudah yang
1: ini.
5: Anu, penjual ikan itu.
1: Oh, berarti mobil open cup begitu.
5: Ya, sekarang menjual ikan itu ya, pakai begitu.
1: Pakai mobil open cup berarti.
5: Panjang.
1: Iya, bak terbuka baru dipasangkan tenda.
5: Iya, pakai tenda.
1: Begitu.
5: Di Makassar itu, ya.
1: Seperti itu. Zaman-zaman dulu itu untuk ke Makassar ya, lama.
5: Tahun 70-an, 80-an ya.
1: Kalau zaman-zaman sekolah dulu kita ke sekolah naik apa?
5: Ya, naik itu
1: jalan kaki, Ki.
5: Itu sepeda kumbang.
1: Sepeda kumbang dong zaman. Yang itu kan yang tinggi ya, banget
2: iya,
1: gitu.
2: Iya, Kak, itu kan. Ya,
5: sepeda ada perempuan itu aduh kali dia bilang dulu.
1: Iya. Dan tinggi kan setahu saya ya.
2: Tinggi Kak.
1: Itu biasanya peninggalan-peninggalan Belanda ya, itu. Ya.
2: Sepeda ontel
1: itu ya. Kan. Oke deh. Pak Rading, lagunya siapa mau diputarkan?
5: Apa lagunya ini?
1: Ada lagunya Seventeen Selalu Mengalah, ada Tiara Andin.
5: Itu
1: mau.
5: Seventeen.
1: Iya, saya siapkan Ki. Menyapa Ki dulu untuk siapa ini?
5: Ini ada tadi Abdul Sewang, ada Pak Kapur, ada Sri Sinta MU, ada Dewi di Blukunyi, Ros Diani Nasir, Mayani Tasmun di Sopeng, Samurinda, ada Tika, semuanya Mi.
1: Semuanya Mi, iya.
5: ya Ali.
2: Iya,
5: iya. Selamat bertugas.
2: Iya, Pak Radin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita jawab telepon biasa dulu ya.
2: Oh iya.
1: Halo, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa ini, di mana?
6: Saya yang di Polman.
2: Di Polman.
1: Siapa di Polman?
6: Saeng,
1: Saeng
6: di Polman.
1: Saeng?
2: Husain.
1: Oh, Husain.
2: Iya. Oh, iya.
1: Di Polman mana kini Pak Husain?
6: Di Balanipa.
1: Di Balanipa.
2: Balanipa.
1: Ah, Balanipa ini berarti sebelum kota atau setelah kota ini?
6: Desa.
1: Di desa, oh, desa ini, desa, di, oh desa di, itu Balanipa, di?
2: Iya, desa.
1: Ah, iya iya. Bagaimana bagaimana kabar di sana ini selama musim kemarau?
6: Iya. Barang alu ini masih pasauan.
1: Iya. Yeah.
6: Masih pasauan.
1: Oh begitu. Pak Husain?
6: Nggak ada.
1: Iya. Bagaimana bagaimana ini? Bagaimana kendaraan zaman-zaman dulu itu kalau di Polman ki? Yeah. Naik apa ki dulu?
6: Bendi juga.
1: Oh pakai bendi juga dulu.
6: Bendi. Iya banyak di sini dulu itu bendi.
2: Oh.
1: Kalau bendi itu berarti dia kayak ini ya, yang ada kuda baru ada kayak keretanya di belakang
2: ya,
1: begitu.
2: Iya, begitu, Kak.
6: Iya, iya, iya.
1: Oh.
6: Iya. Sekarang yeah. Masih ada ini satu-satu.
1: Oh, masih tapi masih ada ya di sana ya, Pak Husain ya?
6: Iya, masih ada di sini.
1: Oh, ya tahu. Pak Husain, lagunya siapa diputarkan ke ini?
6: Ya sebutkan juga itu.
1: Apa-apa. Ada lagunya Bunga Citra Lestari, judulnya Cinta Sejati, Tiara Andini, Cinta Seperti Aku.
6: Ya itu saja, Cinta Sejati.
1: Oke, Irsan siapkan Ki di menyapa Ki dulu untuk siapa?
6: Ya, Pak Dewang,
1: mm-hmm.
6: Pak Aris di Maros,
1: yeah.
6: Topi, ada juga di Topeng,
1: mm-hmm.
6: Ya semuanya sudah ada kecualikan Kak.
1: Oke, oh, kalau begitu Pak Husain.
6: Sampai penyiar ini Kak.
1: Oh, dengan Irsan,
2: dengan Ali.
6: Ya, salam kenal semua di situ.
1: Salam, ya, salam kenal juga Pak Husain. Selamat sehat Ki.
6: Kalau ada kesempatan, maka ke situ nanti.
1: Amin, oh, insyaallah, insyaallah.
2: Ditunggu Pak Husain.
6: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita geser ke Sabang dulu.
2: Oh, iya.
1: Halo, assalamualaikum.
7: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ekspresikan
2: karya, banggakan Indonesia.
7: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Halo, Kak Tika. Oh, zaman-zaman Tika. SD, katanya Kak Tika ini naik apa dulu kendaraan di sana?
7: Tunggu dulu, orang bahas terus tadi ini. Kendaraan naikku udah tidak pernah Kak, saya seumur-umur.
1: Bagaimana kita tahu di Sabang naik kuda Ki dulu Kak?
7: Tidak, bagaimana itu orang naik kuda?
1: Tidak.
7: Kendaraan kayak begitu.
1: Tidak, itu tuh kayak delman.
2: Ya, delman.
1: Kayak delman.
2: Jadi, ada keretanya.
1: Ada keretanya di belakang, ditarik sama kuda.
7: Oh, tapi tidak pernah Kak saya lihat di sini daerah aku adik.
1: Masa? Di Makassar saya Irsan dapat waktu masih SD.
2: Ya.
1: Saya masih dapat.
7: Serius tidak pernah.
1: Jadi apa sih kendaraan paling kayak paling jadul yang biasa kita lihat apa? Zaman dulu.
7: Zaman kakaknya saya itu SMP naik sepeda semua pergi sekolah.
1: Oh, naik sepeda. Modern nih.
2: Ya, modern nih.
7: Iya, 90-an kecil-kecil kak itu.
1: Oh, masih kecil-kecil gitu. Di situ naik sepeda nih.
7: Iya, rombongan naik sepeda, tapi kalau kayak kendaraan naik kuda itu ada kak?
1: Iya, ada
2: dong Kak.
1: Biasanya paling banyak itu dekat-dekat pasar.
2: Iya.
1: Biasanya dekat pasar.
7: Penasaran Kak.
1: Iya, dulu Irsan ingat dulu di dekat pasar Dayak Lama itu dulu pernah, banyak.
7: Pernah naik kuda Irsan?
1: Kalau naik Irsan nggak pernah naiknya. Irsan lihat.
7: Bisa ku bayangkan itu kudanya bisa ke jalan atau?
2: Bisa Kak.
1: Hey,
2: Ali sudah Kak. Ali.
1: Oh.
2: Pernah Kak.
1: Pernah kayak naik?
2: Pernah, delman pernah.
1: Naik delman?
2: Iya,
1: oh.
2: Delman pernah.
1: Itu gimana sih? Nggak goyang-goyang?
2: Goyang asli Kak, goyang.
1: Kak Tika. Lagunya siapa mau kirim putarkan?
7: Perbandingannya kendaraan sekarang dengan dulu itu, kalau saya biasa kan naik beca.
2: Oh beca.
1: Ah iya sama.
7: Bisa aja beca. Saya dapat saya beca. Kalau misalkan ke Palopo diantar ke terminal, tapi sekarang kan sisa online atau paling tidak ke Palopo naik kendaraan pribadi.
1: Oh iya betul.
7: Naik motor.
1: Jadi kalau zaman-zaman sekarang itu lebih mudah Mi ya dibanding zaman dulu.
2: Betul Kak.
7: Instan. Kendaraan itu bisa dipesan cuman dalam genggaman.
1: Oke, kalau begitu Kak Tika, tinggal lagu ini. Siapa ini mau kita putarkan?
7: Lagunya ikuti lagunya BCL.
1: Oke deh.
7: Penasaran Kak, kalau misalkan ada kendaraan berkuda di sekarang mau Kak sewakan Irsan.
2: Masih penasaran kita Kak.
1: Masih bisa nih Nata, karena itu Delman, itu Delman Kak Tika, bukan satu orang di belakang.
2: Ya,
1: banyak.
7: Ada tempat ini penumpangnya dia.
1: Penumpangnya dia, kayak ada gerobaknya di belakang ditarik sama kuda.
7: Berarti termasuk maju ini daerah aku, karena tidak ada saya kayak begini.
1: Ya bagus. Oke kalau gitu Kak Tika.
7: Menyapa dulu Dik. Menyapa buat Pak Radin tadi, ada Pak Pulasewang, ada Kak Uki di Daya, ada Ica tadi. Ica kalau pulang Makassar oleh-olehnya dong.
1: Oleh-oleh apa ya kalau dari Makassar ya?
7: Ada Kak Tantri, Kak Esti, ada Sul, Aulia, Pak Lupus, Yuda, ada Ibu Anissa bareng Pak Hakim, ada Kak Bobby di Polman, Kak Anto di Duri, ada Pak Henro juga, ada Bunda Sofi, semoga sehat selalu. Habis lama ini lama tidak terdengar suaranya Bunda Sofi. Ada Indah juga, dan semuanya tanpa terkecuali. Semua sehat selalu.
2: Amin.
7: Jangan lupa banyak-banyak air putih, karena kayaknya matahari ini dekat sekali Mi dari bumi.
1: Ini saja Irsan terkupas-kupas Mi kulit tangannya gara-gara kering sekali. Oke deh kalau gitu Kak Tika.
7: Kalau ke studio ki zaman sekarang cepet jangki tengah hari karena ini ki.
1: Iya.
7: Belang ki.
1: Di apa poin balam mak. Makasih Kak Tika.
7: Iya, makasih Irsan, Ali, sehat selalu.
2: Iya, amin. Kita juga Kak Tika.
7: Duo ganteng tahu ini.
1: Asik. Bukan duo gemoy ya. Duo belteng ini.
2: Belteng di.
1: Makasih Kak Tika.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu penelpon lagi deh ya, di telepon biasa ada siapa ini?
8: Iya Kak. Dedesan.
1: Halo Kak Andi Anissa. Anissa. Ada juga tahu ini Dede Ali.
2: Salam kenal Kak.
8: Halo, iya salam kenal ada Adek.
2: Iya.
1: Bagaimana kabar Ta?
8: Alhamdulillah panas
2: Dede. Oh
1: kodong. Banyak-banyak ke minum air putih.
2: Iya.
8: Iya, alhamdulillah satu botol minum.
1: Satu botol ki minum.
8: Iya.
1: Ih kurang iye. Itu. Dua botol.
8: Tidak satu dos.
1: Oh satu dos.
2: Cukup sekali.
1: Cukup Mi itu kalau satu dosis ya cocok Mi. Tak kencing-kencing Miki itu kalau begitu.
8: Iya Mi, kencing-kencing bagus sih.
1: Bagus Ki. Ibu Andi Anissa. Bagaimana ini transportasi zaman dulu yang masih kita dapat? Naik apa orang dulu?
8: Beca dulu.
1: Oh naik beca.
2: Beca Mi.
8: Tidak ada, iya. Naik beca sama ibuku toh. Ketemu situ becanya. Tapi bikin bentok mi saja. Tidak ada mi beca.
1: Dulu itu pakainya beca. Tapi sekarang karena tidak ada mi beca jadinya bentor mi.
8: Bentok mi
1: Lagunya siapa yang kuputarkan ke ini?
8: Lagu apa sih itu, Dede?
1: Yang belum dipilih tinggal Tiara Andini, Cinta Seperti Aku, dan lagunya Anggi Sarvalo dengan Merelakan.
8: Anggimo.
1: Anggimo. Iya, saya siapkan, Kedi. Menyapa, Kedi, lo buat siapa ini?
8: Buat Pika, Yuda, Pak Lukus, Putra Sopi, Pak Bobby, siapa lagi, Pak Yusuf,
1: Yusuf,
8: Indah Sopeng di Makassar, siapa lagi, semuanya paling deh,
1: semuanya Modi, oke deh.
8: Pesannya buat Pak Hakim, doakan Andiani sadis doa.
1: Oke deh. Kenapa Pak Hakim, sehat-sehat gitu?
8: Lagi sholat.
1: Ijang kita ganggu kehusyukannya.
8: Doakan.
1: Oke, kalau begitu.
8: Wanita.
1: Buat
8: Isa.
1: Iya.
8: Ali.
2: Iya, Bu.
8: Panjang umur kita.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin.
8: Cepat ada jodohnya.
2: Amin.
8: Terima kasih, Dedesan.
1: Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, sudah lengkap 5 penelpon kita angkat. Sekarang waktunya kita putarkan lagunya kalau gitu ya.
2: Siap, Kak.

0: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
1: Welcome to WKWKWK.
2: Rin, lihat nih, ada berita baru, katanya benar, nih.
3: Memangnya sudah kamu periksa kebenarannya?
2: Belum sih, tapi sudah banyak kok yang membagikan.
3: Nah, justru itu, banyak yang membagikan bukan berarti informasinya benar.
2: Tapi kalau ternyata benar, sayang kan kalau kita tidak ikut membagikan?
3: Kita bisa periksa dulu sumbernya, jangan sampai karena ingin menjadi yang pertama membagikan informasi, kita malah menyebarkan berita yang belum tentu benar.
2: Benar juga ya. Kadang kita memang terlalu cepat percaya.
3: Media sosial memang memudahkan kita mendapatkan informasi, tapi kita juga harus bertanggung jawab menggunakannya.
2: Berarti sebelum membagikan sesuatu, kita harus berpikir dulu.
3: Iya, Dik. Periksa sumbernya, baca informasinya secara lengkap, dan jangan mudah percaya pada judul yang provokatif.
2: Kalau sudah terlanjur menyebarkan informasi, dan ternyata salah.
3: Jangan didiamkan, hapus, klarifikasi, dan jangan mengulanginya.
2: Oke deh, mulai sekarang, saya harus lebih bijak menggunakan media sosial.
3: Karena satu unggahan mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya bisa sampai ke banyak orang.
2: Jadi, saring sebelum sharing.
3: Bijak bermedia sosial, mulai dari diri sendiri.
4: Gunakan media sosial dengan bijak, sebarkan informasi yang benar, dan jadilah pengguna media yang bertanggung jawab.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya dan juga adik magang saya,
1: Ali,
0: menemani Anda mendengar dalam 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Saya kira kau lupa mi lagi tagline-nya kita, Ali.
1: Tidak, Kak. Ngestak kita tadi.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Ali.
1: Iya. Yeah.
0: Tadi katanya TikTok kita sempat rame juga ya?
1: Iya, Kak.
0: Kita coba.
1: Ya, mungkin bisa disapa, Kak.
0: Benar. Kita kepoin TikTok dulu deh ya. Iya, ya. Kok saya gelap ya di kamera ini? Aslinya sih emang agak gelap ya, cuman ya. Salam buat operator Calvina. Ini siap? Hanya ini yang bisa saya lihat. Yang lainnya nggak ada. Nanti lagi ya kalau gitu ya. Untuk Anda yang di TikTok boleh langsung nyampa-nyampa kita. Kira-kira kalau daerah Anda, transportasi apa yang dulu tuh ada, sekarang udah nggak ada, terus ceritanya seperti apa sih zaman-zaman dulu itu. Kita coba ngangkat telepon dulu ya, Ali ya.
1: Iya, Kak, boleh.
0: Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Suaranya tak terdengar nih. Nah, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Dengan siapa ini di mana?
2: Tertahan, jadi sebentar suara terdengar.
0: Oh, tertahan. Dengan siapa memang ini?
2: Dari Ali ya, di Enreka.
0: Enreka. Bagaimana karebata ini, Kak Ulia?
2: Kabarku baik, cuaca sangat terik.
0: Bukan, iya sangat terik, memang terik sekali.
1: Asli, Kak.
2: Memang iya, iya.
0: Betul, Kak Ulia.
2: Iya.
0: Transportasi kalau di Andre kan ki zaman-zaman dulu waktu masih kecil, itu kira-kira apa? Yang kayaknya enggak ada mi sekarang deh.
2: Oh, kalau saya ke Irkan, baru sih enggak di Andre kan.
0: Oh, dulu di mana?
2: Di Parepare di saya.
0: Oh, dulu di Parepare. Transportasi apa yang kira-kira kayaknya dulu biasa kita naiki, sekarang kayaknya agak kurang mi?
2: Kurang kayak beca itu ya.
0: Oh, beca betul. Kalau transportasi air di Parepare ada juga nggak sih?
2: Apa?
0: Transportasi air.
1: Air.
0: Kan biasa kan ada pulau-pulau ya dekat-dekat situ ya. Siapa tahu mungkin menyeberang dulu biasanya pakai apa?
2: Kapal.
0: Iya, kalau berenang kan capek.
1: Dulu kan biasa Kak, lepa-lepa.
0: Aduh, ya. Dulu ada yang namanya lepa-lepa juga.
1: Iya, lepa-lepa.
2: Apa tuh dibilang gak?
0: Lepa-lepa itu dia kayak semacam ini ya, rakit tapi dari batang pisang.
1: Ya, betul Kak.
0: Rakit tapi dari batang pisang. Kayak begitu. Kak Ulia?
2: Iya.
0: Lagunya siapa diputarkan kini?
2: Enggak tahu, siapa ya?
0: Siapa ya? Saya coba bacakan kini. Ada lagunya Sheila on Seven dengan Memori Baik. Terus juga ada Budi Doremi, Mesin Waktu. Ada Raisa featuring Barsena dengan Awal Kisah Selamanya dan Januar Arif, Rapuh.
2: Yang pertama, Memori Baik.
0: Memori Baik. Oke, deh, Irsan siapkan. Menyapa buat siapa ini?
2: Siapannya buat Kak Kita, Ibu Adisa, Bersama Hakim,
0: Ahmad
2: Yani, Sepelai Salutun, Aljabar. Buat semuanya aja ke Irsan, tempat terkesan.
0: Oke,
2: buat ke Irsan dan Adi Alisa selalu.
1: Iya, amin.
0: Terima kasih.
2: Iya,
0: makasih ya Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa lagi ya di ujung telepon sana ya? Silakan 0821-3333-9440.
1: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
3: Oh, kamu Ali, Pak Fajar di Palopo.
1: Oh, Pak Fajar di Palopo. Oh,
0: bagaimana kabar tadi Pak Fajar?
3: Ya, sehat-sehat walafiat. Bagaimana juga Adinda Irsan sama Ali, apa sehat-sehat Ji?
0: Alhamdulillah. Sehat Ji Pak Fajar. Sehat-sehat nih, masih cok-mok Ji Irsan nih ya Pak Fajar.
3: Alhamdulillah, biar cok mokal daripada kutus bilang tidak ada uangnya. Gak lu comot-comot deh rembe, makmur ini.
1: Bahagia, masya Allah. Tuh, bahagia tau Pak Fajar.
0: Pak Fajar, bahas kayak ini transportasi zaman dulu sama zaman sekarang. Itu zaman dulu itu bagaimana transportasi di ini di wilayah tak dulu waktu masih muda.
3: Oh, waktu saya masih SD, tabe toh. Gunakan sepeda mini, ada sepeda mini dulu kan.
0: Sepeda mini?
3: Iya. Yeah. Sepeda tapi kecil.
0: Okay,
3: sampai di SMP.
0: Oh. Nah,
3: sampai di. Ya. Nah, tamat ke Makassar kuliah. Pipos dengan Iman Epres itu
0: Paloko. Zaman-zaman dulu itu, Pipos ya.
1: Apa itu Pipos, Kak?
0: Nama bus.
1: Oh, bus.
0: Iya. Yeah. Oh. Nama perwakilan.
3: Harga tiketnya dulu.
0: Berapa harga tiket dulu?
3: Harga tiket hanya 60.000 kan?
0: 60.000 nah, itu Makassar Palopo.
3: Iya, itu dulu.
0: Iya, yeah.
1: Dulu di.
3: Tapi sekarang sudah 260.000.
0: Waduh,
3: harga tiket
0: sudah lumayan jauh ya.
3: Tapi kalau mau juga cepat sekali kita naik pesawat saja. Uang banyak bi. Ada nih, ada nih lapangan udara di Palopo.
0: Oh iya, di ini ya di apa lagi di itu? Di Bua.
1: Oh Bua.
0: Di Bua ya. Nah. Tapi kan kalau mau ke kota Palopo masih naik darat lagi ya.
3: Iya bisa naik darat.
0: Iya, enggak saya maksud
3: ke Makassar.
0: Maksudnya Irsan kalau dari Bua ke Kota Palopo masih jauh lagi.
3: 12 kilo.
0: Oh, 12 kilo. Oh, oke oke. Ya lumayan lah ya.
1: Iya, lumayan.
0: Heeh. Oke, kalau gitu Pak Fajar lagunya siapa ini mau diputarkan?
3: Kalau saya di Makassar itu deh, saya naik PT-PT gombrang dulu.
0: Bagaimana itu PT-PT gombrang?
1: Itu Pak Fajar.
3: Iya ada memang, tak 100 rupiah aja dulu.
0: Iya 100 rupiah?
3: Iya.
0: Murahnya dulu.
3: Saya dari Telo ke kilo berapa itu, kilo 10 depan pintu Unhas, 100 rupiah
0: dulu.
1: Ini sekarang dibandingkan sekarang.
0: Sekarang kayaknya 10 ribu deh.
1: Lebih mahal lagi Kak, kalau dari Telo. Iya.
0: Oh. Oke kalau gitu Bapak.
3: Baru muncul PT-PT.
0: Ya. Oke baik.
3: Berapa. Muncul lagi apa itu taksi kan?
0: Oh iya, taksi. Dulu taksi banyak banget ya merek-mereknya ya.
3: Iya banyak, itu banyak juga dibilang. Kalau mau naik mobilan. Ya lagu apa yang ada?
0: Lagu apa yang ada? Tunggu Irsan lihat dulu ya. Ada mana ini? Lagunya Shalom Seven, Memori Baik. Ada lagunya Anggi Carvalho dengan Merelakan.
3: Memori baik misalnya.
0: Memori baik mas aja. Oke kalau begitu. Memori baik Irsan siapkan. Menyapa ke dulu buat siapa ini?
3: Ya buat Ibu Sopi, buat Pak Sewang, Pak Gapur, buat Tika.
0: Iya.
3: Itu Tika kan. Memang tidak ada Delman di Palopo. Tidak ada memang. Anu Bendi.
0: Oh tidak ada memang Bendi di sana.
3: Ada dibantain gitu dengan Jenek Ponso, ada Maros, Jenek Ponso.
1: Tidak ada.
3: Kalau di Palopo tidak ada ini, belum tahu dia kasihan ketika masih muda lah dia.
0: Iya, tidak ada apa itu memang zamannya.
1: Iya.
3: Sudah tua nih deh, jadi saya tahu semua. Seperti Ibu Santri buat Indah, buat Andi Anissa, Bu Dewi, Dita Kalar, dan semua saja pendengar Radio RRI Makassar.
0: Oke. Okay.
3: Dan semoga Deir sehat-sehat selalu.
0: Amin.
3: Bersama. Ali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di TikTok penjaga hati saya kayak kenal fotonya ini penjaga hati.
1: Waduh, siapa tuh kak?
0: Salam untuk Kak Rahman ya. Terus siapa lagi nih? Kak Ali juga, halo katanya Kak Ali. Ya, ya
1: halo.
0: Ada Kahar juga, assalamualaikum, selamat siang Bang Kahar. Ada Nes, assalamualaikum Kak Pro 1. Waalaikumsalam, waalaikumsalam Nes. Terus siapa lagi nih? Luar biasa dari Pro 1 Makassar. Iya, gol lama. Iya, urus dulu hatinya yang tersangkut dengan tembok yang tinggi. Oke. Okay. Kenapa? Kok kamu ketawa? Baik, satu penelpon lagi ya pendengar ya. Sebelum Irsan sudah harus pamit nih di 100% Indonesia. Karena berikutnya akan ada dialog lagi nih. UMKM bicara ya.
1: Oh, iya.
0: Di jam 4 sore nanti atau pukul 16 waktu Indonesia Tengah.
1: Oh, iya.
0: Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa?
1: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Bang Jai.
1: Bang Jai di?
4: Bang Jai di Bima Nusa Tenggara
0: Barat. Di Bima.
1: Oh, di Bima.
4: Di Bima.
3: Oh, iya.
0: Bang Jai gimana kabarnya, sehat? Ya.
4: Bang Jai gimana kabarnya, sehat?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Bang Jai.
4: Alhamdulillah.
0: Bang Jai.
3: Ya. Yeah.
0: Kalau di Bima tuh zaman-zaman dulu transportnya pakai apa sih?
3: Transportnya transportasinya zaman dulu itu sesuai dengan masa kolonial.
0: Pakai apa itu?
3: Pertamanya itu yang dipakai dalam bahasa Belanda namanya Benhut.
0: Benhut,
1: Benhut di.
0: Benhur itu apa?
3: Benhur, Benhur.
0: Benhur itu apa? Benhur.
3: Itu adalah Benhur. Nah, gerobak yang dua roda di belakang tapi ditarik oleh kuda.
0: Ah, oh, bendi.
1: Kayak bendi ya.
0: Ah, benar.
3: Bendi.
4: Ah, benar.
3: Kalau di bahasa di Makassar itu apa bisa disebut dengan bendi.
0: Ah, iya,
3: Bendi.
0: Ah, iya. Terus apa lagi tuh?
3: Kemudian berikutnya masa Jepang itu pakai roda yang dari kayu itu.
0: Oh, yang besar.
4: Yang besar.
3: Ya.
0: Oh, oke.
3: Okay. Ya. Kalau di Bima namanya dokar.
0: Oh. Dokar.
3: Dokar ya.
4: Dokar.
0: Oh. Itu dia pakai kuda juga yang ditarik.
3: Sama
1: kuda juga.
0: Oh, sama kak. Oh iya, cuman dia rodanya lebih besar.
3: Iya. Dia dikenal dengan pedati.
0: Oh, ya. Oh begitu. Dan setahu saya di Bima itu banyak kuda kan ya?
3: Iya, iya banyak kuda ya, karena soalnya ini produknya kuda, kemudian kita kirimkan lewat dekat rumah saya, kirimkan ke Jeneponto.
0: Oh, oh begitu.
1: Pemasok kuda.
0: Ah, pemasok kuda.
3: Orang-orang di Jeneponto yang sering ke tempat saya, kadang tinggal di rumah untuk ngambil kuda.
0: Oh begitu. Oh iya iya.
3: Jadi kuda yang kita dipakai di gerobak di sini, di Benhur di sini biasanya kalau sudah tua itu di jual
0: ke sana. Oh begitu, yang tua dijual ke sana untuk dikonsumsi.
4: Yang tua dijual ke sana untuk dikonsumsi.
3: Nggak tahu itu mungkin dibikinkan coto kuda.
0: Dibikinkan coto ya. Oke kalau gitu Bang Jai. Bang Jai lagunya tinggal bisa ikutan aja nggak apa-apa nih ya.
4: Lagunya tinggal bisa ikutan aja nggak apa-apa nih ya.
3: Nggak apa-apa ikut.
0: Oke deh, menyapanya buat siapa Bang Jai?
4: Menyapanya buat siapa Bang Jai?
3: Aku yang menyapa yang baru lewat itu katanya waktu dulu di periode 10. Ya biasa tuh saya tinggal di periode 10 itu di boarding school. Sewa PPT kali itu hanya 100 rupiah.
0: 100 rupiah? Tahun berapa itu?
3: Saya mulai di Makassar itu 92.
0: Tahun 92, wah. Irsan baru lahir itu.
1: Ali belum lahir.
3: Kelas 3,
0: Itu kelas 3, Ali saja belum lahir katanya tuh, Bang Jai.
3: Kemudian terakhir di Makassar 94.
0: 94. Wah, Irsan masih umur 2 tahun.
3: dari PTT itu biasa dari harga 100 sampai terakhir saya harga 700.
0: 700
1: rupiah.
3: Ya.
0: Kalau 700 berarti sudah masuk 2000-an ya?
3: Iya, ya, 2004 saya terakhir di
0: Makassar. Ah, iya, oh, benar, iya. Benar, 2000-an.
3: Ali, Irsan?
0: Iya.
1: Iya.
4: Tapi kalau saya sih nggak di RRI, biasanya saya jalan kaki.
0: Jalan kaki? Jalan kaki. Dari mana?
5: Dari mana?
4: Dari, maksudnya kan saya kan Pengamen dulu.
0: Mm-hmm.
1: Iya.
4: Nah, tinggal di Jalan Sunu, pas sorenya mulai jalan kaki, tembus sampai ke RRI, kemudian kita ngamen di Pantelosari.
0: Oh iya. Pantelosari dulu kan ini. Rame banget ya zaman-zaman dulu. Malam
4: itu sekitar jam-jam 9, jam 10 saya pulang.
0: Iya.
4: Hingga pas acaranya Karya, acaranya Bang Uus. Dan yang operator kala itu Pak Sam dengan Daniel Reken.
0: Wah, udah pensiun semua.
4: Dan akhirnya biasanya kalau kadang kalau sudah kemalaman atau kehujanan, saya bisa tidur di situ di depan Ali sama Irfan itu. Nyiar itu biasa di bawah saya bermalam.
0: Oh begitu.
1: Di dalam studio kak.
0: Iya.
4: Iya. Terkadang di bandara juga di berantanya sama Kak Azhar.
0: Iya iya, yang di ini yang di lobi luar ya, lobi depan ya.
4: Biasanya kita bermalam itu karena hujan. Pas pagi masih hujan juga.
0: Jadi mending sekalian bermalam.
1: Iya.
4: Sekalian bermalam.
1: Daripada kehujanan tahu kan.
0: Iya betul. Iya kan kalau Sunuk kesini kan tidak terlalu jauh ya.
1: Jauh kalau jalan kak.
0: Sekarang zaman dulu mah orang jalannya kuat.
1: Ya, betul kak.
4: Makanya biasa kalau malam minggu tak ada acara karaoke itu. Saya ingin sekali cuma asal langsung bawa alat musik di situ.
0: Lain kali ya. Semoga nanti kalau Bang Jay udah di Makassar lagi, datang kita main alat musik lagi ya sama-sama Bang Jay ya.
4: Insyaallah. Oke, buat salam semua teman-teman.
0: Baik.
4: Yang Mas Ali sama Ihsan. Oke, thank you very much. See you next time.
0: See you next time. Oke, lengkap sudah perjumpaan kita kali ini. Ali, terima kasih banyak udah ditemanin ya.
1: Iya, baik.
0: Di 100% Indonesia. Hari ini kita udah seru banget. Temanya juga menarik nih, Irsan baru ngobrol seputar tentang tema ini. Baru kepikiran juga ternyata bisa bahas seputar tentang transportasi yang sangat menarik banget. Ya, mungkin banyak transportasi yang udah tidak bisa kita temukan lagi zaman sekarang.
1: Betul,
0: tapi
1: kak.
0: Bagaimanapun itu namanya perkembangan zaman. Ada plus minusnya.
1: Ya, betul.
0: Dari setiap perkembangan, semoga ini menjadi memori-memori baik buat kita semuanya. Buat pendengar-pendengar kita, ada kenangan-kenangan baik bersama dengan transportasi-transportasi yang memang dulu banyak, sekarang mungkin udah gak ada lagi. Kalau gitu saya Irsan Saputra
1: dan Ali Zulfikar,
0: kita pamit. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Irsan Saputra kembali menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar sore ini. Di pukul 16 waktu Indonesia Tengah, di tiap hari Seninnya kita akan mengobrol seputar tentang UMKM, tips UMKM atau cerita langsung dari UMKM, bagaimana perjalanan bisnisnya di UMKM Bicara. Nah, pendengar UMKM Bicara kali ini, kita kedatangan narasumber yang akan menemani kita semua pendengar bersama dengan Bapak Dr. Insinyur Ahmad Muhlis SPT MSI IPU. Beliau adalah Direktur Pusjilal Research yang saat ini tengah bergabung di ruang virtual Zoom bersama kita. Kita coba menyapa beliau terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Pak? Sehat-sehat? Suaranya terdengar dengan baik Pak.
1: Alhamdulillah. Ya, kabar saya baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat-sehat jika begitu Pak ya. Topik kita kali ini nih Pak, dari kandang ke meja makan, proses halal produk peternakan. Nah ini menarik sekali. Tapi yang buat penasaran, kenapa akhirnya topik ini diangkat oleh Pak Dokter nih? Apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan Tabe?
1: Iya, jadi berangkat dari WHO, Wajib Halal Oktober. Jadi saya sebagai akademisi juga praktisi di bidang halal, harus mengingatkan semua bahwa ini. Jadi dari sisi keilmuan soal peternakan, jika kita bicara mengenai produk peternakan ya, sebenarnya pembahasannya tidak berhenti pada bagaimana hewan itu disembelih saja. Tapi ada proses yang jauh lebih penting, dimulai sejak hewan dipelihara di peternakannya, kandang ya, termasuk bagaimana ternak itu diberi pakan, bagaimana kesehatannya dijaga, bagaimana hewan ditani, sampai akhirnya diproses menjadi produk pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi dari perspektif ilmu peternakan, kehalalan produk ternak ini harus kita lihat sebagai sebuah rangkaian proses dari hulu sampai hilirnya.
0: Baik.
1: Gitu ya. Jadi salah satu misalnya yang jadi pertanyaan ya, misalnya mengenai penggunaan bahan pakan yang berasal dari sumber yang tidak halal misalnya, bahan yang mengandung unsur berat, apakah itu dapat mempengaruhi daging dari hewan halal itu, misalnya ayam, makan unsur babi kemudian dipotong, bagaimana unsur kehalalannya bagi masyarakat, misalnya seperti itu kan yang tidak pernah dilihat sama sekali.
0: Begitu. Jadi, ya.
1: Itu yang sangat penting saya edukasi mungkin hari ini.
0: Baik. Nah, kalau gitu Irsan coba tanya deh. Jadi, kan tadi kita sempat menyinggung seputar bagaimana misalnya ada ternak yang non-halal dan sebagainya. Nah, artinya apakah jika memang hewannya halal, otomatis nanti dagingnya halal dong, Pak? Atau justru tidak sebenarnya?
1: Itu tergantung tadi, makanya saya sampaikan bahwa kita harus lihat kalau produk halal itu yang berbasis ternak, kita harus dari rangkaian itu dari proses hulu sampai hilir. Jadi kalau kita lihat di konsep aspek halalnya, persoalan yang tadi saya sampaikan itu menjadi lebih sensitif. Jadi kita contoh dari perspektif IKI yang dikenal dengan konsep al-jalalah, yaitu hewan yang pada kondisi tertentu sebagian besar makanannya berasal dari bahan najis atau haram. Nah, itu bagaimana statusnya? Ini beberapa pandangan dari kalangan ulama, terutama berkaitan dengan proporsi bahan yang dikonsumsi ini dan apakah bahan tersebut mempengaruhi karakteristik hewan atau produk yang dihasilkan. Karena itu penggunaan bahan yang berasal dari unsur haram sebagai pakan tidak cukup dilihat hanya sisi teknis peternakan saja, tapi juga perlu dilihat dari perspektif syariah dan sistem jaminan produk halal. Itu yang saya maksud.
0: Baik. Nah, kan banyak terjadi nih Pak, apa ya, adanya pencurian pangan misalnya. Ada yang sengaja tanam, tapi ada yang mencuri hasil tanamannya tersebut terus dijadikan pakan ternak. Dalam Islam kan kita mempelajari ya, bahwa apa yang kita makan itu semuanya harus halal, karena jika tidak itu bisa jadi haram di tubuh kita. Nah bagaimana dengan ternak begitu Pak?
1: Iya benar.
0: Dipanen, punyanya orang, dia panen sembunyi-sembunyi, terus dipakai buat ternaknya dia. Begitu. Nah itu bagaimana hukumnya dan bagaimana akhirnya itu dulu deh, hukumnya itu gimana sih, haram nggak nih dimakan nih kambingnya nih?
1: Itu menarik sekali ya, tapi mohon maaf, mungkin dalam saya hanya bisa melihat dari perspektif fikihnya ya.
0: Iya,
1: jadi apa yang dimakan oleh peternak itu, jadi bukan maksudnya dari mana asalnya, apakah dia mencuri, peternak yang mencuri atau tidak, tapi dari bahan yang selama ini kan.
0: Oh iya baik, iya.
1: Mengandung unsur-unsur babi misalnya, atau unsur-unsur yang diharamkan. Nah, ketika itu membentuk daging dalam tubuh ternak, nah, itu juga sudah tidak transparan lagi.
0: Oh.
1: Apalagi kalau misalnya peternaknya itu mengatakan bahwa ini bagus, saya pelihara dengan baik. Nah, ini yang jadi masalah. Pasti yang akan kehilangan kepercayaan pasar. Apalagi kalau dalam industri halal modern, itu kita kan mengenal namanya halal supply chain.
0: Yep.
1: Artinya yang diperhatikan bukan hanya produk yang dikonsumsi oleh masyarakat, tapi seluruh mata rantai produksinya. Dari bahan pangan, bahan pakan yang dimakan oleh ternak, kemudian ternak hidup, kemudian ternak itu siap untuk disembeli, dipotong, kemudian jadi daging, dan diolah oleh masyarakat, itu semua yang dimaksud dengan konsep halal supply chain yang harus dijaga.
0: Oh, halal supply chain sih ya. Berarti pada saat pengirimannya juga harus diawasi dengan ketat berarti dong Pak?
1: Harus.
0: Baik, wah ini banyak hal yang bisa ditanyakan nih kalau begini caranya. Nah, yang Irsan penasaran, tadi kan kita sebenarnya, Pak Dokter kan sebenarnya adalah ilmu peternakan begitu Pak ya?
1: Ya, benar.
0: Nah, terus apa hubungannya akhirnya ilmu peternakan nih? Keilmuan dari ilmu peternakan berhubungan dengan halal. Kenapa akhirnya Pak Dokter terlibat di dalamnya untuk bisa mensukseskan ini?
1: Nah, saya mengambil peran, meskipun peran saya ini termasuk cukup kecil karena penyediaan sumber daging saja, karena yang saya kelulakan hanya di bagian peternakan.
0: Yeah.
1: Jadi kan kalau peternakan itu bisa menghasilkan produk peternakan yang merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia.
0: Betul.
1: Sapi, kambing, domba, ayam, kemudian telurnya, susunya, dan berbagai olahannya yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat setiap hari. Nah itu menjadi sumber protein hewani kan dari bagi masyarakat yang membentuk tubuh, membentuk otaknya, pemikirannya dan sebagainya. Nah itu yang menjadi panggilan bagi diri saya, mengaplikasikan ilmu ini dan mengedukasi masyarakat bahwa produk tersebut apakah benar-benar sudah halal atau tidak. Karena itu pertanyaan biasa disampaikan oleh masyarakat, tapi tidak sederhana dalam melihatnya. Ya, jadi dalam perspektif ilmu peternakan, kehalalan produk asal hewan tadi yang saya sampaikan adalah tidak hanya berkaitan dengan proses penyembelihan saja. Jadi ada rantai produksi yang sangat panjang, mulai dari pemeliharaan ternak, pemberian pakan, kesehatan hewan, transportasi, penanganan sebelum penyembelihan, proses penyembelihan itu, penanganan karkas, pengolahan, penyimpanan, distribusi, hingga produk tersebut sampai ke tangan konsumen. Itu yang harus benar-benar dijaga. Jadi kalau misalnya mata rantainya ada satu yang hilang, itu maksudnya terkontaminasi dengan produk-produk non halal, itu tidak bisa disebut produk itu benar-benar halal.
0: Oke, jadi sangat kompleks sebenarnya ya. Makanya kenapa akhirnya sebenarnya dari segi keilmuan ilmu peternakan ini bisa masuk di sini, karena untuk menjaga itu. Karena
1: itu semua.
0: Karena dari kandang ke meja makan itu prosesnya sangat panjang. Dan jika salah satunya terkontaminasi, membuat produknya ini tidak bisa dihalalkan.
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Nah, dalam konteks ilmu peternakan, tidak hanya bertujuan menghasilkan ternak saja, Mas.
0: Iya.
1: Atau produk ternak yang dalam jumlah yang cukup atau bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Tapi juga memperhatikan kualitas produk. Kesehatan dan kesejahteraan hewannya malah.
0: Wow, itu juga dipikirkan.
1: Keamanan pangan, higienis. Iya, itu dipikirkan di ilmu peternakan. Jadi ilmu peternakan itu holistik ya. Dan
0: Wah.
1: sangat berkaitan tadi dengan halal ini.
0: Wah,
1: yang
0: sangat berkaitan.
1: Yang akan relevan sekali dengan implementasinya dalam bulan ini, khususnya di orang-orang sebut juga dengan WHO, wajib halal Oktober.
0: Iya, wajib halal Oktober ya.
1: Yang akan disediakan pada tanggal 18 Oktober ini.
0: Nah,
1: sesuai dengan peraturan PP nomor, kalau nggak salah nomor PP nomor 42 ya.
0: Yep.
1: 2024 ya. Jadi mana hasil sembelihan, jasa penyembelihan termasuk dalam kategori produk yang masuk dalam penahapan kewajiban sertifikasi. Nah, itu okay. Mas.
0: Baik. Nah, Pak Dokter Irsan penasaran lagi. Tadi kan semuanya serba diatur ya, terutama di wajib halal Oktober ini. Nah, salah satunya adalah penyembelihan hewan tadi sempat disebutkan. Kenapa akhirnya penyembelih hewan juga ini harus ada sertifikasi halalnya? Bukannya, ya pokoknya bisa motong aja lah, gitu.
1: Ya, ini juga penting ya. Karena halal itu kan, ya ini kita ke perspektif penyembelihan.
0: Iya.
1: Tadi saya singgung soal pakan ternaknya ya.
0: Benar.
1: Menyebabkan produk dagingnya ini halal atau tidak. Nah, kalau kita lihat penyembelih yang disebut dengan ini ya, Juleha ya. Juleha itu adalah kepanjangan dari jurus penyembelih halal. Itu adalah garda penting kehalalan daging. Jadi Juleha itu adalah ternak yang memiliki keahlian dan kompetensi untuk melakukan penyembelihan hewan sesuai dengan ketentuan halal. Jadi posisi Juleha ini penting karena penyembelihan merupakan satu titik utama, Mas. Selain di hulu, ini di tengah-tengahnya ini Juleha nih. Dalam menghasilkan produk daging halal yang akan dikonsumsi di bagian hilir gitu. Jadi Juleha itu tidak cukup hanya mampu menggunakan pisau, tapi Juleha juga harus memahami satu nih prinsip penyembelihan hewan dan itu ada ilmunya. Persyaratan hewan yang akan disembelih, harus tahu. Kemudian teknik penyembelihan, alat penyembelihan, keselamatan kerja yang dilakukan, kebersihan, kesejahteraan hewan dan ketentuan kompetensi pada Juleha itu. Banyak sekali yang penting, Mas.
0: Oke, jadi memang semuanya berperan di dalamnya.
1: Ya, sangat berperan.
0: Oke deh. Nah, ngomong tentang Juleha kembali nih, Pak.
1: Iya, iya.
0: Nah, kenapa akhirnya harus disertifikasi? Apa urgensinya akhirnya nih Pak? Kenapa sih harusnya benar-benar tersertifikasi nih? Bukannya kan kalau kita Islam kan memang dari kecil ya mungkin kita diajarkan bahwa kita harus menyembelih dengan minimal basmalah begitu dengan menyebut nama Allah. Selain itu harus ada dua urat yang terputus. Itu kan kita kalau di Makassar mungkin kita sudah diajarin dari zaman masih di TPA dulu. Nah, kenapa akhirnya spesifik banget nih akhirnya Juleha ini nih Pak?
1: Jadi begini Mas, kenapa kan tadi saya sudah sampaikan bahwa Juleha ini adalah garda terdepan.
0: Garda terdepan, betul.
1: Ya, jadi salah satu aspek penting di produk daging yang halal itu adalah memastikan bahwa jurus sembelih halalnya itu punya kompetensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi tadi ada kompetensi yang saya sebutkan, ada 8 kalau tidak salah itu. Jadi tidak hanya cukup yang seperti Mas bilang, bismillah, terus menyembelih gitu kan. Tidak hanya itu. Jadi dia punya juga holistik, pengetahuan, keterampilan, kompetensi yang sesuai dengan standar penyembelihan halal yang sudah diberikan dalam skema kompetensi juleha oleh BPJPH. Ya, jadi nanti itu ada dua tahapannya ya. Jadi kalau untuk menjadi seorang juleha, dia harus ikut dulu pendidikan, kemudian dia masuk ke uji kompetensi namanya yang dilakukan oleh LSPBJ BPJPH. Ya. Jadi biasanya ini disediakan oleh rumah potong hewan ya. Penyembelihnya ini harus lolos UKOM juleha.
0: Wah, ada UKOM-nya juga ya?
1: Iya, uji kompetensi.
0: Ada uji kompetensinya juga, luar biasa nih kalau
1: jadi
0: gini.
1: Jadi tidak mengatakan kalau harus Islam terus bisa memotong gitu, enggak?
0: Iya, iya.
1: Jadi ada lah. Karena dia adalah garda penting, mm-hmm. paling depan, mm-hmm. maka integritas halal produk peternakan itu ada di tangannya dia.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi tidak hanya melihat hanya taruh harus terampil, tapi juga bagaimana cara menjatuhkan ternak, mm-hmm. memperlakukan ternak itu dengan baik, animal welfare-nya terus disembelih, mm-hmm. sembelihnya juga harus memotong 3 urat yang disediakan, itu harus ada teknik-teknik.
0: Nah, jadi
1: itu yang menjawab kenapa penting kompetensi juleha ini.
0: Betul. Jadi kenapa akhirnya kompetensi juleha ini penting, karena bersangkutan dengan kesejahteraan hewan sesuai dengan tadi yang sempat dijelaskan itu ya, Pak ya.
1: Iya. Untuk memastikan bahwa daging yang dikonsumsi masyarakat itu berasal dari hasil potongan yang oleh juleha ini.
0: Oke. Wah, ternyata semuanya diatur-atur ya. Berarti tidak selama ini kita makan coto ternyata tidak sesimpel itu ya.
1: Iya, gitu mah.
0: Nah, Pak, kalau hewan sudah disembelih secara halal, apakah otomatis dagingnya aman dikonsumsi? Nah, ini nih.
1: Oke. Itu konsepnya namanya toyib ya. Jadi ada yang disebut dengan halal, yeah. dan ada yang disebut dengan Nah, daging yang toyib itu adalah daging yang memang sudah disembelih dengan secara halal dan produknya itu tidak ada kerusakan sama sekali, makanya disebut dengan toyib. Mm-hmm. Ya, dan dia melalui selain penyembelian halal tadi menjadi karkas. Itu sudah dikeluarkan darahnya, dikuliti, evisirasinya sudah dilakukan, pemeriksaan karkasnya sudah dilakukan, kemudian dipotong sesuai dengan aturan dan disimpan dengan sesuai dengan aturan. Ini yang disebut dengan toyib. Itu saja pun di luar dari kendali kita, biasanya kalau kita sudah ada melakukan namanya penyimpanan, itu kan sudah barang yang sudah disimpan itu kan biasanya ada mengalami namanya pembusukan.
0: Iya, betul.
1: Nah, kalau daging-daging yang busuk ini, itu yang disebut dengan tidak toyib. Jika diberikan, itu juga tidak masuk, itu tidak termasuk kategori yang halal karena dapat merusak manusia.
0: Oh, nah, tuh. Nah, Pak, terus mengawasi hal sedetail itu dari kandang. Tadi kita udah ngobrol tentang pakan, kita ngobrol seputar tentang penyembelihan. Oh, tapi mungkin nanti ya Pak ya. Ini pertanyaan pamungkas saya nanti di akhir deh. Setelah tadi pakan, terus penyembelihan, ini nih. Saya mungkin sedikit kembali ke pakan. Julehanya tadi kita udah bahas.
1: Ya.
0: Nah, apakah pakan juga berkaitan dengan konsep halal sendiri nih, Pak?
1: Iya. Tadi saya sebenarnya itu di awal ya, di awal kita ngobrol tadi, Mas ya juga bisa menanyakan bahwa kalau misalnya ada rumput yang diberikan pada ternak kita yang berasal dari hal-hal yang tidak baik atau dicuri rumputnya orang. Dalam konteks hal itu namanya al-jalal. Ya Mas, benar. Jadi kalau misalnya ternak itu diberikan banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan nutrisinya, biasanya itu ternak dagingnya akan cepat membusuk, kemudian cepat sakit dan sebagainya ya. Karena begini, pakan itu kan merupakan aspek penting dalam sistem produksi, Mas, kalau di ilmu peternakan. Jadi produk 70% kebutuhan produksi ternak itu asalnya dari pakan.
0: Oke.
1: Jadi dalam konteks halal, bahan pakan dan bahan tambahan yang digunakan untuk diberikan kepada ternak itu harus diperhatikan status kehalalan dalamnya. Dan ini yang bertanggung jawab adalah peternak.
0: Peternak ya.
1: Okay. Kenapa ini penting? Karena di industri modern, karena di peternakan modern itu sendiri

0: yang menyembelihnya. Berikutnya penyimpanan nih. Irsan penasaran dengan penyimpanan. Kadang kan kalau kita memotong atau menyembelih sapi itu kan tidak 1-2 ekor, apalagi yang skalanya besar. Otomatis itu pun juga belum tentu tersalurkan semua. Nah, bagaimana sebenarnya standar penyimpanan nih Pak, kalau kita ngomong tentang produk halal?
1: Penyimpanan itu awalnya dari transportasi dulu ya. Jadi misalnya dari kandang menuju ke rumah potong unggas kalau ayam.
0: Iya.
1: Kemudian ke rumah potong hewan kalau dia hewan besar. Nah, setelah keluar dari peternakan, ternak biasanya ini tadi mengalami proses transportasi ya.
0: Yeah.
1: Nah, disinilah risiko lain yang muncul biasanya.
0: Nah.
1: Pertama, ternak biasanya stres tuh.
0: Iya, yeah, betul, betul.
1: Dehidrasi. Dia lelah, apalagi kalau dari bonek ke
0: iya, betul,
1: mengalami
0: betul.
1: Mengalami cedera.
0: Iya. Yeah.
1: Kita juga jadi kematian. Dan penurunan kualitas karkas itu semua larinya ke penurunan kualitas karkas.
0: Iya. Yeah.
1: Karena itu, kalau transportasi juga yang merupakan bagian dari rantai produksi itu tidak dikelola dengan baik, maka tidak memperhatikan juga kesejahteraan hewan di situ.
0: Oh.
1: Ternak yang akan menjadi pilihan, bahwa ternak perspektifnya begini, Mas. Ternak yang akan menjadi pangan manusia harus diperlakukan dengan baik sejak dari peternakan hingga ke tempat penyembelihan.
0: Oke.
1: Gitu. Itu perspektif peternakan halal kalau dari hulu. Nah, sekarang kita berbicara mengenai pra penyembelihan sebelum disimpan dulu ya.
0: Iya.
1: Nah, di sini jadi ketika ternak tiba di RPH atau RPU, ada beberapa aspek penting yang harus diperhatikan. Pertama, ternak perlu ditangani dengan benar dan ditempatkan pada fasilitas yang sesuai. Contohnya, jadi ketika dia turun, jangan langsung disembelih tawa. Gitu ya.
0: Iya. Yeah. Masih capek kasihan dari Maros.
1: Iya, masih capek kasihan. Benar. Ya, jadi salah satu prinsip, jadi mohon maaf ya saya agak bahasa ini, tapi kita supaya pemirsa juga agak ini.
0: Iya.
1: Jadi salah satu prinsip penting dalam transportasi ini adalah memastikan bahwa hewan yang akan disembelih memenuhi kondisi yang dipersyaratkan. Apa syaratnya? Jadi dalam praktek penyembelihan, aspek kesehatan hewan itu bisa tidak boleh cedera. Kemudian dia harus dalam keadaan tenang, tidak stres. Bagaimana cara melihat hewan yang tenang, tidak stres? Jadi dia tenang aja. Dia bernafasnya normal dan sebagainya. Ya. Disediakan makanan yang baik di tempat fasilitas yang tempat sebelum penyembelihan itu, minum juga yang baik. Nah, disinilah peran dokter hewan yang sangat penting. Yaitu pemeriksaan yang namanya pemeriksaan antemortem.
0: Wow.
1: Nah, jadi di situ dilihat. Dokter hewan berperan Mbak di situ memeriksa ternak ini apakah bisa dipotong atau enggak.
0: Iya. Yeah.
1: Dari segi umur, apakah dia jantan betina? Nah, itu. Kalau betina enggak boleh, apalagi kalau betina produktif. Nah, kalau jantan boleh, silakan. Itu tugasnya dokter hewan. Apakah ini hewannya sakit atau enggak? Nah, itu diperiksa oleh dokter hewan. Kalau sakit ya dikembalikan ke asalnya, tak boleh dipotong.
0: Ke peternak.
1: Karena itu akan mempengaruhi daging dan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat.
0: Nah, terus bagaimana dengan ini Pak? Misalnya kalau kita ngomong sapi, karena kan kalau ternak besar kan diangkut menggunakan kendaraan, terus juga berhimpit-himpitan. Ya. Otomatis resiko cederanya itu tinggi. Nah, jika ada yang cedera misalnya, itu bagaimana akhirnya penanganannya?
1: Iya. Kalau misalnya peternaknya tidak mau bawa pulang, harusnya dia disembuhkan dulu. Tapi itu sih tentatif ya. Kalau misalnya cederanya hanya cedera tergores kulitnya, itu kan tidak mempengaruhi animal welfare-nya tidak ada. Tapi kecuali kalau misalnya patah tulang, ini yang.
0: Nah,
1: ini yang bahaya.
0: Iya betul, karena kalau sapi kan ya, gede-gede ya. Terus satu mobil padat, resiko itu kan tetap ada ya Pak ya.
1: Betul.
0: Baik.
1: Nah, itu

0: Itu adalah peran-perannya hewan, dokter hewan nih.
1: Okay. Nah, Pak, kalau ngomong tentang kan akhirnya tadi dijelasin panjang banget ternyata prosesnya.
0: Panjang.
1: Panjang.
0: Belum, belum setengahnya nih.
1: Belum belum setengah nih. Masih
0: tadi
1: ada.
0: Kan belum dibilang
1: belum sampai di meja nih. Belum sampai belum sampai. Tadi baru sampai pengantaran dari peternak ke penyembelihan.
0: Dipelihara, diantar sampai ke RPH atau RPH, kemudian dipotong oleh BPH, jadi dagingnya disimpan kan?
1: Betul.
0: Daging yang dinyatakan layak, nah, ini masuk dalam proses yang Mas tadi tanyakan. Ada yang disebut dengan deboning, cutting, training, packaging, sealing, freezing, dan processing. Nah, ini adalah proses pemotongan dan pengolahan daging.
1: Iya.
0: Itu yang harus dilakukan. Nah, itu kerjaannya RPU dengan RPH. Nah, sebelum dijual kepada konsumen. Nah, itu untuk diolah ya. Nah, kalau ada juga misalnya yang langsung mengolahnya.
1: Iya.
0: Nah, itu yang harus diperhatikan juga itu. Kalau misalnya langsung dijual kepada
1: end user,
0: apa namanya, pengolahan daging seperti untuk dibikin bakso misalnya, gitu ya. Nah, itu juga produk olahan dagingnya harus diperhatikan.
1: Oh,
0: apakah halal semua ini bahan pengikat? Jadi kalau misalnya dagingnya sudah halal nih ya, kita mau bikin bakso, kan di situ ada bahan pengikatnya, ada emulsifiernya,
1: betul,
0: ada flavornya untuk memberikan rasa,
1: betul,
0: ada gelatin, enzim, pewarna, pengawet, dan bahan tambahan lainnya untuk membuat bakso. Nah, ini semua juga harus halal.
1: Semua harus halal. Ya? Oke.
0: Semua harus halal.
1: Berarti tidak bisa hanya di tempat penyembelihan saya sudah beli ini di tempat halal. Terus saya bawa ke pasar untuk digiling. Kan biasanya kita kalau di pasar kita udah punya langganan sendiri misalnya, Pak. Gitu. Berarti tidak bisa tidak bisa langsung bakso ini udah halal. Berarti tidak serta-merta begitu dong, Pak ya.
0: Lihat, lihat apa bahan pengemulsinya, apa yang dia pakai untuk campuran baksonya, apakah sudah halal atau belum. Jadi itu tadi, halal tidak boleh terputus, dari kandang ke meja makan.
1: Dari kandang sampai meja makan pokoknya, yang literally benar-benar.
0: Nah itu, literally begitu.
1: Benar-benar. Iya, benar-benar seperti itu.
0: Harus dijaga. Jadi tadi kan langsung bakso ya.
1: Iya.
0: Nah, ini kalau misalnya daging yang belum diolah gimana?
1: Iya.
0: Ketika dia diolah pasti didistribusikan kan?
1: Betul.
0: Dari RPH, RPU ke tempat pengolahan daging ini.
1: Iya benar.
0: Nah, itu juga proses distribusinya itu pertama daging tidak boleh bercampur dengan produk non halal. Jadi kalau misalnya ada mobil yang pernah dipakai untuk mengangkut daging satu, itu tidak boleh lagi dipakai untuk daging yang halal tadi ini.
1: Oh.
0: Atau mobil yang lain-lain.
1: Berarti harus dipisah.
0: Freezernya.
1: Okay.
0: Freezer. Freezer juga tidak boleh dipakai atau dicampur dengan barang atau produk non halal. Itu. Kemudian peralatan tadi. Penyimpanan tidak terpisah. Jadi tidak boleh terpisah antara daging yang sama dipotong, kemudian daging yang lain dipotongnya belakangan, itu disatukan lain-lain, maksudnya dipisah. Dipisah tempatnya ya. Kemudian itu dipastikan tidak terjadi kontaminasi. Jadi sekarang kalau distribusinya antar kota saja, terlalu ketat. Tapi kalau misalnya keluar kota, perusahaannya harus juga punya apa namanya sertifikat halal.
1: Wow.
0: Iya, distributor yang mengangkut dari RPU ke tempat pengolahannya
1: harus punya sertifikasi halal juga dong ya.
0: Iya, benar.
1: Padahal dia tidak mengkonsumsi,
0: tidak mengkonsumsi.
1: Iya, dia tidak memotong dan sebagainya. Memang tugasnya hanya mendistribusikan, tapi tetap harus punya sertifikasi halal itu.
0: Halus, supaya menjamin tidak tercampur produk non halal tadi ini dengan daging yang halal yang kita sudah jaga dari kandang ini.
1: Iya, dari kandang itu. Iya,
0: tidak boleh terjadi kontaminasi.
1: Oke,
0: Jadi
1: oke.
0: mulai dari awal ke... Nah, ada pertanyaan lagi dari pasar.
1: Itu baru baru sampai distribusi nih, Pak. Belum masuk ke pasar.
0: Belum, belum.
1: Oke, Pak. Kita sampai distribusi dulu deh, Pak. Nah, tantangan terbesar sektor peternakan menghadapi wajib halal itu sebenarnya apa, Pak? Karena kan kayaknya panjang banget ini.
0: Iya. Jadi, dalam konteks sendiri ya, kita berbicara dalam konteks ini, dalam pemikiran saya, implementasi kewajiban halal itu membawa konsekuensi bagi berbagai pelaku usaha. Saya sudah sampai dari dulu. Dari peternak sampai ke distributor.
1: Iya.
0: Karena halal ini bukan tanggung jawab satu segmen aja, tapi semua segmen.
1: Mm-mm.
0: Bukan hanya perusahaan besar, perusahaan kecil juga.
1: Iya.
0: Jadi semua pelaku usaha yang berkaitan dengan produk hewan harus wajib memahami bagaimana memenuhi ketentuan jaminan produk halal ini.
1: Mm-mm.
0: Dikasih literasi lah.
1: Iya.
0: Tentang sesuai dengan kategori dan tahapan kewajibannya yang berlaku. Nah, jadi tantangan yang Mas sampaikan itu yang pertama, ketersediaan juleha.
1: Ketersediaan juleha, oke.
0: Okay. Ini jumlah juleha kompeten harus mampu memenuhi kebutuhan industri.
1: Mm-hmm.
0: Kedua, tantangan kedua, kesiapan RPH dan RPU yang tadi saya sampaikan harus memiliki fasilitas penyembelihan. Perlu memenuhi persyaratan izin, sanitasi, kesejahteraan hewan, dan jaminan halal.
1: Mm-hmm.
0: Jadi harus ada sertifikasi halalnya juga.
1: Yeah.
0: Kemudian UMKM.
1: Mm-hmm.
0: Ini tantangan yang ketiga. UMKM membutuhkan pendampingan agar mampu memenuhi persyaratan tanpa terbebani secara administratif maupun teknis.
1: Mm-hmm.
0: Yang keempat tantangannya, traceability. Traceability ini adalah maksudnya industri peternakan perlu mampu menelusuri asal bahan dan proses produksi. Dari mana asal, jadi misalnya distribusi tadi diantar ke industri pengolahan. Jadi industri pengolahan ini harus tahu, harus bisa men-tracing semua ini bahan yang dia beli. Jika semua sudah terjadi, maka yang terakhir tantangannya adalah literasi halal. Mulai dari peternak, pedagang, pengolah, dan konsumen harus memahami bahwa halal merupakan sebuah sistem.
1: Nah,
0: ekosistem harus berjalan.
1: Ekosistemnya yang harus
0: peternaknya,
1: berjalan.
0: Peternaknya, itu yang lucu, peternaknya juga harus jangan memberikan hewan yang dicuri dari tetangga.
1: Karena saya pernah lihat konten nih, Pak Dokter. Dia ini, dia mengeluh, katanya dia sengaja tanam buat ternaknya, ya. Kok bagian ya. Tengahnya sering botak, kayak ada yang sudah panen duluan, padahal dia belum sempat panen. Artinya ya. Ada peternak ya. Lain dong yang make ini.
0: Iya dong. Sama saja kan dengan komposisinya bahwa pakan ternak yang dipakai untuk babi ini dipakai untuk ayam.
1: Iya, iya, iya, kan banyak ya, yang seperti itu ya, Pak ya.
0: Tempat pakannya babi di situ juga ayamnya. Iya, ada yang begitu.
1: Iya.
0: Ayam makan tempat pakannya babi itu kan sudah termasuk tidak terjamin kehalalan di situ. Jadi dari dulunya peternak memang harus memastikan proses budidaya harus dilakukan dengan baik. Iya, belum biasanya peternak.
1: Nah ini Irsan menarik lagi ke pakan, tapi lebih ke akhirnya distributor pakannya nih, Pak. Saya kan pernah lihat salah satu pakan untuk ternak babi memang ada logonya. Ini tidak diperuntukkan untuk ternak lainnya selain babi. Nah, artinya bisa dibilang yang memproduksi hasil pakannya sendiri pun juga harus ada sertifikasi halal dong, Pak.
0: Kalau pakan babi sih enggak perlu ya.
1: Enggak, maksud saya yang memproduksinya itu kan otomatis satu pabrik misalnya kan bisa jadi memproduksi lebih dari satu pakan kan. Untuk sapi ada, mungkin untuk ayam ada, dan termasuk untuk babi juga.
0: Ya, jadi perlu diperjelas di sini, Mas. Jadi maksudnya itu adalah kontaminasi sesuatu yang non halal.
1: Iya.
0: Seperti babi.
1: Mm-mm.
0: Maksudnya kalau pakannya kan pakan itu kan berasal dari olahan-olahan yang biji-bijian, hijauan dan sebagainya. Dan itu tidak mengandung babi kalau saya rasa.
1: Cuman
0: peruntukannya mungkin pakan untuk babi, pakan untuk ayam, pakan untuk sapi, begitu
1: paham,
0: ya.
1: Paham,
0: dikerjakan dalam satu industri pakan ya.
1: Itu
0: yang harus dibedakan konsepnya. Yang saya maksud konsep pemeliharaan yang halal di sini. Ketika ada satu peternakan yang memelihara babi, memelihara ayam, memelihara sapi, jadi apa namanya sapi ayam ini jangan makan di tempat pakannya sapi. Itu yang saya maksud. Tapi kalau di konteks pabrik pakan, dia mau bikin pakan untuk babi, dia mau bikin pakan untuk ayam, mau diganti-ganti tidak ada masalah. Itu kan tujuan dia. Maksudnya apa namanya? Bahan bakunya bukan dari babi.
1: Oke, baik.
0: Tapi kalau diberikan kepada ternak pakan babi, boleh enggak? Boleh.
1: Iya.
0: Karena kan ayam itu pakan babi pur, ada disebut dengan pur babi ya.
1: Iya.
0: Apakah pur babi ini boleh diberikan ke ayam? Itu boleh.
1: Boleh.
0: Secara biologis ayam ini adalah omnivora, Mas.
1: Oh iya benar, dia pemakan segala.
0: Dia makan semuanya.
1: Iya.
0: Tapi kalau industri peternakan ayam modern, pasti dia sudah punya formulasi-formulasi pakan.
1: Oh iya, betul. Betul.
0: Contoh kalau ayam potong. Ayam itu punya dua masa pemeliharaan. Ada starter, ada masa finisher.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi masa starter itu 1-15 hari. Ayam. Jadi itu ada komposisi pakannya, ada formulasi pakannya.
1: Yeah.
0: Ada itu yang kayak crumble makanannya.
1: Iya, yeah, betul, betul. Iya.
0: Yeah. Nah, setelah dia umur 15 ke atas sampai panen, nah itu dia pellet namanya.
1: Yeah.
0: Nah, itu komposisinya berbeda-beda dari sisi proteinnya, karbohidratnya, energi metabolismenya. Itu yang berbeda. Nah, kalau dikasih makan pakan babi apakah dengan baik? Oh, tentu tidak.
1: Okay.
0: Jadi secara efisiensi ekonomis tidak efisien. Tapi kalau bisa diberikan, dikatakan bisa diberikan pur babi, boleh.
1: Boleh. Ya, ayam akan makan.
0: Biologis, ya.
1: Ayamnya akan ayam makan apa? Juga.
0: Tidak mau tahu. Bentuknya pelet, saya makan.
1: Iya, betul.
0: Wah, tapi itu tidak, dan itu halal. Halal, pakannya itu halal.
1: Iya,
0: tapi
1: baik.
0: Ketika ayam sudah makan di tempatnya, babi, ini yang bahaya.
1: Nah ini, iya. Nah ini akhirnya yang Irsan pengen bahas nih Pak. Zaman sekarang kan lagi hype banget nih seperti grease fit ya, kayak istilahnya yang memang hewan yang dipeliharakan tidak dengan dalam kandang itu katanya berbeda. Seperti misalnya sapi, terus juga ada sekarang istilahnya susu yang itu grease fit juga yang memang pakannya memang benar-benar sapinya dilepas secara liar untuk berkembang biak dan sebagainya. Ya. Termasuk ayam kampung. Nah, ayam kampung kita kan kalau kita ngomong sekarang ayam kampung kan jarang ya Pak ya yang memang mungkin dikelola secara modern yang memang dikandang-kandangkan. Rata-rata ayam kampung kita kan dilepas. Nah, bagaimana jika yang seperti itu tuh Pak? Itu bagaimana memverifikasinya? Karena kan sepertinya agak sulit apalagi ayam kampung yang kita tidak tahu malampi baru terkumpul, saya enggak tahu makan di mana.
0: Malam baru dikandang.
1: Kan kalau kita ayam kampung itu Pak ya kalau dipelihara.
0: Benar.
1: Kita enggak tahu menyebar ke mana, nanti malam baru bisa dihitung di atas pohon ada berapa.
0: Iya, benar. Jadi itu yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau misalnya peternak itu peternak modern, pasti dia pakai konsep intensif.
1: Betul.
0: Kalau yang Mas sampaikan tadi, non intensif, artinya dia bebas cari pakan sendiri. Ya. Dan itu tidak diketahui apakah pakannya itu sudah terkontaminasi non-halal.
1: Betul.
0: Bisa jadi mungkin, mohon maaf, khususnya di air, khususnya babi dia makan.
1: Iya.
0: Itu tidak diketahui sama sekali. Dan itu force majeure, kalau saya mengatakan seperti itu. Karena misalnya, seperti di tempat-tempat tertentu di pegunungan biasanya kan ternak itu melepas ternaknya di gunung.
1: Bukan
0: hanya malam hari dia cari, tapi nanti 1 tahun kemudian baru dia panggil. Kalau mau dijual tuh.
1: Mau dijual baru dicari.
0: Dicari. Ya. Itu kita tidak tahu ke proses kehalalannya. Jadi itu makanya saya bilang tadi. Kalau memang kita mau kita harus memahami konsep halal ini dari mulut ke hidung, maka
1: iya,
0: dari pakan ternak yang diberikan itu harus memang halal. Sampai ke meja makan kita,
1: iya,
0: atau meja makan konsumen, itu mulai dari yang saya sampaikan tadi, kita harus ulang ya.
1: Iya, tidak perlu diulang Pak, karena panjang sekali nih tadi. Baik, Pak.
0: Ya, nah, seperti itu, Pak.
1: Nah, dengan panjangnya proses itu, sedangkan sekarang sudah masuk di bulan Oktober. Itu kan kalau saya ingat tanggal 17 ya, Pak ya. Itu wajib halal Oktobernya. 18 Oktober. Nah, itu akhirnya bagaimana bisa mentertibkan tanda kutip hal semua ini yang prosesnya sangat panjang ini nih, Pak?
0: Kalau saya sih satu kuncinya ya, memahami tanggung jawab.
1: Memahami tanggung jawab
0: saja. Jadi tadi dari ya, itu yang penting adalah literasi halal. Karena kan kalau kita lihat ya, dari sisi peternak hingga ke meja makan, ada beberapa stakeholder yang dilewati. Pertama, peternak. Tanggung jawabnya apa di sini? Memastikan terus budidaya dilakukan dengan baik. Pakan yang halal yang diberikan dan sebagainya. Itu. Kemudian dokter hewan berperan dalam kesehatan hewan dan aspek keamanan tangan veterinernya. Kalau tidak bisa dipotong, yang bilang bisa dipotong.
1: Iya.
0: Itu betul, mempengaruhi betul konsep tayyibnya. Kan ketiga, Juleha, apa tanggung jawabnya? Menjamin proses penyembelihan sesuai dengan ketentuan. 4. RPH dan RPU, menjamin fasilitas dan proses penyembelihan serta penanganan karkas dengan baik. Tadi, penyimpanan sebelum sampai ke distribusi, distributor. Pelaku usaha menjamin proses produksi dan rantai pasoknya. Pemerintah menyediakan regulasi, pembinaan, pengawasan, dan fasilitas. Ini pemerintah yang paling besar ini tanggung jawab ini. Kemudian, lembaga pemeriksa atau otoritas terkait melaksanakan fungsi sesuai kewenangannya dalam sistem jaminan produk halal. Dan yang paling penting, konsumen. Kita semua menjadi konsumen. Memilih dan menggunakan produk sesuai informasi halal yang tersedia. Kalau tidak halal, jangan kau makan.
1: Apa itu yang bikin kau tidak halal? Betul.
0: Iya, jadi saya edukasi masyarakat bahwa ujung-ujungnya ke kita. Ada, saya punya ustaz mengatakan begini. Kenapa Nabi Adam diusir dari
1: surga?
0: Surga. Satu, sih gara-garanya, gara-gara makanan.
1: Gara-gara makanan.
0: Itu boleh dimakan, itu kan membentuk karakter dia kan.
1: Iya.
0: Itu bisa dilarang kau makan, kau tinggalkan aja, diusir dia. Apa yang saya mau sampaikan bahwa makanan memang itu akan membentuk karakter seseorang.
1: Iya.
0: Kalau dia halal, yang masuk ke dalam tubuhnya halal dalam tanda kutip. Semua-muanya halal, didapat dari cara halal, dagingnya halal, cara makannya dengan halal, maka akan membentuk hati dan pikiran yang membangun. Jangan jauh-jauh generasi emas. Saat ini kalau kita makan, dikasih makan yang halal-halal, udah bagus pasti pikiran, Pak. Tidak ada yang korupsi.
1: Iya, iya.
0: Maaf, terlalu jauh.
1: Baik, Pak, terakhir ini karena tidak terasa sudah lewat 51 menit dari perjumpaan kita. Closing statement nih, Pak Dokter, apa kira-kira yang ingin kembali diingatkan kepada masyarakat kita, Tabe?
0: Ya, itu tadi ya. Jadi apa? Pesan kuncinya adalah pertama, halal itu dimulai dari hulu. Jangan berpikir halal itu baru dimulai ketika pisau menyentuh lehernya itu hewan. Tidak. Tapi dibangun mulai dari hulu, dari kandang. Ini dalam perspektif peternakan. Kemudian yang terakhir, ketika kita berbicara tentang produk peternakan halal, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang sebuah perjalanan panjang dari kandang sampai ke meja makan. Halal bukan hanya persoalan bagaimana hewan disembeli, tapi bagaimana kita membangun sebuah sistem yang menjaga kehalalan, kesehatan, kesejahteraan hewan, keamanan pangan, dan kualitas produk sepanjang rantai produksi tadi yang saya jelaskan. Kita membutuhkan peternak yang baik, RPH yang memenuhi standar, tenaga kesehatan hewan yang baik, pelaku usaha yang bertanggung jawab, pemerintah yang melakukan pembinaan dan pengawasan, serta konsumen yang sadar halal. Ini apa? paling penting. Jadi ketika kita bertanya apakah produk peternakan kita sudah halal, jawabannya bukan hanya terletak pada siapa yang menyembelih, tapi pada bagaimana seluruh proses dari kandang sampai meja makan kita jaga bersama, bos.
1: Benar.
0: Oke.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Dokter. Waduh, lengkap sekali perjumpaan kita.
0: Terima kasih banyak juga Pak Ethan.
1: Ini saja sepertinya belum tuntas karena tadi kita baru sampai distribusi. Kita belum lagi yang lain-lain.
0: Waktu namanya.
1: Kayaknya mungkin lain waktu kita bisa lebih lebih ngobrol, okay, lebih panjang para. Lagi insya Allah ya Pak Dokter. Terima kasih banyak atas waktu Teh. Sudah mengedukasi kembali masyarakat. Semoga di 18 Oktober malam nanti sudah jauh lebih banyak masyarakat kita sadar dengan pentingnya sertifikasi halal ini sendiri. Kalau gitu kita pamit undur diri Pak Dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semua pemirsa RRI.
1: Terima kasih banyak.
2: Makassar sore ini.

tahu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyatet 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan untuk Anda Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4 langsung dari RRI Toli-Toli.
1: Penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kesiapan dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing, agar seluruh sumber daya yang dipercayakan kepada TNI dapat digunakan secara optimal dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.
2: Kemarin pertanggal 1 Maret, para manajer yang ditugaskan oleh Agrinas untuk wilayah KKMP yang ada di Kota Kendari, kemarin per 1 Oktober mereka sudah datang melapor kepada kami selaku Dinas Pembinaan Koperasi, itu ada 11 orang.
3: Kami dari Dishub melihat bahwa tingkat kemacetan di jalan RA Kartini maupun Yusuf Basso itu cukup signifikan. Jadi mulai 1 bulan terakhir ini kami menyiapkan petugas lapangan kami itu sekitar 8 orang, 4 di jalan Kartini dan 4 di jalan Yusuf Basso.

0: Baik, pendengar, bersama saya Mariani Rauf, inilah Gema Saripati Maju selengkapnya, dan kita akan awali informasi dari RRI Palu. Kami akan menuju ke rekan Umi Kalsum Jawas. Ya, silakan rekan Umi, informasinya sore hari ini.
1: Terima kasih rekan Mariani Rauf di RRI Toli-Toli. RRI Palu menghadirkan informasi memasuki usia ke-81 tahun TNI, baik TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan juga Angkatan Laut, diharapkan dapat tetap dekat dengan masyarakat serta semakin bermanfaat bagi masyarakat. Berikut laporan Nita Serbakti.
2: Menjadi momen penting bagi seluruh personil TNI, baik Angkatan Darat, Laut, maupun Udara, mengingat tanggal 5 Oktober diperingati sebagai hari ulang tahun TNI. Memasuki usia ke-81, berbagai harapan dan masukan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kinerja seluruh anggota TNI. Momen hari ulang tahun TNI tahun 2026, lingkup Sulawesi Tengah dipusatkan di lapangan Yonif 711 Raksatama Palu, di mana Kasdam 23 Palakawira, Brigjen TNI Agus Sasmita bertindak sebagai Inspektur Upacara. Jenderal TNI Agus Subianto dalam amanat tertulisnya menekankan, di tengah berbagai perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan TNI, seluruh prajurit diharapkan dapat memberikan dedikasi, loyalitas, kerja keras dan pengabdian bagi bangsa dan negara.
3: Penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing, agar seluruh sumber daya yang dipercayakan kepada TNI dapat digunakan secara optimal dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.
2: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid usai menghadiri upacara HUT ke-81 TNI mengaku keberadaan TNI memberi dampak signifikan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Gubernur menerangkan berbagai program TNI yang telah dan sedang berjalan saat ini menjawab berbagai persoalan masyarakat, diantaranya program Jembatan Garuda.
4: Kami melihat bagaimana peran TNI sampai ke pelosok di ujung-ujung gunung. Mereka membangun jembatan penyeberangan yang selama ini masyarakat susah sekali untuk bisa menyeberang. Kemudian kita bisa melihat bagaimana peran TNI dalam pembinaan anak-anak muda kita. Pernah di lapangan ini ada ratusan anak-anak SMA dikumpulkan untuk memberikan mereka semangat kebangsaan. Kemudian juga yang paling penting itu ketahanan pangan. Nah, kita melihat bagaimana TNI di masa damai ini luar biasa. Jadi tidak hanya TNI dibentuk untuk perang, tapi TNI di masa damai ini benar-benar berperan untuk membantu pemerintah daerah, terutama mensukseskan visi-misi Bapak Presiden.
2: Momen hari ulang tahun TNI ke-81 tahun 2026 dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, Kasdam 23 Palakawira Brigjen TNI Agus Sasmita menegaskan, momen HUT TNI menjadi pengingat bagi seluruh prajurit TNI untuk terus meningkatkan profesionalisme, kemudian membangun solidaritas kembali dengan seluruh unsur komponen masyarakat, dan lebih menjaga kepercayaan masyarakat terhadap TNI, serta berbuat lebih banyak kebaikan dan manfaat bagi masyarakat.
1: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Palu, dan kami kembali bersama dengan host kita sore hari ini, Mariani Rauf, silakan.
0: Terima kasih rekan Umi. Saudara, kita beralih ke informasi lainnya dari RRI Toli-Toli. Upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tingkat Kabupaten Toli-Toli berlangsung dengan hikmat di lapangan Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan Senin pagi tadi. Selengkapnya dilaporkan Sardono.
5: Upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tingkat Kabupaten Toli-Toli berlangsung hikmat di lapangan Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan Senin pagi tadi. Dandim 1305 Buol Toli-Toli, Letkol Infantri Arianto Rolando bertindak sebagai pembina upacara sekaligus memimpin pengecekan pasukan dan membacakan sambutan tertulis Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Dalam amanatnya, Panglima TNI meminta seluruh prajurit dan ASN TNI menjadikan nilai profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif atau prima sebagai budaya dalam menjalankan pengabdian. Panglima TNI juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian seluruh prajurit serta ASN TNI kepada bangsa dan negara. Menurutnya, tingginya kepercayaan masyarakat terhadap TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah diberikan sekaligus menjadi kehormatan dan amanah yang harus terus dijaga. Panglima TNI menjelaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme. Momentum HUT ke-81 TNI, menurut Panglima, harus menjadi tonggak untuk memperteguh tekad menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, dan melindungi kekayaan Nusantara. Di mana perubahan lingkungan strategis, ketidakpastian global, dinamika ruang informasi dan kognitif, serta ancaman terhadap keutuhan wilayah harus dihadapi dengan kesiapan dan integritas.
6: Kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah kita berikan. Kepercayaan tersebut adalah kehormatan sekaligus amanah yang wajib kita jaga. Sejalan dengan itu, negara terus memperkuat TNI, baik melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN TNI, maupun modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan. Semakin kuat TNI dan semakin modern kemampuannya, semakin pula tanggung jawab yang harus kita pikul. Oleh karena itu, penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing, agar seluruh sumber daya yang dipercayakan kepada TNI dapat digunakan secara optimal dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.
5: Sementara itu, Bupati Tolitoli Haji Amran Haji Yahya usai upacara kepada awak media mengucapkan selamat hari ulang tahun TNI ke-81 dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Sinergi tersebut terjalin cukup kuat di Kabupaten Tolitoli dalam mengatasi berbagai hal, salah satunya ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla akibat fenomena El Nino saat ini.
7: Dan tentu saya sebagai pemerintah daerah, saya mengucapkan terima kasih banyak selama pemerintahannya saya, kerjasamanya antara TNI Polri bersama pemerintah sangat mendukung, sehingga apa yang kita lakukan hari ini dan kita nikmati hari ini tentu ini adalah kerjasama yang baik, sehingga Tolitoli dalam kondisi selalu aman. Dan juga memang yang teraman di Provinsi Sulawesi Tengah, tentu ini adalah suatu rasa syukur saya dan terima kasihnya saya kepada TNI dan Polri.
5: Upacara hari ulang tahun TNI ke-81 tingkat Kabupaten Tolitoli turut dihadiri Wakil Bupati Tolitoli, Ketua DPRD Kajari, serta unsur pimpinan Forkopimda dan pimpinan OPD lingkup pemerintah daerah Tolitoli. Di HUT TNI ke-81 Kapolres Tolitoli memberikan surprise berupa kue ulang tahun kepada Dandim dan Danlanal.
0: Demikianlah informasi dari RRI Tolitoli. Selanjutnya kami beralih ke RRI Bone. Di sana ada rekan Andi Imran. Silakan rekan Andi, informasinya sore hari ini. Ya, rekan Andi Imran dari RRI Bone, bisa mendengarkan suara kami?
8: Baik, terima kasih rekan Mariani Rauf di RRI Tolitoli, pendengar dan juga pemirsa, menjaga kemanunggalan dengan masyarakat menjadi pesan utama dan tem 141 Todo Puli dalam memperingati HUT ke-81 tahun Tentara Nasional Indonesia. Berikut laporan reporter kami Suryani Arifin.
9: Komandan Korem 141 Todo Puli, Kolonel Infantri Robinson Talupadang, memimpin langsung acara syukuran HUT TNI yang mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Dalam amanatnya, Danrem menegaskan secanggih apapun alutsista yang dimiliki, TNI tidak akan pernah kuat tanpa dukungan penuh dari masyarakat. Lebih lanjut, Kolonel Robinson mengingatkan kembali jati diri TNI sebagai tentara rakyat. Ia memberikan instruksi tegas kepada seluruh prajurit jajarannya agar tidak sekali-kali menyakiti hati rakyat. Menurutnya, melukai hati masyarakat sama saja dengan menggerogoti kekuatan TNI itu sendiri.
10: Ada TNI tidak akan kuat. Ya. Sesuai dengan jati diri TNI, bahwa TNI itu lahir dari rakyat, berjuang untuk rakyat, dan mengabdi untuk rakyat. Untuk itu, para rekan-rekan prajurit ya, yang hadir pada hari ini, ya, jangan sekali-kali menyakiti rakyat. Jangan sekali-kali menyakiti rakyat. Nah,
9: Setelah upacara HUT TNI dilanjutkan acara syukuran Ramatama di Makorem 141 Todopuli. Kegiatan ini turut dihadiri Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin serta jajaran Forkopimda dan para pejabat utama Korem.
8: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Maria Dirauf di RRI Toli Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Andi Imran dari Bone. Selanjutnya kami menuju ke RRI Mamuju. Di sana ada rekan Mega Pika. Silakan rekan Mega, informasinya untuk pendengar kita.
11: Baik, terima kasih rekan Mariana Rauf dari RRI Toli Toli. Untuk informasi dari RRI Mamuju, kami hadirkan wawancara bersama dengan Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Lilik Hardianto, terkait dengan pengawasan dan pengaturan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Sulawesi Barat. Disampaikan selengkapnya Marhadi Umar.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan bersama wawancara kami dengan Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi Barat, Bapak Lilik Hardianto, terkait dengan pengawasan dan pengaturan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Sulawesi Barat. Baik Bapak, untuk saat ini masih terjadi antrian panjang BBM khususnya di wilayah Mamuju, Majene serta Polewali Mandar. Bagaimana tanggapan Bapak terkait hal ini?
13: Terkait antrean di sejumlah SPBU wilayah Mamuju, Majene dan Polewali Mandar, Pertamina terus melakukan pemantauan terhadap stok dan realisasi penyaluran di lapangan. Untuk wilayah yang mengalami peningkatan kebutuhan, penyaluran juga sudah kami sesuaikan di Polewali Mandar. Misalnya Pertamina telah melakukan penambahan dan relaksasi penyaluran biosolar dengan total sebesar 50% dengan tetap memperhatikan pengaturan distribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Langkah serupa juga terus dievaluasi untuk wilayah lain berdasarkan kondisi kebutuhan dan realisasi di masing-masing SPBU. Dari sisi pelayanan, kami juga menyiapkan marshaling untuk membantu mengatur pergerakan kendaraan dan antrean agar proses pengisian berlangsung aman, sehingga bisa lebih nyaman bagi nelayan dan juga lebih tertib, sehingga tidak mengganggu akses maupun arus lalu lintas di sekitar wilayah SPBU.
12: Lalu upaya dari Pertamina agar kejadian di SPBU Simboro kemarin tidak terjadi lagi seperti apa, Pak?
13: Terkait insiden kekerasan yang terjadi di area SPBU Simbuang, Pertamina menyerahkan proses penyelidikan kepada kepolisian dan pihak SPBU sudah memberikan informasi serta mengamankan CCTV yang diperlukan. Kedepan, pengelola SPBU akan memperkuat pengawasan dan pengaturan antrean, termasuk dengan dukungan marshaling pada periode kepadatan kendaraan, sehingga antrean dapat diarahkan dengan lebih teratur dan juga kita menghindari potensi gesekan antar konsumen dapat diminimalisir. Koordinasi dengan aparat penegak hukum juga terus kami lakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di area SPBU.
12: Mungkin ada himbauan tersendiri dari Pertamina untuk masyarakat, seperti apa Pak?
13: Kami menghimbau konsumen tetap menjaga ketertiban dan menyelesaikan kendala pelayanan melalui mekanisme yang tersedia. Jika masyarakat menemukan kendala dan indikasi pelanggaran dalam penyaluran BBM, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Contact Center atau PC135 dan juga di kanal resmi kami di media sosial @PertaminaSulawesi. Terima kasih.
12: Ya baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi Barat, Bapak Lilik Hardianto. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Demikian tadi informasi dari RRI Mamuju dan kita kembali ke rekan Mariana Rauf di RRI Toli Toli.
14: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Baik, pendengar, setelah dari Mamuju, kami akan mengajak Anda untuk menuju ke RRI Baubau. Di sana ada rekan Sahribul. Silakan rekan Sahribul.
15: Terima kasih rekan Mariani Raub di RRI Toli-Toli. Dari RRI Baubau, Dinas Perhubungan Kota Baubau memperkuat pengaturan lalu lintas sekaligus menata parkir di Jalan RA Kartini dan Jalan Yosudarso yang kerap terjadi kepadatan. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter Afriansyah.
16: Kami dari Disub melihat bahwa tingkat kemacetan di Jalan RA Kartini maupun Yosudarso itu cukup signifikan.
17: Kepadatan kendaraan kerap terjadi di Jalan RA Kartini dan Jalan Yosudarso, kawasan pertokohan Kelurahan Wali Kota Bau-Bau. Dinas Perhubungan di Sub Bau-Bau kini memperkuat pengaturan lalu lintas sekaligus menata parkir di dua ruas jalan tersebut. Kepala Bidang Angkutan dan Lalu Lintas di Sub Bau-Bau, Ansarudin Udu, mengatakan penataan dilakukan karena tingkat kepadatan di kedua ruas jalan tersebut cukup signifikan. Dalam sebulan terakhir, Disub menempatkan 8 petugas untuk mengatur arus kendaraan dan parkir.
16: Kami dari Disub melihat bahwa tingkat kemacetan di Jalan RA Kartini maupun Yosudarso itu cukup signifikan. Jadi mulai satu bulan terakhir ini kami menyiapkan petugas lapangan kami itu sekitar 8 orang, 4 di Jalan Kartini dan 4 di Jalan Yosudarso dari jam 8 sampai jam 2 siang untuk melakukan rekayasa dan pengamanan dan mengatur arus lalu lintas di sana supaya tidak menimbulkan kemacetan yang sangat signifikan.
17: Petugas Disub melakukan rekayasa dan pengamanan lalu lintas agar kendaraan tidak menumpuk di kawasan pertokoan. Penataan juga diarahkan untuk membuat kendaraan yang parkir lebih teratur sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas. Di Jalan RA Kartini, Disub mengarahkan kendaraan pengunjung untuk menggunakan lahan parkir khusus di kawasan eksterminal. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi kendaraan yang berhenti atau parkir di ruas jalan. Sementara kendaraan angkutan barang milik toko tetap diperbolehkan berhenti untuk memuat barang dagangan. Namun pemilik toko diminta menyiapkan barang terlebih dahulu sehingga kendaraan hanya berhenti saat proses pemuatan. Untuk Jalan Yosudarso, Disub melakukan penataan parkir tepi jalan umum sekaligus mengatur arus kendaraan. Kawasan tersebut tetap dapat digunakan sebagai lokasi parkir sepanjang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Penataan parkir di dua kawasan tersebut juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD Kota Bau-Bau. Dalam satu bulan terakhir, retribusi parkir di Jalan Yosudarso mencapai sekitar Rp700 hingga Rp800.000. Capaian itu meningkat dibandingkan sebelumnya yang berada di kisaran Rp300.000 per bulan. Sementara dari lahan parkir khusus di eksterminal, Disub mencatat setoran sekitar Rp1.500.000. Disub menilai capaian tersebut masih dapat ditingkatkan melalui penataan dan pengawasan parkir yang lebih optimal. Ansarudin mengimbau masyarakat menggunakan lahan parkir yang telah disiapkan Disub, khususnya di kawasan Jalan RA Kartini. Tarif yang dikenakan sebesar Rp3.000 untuk mobil dan Rp2.000 untuk sepeda motor. Pihaknya juga meminta pemilik toko mendukung pengaturan tersebut agar aktivitas perdagangan tetap berjalan tanpa menambah kepadatan di badan jalan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian informasi dari RRI Bau-Bau. Kita kembali bersama rekan Mariani Rauf di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih Kan Sahribul. Kita beralih lagi pendengar ke RRI Ampanah. Di sana ada rekan Yuni. Silakan rekan Yuni informasinya untuk pendengar kita sore ini.
18: Baik, terima kasih rekan Mariani Rauf di RRI Toli-Toli. Informasi dari RRI Ampanah sore hari ini, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tojounauna aktif lakukan penyuluhan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan sekolah. Laporan selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
19: Saat ini narkoba dan obat-obatan terlarang tidak hanya merambah di kota besar, melainkan sudah masuk ke pelosok-pelosok desa dengan permasalahan yang semakin kompleks. Akibat semakin hari penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang semakin meningkat, terutama di kalangan generasi muda dan di banyak kasus. Kaum remaja atau pelajar merupakan kaum yang paling rentan untuk terjerumus dalam bahaya narkoba. Penyuluh narkoba ahli muda BNNK Tojounauna Nurbagus Indalakajo mengatakan, untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan pendidikan, tak henti-hentinya BNNK Tojounauna memberikan informasi dan edukasi tentang bahaya dari barang haram tersebut.
20: Sosialisasi sudah berlangsung beberapa tahun. Jadi ini memang salah satu bentuk aplikasinya penggiat anti narkoba di masing-masing sekolah. Jadi memang ada diprogramkan, sudah ada buat kerjasama dengan penggiat anti narkoba di lingkungan pendidikan.
19: Melalui kegiatan penyuluhan P4GN di lingkungan pendidikan, diharapkan dapat meningkatkan ketahanan diri remaja dalam menangkal penyalahgunaan narkoba. Rahmati Tani melaporkan.
18: Demikian informasi dari RRI Ampana, kembali ke rekan Mariani Rauf di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Yuni. Dari Ampana kita akan menuju ke RRI Kendari. Di sana ada rekan Sofi. Rekan Sofi, silakan informasinya.
21: Iya, terima kasih. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Informasi dari RRI Kendari untuk sore hari ini terkait dengan ada sebanyak 11 manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP yang mulai ditempatkan di sejumlah wilayah di Kota Kendari. Di mana penetapan ini menjadi bagian percepatan operasionalisasi KDKMP di Kota Kendari. Selengkapnya, Rekod RRI Kendari Ida menurunkan laporannya.
22: 11 orang, walaupun di data sebenarnya yang ada di kami itu sebenarnya ada kurang lebih sekitar 56 orang manajer.
23: Pemerintah Kota Kendari mulai menindaklanjuti penempatan manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di daerah ini. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari Syarifuddin menjelaskan, dari sekitar 56 yang didata dan berdomisili di Kota Kendari, terdapat 11 orang manajer yang ditempatkan untuk mendukung pengelolaan KDKMP di sejumlah kelurahan, yakni pada KDKMP yang telah siap beroperasi. Secara umum, tugas utama manajer KDKMP kata Syarifuddin yakni mengelola operasi koperasi agar berjalan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku. Syarifuddin juga menjelaskan 11 manajer KDKMP tersebut segera melakukan koordinasi dengan pihak lainnya yang memiliki tanggung jawab terhadap pembangunan gerai, pengurus serta pengawas KDKMP sesuai dengan wilayah penugasan. Penempatan manajer ini dilakukan seiring target pemerintah pusat agar KDKMP telah siap dapat segera beroperasi dan memberikan layanan ekonomi bagi masyarakat.
22: Kemarin pertanggal 1 Maret, para manajer yang ditugaskan oleh Agrinas untuk wilayah KKMP yang ada di Kota Kendari, kemarin per 1 Oktober mereka sudah datang melapor kepada kami selaku dinas yang menjalankan koperasi, itu ada 11 orang. Walaupun di data sebenarnya yang ada di kami itu sebenarnya ada kurang lebih sekitar 56 orang manajer yang sebenarnya domisilinya di Kota Kendari. Tapi untuk penugasan kemarin kami baru dapat informasi dari para manajer yang menghadapi kami itu baru 11 orang. Kemudian ditujukan bagi sekarang KKMP-KKMP yang boleh dibilang akan beroperasi. Segera akan beroperasi, dalam hal ini sudah ada gerainya, kemudian akan dilengkapi dengan peralatan-peralatan. Termasuk dengan isi dari gerainya itu.
23: Lebih lanjut, Syarifuddin berharap dengan dimulainya penempatan 11 manajer KDKMP di Kota Kendari, operasional koperasi dapat segera berjalan dan diharapkan mampu mengelola operasional koperasi Merah Putih sekaligus mendorong KDKMP menjadi bagian penguatan ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan. Dari Kendari, Idham, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Pendengar dan juga pemirsa serta rekan-rekan RRI Sekorwil Nusantara 4, demikian informasi dari RRI Kendari. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati dan juga Bung Irfan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kembali ke RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Sofi. Baik, pendengar, selanjutnya kita beralih lagi ke informasi dari RRI Toli-Toli. Meskipun debit air menurun karena musim kemarau yang melanda Kabupaten Toli-Toli sejak beberapa bulan terakhir, namun pasokan air bersih ke pelanggan PDAM Ogomalane Toli-Toli tetap berjalan normal, terutama yang berada di dalam kota. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Mukadas.
24: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, musim kemarau yang melanda Kabupaten Toli-Toli sejak beberapa bulan terakhir ini, selain berdampak terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan serta rumah warga, juga berdampak terhadap debit air yang ada di Sungai Tuele saat ini, yang menjadi pasokan utama air PDAM Ogomalane Toli-Toli sebelum disalurkan kepada pelanggan baik yang ada di dalam kota maupun luar kota. Direktur PDAM Ogomalane Toli-Toli, Haji Yusman, saat diwawancara RRI mengatakan, meski debit air menurun karena musim kemarau yang melanda Kabupaten Toli-Toli, yang terjadi sejak beberapa bulan terakhir. Namun pasokan air bersih ke pelanggan PDAM Ogomalane Tolitoli tetap berjalan normal, terutama yang berada di dalam kota. Namun pasokan air bersih yang berada di luar kota, terutama di IKK Tambun sampai dengan sejauh ini masih mengalami gangguan, di mana terdapat sebagian pelanggan di wilayah itu tidak mendapatkan air bersih dipasok dan diantar langsung PDAM Ogomalane ke wilayah tersebut serta ditampung dalam satu wadah tandon agar pelanggan yang tidak mendapatkan air bersih memperoleh air secara mudah.
1: Debit jelas turun karena memang di mana-mana bahkan di daerah lain itu sudah bergilir, tapi syukur alhamdulillah kita di sini masih bisa melayani khusus dalam kota itu bagus. Kemudian wilayah Kelumpang juga bagus.
24: Penurunan debit air untuk wilayah IKK Tambun sampai dengan sejauh ini sangat signifikan akibat musim kemarau yang melanda Kabupaten Tolitoli. Namun untuk wilayah dalam kota yang disuplai langsung dari Sungai Tuele

0: pelanggan PDAM agar berhemat dalam menggunakan air dengan mematikan keran jika tidak dipergunakan lagi, guna berbagi dengan pelanggan lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Toli-Toli. Dari Kabupaten Toli-Toli, Ahmad Mukadas melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, pendengar, setelah tadi informasi dari RRI Toli-Toli bersama Ahmad Mukadas, kami akan mengajak Anda untuk menuju ke RRI Makassar mendengarkan feature, dan di sana ada rekan Irsan Saputra. Rekan Irsan, silakan.
2: Setahun sekolah rakyat, siswa SRMP 23 semakin disiplin dan berprestasi. News feature kami hadirkan untuk Anda yang disampaikan oleh Rahmadani.
3: Ratusan anak-anak telah mengenyam pendidikan selama setahun terakhir di Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 23 Makassar. Anak-anak yang berasal dari keluarga prasejahtera ini mendapat pembelajaran dan pembinaan kedisiplinan dari guru dan wali asuh di sekolah boarding school tersebut. Kepala SRMP 23 Makassar, Radia, mengatakan SRMP 23 Makassar diperuntukkan khusus untuk warga Kota Makassar yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrim yang masuk kelompok desil 1 dan desil 2. Berdasarkan data tunggal Sosial Ekonomi Nasional, sekolah rakyat yang menampung 124 siswa ini mulai beroperasi pada 14 Juli 2025 saat peresmian serentak Sekolah Rakyat di Indonesia oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Setelah setahun beroperasi, Radia mengakui siswa sekolah rakyat mulai mampu menunjukkan potensi dan bakat yang sebelumnya belum berkembang secara optimal. Sebagai gambaran, bulan lalu perwakilan siswa SRMP 23 mengikuti kejuaraan pencak silat nasional memperebutkan Piala Bupati Bone dan berhasil meraih 5 medali emas, 2 perak, dan 5 perunggu dari 16 orang siswa dalam satu kontingen.
4: Negara hadir buat memang anak-anak yang dari, kalau mungkin dibahasakan, kurang beruntung dari kita. Tadi itu Ibu lihat di kelas udah semuanya aktif, dan pembelajaran terkait dengan IT mereka udah bisa mendesain sendiri melalui Canva untuk bikin tabel daftar tiketnya, kebersihan kelasnya, itu mereka sudah bisa didampingi sama guru semua dan secara mandiri mereka sudah bisa.
3: Sementara itu, salah seorang siswa SRMP 23 Azahra kelas 8A mengakui masuk sebagai siswa sekolah rakyat dari desil 2. Siswa yang ayahnya hanya bekerja sebagai buruh serabutan itu mengakui sangat senang belajar di sekolah rakyat karena selain mendapatkan banyak teman dari berbagai latar belakang, juga selama diasramakan dapat belajar kemandirian dan disiplin.
5: Kalau sekolah rakyat punya program unggulan kayak membiayai ki untuk melatih kemampuan fisik, akademik, seperti kalau metode pembelajaran guru bagus di caranya, terus juga gampang dipahami.
3: Berdasarkan data Dinas Sosial Sulawesi Selatan, diketahui perkembangan program sekolah rakyat terus meluas pada Agustus 2026. Jumlah siswa sekolah rakyat di tingkat provinsi tercatat 414 orang, terdiri atas 24 siswa sekolah rakyat dasar, 125 siswa SMP, 120 siswa SMA kelas 10, dan 145 siswa SMA kelas 11.
2: Demikianlah news feature kami hadirkan dari RRI Makassar, kembali bersama rekan-rekan dari RRI Toli-Toli.
1: Baik, terima kasih rekan Irsan. Saudara pendengar, informasi dari Makassar sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk Gema Sari Pati Maju sore hari ini. Kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Nirauf menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore.
6: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi, sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia, sama setianya kayak saya, iya enggak?
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: informasi lalu lintas.
1: Selamat sore pendengar, menemani Anda di Makassar sore ini bersama saya Irsan Saputra. Informasi lalu lintas kami hadirkan untuk Anda. Terjadi penumpukan kendaraan di Jalan Perintis Kemerdekaan depan pintu 1 Unhas. Ini karena adanya kendaraan ya dari arah kampus Unhas menuju ke Jalan Perintis Kemerdekaan ya. Mengarah ke Pantai Losari, di sana cukup dipadati oleh kendaraan roda 4. Sehingga sedikit menghalangi kendaraan dari Jalan Perintis Kemerdekaan menuju ke Simpang 5 Bandara pendengar. Pun juga terpantau dari di Perintis Kemerdekaan ini ya, dari arah Simpang 5 Bandara, terutama di depan pintu 1 Unhas, ini mengarah ke Barat Makassar atau mengarah ke Pantai Losari ya. Ini terpantau cukup padat pendengar. Untuk Anda yang akan melalui jalan tersebut, harap lebih berhati-hati dan lebih bersabar lagi, karena memang tingginya arus lalu lintas di sekitar sana pendengar. Hal yang sama juga terpantau di depan perumahan Bumi Tamalan Ria Permai di Perintis Kemerdekaan, yang akan masuk ke perumahan ini terpantau cukup padat pendengar. Tapi padatnya karena memang adanya ini ya, lampu merah yang ingin masuk ke dalam perumahan tersebut. Jadi untuk Anda yang akan melalui jalan tersebut, harap lebih berhati-hati, lebih bersabar lagi, dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Untuk Anda yang akan melalui jalan Alauddin dan juga batas kota ya di Kabupaten Goa, dari hal di sini terpantau ramai lancar, tidak ada penumpukan kendaraan yang berarti di sana pendengar. Mendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Berikutnya kami hadirkan untuk Anda pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah Al-Mulk ayat 3 hingga 8 yang akan mengantar Anda mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Boom. Thank God.

てこんなぜ。

0: شفتكم نذير. صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian, pandanglah sekali lagi. Niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat. Dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Sesungguhnya, kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang. Dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan. Dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Sedang neraka itu menggelegak. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya, sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepadamu di dunia seorang pemberi peringatan? Maha benar Allah atas segala firman-Nya." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

tersenyum kepada orang lain, membantu seseorang yang sedang kesulitan, atau sekedar mengucapkan terima kasih mungkin terlihat sederhana. Namun dalam Islam, tidak ada kebaikan yang sia-sia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa setiap kebaikan adalah sedekah. Artinya, kita tidak harus menunggu menjadi kaya untuk bersedekah. Tidak harus menunggu memiliki banyak waktu untuk membantu. Bahkan sebuah senyuman pun dapat menjadi bentuk kebaikan. Kadang, kita tidak pernah tahu seberapa besar dampak dari kebaikan kecil yang kita lakukan. Mungkin sapaan sederhana membuat seseorang merasa dihargai. Mungkin bantuan kecil yang kita berikan mampu meringankan beban seseorang. Karena itu, jangan pernah merasa bahwa kebaikan kita terlalu kecil untuk berarti. Dengan ikhlas dan tanpa mengharapkan balasan dari manusia. Sebab boleh jadi sesuatu yang kita anggap kecil di mata manusia justru menjadi amal yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini, sudahkah kita melakukan satu kebaikan?

Sesungguhnya, seorang Muslim itu apabila ia berbuat dosa, maka dititikkan padanya satu titik hitam. Apabila ia bertaubat dan memohon ampunan, maka titik itu akan hilang. Dan apabila ia menambah dosanya, maka bertambah pula titik itu. Sehingga akhirnya, titik-titik itu menutupi hatinya.

Imam Syafi'i berkata, "Tidak ada yang dapat menggaruk kulitmu sebaik kukumu. Maka kerjakanlah urusanmu sendiri, jangan bergantung pada orang lain."

Berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial Lagu Nostalgia Barat Pilihan Pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda di era 80-an hingga 90-an. Mari menikmati cerita, kenangan, dan rindu melalui lagu-lagu favorit yang penuh makna. Pilih lagu nostalgia barat Anda, dengarkan di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian yang bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama, karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Makassar sore ini.
1: Relax time. Perusahaan RRI.

0: Anda masih bersama kami di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Relax Time untuk kebersamaan kita hari ini, tepatnya awal pekan Anda atau work days kembali ya. Hari ini Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Arvan, menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu yang kami pilihkan. Mudah-mudahan bisa menemani Anda di sela aktivitasnya, mungkin sebelum agenda berlanjut ya, mungkin selepas menikmati petangnya ada agenda yang ingin dijalankan ya, mungkin bisa relax sejenak atau menemani Anda mungkin yang lagi berkendara ini dengan persembahan-persembahan yang kami siapkan. Anda juga bisa memantau siaran kami melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda melalui dan juga di terestrial kami melalui beberapa frekuensi lokal yang ada di tempatnya Anda masing-masing ya. Dan pendengar, kita masih punya beberapa pilihan lainnya, tetap bersama kami tentunya, jadi Prosotor di Makassar.
1: Tahukah Anda bahwa lukisan tertua di dunia ada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Gua Leang Tedonge yang terletak di kawasan Kars Maros Pangkep. Lukisan ini bukan sembarang coretan, melainkan gambar seekor babi kutil Sulawesi yang dibuat dengan pigmen berwarna merah oker di dinding gua. Menurut para peneliti dari Universitas Griffith Australia, lukisan ini berusia sekitar 45.500 tahun, menjadikannya sebagai karya seni figuratif tertua yang pernah ditemukan di dunia. Artinya, jauh sebelum manusia mengenal tulisan, nenek moyang kita di Sulawesi sudah mampu mengekspresikan diri lewat seni lukis. Penemuan ini bukan hanya membanggakan, tetapi juga mengubah pandangan dunia tentang asal-usul seni dan peradaban manusia. Selama ini, banyak yang mengira bahwa seni prasejarah tertua berasal dari Eropa. Namun, temuan di Maros Pangkep membuktikan bahwa Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan, juga menjadi pusat penting perkembangan budaya manusia purba. Kini, gua-gua di kawasan tersebut diakui sebagai warisan luar biasa yang menyimpan jejak peradaban. Membuktikan bahwa kisah besar manusia ternyata juga dimulai dari tanah kita sendiri.
2: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
3: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
2: Oh, iya.
4: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
2: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
4: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsi. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
2: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
4: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
2: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kami hadirkan dulu informasi cek fakta. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi mengenai aturan baru pembatasan pembelian bahan bakar minyak BBM di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Nah, faktanya klaim tersebut tidaklah benar. Dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan pengecekan ke laman milik Pertamina, yakni subsiditepat.mypertamina.id, Pertamina menjelaskan terkait program subsidi tepat yang merupakan mekanisme pendataan dan penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tetap, kami ulangi, agar lebih tepat sasaran, bukan kebijakan pembatasan nominal pembelian seperti yang disebutkan dalam poster tersebut. Mengacu pada Perpres nomor 191 tahun 2014 mengenai penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak dan surat keputusan BPH Migas nomor 04/P3JBT/BPH Migas/KOM/2020 mengenai pengendalian penyaluran jenis BBM tertentu, Pertamina diwajibkan menyalurkan secara tepat sasaran kepada konsumen serta peraturan BPH Migas nomor 06 tahun 2013 tentang penggunaan sistem teknologi informasi dalam penyaluran bahan bakar minyak. Dengan demikian, klaim bahwa Pertamina memperlakukan aturan baru berupa pembatasan pembelian BBM di seluruh SPBU berdasarkan jenis kendaraan adalah salah dan menyesatkan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Makassar sore ini.

0: Tahu nggak kalau tanaman pisang secara botani bukan pohon loh, melainkan tanaman herba terbesar di dunia. Disebut tanaman herba karena batang pisang yang lunak, berair, dan tidak memiliki kayu atau lignin seperti pohon pada umumnya. Batang pada tanaman pisang yang terlihat sebenarnya adalah batang semu yang tersusun rapat dari pelepah daun yang tumbuh tegak dan rapat. Batang pisang tidak kokoh dan mengandung banyak air. Jauh berbeda dari struktur kayu yang keras. Tanaman pisang lebih dekat kekerabatannya dengan jahe, kunyit, dan lili daripada pohon kayu. Akar tanaman pisang adalah akar umbi yang tumbuh di bawah tanah. Tanaman pisang hanya berbuah sekali, kemudian batang semunya akan mati dan digantikan oleh tunas baru. Jadi, bukan pohon pisang, tapi herba pisang.
1: Sini dulu.
2: Kenapa?
1: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
2: Gosip.
1: Ini, tengok ini. Ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah? Ih,
1: siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu? Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Makassar sore ini.

Selamat malam pendengar, apa kabarnya hari ini? Senang sekali saya Audi. Seperti biasa, kita akan berbincang tentang hal-hal bermanfaat yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Pendengar, di tengah kesibukan dan tekanan hidup, kita sering hanya fokus menjaga kesehatan fisik, tetapi lupa bahwa kesehatan mental sama pentingnya. Padahal, pikiran yang sehat akan mempengaruhi tubuh kita, cara kita bekerja, dan bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Menurut World Health Organization, kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan di mana seseorang mampu menyadari potensi dirinya, menghadapi tekanan hidup secara wajar, bekerja secara produktif, serta berkontribusi bagi komunitasnya. Artinya, menjaga kesehatan mental berarti menjaga keseimbangan hidup secara keseluruhan. Nah, malam ini saya akan berbagi tips menjaga kesehatan mental agar hidup kita tetap seimbang, bahagia, dan produktif.

0: Sulsel, Pro 1 RRI Makassar.
1: Nah, malam ini saya akan berbagi tips menjaga kesehatan mental agar hidup kita tetap seimbang, bahagia, dan produktif. Tips pertama adalah menjaga pola tidur yang cukup. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tidur yang cukup antara 7 hingga 8 jam per malam dapat membantu menstabilkan suasana hati dan meningkatkan fungsi otak. Tidur bukan hanya sekedar melepas lelah, tetapi juga memberi kesempatan bagi otak untuk memperbaiki diri dan mengatur emosi. Tips kedua, rutin berolahraga. Menurut Pusat Kesehatan Jiwa Nasional atau Puskeswa, aktivitas fisik seperti berjalan kaki, bersepeda atau yoga dapat meningkatkan hormon endorfin yang membuat perasaan menjadi bahagia dan rileks. Selain itu, olahraga juga meningkatkan rasa percaya diri dan menurunkan tingkat stres. Tips ketiga, kelola stres dengan baik. Menurut UNICEF Indonesia, salah satu cara efektif mengelola stres adalah dengan melatih kesadaran diri melalui teknik mindfulness, meditasi, atau menulis jurnal. Cara ini membantu menenangkan pikiran dan menumbuhkan rasa syukur dalam diri. Tips keempat, jaga komunikasi sosial. Berbicara dengan teman, keluarga, atau orang terdekat adalah cara ampuh untuk mengurangi tekanan mental. Menurut WHO, dukungan sosial adalah faktor pelindung utama terhadap gangguan kecemasan dan depresi. Jadi, jangan ragu untuk berbagi cerita dan mencari dukungan dari orang-orang terdekat. Tips kelima, jangan ragu mencari bantuan profesional. Kalau merasa beban terlalu berat, penting untuk segera mencari pertolongan. Menurut WHO, stigma terhadap kesehatan mental masih menjadi penghalang utama bagi banyak orang untuk mencari bantuan. Padahal, konsultasi dengan psikolog atau konselor dapat membantu kita pulih dan mengembangkan strategi untuk menghadapi masalah dengan lebih sehat.

udah jam segini, minum obat dulu yuk.

0: pertama kali mengetahuinya. Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
1: Pendengar setia, menjaga kesehatan mental adalah investasi jangka panjang. Dengan pikiran yang sehat, kita bisa lebih produktif, lebih bahagia, dan lebih kuat menghadapi tantangan hidup. Ingatlah, merawat diri bukan berarti egois, tetapi justru membentuk cinta pada diri sendiri agar kita bisa lebih bermanfaat bagi orang lain. Demikianlah tentang tips menjaga kesehatan mental. Semoga bermanfaat dan semoga pendengar setia bisa mempraktikkan langkah-langkah sederhana ini dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah mendengarkan Pro 1 RRI Makassar. Tetap jaga kesehatan, baik fisik maupun mental, karena keduanya sama pentingnya. Salam sehat untuk kita semua.
2: Kipra Sulsel, Pro 1 RRI Makassar.

nggak sih? Lagi santai jalan, terus tiba-tiba kecium satu aroma, dan dalam hitungan detik, kamu langsung kebawa ke masa lalu. Misalnya, bau hujan pertama turun ke tanah, langsung ingat masa kecil, main di halaman, atau aroma masakan tertentu yang bikin kamu otomatis kangen rumah. Atau wangi parfum seseorang yang tiba-tiba bikin hati bilang, "Loh, kok jadi keinget dia?" Nah, ternyata itu bukan kebetulan. Secara ilmiah, indera penciuman kita punya jalur super cepat ke bagian otak yang namanya sistem limbik, yaitu pusat emosi dan memori. Artinya, bau itu nggak perlu lapor dulu ke otak, dia langsung nyelonong masuk ke pusat kenangan. Makanya, satu aroma kecil aja bisa langsung bikin senyum sendiri, bikin merinding, atau bahkan bikin nostalgia bertahun-tahun ke belakang. Menurut publikasi dari Harvard Medical School, Health Publishing, dan juga penelitian dari National Institute of Health, hubungan antara penciuman, emosi, dan ingatan itu memang sangat kuat secara neurologis. Jadi, bukan kebetulan kalau bau bisa terasa lebih emosional dibanding suara atau gambar. Karena setiap aroma itu seperti kunci kecil yang bisa membuka lemari kenangan di kepala kita. Jadi, kalau suatu hari kamu tiba-tiba tersenyum cuma karena kecium sesuatu, itu bukan sekedar bau. Itu adalah kenangan yang sedang pulang, dan siapa sangka hidung kita ternyata punya mesin waktu sendiri.

0: Info Publik Pro 1.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kami mohon perhatian Anda sejenak untuk beberapa surat pemanggilan sidang yang akan kami bacakan di ruang dengar Anda, berasal dari Pengadilan Agama Sungguh Minahasa. Yang pertama ditujukan kepada Samsudin Bing Daeng Rala, tempat tanggal lahir Borong, 1 April 1983. Agama Islam, pekerjaan petugas keamanan. Pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu di Buta Ejaya, RT 003, RW 003, Desa Romang Lompoa, Kecamatan Bontomaranu, Kabupaten Goa. Dan sekarang tidak lagi diketahui alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Diharapkan kepada Samsudin Bing Daeng Rala agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minahasa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2026, pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungguh Minahasa, Jalan Masjid Raya Sungguh Minahasa, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Gita binti Usmar sebagai penggugat melawan Samsudin Bing Daeng Rala sebagai tergugat. Pemanggilan berikutnya ditujukan kepada Armin bin Nurdin. Armin bin Nurdin, tempat tanggal lahir Malino, 17 Mei 1992. Agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman dahulu di Patapang, RT 002, RW 001, Kelurahan Patapang, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, dan sekarang tidak lagi diketahui alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Diharapkan kepada Armin bin Nurdin untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minahasa pada Rabu 2 Desember 2026, pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungguh Minahasa, Jalan Masjid Raya Sungguh Minahasa, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Wina Tola alias Wena Tola binti Tola sebagai penggugat melawan Armin bin Nurdin sebagai tergugat. Pemanggilan berikutnya ditujukan kepada Suryani Nur binti Songgeng Daeng Beta. Suryani Nur binti Songgeng Daeng Beta, tempat tanggal lahir Goa, 21 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan IRT, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu di BTN Graha Kaligua, Blok C6, Garing 4, RT 001, RW 002, Kelurahan Mangali, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, dan sekarang tidak lagi diketahui alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai termohon. Diharapkan kepada Suryani Nur binti Songgeng Daeng Beta untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minahasa pada Senin 7 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungguh Minahasa, Jalan Masjid Raya Sungguh Minahasa, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Muhammad Aidul Has bin Ajib Pahri Daeng Boli sebagai pemohon melawan Suryani Nur binti Songgeng Daeng Beta sebagai termohon. Pemanggilan berikutnya ditujukan kepada Arni binti Dema SCC. Arni binti Dema SCC, tempat tanggal lahir Ratela, 21 September 1999. Agama Islam, pekerjaan penyanyi, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman dahulu di Bonto Tanga, RT 003, RW 004, Desa Jonjo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Goa. Dan sekarang tidak lagi diketahui alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Diharapkan kepada Arni binti Dema Daes CC agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minahasa pada Senin 7 Desember 2026, pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungguh Minahasa, Jalan Masjid Raya Sungguh Minahasa, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Irzan bin Alle Daeng Rate sebagai pemohon melawan Arni binti Dema SCC sebagai pemohon. Demikian beberapa surat pemanggilan sidang yang telah kami bacakan di ruang dengar Anda. Selanjutnya kita bacakan juga kembali satu surat pemanggilan ditujukan kepada Ansar bin Juma. Ansar bin Juma, tempat tanggal lahir Tamalaklang, 30 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas. Pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman dahulu beralamat di Gusung, RT 001 RW 001, Desa Taeng, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Dan sekarang tidak lagi diketahui alamatnya yang pasti, di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Diharapkan kepada Ansar bin Juma untuk datang menghadap di muka Sidang Pengadilan Agama Sungguh Minasa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah, bertempat di Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Sungguh Minasa, Jalan Masjid Raya Sungguh Minasa, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Diana binti Muhtar sebagai penggugat melawan Ansar bin Juma sebagai tergugat. Demikian beberapa surat pemanggilan sidang telah kami bacakan. Bagi Anda yang mengetahui keberadaan yang bersangkutan yang kami tujukan, kami mohon bantuannya untuk menyampaikan informasi ini lebih lanjut. Dan atas bantuan Anda, kami ucapkan terima kasih.
0: Info Publik Pro 1.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pendengar usai sudah kebersamaan saya menemani Anda di rangkaian acara Makassar sore ini. Ya, tepat pukul 8 kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk menyampaikan warta berita. Selamat melanjutkan aktivitas dan kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Makassar. Nanti ada rekan saya, Herma Lasari, yang akan menemani Anda di Makassar malam ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater ini sudah dilakukan maksimal.
0: Kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Basarnas menghentikan sementara pencarian bawah air terhadap korban KM Virgo Transport 8. ...11,7 juta perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar, kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pagi tadi. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pagi tadi.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
3: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
4: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI yang dipimpin oleh Bapak Presiden langsung dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera masih banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personil dengan alusista saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam sehingga kita laksanakan secara sederhana di sini, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ancaman terhadap pertahanan negara kini tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang cyber. Oleh karenanya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Kiki Purba dari Voice of Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
1: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
5: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
6: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
5: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan HUT ke-81 TNI di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dari RRI Langgur, Iren Cahyani melaporkan.
7: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur, Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
8: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
7: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Pialirahan Toknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
9: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat, dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
7: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat KAINI AIN, yakni semangat untuk saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021.
11: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan paramotor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suhario, anggota Tamtama Teritorial Disterlanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga Dirgantaraan paramotor sejak 2021 dan merupakan lulusan kursus paramotor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Praka Ronaldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Dia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021. Dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah, dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang, lumayan sulit.
11: Sementara itu, Komandan Lanut Hasanuddin Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet paramotor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasanuddin dengan jam terbang yang sangat tinggi.
12: Atas nama Praka Ronaldi, tadi melaksanakan penerbangan paramotor ya. Tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini. Itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
11: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berdedikasi penuh untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, UN Women, memperingatkan bahwa 11,7 juta perempuan dan anak di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz. Dua kondisi tersebut menurut UN Women memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Memasuki hari ke-22 operasi SAR kapal motor Virgo Transport 8, tim pencarian gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
13: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR.
14: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-22 pada Minggu 4 Oktober 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur dan potensi SAR yang terlibat. Dalam hal ini, tim SAR terus mengoptimalkan penyisiran di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menemukan korban baik melalui pencarian di perairan maupun kawasan pesisir.
13: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR yang kita dapatkan hari ini yaitu tim dari kantor SAR Palangkaraya didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya berhasil mengevakuasi 2 korban di daerah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah.
14: Sementara itu, pencarian di permukaan air yang dilakukan kantor SAR Banjarmasin dan kantor SAR Palangkaraya belum menemukan korban lainnya. Upaya pencarian tetap dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan potensi yang terlibat dalam operasi. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
15: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, usaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
14: Dengan tambahan 2 korban yang berhasil dievakuasi, jumlah korban KM Virgo Transport 8 yang telah ditemukan mencapai 190 orang dari total 243 orang dalam manifest. Sebanyak 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sedangkan 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari Banjarmasin, Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban kapal motor Virgo Transport 8. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
14: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
14: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
16: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Basarnas sendiri, untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANSD segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penerbangannya, kemudian bisa dilakukan untuk rencana service-nya.
17: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
16: Insya Allah, Bu. Insya Allah. Pasti bulan ini.
14: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pengelola kawasan industri yang dinilai menghambat pelayanan. Laporannya bersama dengan Zahrotin Altana.
18: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.
5: Komisi 7 DPR RI menilai kewenangan pengelola kawasan industri perlu diperjelas dalam RUU Kawasan Industri. Persoalan ini menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan tersebut masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Evita menegaskan persoalan tersebut perlu diatur secara jelas agar RUU Kawasan Industri dapat diterapkan secara operasional. Kepastian hukum dan pembagian kewenangan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri.
18: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan. Ini menurut kami merupakan salah satu isu yang penting, Pak, karena kita ingin mengintegrasikan semua kepentingan stakeholder yang ada. Jangan sampai pengelola kawasan menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada tenan, tapi kewenangan yang diberikan terbatas karena masih harus berhadapan dengan banyak institusi dan regulasi sektoral.
5: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyoroti kontribusi sektor industri terhadap penerimaan daerah. Ia mengusulkan agar PPH 21 pekerja industri dapat dipertimbangkan untuk dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Endang menyebut hampir 557.000 pekerja berada di Karawang, termasuk sekitar 20.000 pekerja kawasan industri. Ia juga menyampaikan potensi PBB P2 Karawang mencapai lebih dari 680 miliar rupiah. Tetapi baru sekitar 216 miliar yang terserap tahun ini.
19: Maka dengan demikian, pada forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ide gagasan, terutama bagaimana PPH 21 bagi daerah untuk dapat dipertimbangkan, PPH 21 bagi daerah untuk bagian daripada ekonomi yang tentunya langsung terlibat di Kabupaten Karawang. Kami menitipkan aspirasi kaitan dengan PPH 21 agar Karawang menjadi tempat berlangsungnya produksi pekerja di Karawang.
5: Panja RU Kawasan Industri terus menggali persoalan pertanahan, perizinan, dan koordinasi antar instansi. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan agar RUU Kawasan Industri dapat menjawab kebutuhan pengelola dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Sugiono, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pekerjaan yang telah berjalan di Kemenko PMK. Laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
20: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang di...
5: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi melanjutkan tugas Menko PMK sebelumnya, Pratikno, setelah serah terima jabatan di Kemenko PMK hari ini. Sugiono menyatakan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan, sekaligus melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih belum sempurna dan belum lengkap.
20: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh kementerian ini merupakan tanggung jawab yang mengcover kehidupan manusia Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi merupakan satu rantai pekerjaan yang spektrumnya panjang. Saya kira merupakan satu amanat yang besar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pratik yang sudah menyiapkan semuanya.
5: Sementara itu, Pratikno menyampaikan serah terima jabatan telah dilakukan dan Sugiono mulai aktif sebagai Menko PMK. Ia menyebut masih banyak agenda yang harus dikawal, serta hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas kementerian.
21: Saya kira itu aja pembuka dari saya. Banyak agenda yang harus dikawal. Pak Sugiono sudah paham betul mengenai itu dan hal-hal apa yang diperhatikan. Saya persilakan, Pak.
5: Adapun Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK menggantikan Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan kemarin. Sugiono dilantik sebagai Menko PMK yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Eliana Zara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga, di mana laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand malam ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut, kita ikuti informasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami Niar Abdul Ditiloli. Niar.
3: Dan saat ini saya berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepatnya saat ini saya berada di Tribun Media yang berada tepat di samping Royal Box atau area VIP. Dan bisa kami sampaikan saat ini kedua tim baik dari Indonesia maupun Thailand tengah melakukan pemanasan jelang laga atau pertemuan kedua tim pada final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan kami sampaikan tim Thailand, yaitu tim Thailand ini mengenakan jersey hijau hitam untuk jersey latihan ataupun pemanasan mereka, sementara untuk timnas Indonesia ini mengenakan jersey putih merah putih atau yang digunakan untuk sesi latihan ataupun pemanasan untuk warming up. Dan saya akan sampaikan dari lebih dari 69.000 dari total lebih dari 69.000 tiket yang sudah sold out atau terjual pada malam hari ini, hampir seluruhnya telah terisi untuk kursi-kursi ataupun bangku-bangku yang ada di tribun SUGBK. Dan masih ada beberapa datungul masyarakat berproses untuk masuk melalui proses pintu-pintu atau akses-akses pintu yang ada di setiap sisi tribun yang ada di SUGBK. Dan untuk pada malam hari ini, daftar susunan pemain atau DSP meluncurkan ataupun disampaikan, di mana pada malam hari ini 11 pemain yang akan atau menjadi starting 11, diantaranya untuk posisi kiper ada Emil Aldero yang dipercaya untuk menjaga ataupun mengawal gawang Indonesia. Kemudian juga ada Kevin Dix tentunya sebagai kapten tim. Lalu kemudian ada Luke Vickery dan ada Michelle Becker, ini kemudian juga disusul dengan Ole Romini dan Ragnar Oratmangun. Kemudian untuk lapangan tengah itu ada Joey Pelupesi, kemudian juga ada Calvin Verdung yang akan membantunya. Kemudian juga di area belakang masih ada Tom Hayes, ternyata diturunkan pada malam hari ini setelah sebelumnya sempat mendapatkan kartu merah pada laga kedua di penyisihan grup A kontra Malaysia pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 September lalu. Dan pada partai final ini kondisinya dalam istilahnya itu dipemutihan atau dihapuskan semua sanksi yang diberikan kepada setiap pemain yang mendapatkan sanksi di fase grup, sehingga pada malam hari ini Tom Hayes akan ikut tampil. Kemudian juga akan ada Elkan Bagot serta Justin Hubner yang akan mengisi lini belakang ataupun lini bertahan dari timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini tentu salah satu yang dinanti dari pertemuan antara Indonesia dan Thailand adalah salah satu pemain yang sangat punya pemain dari tim lawan, yaitu Thailand, yang punya kesan cukup mendalam bagi para supporter Indonesia adalah Chanathip Songkrasin. Ini salah satu pemain yang dinanti penampilannya, di mana pada konferensi pers sehari sebelumnya jelang pertandingan Chanathip sendiri menyampaikan bahwa ia cukup antusias, sangat antusias dengan menanti pertemuan ataupun tidak sabar untuk bertemu dengan timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti. Dan tentunya sebagaimana yang telah Anda tahu bahwa Presiden dari FIFA yaitu Gianni Infantino pada sore kemarin telah tiba di Jakarta dan telah melakukan sejumlah kegiatan. Salah satunya pada siang tadi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Dan pada malam hari ini tentunya akan hadir untuk menyaksikan partai final sekaligus penutupan dari FIFA Asian Cup 2026 yang edisi pertama di Jakarta. Dan dari pantauan kami di sejumlah sisi di tribun supporter yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ini sudah ada persiapan untuk koreo-koreo ataupun atraksi yang akan dilakukan oleh para supporter untuk memberikan dukungan semangat. Dan juga kami sampaikan terdengar bahwa malam ini di seluruh sisi tribun sudah mulai ada hal-hal yang disediakan. Salah satunya adalah setiap penonton yang ada di tribun ini sudah menyalakan lampu di ponsel mereka masing-masing sebagai tanda antusiasme menanti pertandingan pada malam hari ini. Dan di sisi tribun dan saya portal juara itu adalah harapan dan doa tentunya bagi pasukan Indonesia dan juga seluruh pemain timnas Indonesia dalam hari ini. Indonesia tidak hanya sekarang menjadi penyelenggara

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif,

0: masih kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, Satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mori Hermalasari kembali hadir dalam program Santapan Rohani. Malam ini kita akan bersama-sama menyimak renungan dengan tema Yesus Roh Jahat dari Orang Gerasa. Dan tentunya bersama kami akan hadir bersama Bapak Pendeta Sebastianus Baas yang akan menyampaikan materi pada malam hari ini pada tanggal 5 Oktober 2026. Untuk itu kita menyapa dahulu. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam Pak Pendeta. Baik pendengar, kami masih akan terus mencoba untuk menghubungkan dengan Bapak Pendeta. Baik Bapak Pendeta, ini kita lagi mencoba menghubungkan kembali agar pendengar bisa mendengar langsung suara dari Bapak Pendeta. Pak Pendeta, apa suara saya terdengar jelas Pak?
1: Ya, sudah dengar jelas ya. Terima kasih
0: Tuhan berkat. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta sudah hadir melalui line telepon kami dan tentunya akan memberikan materi pada malam hari ini. Tanpa memperpanjang waktu lagi, kami mempersilakan kepada Pak Pendeta menyampaikan materi dan renungan pada malam hari ini.
1: Baik. Puji Allah Tritunggal, jumpa lagi dalam acara Santapan Rohani Kristen diselenggarakan oleh Gereja GPT Alpha Omega Makassar bersama saya Sebastian dan Mbak Mori dan rekan-rekan yang ada di studio RRI Makassar. Kita awali dengan doa. Segala puja-puji, hormat, syukur, sesembahan kami hanya bagi Engkau Bapa di surga. Bagi Engkau Tuhan Yesus, gembala kami yang baik, juru selamat kami yang hidup. Bagi Engkau Roh Kudus yang menjadi sesembahan kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih di hari yang kelima bulan 10 2026. Kami ada sebagaimana kami ada karena kasih dan pertolongan Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini kami akan belajar firman-Mu melalui RRI Makassar. Tuhan memberkati alat-alat yang ada di studio RRI, rekan-rekan yang bertugas di sana. Awasilah lidah bibir hamba-Mu supaya firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat dimanapun siaran dapat ditangkap. Ampuni salah dan dosa kami, layakkan kami untuk menghampiri kekudusan-Mu. Dalam kasih Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus, firman yang memerdekakan kami, kami menyerahkan persekutuan kami ini dalam tangan kasih-Mu. Amin. Baik pendengar yang dikasih dan diberkati Tuhan, khususnya warga Kristiani, kita akan belajar bersama-sama dengan satu topik yaitu Yesus mengusir roh jahat dari orang gerasa. Itu kita temukan di dalam Markus pasal 5. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Yesus mengusir roh jahat dari orang gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah seringkali ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakannya. Siang malam ia berkeliaran di kuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, yaitu orang yang dirasuk setan, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Banyak setan itu namanya Legion. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh jahat itu keluar dari daerah itu. Ini orang yang dirasuk setan ini. Saya ulangi lagi ayat 10. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana lereng bukit, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh itu meminta kepadanya, kepada Yesus, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kabanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun ke tepi jurang, ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Puji Tuhan. Saya ulangi lagi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan mereka. Ini perlu kita garis bawahi. Mereka lebih suka piara itu babi-babi daripada Yesus ada di situ. Saya ulang lagi ayat 17. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Tetapi Yesus tidak memperkenankannya. Tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahulah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihi engkau." Selanjutnya, orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Puji nama Tuhan Yesus, pendengar yang dikasih dan diberkati Tuhan. Pelajaran apa yang kita harus belajar dari kisah ini? Kalau kita melihat di Markus pasal 4, itu dari ayat 35, Yesus bersama murid-muridnya di atas perahu. Perahu itu hampir tenggelam. Mungkin murid-murid ini berpikir, "Aduh, setelah kita turun dari perahu, berapa banyak umat yang hadir, kita bikin KKR atau kebangunan rohani besar-besaran. Entah itu di hotel yang besar atau di lapangan yang mewah." Ternyata mereka turun, mereka dapat satu orang juga miring kepalanya, dengar baik. Tapi karena satu jiwa ini Yesus mencintai dia, itu perlu kita garis bawahi. Karena dia berharga di mata Tuhan. Ini yang perlu kita renungkan. Kita bisa bayangkan saja 2.000 ekor babi itu. Kalau sekarang saya tidak tahu harga babi, kalau satu ekor tidak usah banyak. Taruhlah 5 juta saja, kali 2.000 ekor itu berapa? Dibanding dengan harga seorang pribadi, itu tidak bisa disamakan. Mengapa mereka menyuruh Yesus tinggalkan daerah itu? Mereka lebih suka kumpul dengan babi-babi itu. Babi itu juga gambarannya dengar baik. Anjing kembali ke muntanya, babi kembali ke kubangannya. Orang Kristen yang tidak takut akan Tuhan, dia hidup di dalam dosa seperti babi itu. Ini perlu kita renungkan dan kita hayati. Mari kita belajar untuk tinggalkan kebiasaan kita yang buruk. Yesus Tuhan yang kita sembah, kasihnya akan kita manusia yang berdosa, dia rela mengorbankan nyawanya. Dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga, sediakan tempat buat kita. Dia memberikan kemenangan buat kita untuk menjalani hidup ini. Kita melihat mereka lebih cinta itu, babi-babi itu, daripada satu orang ini. Orang yang sudah ditolong oleh Tuhan. Apa mereka bilang? Mereka mendesak supaya Yesus segera tinggalkan di tempat itu, supaya mereka bebas mau berbuat apa saja. Ini sangat disayangkan sekali. Warga Kristiani yang dikasih dan diberkati Tuhan, khususnya sebagai pelayan-pelayan Tuhan, mari kita belajar untuk mencintai jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada kita itu. Bukan soal kedudukannya, bukan soal kekayaannya, bukan soal apa-apanya, tapi dia berharga di mata Tuhan. Itu sebab Yesus memberikan teladan, berikan contoh yang luar biasa kepada kita, untuk kita melayani tanpa pandang bulu. Dia kaya, dia miskin, dia berharga di mata Tuhan. Luar biasa, mungkin murid-murid ini kesal, aduh, kita sudah capek-capek, perahu hampir tenggelam, berapa ribu, ratus orang yang kita harus layani. Ternyata mereka turun dari perahu, ketemukan satu orang pun miring kepalanya, alias tidak waras. Namun karena satu jiwa ini, Yesus datang mencari dia. Dan puji nama Tuhan, benar. Tuhan menolong orang ini. Tuhan membebaskan dia dari kuasa kegelapan. Dan dia menawarkan diri, mau ikut Tuhan, itu luar biasa. Dibanding dengan 10 orang kusta yang di dalam Injil Lukas itu. Tuhan sudah sembuhkan mereka 10-nya. Hanya satu yang tahu berterima kasih. Yang 9 itu tidak tahu kemana. Ini juga memberikan gambaran buat orang yang percaya. Kita punya masalah, punya persoalan. Banyak kali Tuhan Yesus tolong kita. Tapi susah kita mau menyaksikan kasih setia Tuhan. Pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Ada banyak contoh untuk kita belajar dalam Alkitab. Contohnya seorang raja namanya Raja Hizkia. Dia mengalami penyakit yang menurut firman Tuhan melalui Nabi Yesaya beritahukan supaya ke keluarganya bahwa Hizkia harus mati. Berarti ini vonis dari Tuhan, bukan dari dokter. Dan puji nama Tuhan, dia memalingkan mukanya ke dinding, berdoa dan menangis. Tuhan lihat air matanya dan Tuhan dengar doanya. Tuhan tambahkan umurnya 15 tahun. Cuma sayangnya setelah dia sembuh, dia bukan saksikan kasih Tuhan, tapi dia pamer dia punya kekayaan. Nah, ini dia. Kita lihat orang yang dirasuk setan tadi. Dia tawarkan diri. Bukan Yesus tidak mau, tapi Tuhan ingatkan dia. Pergi dan bersaksi kepada keluarga rumah tanggamu itu, keluargamu itu. Jadi dia boleh menjadi berkat, kalau saya boleh katakan. Dia tidak pernah ikut som, ikut belajar Alkitab. Dan luar biasa dia boleh menjadi seorang penginjil. Saya ulang lagi ayat 17 tadi. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu itu Yesus naik ke dalam perahu. Orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, bukan larang. Tetapi Yesus berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Perhatikan ayat selanjutnya. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. dan mereka semua menjadi heran. Dia menjadi satu kesaksian. Orang yang tadinya tidak ada diperhatikan lagi. Tapi Yesus sangat peduli setelah dia dilepaskan dari roh jahat legion itu. Dia bersaksi tentang kasih karunia Tuhan. Harusnya kita sebagai warga Kristiani, Tuhan Yesus sudah menolong kita, sudah bebaskan kita dari dosa. Banyak hal yang kita terima dari Tuhan. Tapi seringkali kita lupa mengakui Tuhan kita Yesus Kristus, itu dia. Tuhan Yesus bilang apa? Siapa yang malu mengakui aku di depan manusia, aku juga akan malu mengakui dia di depan Bapa di surga. Kalau saya dan saudara masih ada sampai menit ini, detik ini, bukan karena kuat dan gagah kita dengar baik. Itu semata-mata karena pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia tidak memilih orang besar. Ini luar biasa. Semua dia cinta kita semua. Dia tidak hanya melihat ini orang yang punya kedudukan, tidak. Semua dia cinta semua. Dalam kitab Ayub pasal 34 ayat 19 bunyinya begini. Tuhan tidak memihak kepada para pembesar dan tidak mengutamakan orang yang terkemuka daripada orang kecil. Karena mereka sekalian adalah buatan tangannya. Pendengar ini kasih dan diberkati Tuhan Yesus. Kita semua berharga di mata Tuhan. Khususnya kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan dengan baik. Jangan hanya orang yang punya kedudukan, orang yang punya kekayaan. Wah, kita sambut mereka, kita layan mereka. Tapi kalau orang-orang yang tidak punya apa-apa, ini perlu kita bertobat. Mengapa? Karena satu jiwa itu mahal di hadapan Tuhan. Motivasi kita Tuhan panggil dan pilih kita untuk apa? Untuk melayani. Untuk mengasihi jiwa-jiwa. Membawa jiwa-jiwa kembali kepada jalan yang benar. Bukan untuk mencari kedudukan. Bukan apalagi untuk mencari duit. Bukan kita sombong. Ya harusnya kita belajar. Kita ini hamba Tuhan, bukan hamba duit. Kita lihat pengalaman murid-murid mereka kesal mungkin. Aduh, hanya satu orang yang tidak waras. Dengan murid-murid di atas perahu, bayangkan saja. Tapi karena satu orang ini, Tuhan Yesus cinta dia. Dan puji nama Tuhan, setelah dia dilepaskan, dia boleh menjadi satu kesaksian, itu dia. Jadi selama Tuhan sudah menolong saya, Tuhan sudah menolong saya dan saudara, apa yang kita buat dalam hidup kita ini? Paulus katakan kepada jemaat Filipi pasal pertama ayat 21 itu, mati adalah untung, tapi hidup untuk Kristus. Jadi dengan kata lain, kalau saya dan saudara masih ada, masih bisa berkarya, masih bisa melaksanakan tugas kita, bahkan masih bisa bernapas, itu karena Tuhan kita Yesus Kristus dengan baik. Roma 11 ayat yang terakhir itu, segala sesuatu dari Tuhan Yesus, oleh Tuhan Yesus, untuk Tuhan Yesus, bagi Tuhan Yesuslah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasihnya tidak pernah berubah. Kalau manusia ya, kadang-kadang itulah jatuh bangun. Istilahnya ada uang abang saya, tidak ada uang abang melayang, abangnya payah, itu dia. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga percayakan kami boleh melayani, menggembalakan mereka di rumah sakit tadi. Kalau tahun ini selesai, sudah 46 tahun. Lebihlah. Ya. Puji nama Tuhan. Sebagian mereka dipindahkan dari rumah sakit Sayang Rakyat. Di sana saya sebulan sekali. Tapi kalau di rumah sakit tadi itu dulu dua kali, hari Rabu dan hari Sabtu. Tapi dua tahun belakangan ini, dengan melihat juga situasi keadaan itu, sehingga hanya hari Rabu saja. Rabu itu karyawan. Mereka berharga di mata Tuhan. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Kita sudah lihat ayat Tuhan yang memberikan. Ini satu pelajaran berharga buat kita sebagai pelayan Tuhan. Mereka cuma jadi mahal, sebab apa? Sebab sudah dibeli dengan darah anak domba atau darah Kristus. Jadi setiap mereka berharap dari Tuhan, untuk kita harus laksanakan tugas kita sebagai hamba atau layan Tuhan. Itu Adam. Saya lebih dulu sebagai hamba. Tidak boleh saya membeda-bedakan. Mereka di hadapan Tuhan harganya sama. Harga yang sudah dibeli dengan darah anak domba itu harga yang mahal. Ini satu evaluasi buat kita untuk kita menjalani hidup ini. Kita dipanggil dan pilih untuk melayani raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Upah kita nanti di surga. Bukan sombong. Pelayanan kita, Alkitab mengatakan, jadi payah kita tidak sia-sia. Kalau Tuhan kasih kita kekuatan, kesehatan untuk dapat hidup ini, Paulus kata, dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Bagi Tuhan Yesus kemuliaan sampai selama-lama. Kalau sampai saat ini, menit ini, detik ini, saya dan surat masih ada, masih bisa berkarya. Masih diberikan nafas hidup ini, itu karena pemberian Tuhan. Ada banyak orang yang maaf saya di rumah sakit, pembernapas tidak bisa, harus menggunakan alat pernapasan itu. Saya dan saudara bagi Kristen, khususnya pelayan-pelayan Tuhan dengan baik. Kalau kita masih beraktivitas, masih kita kekuatan, untuk apa hidup ini? Itulah Paulus bilang, mati adalah untung, tapi hidup untuk Kristus. Kita hidup bukan sino untuk gereja kita, sinode kita saja, tapi kita hidup untuk menyaksikan siapa Tuhan Yesus yang kita layani. Siapa Tuhan Yesus yang kita sembah. Dia mengasihi seisi dunia ini. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dunia akan akadnya tunggal itu Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya dengan baik, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Hidup di dunia ini hanya numpang sementara. Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Selama kita masih hidup ini, untuk apa hidup ini? Itu kembali jawabannya ada dalam Injil Paulus kata. Kalau aku hidup, hidup untuk Kristus. Menyaksikan kasih setia Tuhan sebelum Tuhan datang pada kali itu. Pikir saja orang ini yang tadinya sudah tidak ada lagi, tapi punya nama Tuhan dia bisa menjadi berkat di kampungnya sendiri. Daripada ada banyak orang lain sudah ditolong oleh Tuhan tapi lupa daratan. Ini yang menjadi persoalan. Saya dan saudara masih ada. Bukan kekuatan gagal kita, tapi kena itu pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang tidak pernah berlomba dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kiranya pelajaran yang berharga malam hari ini memotivasi kita semua untuk melayani mereka tanpa pamrih, tanpa pandang bulu. Mereka punya kerudung, mereka mungkin orang punya besar. Di muka Tuhan itu sama untuk kita belajar. Tuhan Yesus sayang, Tuhan berkati kita semua. Kita juga akan menantikan kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Kita tidak tahu kapan. Dunia ini sedang bergelora, bencana alam, gempa bumi. Banyak masalah yang terjadi di bawah kolong langit ini. Itu dinubuatkan dalam firman Tuhan. Tinggal kita melihat situasi yang terjadi saat ini. Bukan menyerang pribadi, tapi untuk kita semua, untuk awas-awas. Sebelum kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Tuhan memberkati kita semua, kita akan masuk dalam doa. Bapa kami bersyukur dan terima kasih malam ini kami sudah belajar firman-Mu. Roh Kudus tolong kami supaya kami menjalani tugas dan tanggung jawab kami. Kepada siapapun, orang manapun, orang yang mungkin tidak diperhatikan. Tuhan tolong kami. Sebagaimana Tuhan sudah menolong orang yang kerasukan setan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kebenaran firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Khususnya pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan boleh memanggil dan memilih kami untuk melayani Engkau. Dan melayani umat yang Engkau sudah tebus dengan darah-Mu. Kami berdoa buat RRI seluruh Indonesia. Tuhan memberkati pimpinan dan kru yang bekerja. Secara khusus RRI Makassar. Pimpinan dan kru, anak-anak yang Tuhan karuniakan. Tuhan memberkati kekuatan kesehatan jasmani dan rohani. Biarlah RRI tetap eksis untuk memberitakan informasi, baik informasi sekuler juga informasi rohani seperti malam hari ini. Kami berdoa buat pemerintahan kami, presiden, wakil, para menteri, gubernur, wali kota, kepala daerah, para camat, lurah, kepala desa, RT dan RW, tiga angkatan bersenjata darat, laut, dan udara, dan kepolisian, Mereka yang bertugas di kemanusiaan, dokter dan perawat, berikan mereka kekuatan secara ekstra. Mereka mengalami bencana alam, entah itu di daratan Flores, di Kalimantan, kebakaran, gempa bumi, gunung meletus, banyak hal Tuhan. Tuhan tolong supaya kami boleh melihat situasi dunia ini terjadi. Untuk kami kembali kepada firman-Mu. Tinggalkan kefasikan dunia ini dan taat kepada firman-Mu sambil menantikan kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Berkati pemerintahan kami yang ada di Sulawesi Selatan, gubernur bersama jajarannya, wali kota bersama jajarannya. Kami sebagai warga yang ada dalamnya juga, Tuhan tolong kami untuk taat kepada pemerintahan kami yang sah. Terpujilah Tuhan kami, Yesus Kristus, gembala kami yang baik. Juru selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin, amin. Ya, puji nama Tuhan. Memori saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Sebastianus Baas atas renungan dan pesan rohani yang telah disampaikan pada malam hari ini. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan dapat menjadi renungan bagi kita semua serta mengingatkan kita akan kuasa dan kasih Tuhan dalam kehidupan. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Pendeta atas waktunya dan penyampaian materinya.
1: Terima kasih.
0: Dan pendengar, terima kasih juga masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Untuk itu, saya pamit undur diri bersama rekan saya Zed Daning di meja operator. Sampai jumpa di Santapan Rohani di pekan depan. Selamat malam.
1: Tuhan berkati. Terima kasih.

0: Pendengar masih bersama saya Mori Hermalasari dalam Makassar Menyapa malam ini, dan setelah kita menghadirkan di ruang dengar Anda santapan rohani, kami akan menghadirkan sebuah drama radio dari produksi RRI Sumenep di mana membahas dengan judul Sebelum Terlambat. Nah, seperti apa kisah Sebelum Terlambat yang dimaksud? Mari kita simak bersama di ruang dengar Anda drama radio untuk tanggal 5 Oktober 2026.
1: Malam ini bukan hujan yang jatuh paling deras, melainkan air mata seorang ibu yang tak sanggup menghentikan keputusan suaminya sendiri.

0: Tolong dengarkan saya sekali ini saja.
1: Sudah, Bu. Besok semua keluarga calon datang. Semua sudah saya putuskan.
0: Dan itu anak kita, Pak. Bukan barang yang bisa kita serahkan demi menutup rasa takut.
1: Ibu kira ini mudah buat saya. Setiap hari saya dengar omongan orang, tatapan tetangga, bisik-bisik yang seolah bilang anak kita ini masalah. Saya ini ayah. Saya takut kalau satu kesalahan kecil saja terjadi, nama keluarga kita hancur. Kalau dia pulang terlambat, kalau ada yang memfitnah, siapa yang akan berdiri di depan mereka? Saya, Bu. Saya bukan orang yang berilmu. Saya tidak punya banyak harta. Yang saya punya cuma cara lama yang diajarkan orang tua saya. Menikahkan anak perempuan cepat. Katanya bisa melindungi. Katanya itu jalan paling aman. Saya takut dia hancur, Bu. Takut masa depannya rusak. Takut. Saya takut gagal menjadi anak.
0: Jangan-jangan yang Bapak lindungi bukan anak kita, tapi rasa takut Bapak sendiri.
2: Sore tadi saya bertemu Bu Lina. Dia dengar rencana kita dan minta izin ingin datang malam ini.
1: Untuk apa?
2: Katanya ada cerita yang perlu kita dengar.
1: Kalau cuma cerita, itu tak akan mengubah keputusan saya.

0: Duduklah, Bu. Tolong.
1: Maaf, saya datang malam-malam. Saya tidak akan lama. Saya tidak datang untuk melarang. Saya datang karena saya pernah menjadi anak itu. Waktu itu, umur saya bahkan belum paham apa artinya menjadi istri. Saya masih ingin sekolah, masih ingin tertawa dengan teman-teman. Tapi semua itu berhenti saat saya dipanggil perempuan dewasa. Setiap malam saya takut, bukan pada suami, tapi pada tubuh saya sendiri yang belum siap menerima apapun. Saya sering sakit, sering menangis diam-diam. Tapi saya tidak tahu harus mengadu ke siapa, karena semua orang bilang, ini sudah kewajibanmu. Saat saya hamil, saya pikir penderitaan akan selesai, ternyata tidak. Anak saya lahir terlalu lemah. Dokter bilang tubuh saya belum siap. Saya kehilangan dia sebelum sempat memeluknya.

Sejak itu, saya hidup dengan rasa bersalah yang bukan milik saya. Saya kehilangan sekolah, kehilangan masa muda, kehilangan kepercayaan diri. Dan sampai hari ini, setiap melihat anak perempuan

kecil, saya selalu bertanya, kenapa dulu tidak ada satu orang pun yang cukup berani berkata, tunggu dulu. Astagfirullah.

0: saya tidak ingin anak saya hidup seperti Bu Lina, menanggung keputusan yang bukan pilihannya. Pernikahan ini kita batalkan.
1: Terima kasih, Pak. Karena akhirnya Bapak memilih menjadi ayah, bukan penjaga gengsi.

pernikahan dini sering lahir dari rasa takut. Takut pada omongan orang, takut pada masa depan. Namun ketahuilah, rasa takut orang tua tidak boleh dibayar dengan masa depan anak. Berhentilah sebelum semuanya terlambat.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 era di Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
2: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
4: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Ya, paruang dengar Anda kembali di edisi hari ini. Anda masih bersama kami dan teman saya Arman, Bendara untuk Indonesia di sesi Ngobras, ngobrol bareng komunitas ya. Saya bersama narasumber kita yaitu dari Persatuan Penulis ya, Satu Pena.
2: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
5: FM kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Kali ini kami akan hadirkan di ruang dengar Anda Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan kali ini kami akan hadirkan kembali siaran dan ngobrol bareng komunitas Bridge English Meeting Club Indonesia atau BMC. Dan tentunya bersama narasumber kami yaitu founder of BMC RD Syam dan Head Communicate Community Ismail dan Miftahul Jana selaku bendahara. Tentunya siaran ini bisa Anda dengarkan di RRI Digital yang dapat di-download di App Store dan Play Store Anda. Dan tetap bersama kami dan selamat mendengarkan obrolan bersama komunitas BMC, Bridge English Meeting Club Indonesia.
6: Nah, pendengar masih bersama Mori dan kali ini kita masuki program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Nah, hari ini kita bersama salah satu komunitas bahasa Inggris yang ada di Makassar. Nama komunitas ini Bridge English Meeting Club Indonesia atau BMC. Nah, kayak gimana sih ini komunitasnya? Terus apa aja sih kegiatannya? Pasti pendengar penasaran dong. Dan mungkin juga ada beberapa pendengar yang penasaran juga kayak, oh ada komunitas bahasa Inggris, bisa nih ikut belajar bahasa Inggris atau ngapain ya kegiatannya? Nah, sebelum kita bahas dulu lebih dalam, kita kenalan dulu nih sama narasumber kita dari komunitas BMC-nya sendiri. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam.
7: Halo, selamat malam Kak.
6: Wah, rame nih. Ini rame langsung diserbu nih Mori. Oke, kita sapa dulu deh dari foundernya dulu nih, dari RD Syam.
7: Iya, boleh.
6: kita panggilannya gimana? Panggilannya siapa nih? RD atau Sam?
8: Sam aja, Sam.
6: Oke, okay, Sam. Semi gitu.
8: Iya, semi.
6: Oke, bersama Kakak Sam selaku foundernya yeah, BEMSI.
8: Betul sekali.
6: Oke, okay, sebelum kita lanjut lagi, kita sapa lagi nih yang di sebelahnya nih. Ada Ismail.
9: Iya, Ismail.
6: Sebagai apa Ismail?
9: Sebagai kepala komunitas di BEMSI.
6: Oke, okay, sebagai kepala komunitas. Panggilannya Mail nih.
9: Mail boleh, Mail. Saya kan juga ada panggil Il.
6: Oh, gitu. Ada Is gitu.
9: Untuk kenyamanan ya.
6: Baik, selanjutnya kita sapa lagi nih. Ada Mita. Oke, suaranya kecil banget kayaknya Mita, kayaknya karena paling kecil kayaknya suara juga jadi kecil ya.
9: Jadi.
6: Coba tahu.
10: Perkenalkan, nama saya Mita. Saya menjabat sebagai bendahara BEMSI.
6: Wah, ini yang uangnya banyak nih guys. Kira-kira lihat mana ya? Oke, di sini kita sudah ada bersama foundernya, head community-nya, dan bendahara. Lengkap nih. Kalau secara komunitas ini sudah paket lengkap ya. Berarti kita bisa kulik-kulik nih tentang komunitas BEMSI.
8: Iya,
6: BEMSI. Mm-hmm. Jangan sampai salah ya. Takutnya N
8: jadi BEMSI ya.
9: BEMSI.
6: Oke. N-nya mau diketahui dong bagaimana nih berdirinya ini BEMSI. Oke. N-nya mau diketahui dong bagaimana nih
8: BEMSI. Puncak dari seseorang itu dikatakan apa ya namanya berdampak adalah ketika dia memiliki manfaat seluas-luasnya untuk orang dan bisa memiliki amal jariah.
9: Betul. Oh,
6: Masya Allah.
8: Nah, apa sih hubungannya amal jariah? Karena program BEMSI itu adalah non-profit, tidak berbayar, dan ini bisa berdampak dan bisa dari generasi ke generasi. Kemudian saya berpikir, saya adalah pelaku meeting club sebelumnya, dahulu ya kan. Kemudian jurusan bahasa Inggris juga, kemudian berkecimpung memang juga di dunia bahasa Inggris. Langsung saya kepikiran kenapa saya enggak memberdayakan orang aja, kenapa saya enggak nerusin aja, kenapa saya enggak buat legacy, warisan gitu ya. Tapi ini non profit gitu. Nah kemudian setelah saya hubungkan puzzle-nya ini make sense sih. Insya Allah dengan ini bisa buat amal jariah.
6: Amin. Masya Allah sekali founder kita ini ya. Tetap membutuhkan manfaat, memberikan manfaat yang tidak membebani ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, selanjutnya nih kalau misalnya tadi tentang non-profit. Nah, bagaimana maksud terbentuknya ini kan karena non-profit. Bagaimana menarik orang tadi dari non-profit ini?
8: Iya, siap. Jadi awal terbentuknya ini saya sebetulnya termasuk orang gila sih. Iya, gini. Iya, saya menyebut saya diri saya orang gila gitu. Kenapa sih ngapain mau capek-capek gitu kan? Capek-capek enggak profit gitu, enggak ngehasilin duit kan. Maksudnya kalau secara logika kan mungkin buang-buang waktu ya, mungkin ke orang tapi tidak dengan saya. Karena memang mindsetnya berbeda gitu. Nah, ini terbentuk itu tidak langsung begitu, Kak. Jadi saya sendiri aja gitu. Saya sendiri kemudian melahirkan penerus pertama, pengurus pertama gitu. Dan mereka adalah pengurus pertama. Dan ini pengurus pertama mereka itu belum cukup 1 tahun ya.
9: Belum.
8: Kemudian karena seleksi alam waktu itu bayangin aja saya sendiri loh kemudian mengadakan open recruitment gitu kan. Singkat cerita adalah bahwa di hari H penerimaan itu ya saya sendiri gitu merekrut mereka, saya yang mewawancarai, presentasi dan sebagainya, akhirnya mereka masuk. Namun dari 100 itu sekarang yang aktif hanya 15.

0: tanggal 24 Agustus, 24 atau 25 Agustus hari Minggu. Itu pertemuan pertama.
1: Oke, okay, first date.
0: Jadi pertemuan pertama itu saya adakan karena ini sifatnya BMC ini no maiden, gitu, jadi pindah-pindah gitu kan. Jadi pertama kali saya adakan ini, saya belum mengatakan kami ya, karena saya sendiri, saya mengadakan ini pertama kali, pertemuan pertama itu di gedung J Unhas.
1: Di Unhas, baik.
0: Karena memang gedung J Unhas itu biasa dipakai oleh komunitas bahasa Inggris terdahulu, zaman-zaman dulu-dulu gitu kan, zaman-zaman milenial gitu. Di situ akhirnya saya terpikir untuk kesana gitu di pertemuan pertama, kemudian pertemuan keduanya itu di Taman Unhas. Jadi dengan cara tradisional aja nge-broadcast, ngajak orang secara manual, ya udah akhirnya mereka datang sekitar 10 orang, kemudian wah alhamdulillah 10 orang, pekan depan harus 11 minimal gitu kan. Akhirnya pekan kedua lebih banyak, pekan ketiga lebih banyak, pekan keempat lebih banyak. Akhirnya ada satu waktu atau setelah 2 bulan setelah itu saya lakukan open recruitment.
1: Oh, berani membuka rekrutmen besar-besaran ya?
0: Iya, di bulan Oktober ya, kalian ya. Iya, seperti itu.
1: Oke. Nah, ini kan kita bertanya ke foundernya nih, bagaimana dia merintis komunitas ini. Sekarang kita coba tanya lagi ke anggotanya yang sekarang menjabat sebagai head community dan bendahara. Bagaimana sih awal mulanya kalian tertarik untuk ikut komunitas ini sendiri?
2: Baik, kalau dari saya sebenarnya kan di bulan Agustus nih, saya kan pernah ke sana pergi belajar bahasa Inggris. Nah, saya pikir kalau kan pulang saya kosong, saya tidak ada, jadi saya memang berniat dari awal sebelum, bahkan sebelum saya ke sana sudah memang ada niat untuk gabung di komunitas bahasa Inggris. Tepatnya memang untuk kayak meningkatkan bahasa Inggris lagi supaya tidak lupa kan kalau kita belajar bahasa juga. Kalau kita tidak gunakan, ya otomatis itu kan kita akan lupa. Jadi pada saat kebetulan, sebenarnya ini saya dapat link itu dari grup. Ya, kebetulan ada teman yang share ke dalam grup. Why not ya nggak gabung di sini? Kebetulan saya juga mencari sebuah komunitas. Nah, akhirnya saya gabung di bulan itu dan saya datang memang pada saat itu. Dan kebetulan ada banyak, lumayan banyak ya kasih yang datang pada hari itu. Jadi itu awal mula saya ingin bergabung dan memang saya juga ingin saling berbagi, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Dan memang itu menjadi niat awal dan tujuan awal saya bergabung di komunitas bahasa Inggris. Ya, baik. Seperti itu kan.
1: Tapi ini komunitas pertamanya Ismail atau sebelumnya pernah ikut komunitasnya juga?
2: Sebelumnya pernah ikut di komunitas di Pare, tapi hanya jadi sebagai partisipan saja, peserta saja, bukan sebagai pengurus. Dan kalau di BMC menjabat sebagai pengurus.
1: Baik. Berarti sebelumnya juga komunitasnya komunitas bahasa Inggris atau?
2: Ya, komunitas bahasa Inggris.
1: Oh, memang tertarik bahasa Inggris atau memang kuliahnya juga bahasa Inggris saat ini?
2: Kuliahnya tidak ada hubungan dengan bahasa Inggris sebenarnya karena ekonomi. Okay. Tapi karena memang kayak bahasa Inggris ini sebagai, saya pikir sebuah pendorong bagi karir untuk masa depan, bisa bagaimana misalkan kita ingin berkuliah di luar negeri pasti kan membutuhkan bahasa Inggris,
0: portofolio
2: tempatnya skill. Juga ketika kita ingin mendaftar bekerja misalkan di perusahaan-perusahaan itu kayak BUMN dan lain-lain, itu memerlukan skill bahasa Inggris yang mahir pastinya. Jadi itu menjadi dasar bagi saya untuk kenapa saya tertarik untuk belajar bahasa Inggris.
1: Karena di kuliahnya nggak ada bahasa Inggris. Tapi ngomong-ngomong ini kan tadi ngomongnya bagian ekonomi.
2: Iya.
1: Kayaknya tertukar gak sih posisinya dengan Mita? Karena tadi kalau Mita sendiri bilangnya dia alumni dari bahasa Inggrisnya UNEM. Ya. Oke, kalau dari Mita sendiri gimana nih, kenapa bisa tertarik untuk bergabung selain karena pasti jurusannya juga ya?
3: Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi hal pertama kali itu adalah kan saya adalah brandingnya lulusan bahasa Inggris. Gimana orang itu melihat bahwa oh saya lulusan pendidikan bahasa Inggris, saya pintar berbahasa Inggris.
1: Iya betul.
3: Tapi nyatanya saya masih belum lancar dalam hal speaking gitu. Jadi saya cari sesuatu hal yang wadah untuk belajar hal seperti itu gitu. Walaupun memang background saya adalah sebagai guru, tapi saya hanya berfokus pada bahasa Inggris teacher and to student. Seperti itu, tidak speaking terhadap hal-hal umum seperti itu. Jadi ya udah di situ papa saya saranin gitu, lihat di HP-nya gitu kan. Ini ada grup, mau join enggak gitu. Oh, kayaknya bagus deh. Ya udah saya join.
1: Dari sarannya papa.

0: Okay. Tapi akhirnya benar-benar ketika gabung di komunitas ini gimana perasaannya? Maksudnya nggak menyesal atau oh malah saya makin senang gitu?
1: Betul banget, jadi waktu saya gabung itu saya merasa ya lebih termotivasi untuk terus belajar gitu. Saya merasa bahwa oh saya ternyata masih belum punya apa-apa gitu. Itu saya jadi setiap kali ada mau diadakan offline meeting atau mungkin online meeting, saya belajar dulu, saya belajar kosakata dulu gitu. Saya belajar vocab dulu dan ya itu sangat menguntungkan bagi saya.
0: Wah, berarti setiap kegiatannya bakal ada nih ngomong bahasa Inggris atau bagaimana? Wah penasaran nih pasti pendengar. Nih kegiatannya apakah ngomong bahasa Inggris aja atau kegiatan-kegiatan lainnya berhubungan dengan bahasa Inggris? Nah sebelum kita lanjut dulu nih buat bahas apa aja sih kegiatan di BMC ini dan kapan aja sih kegiatannya, terus bagaimana sih bisa ikut gabung gitu. Kita kasih jeda dulu buat pendengar ya, biar pendengar habis ini santai terus dengerin lagi keseruan kita bersama. Jadi untuk itu pendengar jangan kemana-mana, tetap di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Masih dari Jalan Riburane 3 Makassar dan ditemani bersama Mori dalam program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Dan kita masih bersama komunitas Bridge English Meeting Club Indonesia atau BEMC. Nah, kita lanjutin lagi nih pembahasan kita. Karena tadi kita sudah pengenalan bagaimana terbentuknya, terus kenapa alasannya bisa mau ikut. Nah, pasti pendengar juga penasaran nih, kegiatannya seperti apa sih, dan terus kapan aja, dan ngapain aja, gitu. Boleh nggak dijelaskan dulu?
1: Ya, boleh. Ya, jadi kalau ngomongin tentang kegiatan BEMC secara garis besar itu ada tiga. Jadi ada a weekly offline meeting, ada online meeting, dan ada calendar event.
0: Okay.
1: Nah, calendar event itu salah satunya adalah open recruitment, kemudian inaugurasi, kemudian visit media seperti ini, ya kan? Foto studio, apapun yang sifatnya produktif kayak gitu-gitu. Dan calendar event itu tidak selalu bersifat akademik atau pelajaran, enggak. Kadang kita juga ada wisata kuliner, jalan-jalan. Pokoknya kalender event itu adalah memuat aktivitas supaya kita produktif gitu. Nah, itu. Kemudian untuk offline meeting itu adalah yang weekly, yang gongnya di situ, yang memang ngebentuk orang supaya bisa bahasa Inggris. Karena weekly itu sifatnya reguler, weekly meeting gitu. Jadi weekly meeting ada dua, ada offline, ada online. Ketika orang datang belajar offline, terus, maka otomatis akan lebih mahir berbahasa Inggris.
0: Lebih terasah gitu ya.
1: Terasah maksudnya ya. Dan untuk weekly offline meetingnya itu, ya kita menitikberatkan ke belajar komunikasi atau speaking. Namun memang ada rundown acaranya.
0: Wow. Gimana nih rundownnya? Bisa gak dijabarkan nih rundown kegiatannya? Biar pendengar tahu juga nih, pas datang,
1: ada bayangan.
0: Tahu nih. Iya betul.
1: Ya, jadi rundown acaranya itu pertama dibuka dulu oleh MC, kemudian ada sesi motivasi, ya kan? Dan setelah itu ada self introduction atau pengenalan diri, kemudian ada ice breaking dulu, ya. Setelah ice breaking ada pembagian grup, ya kan? Small group, ya, small group. Setelah small group itu orangnya dipecah-pecah gitu.
0: Bentar, orangnya dipecah-pecahnya gimana
1: dibagi,
0: nih?
1: Dibagi gitu. Dibagi. Ya, jadi misalnya kalau orang yang hadir itu ada 30 orang, maka kita akan bagi menjadi 6 kelompok gitu. Dan kemudian akan membahas topik yang kita bahas. Nah, setelah itu disatukan kembali menjadi dua baris, dua line maksudnya. Okay. Ya. Dua line, ada yang pro, ada yang kontra. Masuk ke sesi debat. Nah, setelah sesi debat ini, kemudian apa ya namanya, pembawa acara menyimpulkan, tapi tidak untuk memenangkan, enggak, menyimpulkan aja supaya jadi insight ya. Nah, selepas itu ada sesi lagi yang namanya building skill. Nah, building skill itu adalah orang salah satu yang in charge di situ akan memberikan edukasi mengenai pelajaran bahasa Inggris seperti grammar, ya kan, sintaks dan sebagainya. Nah, setelah itu kemudian ada namanya entertainment ya. Jadi orang yang punya bakat bisa menampilkan bakatnya gitu, misalnya menyanyi, akustik, puisi, pantomim dan sebagainya. Nah, setelah itu ada lagi nih, jadi tidak berhenti sampai di situ. Setelah entertainment ada
2: announcement.
1: Announcement itu adalah siapapun yang punya informasi, misalnya informasi beasiswa, pameran pendidikan dan sebagainya, akan mengumumkan sebagai bentuk share info ke siapapun yang duduk di situ. Nah, setelah itu kemudian MC mengambil alih, menutup dan selesai deh. Itu rundown-nya secara
0: rundown-nya. Wah, seru nih kegiatannya. Kalau dari rundown tadi itu pikirannya gak mungkin 1 jam atau 2 jam gitu.
1: Jadi kita conduct the meeting itu mulai dari jam 1 sampai jam 5.
0: Sekitar 4 jam.
1: Non-stop.
0: Dengan rundown tersebut kayaknya lebih seru ya. Dan kayak udah tergambar nih, oh nanti saya akan kegiatannya begini, begini. Tapi ada satu pertanyaan mulai tadi tentang pembahasan topik. Nah, topiknya itu apakah seputar entah politik nih biasanya orang tempat nih, atau tentang pendidikan atau topik-topik ringan lainnya?
1: Kalau untuk topik tiap pekannya pasti berbeda dan topiknya itu random dari semua hal. Jadi topiknya itu sifatnya universal. Jadi misalnya besok kita akan membahas mengenai social needs. Social needs itu adalah kebutuhan sosial. Seperti kebutuhan untuk rekreasi, beribadah, berkomunitas, berorganisasi itu social needs itu.
0: Wow. Nah,
1: jadi sebelum-sebelumnya kita bahas tentang Happy New Year, ya kan. Kemudian ini nanti kita akan bahas ini countdown to Ramadan, ya kan.
0: Oh iya, bentar lagi
1: dan
0: Ramadan.
1: Dan sebagainya. Jadi topiknya itu semua bisa masuk.
0: Baik, berarti universal. Dan sebenarnya dibilang ringan juga enggak sih, tapi dibilang berat juga enggak mau berat ya. Nah,
1: levelnya ada semua, mulai yang paling receh sampai yang paling susah.
0: Dan topik ini tuh dalam bentuk bahasa Inggris?
1: Ya, yeah, speaking.
0: Berarti nanti dipresentasikan dalam bentuk bahasa Inggris?
1: Dalam bentuk bahasa Inggris, namun yang datang itu disesuaikan dengan level kemampuan bahasa Inggrisnya. Mau 1%, mau 99%, bebas. Mau 50%, boleh dicampur-campur.
0: Kalau saya 0% gimana?
1: boleh. Pom bensin ya, dari nol.
0: Jadi pas masuk komunitas, jadi saya bisa belajar kan. Jadi boleh, dari nol bisa naik sedikit. Gitu. Terus tadi tentang, selama London berarti kegiatannya harus ngomong bahasa Inggris atau enggak nih?
1: Do not hesitate to mix your language. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk mencampur bahasanya. Jadi disesuaikan dengan level kemampuan bahasa Inggris seseorang.
0: Okay.
1: Apakah yang in charge atau bertugas sebagai pengisi acara ataupun partisipan gitu.
0: Oh, walaupun nanti ngomongnya kayak which is ini atau literally.
1: Tapi seiring berjalannya waktu itu akan naik progress gitu.
0: Iya. Berarti, tapi ada enggak sih nanti setelah kegiatan ini namanya kayak penilaian untuk oh yang ikut ini sudah sampai sini levelnya gitu. Biasanya kan kalau misalnya di kegiatan les bahasa Inggris kan ada tingkat-tingkatannya. Nah, bagaimana dengan di komunitas ini?
1: Ya, karena komunitas ini sifatnya dia kan untuk join di sini kan ada dua cara. Pertama jadi partisipan, kedua adalah jadi pengurus. Nah, untuk target itu tidak mengikat gitu. Jadi tidak ada ikatan, tidak ada target untuk partisipan. Targetnya adalah menarget diri sendiri aja gitu.
0: Oh, menarget diri iya. sendiri.
1: Jadi baik. Semakin rajin datang ya semakin kita akan improve dong. Semakin jarang kita datang ya improve-nya juga kurang gitu. Jadi targetnya lebih ke dikembalikan ke individu masing-masing seperti itu. Karena ini kan bukan berbayar. Kalau berbayar kan kita menawarkan jasa, kita dibayar, maka kita akan bertanggung jawab untuk menarget improve-nya. Gitu. Jadi lebih ke kesadaran masing-masing sih.
0: Kesadaran itu. Untuk belajar dan mengembangkan diri masing-masing. Terus tadi ada pembahasannya tentang kegiatan online. Nah, kalau online sendiri gimana?
1: Boleh.
0: Kegiatan
1: boleh.
0: Apa sih setiap minggu?
2: Boleh. Jadi selain dari offline tadi, kami juga ada kegiatan yang online di mana kita sebelum misalkan setelah weekly offline itu misalnya hari Senin atau Selasa Rabu itu sudah diupload misalnya linknya untuk bergabung dan dalam dalam Zoom itu nanti kita biasanya pakai Google Meet bisa pakai Zoom dan kita akan membahas satu topik. Nah, pastinya topiknya yang menarik dan fun ya. Dan juga ketika bergabung dalam Zoom itu akan dibuka oleh MC juga moderator dan nantinya akan dibagi beberapa grup. Nah, kemudian itu dipisah misalkan 5 orang dalam satu grup. Nah, kemudian membahas topik yang diberikan yang disediakan nantinya. Dan setelah itu setelah diskusi kita akan kembali lagi digabungkan lagi menjadi satu dan kayak ada kesimpulan dan berbagi kesan-kesan, insight dan lain sebagainya. Seperti itu sedikit gambaran yang bisa saya jelaskan untuk terkait dengan weekly online meetingnya.
0: Oh, berarti kalau untuk meeting online itu udah harus di hari Minggu. Tadi kalau dibahas hari Minggu kan kegiatan offline.
2: Kalau weekly online meetingnya itu malam Sabtu.
0: Nah, malam Minggu.
2: Ya. Malam Sabtu Jumat.
0: Oh, Jumat. Oh iya.
2: Malam Sabtu. Nah, biasanya setiap weekly online meeting itu setiap malam Sabtu diadakan.
0: Baik. Nah, sekarang kita bertanya dengan Ibu Bendahara nih. Ini kan ada kegiatan non-profit. Nah, bagaimana sih untuk kegiatannya? Kan karena non-profit apakah pakai sponsor atau investor gitu? Dan kegiatan ini pasti adalah mengeluarkan biayanya. Betul. Juga. Boleh nggak diceritain atau dijelasin gitu?
3: Oh, baik. Baik Kak, jadi untuk saat ini tuh kita sebagai bendahara, kita berusaha untuk bagaimana kita bisa menyeimbangkan untuk pengeluaran kegiatan dan dana yang tersisa di kas kami, di bendahara gitu. Jadi kita sesuaikan saja gitu, dan kita tuh berusaha untuk mencari kegiatan-kegiatan yang tidak memerlukan biaya banyak, tapi tetap inklusif. Dan juga meringankan banyak peserta gitu, dan baik juga peserta maupun kepada pengurus seperti itu. Dan juga soal, maaf Kak, apa lagi pertanyaan?
0: Tentang pendanaan di kegiatan.
3: Untuk saat ini kita masih belum mempunyai sponsor atau apapun, tapi insya Allah mungkin kedepannya kita bisa usahakan untuk membuat proposal dan mengajukan proposal ke perusahaan-perusahaan untuk menjadikan sebagai investor ataupun sponsor.
1: Wow. Jadi kami membuka diri gitu.
0: Iya, membuka diri. Tapi ini tetap ditekankan lagi kalau misalnya untuk yang mau bergabung itu nanti tidak mengeluarkan biaya apapun.
3: Betul banget.
0: Oke. Berarti ini memang benar-benar kegiatan yang sangat positif tapi tidak membebankan orang untuk bergabung ya. Dan kayak bisa kapan saja. Nah, sebentar dulu, Mori mau ingatkan pendengar dulu nih yang dari tadi dengerin nih, kalau penasaran bisa juga saksikan juga kami di YouTube Pro 1 RRI Makassar buat lihat langsung nih muka-mukanya, foundernya, head community-nya, dan ibu bendahara nih. Boleh disapa dulu kameranya nih.
1: Halo.
0: Buat yang nyaksiin kan. Biar orang tahu, oh ini pendiri, pengurus-pengurusnya ya kan. Nah, kita lanjut lagi. Untuk kegiatan ini sudah berjalan selama
1: 5 bulan.
0: Ya. Okay. Untuk selama 5 bulan ini bagaimana untuk anggota yang ikut nih? Apa partisipan? Ya. Apakah di setiap minggunya sama ataupun berkurang atau malah setiap minggu tuh bertambah terus?
1: Iya, jadi untuk orang yang datang itu fluktuatif gitu. Jadi misalnya nih kadang yang datang 25, tiba-tiba jadi 27, tiba-tiba jadi 15, tiba-tiba 18. Terus jadi dia minimal seputaran belasan gitu. Paling sedikit itu belasan gitu. Dan banyaknya itu gak terbatas sih. Bahkan bisa sampai puluhan seperti itu. Dan lokasi kami pun pindah-pindah.
2: Nomaden.
1: Nomaden seperti itu. Tapi untuk khusus di musim hujan ini, karena kan memang curah hujan yang begitu tinggi, kita fokus di Balat Lumpua. Di Sungguh Minasa. Karena di sana lokasinya sangat kondusif dari panas, dari badai ya, hujan. Dari hujan, dari angin kencang, dari apapun di sana sangat kondusif untuk kita belajar seperti itu. Namun kalau misalnya musim kemarau biasanya kita pindah-pindah. Misalnya di alam terbuka, contohnya misalnya di Taman Pakui, di Danau Unhas, Danau Mawang, RTH Sayusuf, Kabupaten Goa dan sebagainya. Seperti itu.
0: Baik, menarik nih. Ini ya berhubungan dengan ibu bendahara nih. Kegiatan ini kan kayak tadi tempatnya berbeda-beda nih. Apakah ada penyewaan tempat atau pembayaran lahan gitu untuk memakai lahan itu maksudnya?
3: Oh ya Kak, jadi dari yang sebelumnya saya katakan, kita tuh mendiskusikannya dulu sebelumnya untuk mencari tempat mana yang bisa meminimalisir mengeluarkan biaya gitu. Dan alhamdulillah selama ini kita memakai beberapa tempat itu tidak dipungut biaya apapun. Tapi ya setiap setiap diadakannya meeting offline, biasanya tuh kami hanya mengeluarkan untuk pembiayaan air gelas peserta audiens seperti itu Kak.
0: Kalau dari ibu bendahara dari Mita ya, nanti dikira saya lupa lagi namanya. Tapi kayak dari awal tuh sudah, oh ada bendaharanya yang datang nih. Berarti untuk pendanaan ini benar-benar meminimalisir juga ya, untuk membantu pengurus dan peserta partisipan maksudnya. Nah untuk Ismail nih sebagai head community. Apa nih persiapannya nih? Apalagi katanya ini berhubungan dengan yang mengurus acaranya nih. Untuk kedepannya acara apa lagi yang mau dibikin atau pernah kolaborasi atau mau kolaborasi?
2: Jadi kami punya kalender event sekitar 56 ya.
1: 56.
2: Jadi untuk kedepannya itu yang paling dekat kayak besok misalkan ada akan diadakan weekly offline meeting dan sekarang juga masih sementara berlangsung untuk open recruitment. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin join bisa mengisi link nantinya akan di mungkin bisa dibahas di akhir nanti. Dan beberapa mungkin yang dekat-dekat ini yang
1: sosialisasi.
2: Akan yang dekat ini akan diadakan itu sosialisasi. Misalnya pergi ke kampus, pergi ke sekolah, komunitas. Ya atau ke komunitas yang lainnya. Nah, dan juga seperti kegiatan yang akan dilaksanakan semacam cross community, berkolaborasi dengan komunitas-komunitas bahasa Inggris yang lain dan komunitas-komunitas lainnya, seperti itu Kak.
0: Baik, berarti akan ada nantinya kolaborasi dengan komunitas biar semakin besar relasinya ya. Oke, karena kita mungkin sudah asik sekali nih ngobrolnya sampai nggak berasa waktunya udah di ujung. Cuman pasti Mori akan bertanya bagaimana sih cara daftarnya, karena pendengar pasti penasaran nih gimana sih caranya biar bergabung atau ada syaratnya. Terus tadi pakai bayar nggak sih atau gimana, terus juga bisa diumumkan juga sosial medianya. Oke, kepada kepada kakak Syam mungkin atau
1: boleh. Ya, jadi mekanisme buat join dengan kami, baik itu partisipan ataupun misalnya pengen jadi pengurus, pengen menjadi keluarga dari kami, tahap pertama itu adalah masuk dulu ke Instagram kami ya, di BMC underscore official. Nah, di situ ada flyer yang mengumumkan syarat-syarat, benefit dan juga kontak person yang bisa dihubungi untuk pertanyaan-pertanyaan yang ingin dilayangkan gitu ya. Kemudian setelah bertanya, admin flyer itu akan memberikan link baik itu berupa grup umum dan link untuk pendaftaran online menjadi pengurus seperti itu. Dan kemudian ketika mereka mendaftar itu mereka sisa menunggu pengumuman untuk wawancara. Setelah wawancara kami akan mengumumkan untuk pengintegrasiannya calon-calon pengurus ke divisi-divisi yang sudah ada sebelumnya seperti itu. Jadi sebetulnya simple, tinggal masuk di Instagramnya ya, BMC underscore official, tanya sebebas-bebasnya dengan admin di flyer itu yang ada di feed, dan insya Allah bisa bergabung dengan kita baik itu jadi partisipan ataupun jadi pengurus seperti itu.
0: Nah, untuk syaratnya dulu mungkin bisa diumumkan di sini syarat-syaratnya biar pendengar yang ingin bergabung, oh saya sudah persiapkan ini.
1: Oke, jadi untuk gabung itu ada dua, pertama partisipan, kedua adalah pengurus. Partisipan tidak ada syarat, nol syarat. Jadi mau usia berapapun, suku, agama, ras, antar golongan, domisili di mana, bidang apa, backgroundnya dan sebagainya, apapun pekerjaannya, aktivitasnya, boleh gabung, nol syarat. Mau datang sendiri, bawa satu kampung, mau telat, mau on time, mau dini, bisa. Gak ada syarat kalau jadi partisipan.
0: Tapi wajib bisa bahasa Inggris.
1: Gak ada syarat. Gak ada syarat.
0: Gak syarat apapun.
1: Gak ada syarat. Tinggal datang aja gitu.
0: Datang bawa badan ya.
1: Iya. Gak ada syarat. Gak ada syarat. Nah, yang kedua adalah jadi pengurus. Nah, ini punya syarat. Nah, syaratnya adalah pertama ya pasti daftar dulu. Kemudian usianya 15 sampai 50 tahun. Kemudian belajar bahasa Inggris. Dia bisa beradaptasi, bekerja secara sendiri atau dengan tim gitu kan. Kemudian
3: positive mindset,
1: attitude ya, dan positive thinking ya. Intinya orangnya suka berkegiatan lah gitu.
0: Aktif berkegiatan. Aktif, baik.
1: Dan usianya ini loh 15 sampai 50 tahun. Jadi itu berapa gen tuh? Banyak tuh.
0: Semua gen ya akan gen baby boomer, milenial, Gen Z.
1: Iya.
0: Oke. Nah, buat pendengar nih, jadi yang ingin bergabung bisa jadi partisipan atau pengurus. Silakan pilih yang mana aja. Kalau jadi partisipan itu bawa badan saja, nggak perlu mikirin syarat-syaratnya. Tapi kalau mau jadi pengurus ini bisa ikutin syarat-syarat yang disebutkan tadi. Dan sebenarnya untuk partisipan ini nanti apa, dapat sertifikat atau benefit lain?
1: Oke, kita nggak provide untuk partisipan karena tidak ada ikatan, ya tidak ada target dan sebagainya, kecuali pengurus itu akan ada sertifikat. Namun pengurus itu kan ada tahapnya juga. Jadi pada saat kita welcoming, itu mereka udah jadi pengurus. Mm. Namun yang akan betul-betul disahkan menjadi pengurus angkatan pertama adalah yang jumlah absensinya itu sesuai dengan target. Iya, jadi kita ada absen khusus nih, kayak gitu. Jadi ada hitungan-hitungan khususnya ya. Nanti pada saat satu tahun kita cek nih, ini orang ini layak jadi angkatan satu enggak? Kalau enggak, berarti tidak bakalan dikasih sertifikat.
0: Baik, berarti tergantung absensi atau aktifnya dalam selama satu tahun nih. Jadi untuk jadi pengurus ini jangka waktunya untuk satu tahun.
1: Satu sampai dua tahun. Ketika pengurus kan ada dua jenis pengurus, ada pengurus petinggi, ada pengurus pelaksana gitu. Pengurus petinggi itu kemarin ya saya handpick gitu. Handpick itu tidak istilahnya saya yang handpick tanpa prosedur. Kemudian pengurus pelaksana itu dengan prosedur gitu. Nah, prosedur pengurus pelaksana ini ketika sudah satu tahun dan lulus, dia akan naik jabatan menjadi pengurus petinggi. Satu tahun, kayak gitu-gitu. Jadi 1 sampai 2 tahun.
0: Wow, ternyata banyak banget manfaatnya kalau jadi pengurus ini. Nah, pendengar, silahkan pilih yang mau jadi partisipan atau menjadi pengurus. Tadi sudah tahu kan benefitnya atau manfaat-manfaat yang didapatkan.
1: Dan ada beasiswa public speaking juga.
0: Wow, ada beasiswanya juga. Luar biasa nih pendengar, semakin menarik nih pendengar. Jadi pendengar yang ingin bergabung, silahkan kunjungi Instagramnya @bmc_official. Di sana ada link yang bisa ikut buat daftar, dan katanya sekarang masih lagi buka pendaftaran. Lagi
1: buka pendaftaran sampai tanggal 7 Februari.
0: Wah, masih ada waktu nih pendengar yang mau bergabung, silakan kunjungi segera ya pendengar ya. Nah, untuk itu terima kasih untuk Kakak Syam, Kakak sama-sama Ismail, Habita yang sudah meluangkan waktunya ke Pro 1 RRI Makassar.
1: Jangan pesan-pesan diundang ya.
0: Oh, tentu. Kita bahas-bahas lagi nih. Siapa tahu nanti ada event kedepannya yang bisa kita bahas. Betul. Dan jangan bosan-bosan juga ke RRI Pro 1 Makassar ya, untuk sharing-sharing lagi. Nah, untuk itu pendengar, terima kasih yang masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Makassar, yang setia mendengarkan ngobras kita juga, dan yang sudah menyaksikan YouTube kami juga, terima kasih. Dan untuk itu saya pamit undur diri, jangan kemana-mana karena masih ada informasi dan hiburan lainnya.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu,
1: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
2: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini ya, hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu ya. Ini lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
5: FM kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali bersama Mori yang menemani Anda dalam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Tentunya pendengar bisa bergabung dengan memilih lagu-lagu pilihan, di mana malam hari ini kami akan hadirkan lagu nostalgia barat untuk pendengar. Tentunya pendengar bisa langsung saja bergabung melalui line telepon ataupun WhatsApp. Nah, kira-kira nih pendengar, siapa nih penelpon pertama yang beruntung untuk bergabung pada malam hari ini? Kita coba nih siapa yang dahulu bisa diangkat teleponnya. Kita coba angkat line telepon. Ada siapa nih di sana? Halo, assalamualaikum.
6: Halo, assalamualaikum. Rindur, berbagi rindu memori lewat lagu, Mori.
5: Iya, Bapak. Dengan siapa di sana, Pak?
6: Dengan Bobby di Pol.
5: Pak Bobby di Polman. Gimana kabarnya, Pak Bobby?
6: Alhamdulillah, kabar sehat.
5: Alhamdulillah.
6: Gimana dengan Mori? Apa kabar juga?
5: Alhamdulillah, sehat juga Pak Bobby.
6: Alhamdulillah.
5: Mm-mm. Pak Bobby, ini yeah. Malam ini mau lagu apa nih, Pak? Mori ada lagunya I Believe I Can Fly, R. Kelly, lalu How Do I Live, Lee and Rimes, I Still Believe in You.
6: Itu saja yang pertama.
5: I Believe I Can Fly. Okay. Yeah. Lagunya untuk siapa, Pak Bobby?
6: Ya, menyapa buat Anissa Hakim, ada Pak Abdullah Sewa, Pak Gapur, Bang Anwar, ada Ica, Indah, Tika, Yuda, Ina, Arpa, ada Bunda Sopi, Rejana Yasir, Ina Kertalara, Bang Dimas, Bang Ali, Bang Rio, Pondasi, Nur Alam, Nur Ikma, Mbak Tantri Hesti, Opading, Laya Sari, Aldi Hidayat, Terliwar Gareta, Ahmad Yani Tasmu, Nurmina Endur, Banset, Maya di Gorontalo, Kauki, Kawaida, Ibu Sumi, Sakir, dan semua tanpa terkecuali. Oke, Mori, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bobby sudah bergabung. Selanjutnya kita beralih ke line WhatsApp nih, ada Kak Uki di Daya. Okay, halo, Mori. Kak Uki.
7: Makasih banyak. Assalamualaikum.
8: Halo.
5: Iya, gimana kabarnya Kak Uki?
8: Alhamdulillah, kabarnya baik, Moria.
5: Alhamdulillah, baik juga Kak Uki. Kak Uki,
8: oh, iya,
5: mau lagu apa nih, iya, Kak Uki malam hari ini?
8: Pilihkan saja yang bagus, Mor.
5: Ah, yang bagus, baik.
8: Iya.
5: Silakan menyapa dulu Kak Uki.
8: Iya. Buat yang baru lewat, ada Bobby di Polman, ada Bunda Sopi, ada Ina Kristalara, ada Puan Datu, Kak Nurmina Imnur bareng Kak Yani di Sopeng, ada Inda, ada Wahida Martawati, Syamsya Maisar, Rosdiana Yasir, Rian Hendrawan, Nasirian Yansir, Wahida Martawati, Dimas, Parjuna, ada Astri, Pak Gapur, ada Aldi, ada Arfa, Ati Pangkep, ada Bogel, Tantri Hestitika, ada Mama Rita, Sri Sinta, dan semuanya yang lagi monitor. Buat adik Mori, makasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Uki sudah bergabung. Dan selanjutnya kita ke line telepon. Ada siapa nih di sana? Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam adik dede.
5: Iya bunda, gimana kabarnya bunda?
9: Alhamdulillah dingin-dingin empuk.
5: Alhamdulillah dingin-dingin empuk. Sama siapa dia dingin-dingin empuknya? Alhamdulillah Mori baik. Bunda?
9: Sama.
5: Iya sama, alhamdulillah, amin. Sehat selalu bunda.
9: Lagu mau paling pilihkan mah deh.
5: Kalau hari Senin tuh pasti rata-rata pendengar apalagi bunda minta tolong dipilihkan saja lagunya.
9: Pilihkan mah paling adek-dede, bagus-bagus.
5: Baik, mari persiapkan lagunya. Silakan menyapa dulu bunda.
9: Buat tadi lewat siapa lagi itu? Siapa lagi itu? Sudian itu.
5: Kak Uki, oh Ibu Sumiati.
9: Iya, Ibu Uki tahu. Tantri cepat sembuh, Tantri tantenya ya. Tantenya. Indah Sopen, Ica Ibone, Pak Bobby, Pak Yusuf, siapa lagi tuh? Puan Gato, Noalam, apa Sarayar, Inai Sarayar, siapa lagi ya, Pika, Yuda, Palukus, Pak Gapur, siapa lagi ya, buat semuanya paling, buat buat pesannya buat pakimku selamat duduk santai. Buat Mori, kenapa suaraku lain-lain Mori deh?
5: Iya karena sinyalnya lagi delay mungkin sinyalnya. Bunda.
9: Lagu-lagu juga putus-putus.
5: Baik.
9: Buat semuanya paling selamat malam. Misalnya buat Pakim selamat malam dan masih istirahat. Buat Dede selamat tugas.
5: Iya.
9: Panjang umur Ki.
5: Amin.
9: Cepat nikah.
5: Amin. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Andianisa sudah bergabung. Dan pendengar jangan kemana-mana dulu karena Mori mau puterin dulu lagu dari R. Kelly nih, I Believe I Can Fly. Tetap bersama Mori tentunya di Ruang Rindu dalam lagu Nostalgia Barat.

0: Kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku. Aku gak pernah transfer ke siapa-siapa.
1: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh gak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
0: Siapa ya? Nomor gak dikenal. Halo?
2: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
0: Iya.
2: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sedang mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
0: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku. Dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
1: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP-mu ke orang lain?
0: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
1: Astaga, Lia. Jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank gak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
0: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
3: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.
4: Masih berlangsung di Jalan Ribu Rani 3, Kota Makassar tentunya. Masih bersama Mori dalam Ruang Rindu La Nostalgia Lagu Barat. Nah, pendengar Mori masih punya pilihan-pilihan lagu lain untuk pendengar, tapi sebelum memilih, pendengar langsung saja bergabung di 082133339440. Dan saat ini kita beralih ke Sopeng nih, ada Pak Ahmad Yani. Halo, Assalamualaikum Pak Ahmad Yani.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mori.
4: Iya, gimana kabarnya Pak?
5: Alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah. Pak Ahmad Yani, malam ini mau Mori putarkan lagu apa nih Pak? Ada lagunya.
5: Lagunya
4: I Swear All For One, Don't Wanna Lose You, Gloria.
5: Mau itu yang pertama.
4: Oh, yang pertama.
5: Okay. I Swear mau.
4: Baik, silakan lagunya untuk siapa, Pak?
5: Yang baru lewat ada Uki, ada Dimas, ada Tika, ada Maya, Gorontalo, ada Asar Layasari, ada Rosdina Yasir yang Indrawan, Mai Muda Gani, Waida Martawati. Ada Ina Kristalara, ada Sri Sinta, ada Bobby, ada Pak Arjuna Parading, ada Astri Diwoto, Aldi Daya, ada Putri Puandatu, ada Ama Aulia, ada Resam Prahara, ada Pak Sakir di Bone, dan semuanya, Mbak Mori.
4: Iya.
5: Makasih. Assalamualaikum.
4: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya,

0: mungkin dari sinyal di Toraja mungkin ya Pak malam ini. Pak, halo Pak.
1: Halo.
0: Baik, Bapak mau dengar lagu apa malam ini?
1: Lagu-lagu apa ini?
0: Ada lagunya Unbreak My Heart, Toni Braxton, Bryan Adams, Heaven, dan Save the Best for the Last, Vanessa Williams.
1: Lagu-lagu barat kah?
0: Iya Pak, malam ini lagu barat, tak lagu nostalgia barat.
1: Oh, saya kira nostalgia.
0: Baik.
1: Coba kita berikan saja lah.
0: Baik, silakan menyapa dulu Pak.
1: Ya, semua-semuanya aja.
0: Baik. Baik, terima kasih ya Bapak.
1: Ya, terima kasih.
0: Iya, Assalamualaikum. Baik, terima kasih sudah bergabung. Kita berpindah ke Minasa Upani. Ada Ibu Sri Sinta. Halo, Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam. Apa lagi ya?
0: La Nosta, lagu barat.
2: Lagu barat. Mari, salam sehat, mari.
0: Iya, gimana kabarnya Ibu Sinta?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pak, Ibu Sinta, mau lagu apa nih malam ini?
2: Brief Adam.
0: Oh, Bryan Adam. Ah, oke, mari persiapkan. Silakan menyapa dulu Ibu Sinta.
2: Ada Ama, ada Uki, Mbak Dewi, Mbak Tika, ada Bunda Sophie, Kak Ina Kita Lara, terus Meona Ganeng, terus Janaya, Tutam Siamaisa, Roma Mario, Pak Radin, terus Pak Gapur, Arfa, terus ada Uli Ape, Tantri, Ahmad Yani, Normina M. Nur, Ustam Saputra, Riko, terus ada Pak Arjuna, dan semuanya nih yang lagi monitor. Selamat malam semua, salam sehat semua buat Morit.
0: Iya,
2: selamat siang, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Nah, itu dari Ibu Sinta di MU. Selanjutnya kita ke Ibu Ama Amaryatini. Halo, Assalamualaikum.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, dengan Ibu Ama nih. Kalau dipanggil Ama atau Amaryatini, Ibu?
3: Ama ya.
0: Oh, Ama. Oke, Ibu Ama, gimana kabarnya Ibu Ama?
3: Alhamdulillah, sehat. Mariati ya, bukan Mariati ya nama saya.
0: Mariati. Baik.
3: Siapa yang kasih Mariati? Mahrita.
0: Mahrita. Ama Mahrita. Di sini tuh dan Ama Mariati. Ama Mahrita. Baik, gimana kak? Baik, mungkin ini penulisannya salah nih.
3: Ini kak Idam ini.
0: Oh, kak Idam. Oh, jadi biasanya Kak Idam yang kasih nama.
3: Kak Idam ini yang kasih nama ini.
0: Ah, baik. Baiklah, mau lagu apa nih Kak Ama?
3: Oh, lagunya ikutan aja ya.
0: Iya. Jadi silakan menyapa dulu.
3: Sapaannya ada tadi Mbak Sinta di MU. Makasih sapaannya. Ada Kak Ibu juga, terima kasih. Ada Ibu Sumi, masuk Ibu. Ini tadi Ibu Sumi tanya tadi ya, siapa yang nyiar di Pro 1? Ada Mbak Mori yang nyiar ya. Terus ada Bunda Sofi, ada Kak Rosdiana Yasir, Kak Samsia Maisar di Bantaeng, Pak Yani Tasmun, bersama Ibu Nurmina, ada Kak Wahida, ada juga Pak Arjuna, Pak Gafur, Puan Datu, Mbak Tantri, ada Mbak Hesti juga, Indah, ada juga Kak Ina Kristalara, Pak Ashar, ada Z, ada juga Kak Maimuna Ganing di Dene Ponto, ada juga tadi Ibu Andi Anissa bersama Pak Hakimnya.
0: Iya.
3: Pokoknya semuanya aja tanpa terkecuali. Mbak Mori, sehat selalu.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ama Marita sudah bergabung. Selanjutnya kita angkat line telepon kita. Ada siapa di sana ini? Halo, Assalamualaikum.
4: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mor.
0: Iya, Katika.

0: Ketika gimana kabarnya Kak Tika?
1: Alhamdulillah, jangan sampai namanya Tika disalahkan.
0: Oh, nah. Ini tergantung penamaan yang ada di WhatsApp-nya. Kak Tika, mau lagu apa nih malam ini, Kak?
1: Lagunya ada apa aja?
0: Ada lagunya Unbreak My Heart, Toni Braxton. Ada Don't Wanna Lose You, Gloria Estefan. Save the Best for the Last, Vanessa William. Lalu ada I Still Believe in You, Vince Gill.
1: Yang Gloria tadi.
0: Gloria, oke, mari persiapkan. Silakan menyapa Kak Tika.
1: Menyapa buat Aman tadi, salam kenal ya. Ada juga Kak Tantri, Kak Esti. Ada Leila Sari, ada Bunda Sopi, Pak Abdullah Sewang. Ada juga banyak, ada Bu Anissa, ada Ica, Pak Hakim. Ada juga Indah, Pak Arjuna, ada Pak Gapur, Pak Ahmad Yani Tasmon bareng istrinya, ada Bu Rosdiana, ada Kak Uki, siapa lagi ya, ada Bang Ali, Sul Aulia, Jardi, dan semuanya tanpa terkecuali. Selamat malam ki semua. Buat Mori, kirain tadi Kak Arpan menguni ya, karena Kak Arpan yang baca itu info publik.
0: Info publik, oh tidak, info publik kan juga ada yang jam 6 Kak.
1: Oh iya, yeah.
0: Baik, terima kasih Kak Tika.
1: Iya, makasih Mor, sehat selalu.
0: Amin.
1: Cantik.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Tika sudah bergabung. Dan pendengar, tetap di Pro 1 dalam Ruang Rindu, lagu nostalgia Bart, karena Mori akan kembali lagi setelah yang satu ini.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama Moni dong dalam Ruang Rindu lagu Nostalgia Barat. Selanjutnya kita coba angkat telepon dari Anteng nih, ada Arbi. Halo, Assalamualaikum Arbi.
2: Waalaikumsalam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Gimana kabarnya Arbi?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah. Arbi, mau lagu apa nih malam ini Arbi?
2: Ya. Ikutan saja dengan lagu yang mau diputar.
1: Oke, baik. Silakan menyapa dulu Arbi.
2: Menyapa buat Kak Uki, Kak Hesti, Edi Saputra, Anwar, Arjuna, dan Nompo, dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Baik, terima kasih Arbi.
2: Ya, sama-sama Kak Mori. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi kita sudah angkat telepon dari Arbi. Pendengar yang lainnya yang masih ingin bergabung, silakan saja langsung di 0821 3333 9440. Tentunya Mori masih menerima telepon dari Anda. Dan ini ada lagi yang sudah bergabung nih. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa di sana, Pak?
3: Zainuddin Bojok Satu, daerah baru.
1: Dengan siapa, Pak?
3: Zainuddin, Ustaz Zainuddin, daerah baru.
1: Zainuddin?
3: Zainuddin.
1: Iya. Di baru. Baik, gimana kabarnya, Pak?
3: Penelpon baru.
1: Iya, gimana kabarnya, Pak?
3: Ya, kabar baik.
1: Alhamdulillah, Pak Zainuddin. Karena waktu kita sudah terbatas, silakan menyapa, ya. Pak.
3: Oh, menyapa?
1: Iya, silakan buat siapa saja, Pak, yang pendengar yang lainnya
3: Aldi,
1: mungkin.
3: Aldi, Pak Aldi. Terus Diana Yasir, Upi juga. Nompo. Pak Mansur, Selayar. Semuanya numpak. Kak, saya ini penelpon baru.
1: Iya.
3: Penelpon baru saya.
1: Baik.
3: Penelpon baru.
1: Baik, terima kasih Pak sudah bergabung.
3: Iya. Iya. Lagunya ikut saja sama orang.
1: Baik. Baik Pak, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainuddin sudah bergabung. Katanya dari penelpon pertamanya nih buat di Pro 1. Dan pendengar, kita sudah di penghujung waktu dan terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi dan bergabung menyapa-nyapa ataupun memilih lagu-lagu yang sudah disiapkan. Untuk pendengar, jangan kemana-mana karena Mori masih akan hadirkan untuk Anda musik dan hiburan serta renungan untuk menemani jam istirahat Anda. Untuk itu juga Mori juga mau pamit undur diri. Terima kasih. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nah, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak, karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama, dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak, tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama, dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini," minta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa, dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. Sehingga 25 kali anakku bertanya demikian, dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang kesabaran serta marah." Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu.
Rawatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan. Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirim.

0: anaknya.
1: Nah ini, sini. Mas, awas ya kamu, nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu, buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, hampir aja aku ketipu.
1: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seperti biasanya setiap sore Abdullah selalu berjalan keluar rumah untuk membeli sesuatu. Ketika di depan gerbang asramanya, ia celingak-celinguk menoleh ke sana kemari untuk menentukan kemana arah yang dituju. Di tengah kebingungannya memilih arah itulah, tiba-tiba seorang ibu berpakaian rapih menghampiri Abdullah. Ibu itu sepertinya tidak sendirian. Ia ditemani dua anak, yang satu laki-laki, kemungkinan sekolah di tingkat SMA, sedang yang perempuan sepertinya adiknya karena lebih kecil. Ibu itu langsung berbicara ke Abdullah. "Pak, ada uang 20 ribu?" katanya. Abdullah tidak langsung menjawab, melainkan melihat ibu itu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Dalam hati Abdullah bertanya-tanya, masa orang dengan dandanan serapi itu mau minta uang? Tapi Abdullah adalah insan yang sudah mulai hijrah untuk selalu berbuat baik dan bermanfaat untuk orang lain, karena dia ingat betul amalan untuk panjang umur dan sembuh dari segala macam penyakit kronis adalah menjadi insan yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka Abdullah pun menjawab pertanyaan ibu tadi yang menanyakan ada uang 20 ribu. "Iya, ada," jawab Abdullah. Tapi kelas atau makam Abdullah adalah baru saja belajar jadi manusia baik. Maka ia pun masih nanya lagi, "Untuk apa uang 20 ribu itu, ibu?" Pertanyaan ini mungkin hanya untuk mengorek keingintahuannya dan sedikit kecurigaannya dengan si ibu tersebut. Abdullah tidak salah memang, karena sekarang banyak modus. Si ibu itu pun menjelaskan, "Untuk ongkos pulang, Pak." "Pulang kemana?" tanya Abdullah. "Ke Ciputat, Pak," jawab si ibu. Abdullah pun kembali nanya, "Loh, tadi gimana berangkatnya?" Maksud Abdullah mungkin gimana waktu berangkat kok enggak diperhitungkan pulangnya juga. "Saya tadi ke rumah saudara, sebelum itu kami makan dulu di warung, Pak, supaya enggak ngerepotin saudara saya itu." "Nah terus?" Abdullah penasaran. Si ibu itu pun menjawab, "Ternyata saudara saya enggak ada di rumah." Abdullah masih saja nanya, "Lah, sebelumnya enggak nelpon dulu?" Abdullah curiga. Tapi si ibu itu pun menjawab, "Sudah sih," dengan ekspresi kecewa. Dalam hati Abdullah mulai berkecamuk antara beri atau tidak uang 20 ribu itu pada si ibu, karena ceritanya memang agak aneh. Lalu Abdullah kembali nanya, tapi kali ini bukan ke si ibu melainkan ke si anak laki-laki yang penampilannya rapih juga dan kelihatan anak baik. "Kamu anaknya ibu ini?" tanya Abdullah. Anak itu menjawab sambil agak malu-malu, "Iya, Pak. Dan ini adik saya," sambil menunjuk ke anak gadis di sampingnya. Dari gestur kedua anak tersebut, Abdullah melihat bahwa kedua anak ini amat malu dengan keadaan tersebut, atau kesannya pasrah dan terpaksa melakukan itu. Keadaan tersebut membuat naluri kebaikan Abdullah lebih dominan. Maka ia berikan selembar uang 20 ribu kepada ibu dan kedua anaknya tersebut. Setelah mengucapkan terima kasih, ibu itu pun pergi. Tinggallah Abdullah termenung karena rencana membeli makanan pun jadi masalah karena uang yang tersisa tidaklah cukup. Menyesal? Oh tidak. Tidak terbersit di benak Abdullah, karena dia sudah berusaha memahami makna ikhlas. Dalam diri Abdullah, amalan yang paling enak dan mudah adalah infak dan sedekah. Hanya butuh ikhlas, dijamin pahalanya. Pengalaman yang serupa dialami juga di waktu yang lain. Hampir sama kejadiannya ketika sedang jalan menuju ke warung. Maklum, Abdullah hidup sendirian di asrama. Kali ini seorang ibu dan seorang anak perempuan yang penampilannya amat sederhana duduk di depan pos keamanan sebuah bengkel mobil. Ketika Abdullah lewat mendekat, tiba-tiba ibu itu berdiri sambil berkata, "Pak, ada uang 10.000 Abdullah sambil lalu, sambil memberi isyarat tangannya yang menunjukkan tanda tidak ada, dan di benaknya langsung muncul, "Ah, modus ini." Tapi bagaimanapun juga, bukan Abdullah yang berusaha menjadi orang baik kalau hal itu tidak dia renungkan sepanjang perjalanan menuju warung. Ada dialog dalam benaknya, "Kenapa tidak kamu beri saja tadi, kan cuma 10.000 "Ah, itu modus," kata hati yang lain. "Kalau ternyata orang tadi betul-betul butuh makan, padahal dia sudah berusaha kesana kemari, gimana?" Hati yang lain mulai gelisah. "Wah, betul juga ya." Kemudian sepertinya Allah menyadarkan Abdullah. Lalu ia bergumam sendiri di tengah perjalanannya, "Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ya Allah, ampuni hambamu ya Allah, yang masih saja memperhitungkan ketika ada orang yang meminta pertolongan." Maka muncullah niatan Abdullah akan memberi si ibu tadi sepulang dari membeli makan. Namun ternyata ibu tersebut sudah tidak ada lagi di tempat. Maka Abdullah kembali beristighfar sambil berjanji dalam hati tidak akan lagi mengulangi perbuatannya itu. "Ya Allah, ampuni hambamu ya Allah, masih saja memperhitungkan ketika akan berinfak dan bersedekah akan membantu orang lain. Ampuni hambamu ya Allah, astaghfirullahaladzim." Ia berpikir, kalau mau berinfak atau bersedekah, sudah, lepas saja dengan ikhlas. Apakah itu modus atau bukan, jangan jadi penghalang. Karena Allah Maha Melihat, Maha Bijaksana. Itu kenapa Abdullah menyesal. Begitu ceritanya. Hidup itu memang tidak perlu dibuat rumit, karena memang sudah rumit. Dan tidak perlu banyak berpikir ketika kita akan beramal atau berbuat baik. Lakukan saja tanpa banyak pertimbangan. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makassar malam ini.

dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Dan besok, kami akan kembali menyapa Anda melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz tepat pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Selamat pagi pendengar, dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah program Masa 1 Radio Republik Indonesia Makassar kembali menyapa ruang dengar Anda. Di hari ini, hari Selasa 6 Oktober 2026 melalui frekuensi di 94,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Kembali kita berjumpa di program Acara Makassar pagi ini, hari Selasa 6 Oktober 2026. Dan langsung kita awali kebersamaan kita dengan menghadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran dari Surah Al-Maidah ayat 90-92 bersama Hajah Hasna SAG dan Andi Rini Watendri Ulanga.

0: صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingati Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasulnya, dan berhati-hatilah jika kamu berpaling. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha agung. Wassalamualaikum.

juga pengajian dan terjemahan Al-Quran pendengar sudah mengawali kebersamaan kita di program acara Mutiara Pagi hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Bersama lagu-lagu religi, sebentar ada Gigi dengan menyebut nama Allah. Buon, andai waktu juga akan melengkapi kebersamaan kita saat ini.

Jam weker di atas meja berbunyi pada pukul 5 pagi. Seorang pemuda bernama Fajar membuka mata. Di luar jendela, suasana masih gelap. Udara pagi terasa dingin. Sementara suara azan subuh terdengar dari masjid di dekat rumahnya. Fajar sempat menarik kembali selimutnya. 5 menit lagi, gumamnya. Namun, ia teringat pesan ayahnya pada malam sebelumnya. Kalau ingin membiasakan diri disiplin, mulailah dari hal yang paling dekat dengan kehidupanmu. Jangan menunggu sampai semuanya mudah. Fajar kemudian bangun, mengambil wudu, dan bersiap melaksanakan sholat subuh. Hari itu, ia menyadari bahwa bangun untuk salat bukan hanya tentang meninggalkan tempat tidur. Ada latihan untuk mengalahkan rasa malas, mengatur waktu, dan mendahulukan kewajiban. Dalam kehidupan sehari-hari, kedisiplinan seringkali dibicarakan melalui pekerjaan, sekolah, atau tanggung jawab. Namun, Islam juga mengajarkan kedisiplinan melalui ibadah yang memiliki waktu-waktu tertentu. Salat mengajarkan kita untuk menghargai waktu dan melaksanakan kewajiban sesuai ketentuannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nisa yang artinya, sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ayat ini mengingatkan bahwa salat bukan sekadar aktivitas yang dilakukan ketika kita memiliki waktu luang. Salat memiliki waktu yang telah ditetapkan dan menjadi tanggung jawab bagi umat Islam. Dari kebiasaan sederhana seperti bangun tepat waktu untuk salat subuh, ketika dapat belajar bahwa kedisiplinan tidak selalu dimulai dari hal besar. Ia dapat dimulai dari keputusan kecil, bangun ketika alarm bunyi, meninggalkan rasa malas, dan melaksanakan kewajiban dengan sungguh-sungguh. Maka, jika hari ini kita ingin menjadi pribadi yang lebih disiplin, cobalah memulainya dari cara kita menghargai waktu salat. Sebab, menjaga waktu bukan hanya membantu kita menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga melatih kita untuk bertanggung jawab atas kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap langkah kecil dalam menjaga ibadah menjadi jalan untuk membentuk pribadi yang lebih tertib.

0: certo.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Satu. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus setia bersama kami. Dan sebentar kita akan bersama lewat dialog interaktif Mutiara Pagi. Hari ini hari Selasa 6 Oktober 2026. Di kebersamaan kita sebentar di dialog interaktif Mutiara Pagi.
3: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Katakanlah itu kalau calon kepala daerah
6: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam Bu.
6: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersambi berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang bagi Allah mudahkan rezeki.
4: Assalamualaikum. Dari Al-Fatihah begini Mbak ini. Ya bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dibalaskan saat sakit kepungnya kita itu lah.
3: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1.

0: informasi dan inspirasi.
1: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Kembali kita berjumpa di program acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi untuk hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Dan kita akan membahas topik seputar Jangan Bersedih, Tuhan Bersama Kita. Kita akan bahas topik ini dan sebentar juga kita akan berdiskusi. Anda boleh bergabung sebentar bersama dengan kami di 0821-3333-9440 ataupun langsung mengirimkan pesan singkat Anda di WhatsApp Pro 1 RRI Makassar di nomor yang sama. Dan kita sudah terhubung dengan narasumber kita, Ustazah Profesor Dr. Hajah Rahmi Damis MA. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat-sehat ya Ustazah ya.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Baiklah Ustazah, langsung kita awali kebersamaan kita. Ada tausiah singkat terlebih dahulu sebelum kita masuk di sesi diskusi saat ini Ustazah. Silakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'aladdini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya menurunkan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua. Tentunya karunia yang sangat terbesar tiada lain adalah iman dan Islam, sehingga alhamdulillah kita bisa melaksanakan kewajiban sebagai hamba dan sekaligus salibah fil'ar. Tentunya tidak lupa kita kirimkan selawat dan taslim atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan umat manusia ya dari alam jahiliyah menuju cahaya ilahi minaz zulumati ilan nur. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dalam menjalani kehidupan kita ini ya itu dalam kehidupan kita hanya dua macam keadaan, yakni ya jika kita tidak bersedih maka kita itu bahagia, dan itu silih berganti. Ya mungkin hari ini kita bahagia melihat apakah itu kita mendapatkan yang begitu luar biasa, ataukah melihat anak-anak kita berhasil, ataukah yang lain-lainnya. Tapi boleh jadi ya besok ya atau kapan-kapan saja Allah memberikan kita cobaan, karena memang itu sudah menjadi peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Watilkal ayyamin udawiluha innan nas wal ya'lamallahu allazina amanu. Ya. Tuhan ya, berfirman atau mengingatkan kepada kita bahwa pada ini saya pergantikan antara kemenangan dan kekalahan ya, ataukah dengan kata lain kebahagiaan ataupun kesedihan. Karena kan kalau kita dalam walau ini ayat ini terkait dengan peperangan, tetapi ya saat itu Allah mengingatkan kepada kaum muslimin bahwasanya hari ini ya saya akan pergantikan kemenangan dan kekalahan. Nah pada saat itu ya itu adalah perang Uhud. Nah maka saat, inilah kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari bahwasanya kita ini hanyalah mengalami dua hal.

ya dia tidak ya bersedih di saat ada musibah yang Allah berikan kepada kita, karena dia yakin ya, bahwasanya musibah itu adalah merupakan bentuk kasih sayang Tuhan kepadanya. Dan tentunya ini adalah merupakan suatu ujian dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan mereka. Nah, ini yang dipahami oleh orang-orang yang beriman itu, ya. Sehingga di saat ditimpa musibah, maka sama saja pada saat juga ditimpa kebahagiaan. Karena dua hal ini dalam kehidupan kita ini adalah ujian bagi kita. Apakah di saat kita mendapatkan anugerah yang kita inginkan itu, kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun sebaliknya, di saat kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, maka apakah juga kita mengingat Allah? Karena banyak ya kejadian di saat orang itu mendapatkan musibah, barulah mereka ya rajin sholat. Tetapi di saat tidak ada, maka mereka itu melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bahkan ya kalau sahabat di masa hidupnya itu, di saat satu minggu mereka itu tidak mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu menangis sedih, mengingat jangan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sudah meninggalkan kita, melupakan kita, ya. Karena bentuk ujian-ujian yang diberikan atau musibah yang diberikan Allah kepada kita itu adalah bentuk kasih sayang, salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita dalam rangka menguji, atau seperti yang saya katakan tadi, meningkatkan keimanan kita. Maka dari itu, ya, janganlah kita bersedih dalam menghadapi suasana apapun, karena itu Allah senantiasa bersama kita. Dan ini juga sudah ditegaskan di dalam surah At-Taubah ayat 40, la tahzan innallaha ma'ana, ya. Janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, di saat itulah makanya fa'anzalallahu sakinatahu alaihi. Maka disitulah Allah akan menurunkan. Nah, ini akan menurunkan sakinah. Sakinah itu adalah ketenangan, ya, kemampuan kita untuk menghadapi kehidupan ini. Karena ya kita tahu bahwasanya ya hidup ini adalah perjuangan. Nah, maka di dalam memperjuangkan sesuatu itu, ya kadang kita mulus perjalanan dan kadang juga kita tersendat-sendat. Nah, dalam hal ini maka kita diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah bersedih, karena yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita. Dan di saat kita membuktikan bahwasanya sebagai orang beriman itu menghadapi dua keadaan ini adalah sama, maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan yang terbaik. Karena setiap musibah itu, yakin dan percaya bahwa ada hikmah yang terbaik di balik itu. Inilah yang harus kita pegangi dalam kehidupan kita ini, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa, orang yang selamat dunia dan akhirat. Apapun keadaan, ya seperti yang baru-baru terjadi, tapi alhamdulillah sudah normal, ya, di mana bensin itu sangatlah

0: atau BBM itu sangatlah sulit diperoleh. Nah, bahkan antrian sampai ya panjang sekali. Nah, ini kita diujilah kita dalam kesabaran, karena ujian itu sangat banyak bentuknya. Saya kira ini yang merupakan pengantar kita dalam dialog kali ini. Mudah-mudahan kita semuanya ini menjadi orang-orang yang mampu menghadapi dua keadaan, bahagia ataupun sedih itu sama, dan yakin segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, itulah yang terbaik. Apakah itu sesuai dengan keinginan atau tidak sesuai dengan keinginan. Sekira demikian, dan untuk sementara saya iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar demikian tausiah yang sudah disampaikan oleh Ustazah untuk saat ini. Silakan yang ingin bergabung kami nantikan di 082133339440. Kita terima pendengar kita ini, Ustazah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari siapa, di mana ini, Pak?
2: Dari Abdullah di Bone.
1: Pak Abdullah di Bone, silakan Pak Abdullah.
2: Assalamualaikum, Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Begini Ustazah, saya punya pertanyaan dua Ustazah. Yang pertama, kadang-kadang kan dalam pergaulan Ustazah ada sesuatu yang tiba-tiba orang benci sama kita. Tak tahu ini ya, gara-gara apa ya. Tak tahu apa sebabnya, apa yang menyebabkan mereka benci sama kita, mengkucilkan kita. Apakah ini termasuk juga ujian Ustazah?
1: Baik.
2: Dan kedua pertanyaan saya, ini itu luar tema Ustazah. Bagaimana itu pelaksanaan Ustazah, pelaksanaan salat witir Ustazah? Misalnya kan dalam satu malam, misalnya kita melaksanakan ada katanya witir itu tak bisa katanya buat diri sendiri Ustazah, harus dibarengi dengan salat sunnah sebelumnya, minimal dua rakaat sebelumnya Ustazah.
1: Apakah salat witir bisa berdiri sendiri begitu?
2: Atau harus dibarengi dengan salat sunnah minimal dua rakaat Ustazah.
1: Baik, terima kasih Pak Abdullah.
2: Ya, assalamualaikum
1: warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, seperti apa ini Ustazah?
0: Ya, jadi yang pertama itu ya, tentunya istilahnya ya, kita itu patabayanu ya, tabayun. Artinya kita meminta penjelasan. Tidak ada salahnya, tapi jangan kepada mungkin ya, yang mengucilkan kita, jangan kepada orang itu. Karena jangan sampai timbul persoalan yang lebih besar. Tetapi carilah informasi itu dari orang-orang sekitar. Pasti ada orang yang ditempati curhat. Mengapa kita sampai dikucilkan? Ya, mengapa sampai disepelekan dan lain sebagainya? Ya, supaya kita bisa mengetahui itu. Dan yang pasti kita di sini, jangan kita membalas. Ya, itu. Jangan kita membalas, yakinlah ya, ataukah kita bersedih, tapi yakinlah itu bahwa Tuhan bersama kita. Ini adalah ujian ya, dengan pergaulan. Maka di saat kita sudah ketahui, maka cobalah melihat kebaikan orang itu, supaya kita jangan ada muncul sakit hati. Jadi kita melihat kebaikan orang itu, apa kebaikan yang dilakukan kepada kita, itulah yang diingat terus, sehingga bisa cair kembali pergaulan itu. Tetapi jangan juga langsung saat itu dalam artian itu membalas dan mencari pembenaran atau keterangan dari yang bersangkutan. Itu ya, nanti coba kita lihat ya, di saat pasti itu mereka juga itu akan ada saatnya mereka perlahan-lahan melupakan peristiwa itu, dan dia akan kembali akan cair. Ya, yakinlah itu ya. Jadi itu sikap yang kita harus lakukan dalam menjaga silaturahim di antara kita. Karena pas kalau kita benturkan saat itu, mengkonfirmasi sama dia, maka itu akan terjadi perang mulut ya. Ini yang harus kita lakukan. Itulah makanya ya, la tahzan innallaha ma'ana, ya janganlah bersedih saat menghadapi itu. Yakin ini adalah cobaan dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita jika kita lolos di situ pastilah ya kita akan ditingkatkan keimanan kita kepada oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan memutus silaturahim.
1: Baik.
0: Itu ya iya. Nah, kemudian yang kedua, ya salat witir. Salat witir bisa berdiri sendiri. Ya, bahkan nasakin ya, ini salat witir ini salah satu salat sunat yang bisa masuk kategori muakkadah. Artinya sangat penting. Makanya itu ya, Nabi menganjurkan jika memang kita gak mampu untuk bangun, maka sholatlah ya setelah kita mau tidur. Itu pengganti witir ya. Untuk witir salat gak witir berapa ya, 1 rakaat, 3 rakaat. Witir berarti kan ganjil. Nah, jadi kalau kita sempat dibangun ya. Ya kita sempat bangun maka jangan miwitir sholat sunat lain mikir saja ya kalau kita sempat bangun. Tapi kalau kita tidak sempat bangun kan sudah mikir sholat witir. Nah, jadi sangat penting sekali ini sholat sunat witir kita lakukan ya, karena masuk kategori sholat sunat mu'akkadah. Mu'akkadah artinya hampir wajib. Makanya itulah ya, sekali lagi, jika tidak mampu kita untuk bisa bangun, maka lakukanlah sebelum kita tidur. Saya kira itu yang terkait dengan dua pertanyaan tadi.
1: Baik, baiklah Ustazah, mungkin karena waktu kita juga terbatas ini, mungkin kita akan akhiri dulu. Ada yang ingin disampaikan dan langsung kita akan bersama dengan doa penutup saat ini, Ustazah. Silakan.
0: Ya, baik. Sekira pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Marilah kita memulai ya dengan meyakinkan kepada diri kita bahwa apapun yang terjadi, semua itu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak larut dalam kesedihan karena kita yakin Tuhan senantiasa bersama kita. Dan untuk membuktikan bahwa Tuhan senantiasa bersama kita, maka marilah kita memperbanyak dialog melalui doa. Ilahina anta maqsudina waridaka matlubina. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, kami memohon kepadamu cintamu dan ridamu, serta cinta dan rida orang-orang yang mencintaimu. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam keimanan kepadamu dan dalam menjalankan segala perintahmu dan menjauhi segala larangan. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keturunan-keturunan kami, dan dosa pemimpin-pemimpin kami, serta dosa saudara-saudara kami yang seiman, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana gfir lana zunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala kekurangan dan kehilapan itulah kami sebagai manusia biasa mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian kebersamaan kita lewat dialog interaktif Mutiara Pagi hari ini, hari Selasa 6 Oktober 2026. Kita akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.

0: Demikian tadi peringatan kita sudah bersama lewat Dialog Interaktif Mutiara Pagi untuk hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Dan kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah untuk menghadirkan sejumlah informasi lewat Warta Berita yang juga dapat Anda saksikan langsung dari channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Para pelaku sudah diamankan oleh anggota Diring.
2: Dalam beberapa pekan terakhir ini seperti kejadian-kejadian kebakaran lahan di Kompo Bulu, kita bisa...
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiat. Sari berita, polisi dalami kasus pembusuran yang tewaskan pemuda, puluhan terduga pelaku diamankan. Karhutla Maros meningkat, Damkarmat siagakan 200 personel dan 11 armada. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Polisi dalami kasus pembusuran yang tewaskan pemuda, puluhan terduga pelaku diamankan. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
4: Polsek Mandai, Polres Maros berkolaborasi dengan Polsek Bringkenaya, Polrestabes Makassar mengamankan puluhan pemuda yang diduga terkait kasus pembusuran dan penganiayaan yang menyebabkan seorang pemuda meninggal dunia. Peristiwa tersebut terjadi di sekitar Swalayan di Domad Simpang 5 Bandara Baru. Korban diduga diserang menggunakan senjata tajam dan busur. Kapolsek Mandai, Polres Maros AKP Samsul Bahri Arsyad menjelaskan pengungkapan kasus berawal dari kegiatan cipta kondisi yang dilaksanakan pada malam minggu. Polsek Mandai kemudian berkoordinasi dengan Polsek Bringkenaya untuk mengungkap kasus tersebut. Para pemuda diamankan, selanjutnya dibawa ke Polsek Bringkenaya untuk menjalani pemeriksaan dan diminta keterangan terkait peran masing-masing.
1: Setelah kita arahkan cipkon malam minggu, ada kejadian. Jadi kita kolaborasi dengan Polsek Piring, dengan Maros, serta Jatarras Polrestabes untuk mengungkap kejadian ini. Para pelaku sudah diamankan oleh anggota Piring dan sekarang para pelaku di bawa ke Polsek Piring.
4: Sementara Amir Kadir, Sekjen LSM Pekan 21 menyebut keterlibatan anak dalam remaja dalam aksi kejahatan jalanan menjadi perhatian khusus. Menurutnya, anak yang masih di bawah umur relatif mudah dipengaruhi dan berisiko dimanfaatkan pihak tertentu untuk melakukan aksi kekerasan. Untuk itu, polisi juga harus mendorong penanganan yang tidak hanya mengedepankan penindakan, tetapi juga pendekatan dan sosialisasi secara dini pada anak dan remaja. Amir Kadir berharap Kapolri dan Kapolda Sulawesi Selatan meningkatkan sosialisasi ke sekolah, desa, dan lingkungan masyarakat untuk mencegah keterlibatan anak dalam kejahatan jalanan.
5: Berharap kepada Kapolri dan Kapolda untuk lebih intens melakukan pendekatan-pendekatan terhadap persoalan anak ini. Ya, memang saat ini sangat kuranglah sosialisasi ke anak. Ya, seperti yang dilakukan beberapa instansi itu kayak kejaksaan itu masuk sekolah. Apa salahnya juga Polri ini kalau perlu masuk di desa, masuk di masyarakat untuk melakukan sosialisasi itu, untuk mengantisipasi secara dini ini persoalan-persoalan anak.
4: Hingga berita ini disiarkan, polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap para pemuda yang diamankan untuk mengungkap rangkaian kejadian dan peran masing-masing pihak. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Maraknya kasus geng motor dengan pelaku anak remaja, orang tua diminta melakukan langkah preventif di lingkungan keluarga. Demikian disampaikan psikolog UNM Dr. Widya Stuti di Pandu Rahmadani.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Dr. Widya Stuti.
7: Selamat pagi Mbak Dani, apa kabar?
6: Sehat, alhamdulillah. Dengan Ibu Widya sendiri apa kabar Bu? Sehat?
7: Alhamdulillah, sehat Mbak Dan.
6: Nah Ibu Widya, ini kita berbicara mengenai banyaknya tindakan kejahatan yang dilakukan anak-anak. Dan seperti apa pandangan psikologi Anda sebagai seorang psikolog menghadapi situasi seperti ini, Ibu?
7: Baik, ya memang miris sekali ya Mbak Dania, kalau kita melihat banyak sekali kasus yang melibatkan anak-anak kita, utamanya karena mereka adalah sebetulnya harapan masa depan kita gitu ya, tetapi melihat ternyata banyak banget ini kasus-kasus yang malah melibatkan anak-anak kita, ini kan jadinya kita kayak jadi mau dibawa kemana kita ini nanti di masa depan Indonesia ini. Kalau kita mau bicara secara luasnya gitu ya Mbak Dania.
6: Baik. Nah, Ibu, ini dengan banyaknya kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak, bagaimana harusnya sikap kita? Apakah perlu dikriminalkan atau harus dia direhabilitasi, Bu?
7: Baik, jadi sebetulnya kita kalau mau mulai, sebetulnya mulainya memang mau tidak mau dari keluarga gitu ya. Supaya apa? Supaya pencegahan. Jadi karena kalau istilahnya kita hanya mengobati yang sudah terlanjur sakit, itu kita akan sulit gitu ya, karena akan pasti akan semakin banyak. Jadi memang mau tidak mau kita harus memulai dari preventifnya dulu. Jadi bagaimana supaya anak-anak kita ini kemudian dia sendiri bisa untuk tidak di belakang hari itu mereka terprotek oleh dirinya sendiri untuk tidak kemudian ikut-ikutan. Apalagi mengingat kembali lagi ya, secara ini, secara psikologis memang anak-anak ini cenderung untuk kemudian mudah terpapar atau kemudian mudah ikut-ikutan dengan teman-temannya. Nah, kalau kita sebagai orang tua atau di dalam keluarga kita sudah memberikan penguatan, itu mereka akan bisa menyaring mana yang boleh diikuti, mana yang tidak boleh diikuti. Sehingga dengan demikian, kecenderungan mereka untuk kemudian melakukan kejahatan itu juga bisa diminimalisir. Kalau saya seperti itu, jadi mulainya dari preventifnya dulu, dari dalam keluarga dulu, anak-anak ini dikuatkan sehingga mereka terhindar dari perilaku-perilaku yang maladaptif yang nanti akan menjurus kepada kejahatan kepada orang lain.
6: Ya, jadi harus dikriminalkan mereka atau direhabilitasi, Bu?
7: Kalau saya dibuat kesepakatan ya harusnya dengan orang tua gitu ya.
6: Baik.
7: Jadi kalau misalnya mereka memang kemudian melakukan tindakan kriminal, menurut saya tidak hanya anaknya yang kemudian misalnya saja harus diberikan hukuman atau apapun itu. Kalau menurut saya orang tua juga harus ikut bertanggung jawab. Sehingga dengan demikian orang tua juga tidak melakukan pembiaran kepada anak-anaknya. Saat ini kan sepertinya orang tua sudah kewalahan dengan anak-anak sehingga mereka membiarkan anak-anak. Padahal itu kan masih tanggung jawab keluarga gitu. Jadi kembalikan kepada orang tua dan kemudian dibuat kesepakatan dengan orang tua. Mau diapain ini anak, disesuaikan juga dengan kejahatan yang sudah mereka lakukan. Karena mohon maaf kayaknya agak ada juga enggak Ji, anak-anak Ji itu pasti dilepaskan Ji. Ya, itu yang kemudian membuat orang-orang dewasa yang tidak bertanggung jawab kemudian memanfaatkan anak-anak ini untuk berbuat kejahatan. Karena adanya pemikiran yang seperti itu. Ini menurut saya juga, saya kira bukan anak-anaknya yang bertanggung jawab, tetapi orang yang menyuruh dia melakukan itu juga yang menurut saya juga harus malah harus dimintai pertanggungjawaban gitu. Jadi yang dikriminalkan bukan anaknya tetapi juga
6: orang tuanya.
7: Siapa yang menyuruh, siapa yang harus bertanggung jawab. Itu saya kira supaya semua orang kemudian menjadi protektif terhadap ini anak-anak untuk tidak melakukan kejahatan.
6: Baik. Nah, yang terakhir, bagaimana kematangan psikologis anak mempengaruhi kemampuan mereka untuk bertanggung jawab atas tindakan kriminal atau kejahatan yang dilakukan, Bu?
7: Baik, jadi seperti tadi yang saya sudah sampaikan, kalau dari dalam keluarga anak-anak ini sudah dikuatkan gitu ya, sehingga kalau dalam istilahnya psikologi itu mereka memiliki locus of control-nya itu dari internal, dari dalam dirinya sendiri. Dia tahu ini boleh atau tidak boleh dilakukan. Saya kira itu akan memprotek anak untuk kemudian dia tidak melakukan kejahatan. Jadi dia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu bukan karena ada atau tidak adanya orang lain, tetapi karena dia sendiri yang tahu bahwa ini boleh dan itu tidak boleh. Dan itu harus ditumbuhkan dari dalam keluarga.
6: Baik. Baik, terima kasih Bu Widya atas waktunya bersama dengan RRI dan penjelasannya ya. Sehat selalu Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: OJK Sulsel baru mencatat literasi keuangan masyarakat Sulawesi Selatan masuk rendah, yakni mencapai 33% dari total 94% pengguna jasa layanan keuangan. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
8: Otoritas Jasa Keuangan OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat mengingatkan masyarakat agar meningkatkan pemahaman sebelum menggunakan produk dan layanan jasa keuangan. Pasalnya, Kepala OJK Sulselbar Muhammad Muhlasin mengatakan, tingginya penggunaan jasa keuangan di Sulawesi Selatan belum sepenuhnya diikuti dengan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan yang digunakan. Menurutnya, kesenjangan antara tingkat penggunaan dan pemahaman tersebut dinilai perlu menjadi perhatian karena dapat membuka peluang masyarakat menggunakan produk dari lembaga jasa keuangan yang tidak berizin.
9: Masyarakat Sulawesi Selatan ini sebetulnya sudah banyak menggunakan jasa keuangan, kurang lebih 94%. Namun yang masih belum teredukasi itu masih cukup banyak. Jadi baru ada 64% yang memahami. Jadi kurang lebih 61%. Jadi kurang lebih ada 33% yang belum memahami jasa keuangan meskipun sudah terlibat. Nah, ini tadi sudah sampaikan oleh Bu Gubernur, itu akan menjadi celah kemungkinan ada yang tertipu, ada yang membeli produk-produk dari lembaga jasa keuangan yang tidak berizin, dan juga banyak hal-hal lain sifatnya negatif.
8: Ditambahkan untuk memperkecil risiko rawan penipuan, Muhlasin menyebut terus memperluas edukasi keuangan melalui kerjasama dengan pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, perguruan tinggi, media, ASN, hingga pelaku UMKM. Sepanjang 2026, OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat telah melaksanakan 198 kegiatan edukasi dan menargetkan semakin banyak masyarakat memperoleh pemahaman mengenai produk serta layanan jasa keuangan.
3: Pemerintah Kabupaten Sinjai menuntaskan verifikasi dan validasi 35 gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Laporan Ayunia Nidiyati.
10: Pemerintah Kabupaten Sinjai menuntaskan verifikasi dan validasi 35 gerai dan gudang koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Hasil pemeriksaan menjadi dasar untuk memastikan kelayakan fasilitas sebelum beroperasi. Verifikasi dilakukan dengan turun langsung ke 35 lokasi untuk memeriksa kondisi bangunan, fungsi gerai dan gudang, serta kelengkapan sarana pendukung. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Sinjai Muhammad Ramlan Hamid menyebut, pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut permintaan Kementerian Koperasi setelah pembangunan gerai dan gudang rampung. Dikatakan, hasil verifikasi selanjutnya diinput ke dalam sistem Kementerian Koperasi untuk menentukan status masing-masing fasilitas, mulai dari layak, layak dengan catatan, hingga belum layak digunakan.
11: Verifikasi yang telah kita lakukan ini kemarin sudah kita rampungkan selama beberapa hari, 35 dengan 3 tim yang turun. Ini rampung dan hasilnya sementara kita input untuk dilaporkan di sistem yang sudah disiapkan oleh kementerian. Jadi setelah terinput baru bisa disimpulkan layak atau tidak. Jadi verifikasi ini yang kita lakukan pemerintah daerah itu disampaikan ke kementerian, kementerian sampaikan ke BPK sebagai data awal untuk memverifikasi di lapangan terkait dengan kualitas dan kelengkapan sarana prasarana dari BPK.
10: Sebelumnya, pemeriksaan dilakukan 3 tim yang diketuai Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai Andi Jefrianto Asapa dengan melibatkan sejumlah OPD, diantaranya Inspektorat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja, serta Perkimtan.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Karhutla Maros meningkat, Damkar Mat siagakan 200 personil dan 11 armada. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
12: Kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan meningkat sepanjang September 2026. Kasih Sar Prasetyon Informasi Damkar Mat Maros M. Ilham Halimsa mengatakan, hingga 25 September tercatat 2.278 kejadian kebakaran lahan dan hutan dengan 156 kejadian terjadi pada September, meningkat dari 104 kejadian pada Agustus. Mengantisipasi kondisi tersebut, Damkar Mat Maros menyiagakan sekitar 200 personil dan 11 armada, termasuk dukungan unit sektor di sejumlah wilayah. Ilham menyebut, kebakaran di lereng dan kawasan pengudangan menjadi tantangan karena titik api terkadang tidak dapat dijangkau armada. Kondisi kemarau dan vegetasi kering juga membuat api mudah meluas dan masyarakat dihimbau tidak membakar sampah maupun lahan sembarangan.
13: Jadi untuk menangani ini kita siagakan kurang lebih 200 personil dengan 11 armada dan bukan hanya dari markas komando yang berpusat di Kota Maros ini, tetapi juga ada beberapa markas sektor, unit sektor seperti di Muncoloe, Tandalili, Bontoa, kemudian Bantimurung, Marusu. 6 sektor ini selalu membackup kejadian, termasuk dalam beberapa pekan terakhir ini seperti kejadian-kejadian kebakaran lahan di Tompo Bulu, kita backup dengan mendatangkan, menstandbykan sektor Tanra Lili dan kadang-kadang juga backup dari markas komando.
12: Sementara itu, masyarakat Maros Amir Kadir menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipasi dan dukungan anggaran sejak sebelum musim rawan karhutla. Amir menilai penanganan petugas sudah cukup baik, namun masih terkendala anggaran.
5: Bagus, cuma kan terkendala dengan beberapa faktor itu adalah masalah anggaran. Tahun-tahun kedepannya ya harus disiapkan sebelum terjadi hal-hal yang seperti yang sekarang ini.
12: Ia berharap kesiapan personil, peralatan, dan anggaran dapat dipersiapkan lebih awal untuk menghadapi karhutlah pada tahun-tahun berikutnya. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dandrem 141 Todo Pulih memberikan penghargaan khusus kepada Sertu Yusri, anggota Kodim 1414 Tanah Toraja, di momen HUT ke-81 TNI. Laporan Suryani Arifin.
14: Prestasi membanggakan kembali diukir oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia TNI Sersan 1 Sertu Yusri, anggota Kodim 1414 Tanah Toraja. Meraih penghargaan khusus dari Danrem 141 Todo Pulih pada momen hari ulang tahun HUT ke-81 TNI atas deretan prestasi olahraga tingkat nasional maupun internasional yang berhasil diraihnya. Prajurit kelahiran Maros 12 Februari 1986 ini menerima penghargaan berkat berbagai pencapaian gemilang di bidang olahraga. Perjalanan karir militer Sertu Yusri dimulai pada tahun 2007 melalui jalur tamtama di Yonif 700 Rider. Berkat ketekunan dan kemampuan fisiknya yang luar biasa, ia berhasil menyumbang berbagai medali, di antaranya runner-up pada Asian Championship di Thailand, juara dua kategori tim di Korea Selatan, hingga juara pada ajang kejuaraan ASEAN di Yogyakarta dan Palembang untuk cabang militari triathlon dan modern pentathlon. Yusri menyebutkan olahraga modern pentathlon yang digeluti Sertu Yusri menguji ketahanan fisik tinggi dengan menggabungkan 5 disiplin berat yaitu anggar, renang, obstacle, laser run atau ninja warrior, serta lari dan menembak. Saat ini Sertu Yusri mengembang amanah sebagai BA Kom 2 di Kodim 1414 Tanah Toraja, setelah sebelumnya sempat mengabdi di Jasdam 14 Hasanuddin dan Rindam 14 Hasanuddin.
15: Kalau penghargaan sudah sering, cuma baru pertama kali di Korem. Selama ini kami dapat penghargaan kadang di Mabes, Kodam, mayoritas di Kodam. Saya sangat bersyukur diberikan kesempatan untuk bisa hadir di Makorem 141 Todo Pulih. Penghargaan kami untuk dari tahun 2025, kami kemarin juara 2 di Asian Championship di Thailand, terus juara 2 tim di Korea Selatan, kejuara 3 di kejuaraan Asia di Yogyakarta. Terakhir kami kejuaraan modern pentathlon kejurnas di Yogyakarta.
14: Ditemui usai menerima penghargaan, Sertu Yusri menyampaikan rasa syukur dan menyematkan pesan motivasi bagi para generasi penerus TNI dapat terus berjuang dan mencapai prestasi yang lebih tinggi di masa depan.
3: Hari ulang tahun TNI ke-81 berlangsung sederhana, dilaporkan Sarifuddin.
16: Komandan Komando TNI Angkatan Laut dan Kodairal 6, Laksamana Muda Laksda TNI Andi Abdul Aziz bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-81 TNI berlangsung di lapangan M. Yusuf, Markas Kodam 14 Hasanuddin kemarin. Usai memimpin upacara, Laksda TNI Andi Abdul Aziz mengatakan 81 tahun TNI telah memberikan pengabdian yang maksimal kepada bangsa dan negara. Hingga saat ini, TNI masih memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat hingga 93%. Namun, Laksda TNI Andi Abdul Aziz mengungkapkan peringatan hari ulang tahun TNI tahun 2026 diselenggarakan secara sederhana atas pertimbangan Panglima TNI adanya keadaan bangsa saat ini sedang menghadapi banyak musibah dan bencana, baik gempa bumi di NTT, kebakaran lahan dan hutan, gunung berapi, dan kecelakaan laut. Dikatakan tantangan TNI ke depan semakin kompleks menghadapi situasi global yang tidak menentu, maka negara terus meningkatkan kemampuan pertahanan alat utama sistem persenjataan di samping peningkatan sumber daya manusia yang profesional karena perkembangan teknologi informasi semakin maju.
17: Apa tantangannya TNI ke depan, Jenderal?
18: Ke depan memang kita dalam situasi yang saat ini, situasi global yang tidak menentu. Tentunya kita selalu bisa merapatkan barisan dan meningkatkan kemampuan baik sumber daya manusia kita, profesionalisme kita maupun alutsista yang kita miliki. Karena peran ke depan ini kita berada di dunia maya, tanpa peluru semuanya sudah bisa ada pecah perang. Jadi tantangan kita ke depan bagaimana meningkatkan teknologi dan kemampuan kita untuk menghadapi situasi yang tidak menentu.
16: Menurut Laksada TNI Andi Abdul Aziz, Panglima TNI memerintahkan agar peringatan hari ulang tahun TNI ke-81 senantiasa melibatkan masyarakat dalam rangka memperkuat kebersamaan TNI dengan rakyat. Berbagai kegiatan rangkaian memperingati 81 tahun TNI melibatkan masyarakat seperti bakti kesehatan dan membantu kebutuhan pokok masyarakat melalui pembagian sembako.
3: Hari Guru Sedunia 2026 menjadi momentum untuk memberikan apresiasi nyata dan pengakuan terhadap peran guru. Laporan Ayunia Nindiati.
10: Setiap 5 Oktober diperingati sebagai Hari Guru Sedunia atau World Teachers Day. Kepala SMP Negeri 5 Watampone Reni Sulastri Nurdin memaknai peringatan tahun ini bukan sekadar seremonial, melainkan sebagai bentuk pengakuan atas peran dan pengabdian guru. Reni menilai guru kini memiliki peran lebih luas, tidak hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga membentuk karakter dan menjadi penopang bagi murid di tengah berbagai tekanan lingkungan. Menurutnya, apresiasi terhadap guru perlu diberikan melalui dukungan nyata, termasuk menghormati profesi, membuka ruang pengembangan, dan mempercayai keahlian guru dalam merancang pembelajaran. Reni berharap masyarakat tidak hanya menuntut hasil dari guru, tetapi juga memahami tekanan dan tantangan yang dihadapi dalam mendidik.
19: Harapan saya di Hari Guru Internasional 2026, hormati otonomi profesi guru, percayakan mereka merancang pembelajaran terbaik untuk murid. Apresiasi nyata mereka, bukan sekedar ucapan di satu hari. Hargai pendapat, dukung keputusan, dan percayai keahlian mereka. Saya berharap pula kita bisa berdiri bersama guru, memahami tekanan mereka, tidak hanya menuntut hasil. Dan ingat, kemajuan apapun yang kita nikmati hari ini pernah dibimbing oleh seseorang yang kita panggil guru.
10: Reni juga mengingatkan kepada para guru untuk tetap kuat dan bangga menjalankan profesinya, sebab setiap pembelajaran yang diberikan dapat mengubah masa depan seorang murid.
3: Ikatan Pencak Silat Indonesia IPSI Makassar bidik 10 emas di Porprov Sulsel 18 di Bone dan Wajo. Informasinya bersama Hairudin Burahim.
20: IPSI Kota Makassar menargetkan 10 medali emas pada Porprov Sulsel ke-18 yang digelar November 2026. Target ini dipastikan saat peluncuran kontingen di kantor KONI Makassar Sabtu lalu. Ketua IPSI Makassar Haji Umiati menyebut angka itu disusun berdasarkan potensi dan rekam jejak atlet, bukan target mudah, tetapi pihaknya optimis. Persiapan matang, kerja keras, dan semangat jadi kuncinya. Selain teknik fisik dan mental bertanding di ASA, Umiati menegaskan prestasi lahir dari proses panjang, penjaringan latihan berkelanjutan hingga pengalaman di berbagai kejuaraan. Ia berpesan kepada atlet tetap disiplin, fokus, dan jaga sportivitas. Dia pun berpesan kepada atlet IPSI Makassar, jangan cepat puas, tunjukkan bahwa pesilat Makassar mampu berprestasi.
21: Di Kabupaten Wajo dan anak-anak kita itu pesanannya. Targetnya berapa banyak? Targetnya ada karena yang lalu kita itu emas. Pas kemarin itu di kejuaraan malam tendensi kita mendapatkan emas di lawan.
22: Dapat. Ha, ada depan sana please, please depan emas.
21: Saya
20: dukungan pemerintah, pelatih, dan masyarakat diharapkan terus mengalir hingga hari pertandingan tiba.
3: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pernah merasa ada masalah di sekitar Anda tapi bingung harus menyampaikan kemana? Misalnya jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang untuk menyampaikan semuanya melalui Halo RRI di Pro1 Makassar. Halo RRI hadir untuk menampung laporan, keluhan, masukan, hingga aspirasi masyarakat seputar layanan publik. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting, sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk, ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda akan kami sampaikan.

0: Informasi cuaca.
1: Pendengar, melengkapi terus kebersamaan kita di Makassar pagi ini, kami hadirkan informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda. Hari Selasa 6 Oktober 2026, kami sudah bersama dengan perakirawan Asri dari BMKG Wilayah 4 Makassar yang akan menghadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Asri, silakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1. Berikut kami informasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini tanggal 6 Oktober 2026. Untuk pagi hari cuaca umumnya cerah berawan, siang sore hari cerah berawan, malam hari cerah berawan, dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwuk Timur. Sedangkan untuk dini hari cuaca umumnya cerah berawan. Udara berkisar antara 16 hingga 37 derajat Celcius. Kelembaban udara 51 hingga 100%. Angin bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan 11 sampai 37 km per jam. Peringatan dini waspada potensi angin kencang terjadi di wilayah Bantaeng, Baru, Bone, Enrekang, Goa, Jeneponto, Pangkep, Parepare, Pinrang, Sidrap, Sopeng, Takalar, dan Wajo. Sedangkan untuk waspada potensi udara panas di wilayah Baru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Luwuk, Luwuk Timur, Luwuk Utara, Makassar, Maros, Palopo, Parepare, Pinrang, Sidrap, Sopeng, Takalar, dan Wajo. Untuk potensi siaga potensi udara panas terjadi di wilayah Goa. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari BMKG Wilayah 4 Makassar. Saya Asrani Idrus melaporkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda hari ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bahaya bisa terjadi kapan saja. Kecerobohan mengakibatkan petaka. Dalam sekejap, kita bisa kehilangan segalanya. Waspada, bahaya kebakaran.
1: Makassar pagi ini.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman.

0: lapangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero menyatakan, penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Informasi Media Pro 1.
1: Di kebersamaan kita pagi ini, pendengar, kami hadirkan juga informasi media di ruang dengar Anda yang kami lansir dari rri.co.id. Pendengar Pro 1, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan prajurit Tentara Nasional Indonesia TNI agar menguasai teknologi dan mengutamakan prestasi. Sistem yang berlaku di TNI, kata Presiden Prabowo, harus mengutamakan prestasi, bukan senioritas, apalagi loyalitas sempit. Hadir juga informasi untuk Anda, pendengar. Timnas Indonesia berhasil mengukir sejarah dengan menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah menang drama adu penalti menghadapi Thailand. Laga tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Senin malam kemarin ya, 5 Oktober 2026. Informasi selanjutnya untuk Anda, tim SAR gabungan kembali menemukan dua jasad korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah perairan Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Penemuan tersebut terjadi pada hari ke-22 operasi pencarian pada hari Minggu 4 Oktober 2026, di mana Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan dua jasad ditemukan oleh tim SRU Palangkaraya dan keduanya ditemukan ketika tim SAR gabungan melakukan penyisiran di sejumlah wilayah Kabupaten Seruyan, sehingga operasi tim SAR KM Virgo hari ke-22 190 orang ditemukan dan 53 masih hilang. Demikian informasi Media Pro 1.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

0: Terima kasih mendengar untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Makassar atau sedari pukul 5 subuh tadi sudah bersama dengan kami di sini. Dan sebentar, seperti biasa kita akan bersama di Opini Publik Makassar Pagi di pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu tetaplah bersama kami.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

informasi dan inspirasi.

0: Bagaimana Anda menanggapi ragam topik aktual yang menjadi trending di masyarakat?
1: Benarkah dana desa mensejahterakan desa? Ya, boleh jadi, boleh juga tidak. Iya.
2: Mungkin kalau ini hari harus saya pertegas kalau tidak layak. Alasannya yang pertama adalah...
3: Yang jelas, ya, saya ingin komentari ini antara berhentinya hujan selama 5 hari itu dengan nasib petani. Petani kan saat-saat ini, Mbak, sedang melakukan penanaman.
0: Ragam perspektif dari sudut pandang yang berbeda.
4: Tapi sekarang, berapa hari terakhir ini sampai orang pada mengeluh, maaf, tapi kita untuk penerahan ini saja sampai di tembusan hujan. Jalan sambangnya yang rusak.
5: Menarik ya, satu kata kunci bahwa berbaur dengan kita itu biasa. Jadi penekanannya adalah kita sama-sama yang berbaur dengan masyarakat Kota Makassar.
0: Opini Publik Makassar pagi ini, setiap pukul 7 waktu Indonesia Tengah di 94,4 Pro 1 RRI Makassar.
6: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiat yang menyapa Anda di kebersamaan kita lewat Opini Publik Makassar pagi hari ini. Hari Selasa di 6 Oktober 2026 dan satu topik ini akan kami hadirkan untuk Anda pendengar di Opini Publik kali ini, di mana kalau kita melihatkan keadaan saat sekarang ini masih banyak kita temui aksi-aksi geng motor, di mana geng motor ini ternyata anak di bawah umur begitu. Dan pasti kalau Anda melihat informasinya yang berseliweran di sosial media, bagaimana kehadiran geng motor bahkan ada sampai menewaskan sesamanya gitu ya, ini pasti kan miris. Dan inilah yang akan kami inginkan mendengarkan pendapat Anda. Apakah dengan geng motor yang teror warga saat ini, perlukah langkah tegas meskipun mereka anak di bawah umur yang dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak, atau mungkin hanya sekedar pembinaan begitu yang terus disosialisasikan entah itu di sekolah, dari rumah, dan dimanapun berada pendengar. Namun sebelum itu kami ingin hadirkan dulu informasinya di ruang dengar Anda bersama dengan reporter RRI Makassar Kristianto terkait polisi dalam kasus pembusuran yang tewaskan pemuda, puluhan terduga pelaku diamankan. Hadir informasinya untuk Anda.
8: Polsek Mandai Polres Maros berkolaborasi dengan Polsek Beringkena yang Polrestabes Makassar mengamankan puluhan pemuda yang diduga terkait kasus pembusuran dan penganiayaan menyebabkan seorang pemuda meninggal dunia. Peristiwa tersebut terjadi di sekitar swalayan di Domad Simpang 5 Bandara Baru. Korban diduga diserang menggunakan senjata tajam dan busur. Kapolsek Mandai Polres Maros AKP Samsul Bahri Arsyad menjelaskan pengungkapan kasus berawal dari kegiatan cipta kondisi yang dilaksanakan pada malam minggu. Polsek Mandai kemudian berkoordinasi dengan Polsek Beringkena untuk mengungkap kasus tersebut. Para pemuda diamankan selanjutnya dibawa ke Polsek Beringkena untuk menjalani pemeriksaan dan diminta keterangan terkait peran masing-masing.
9: Setelah kita arahkan cipkon malam minggu, ada kejadian. Jadi kita kolaborasi dengan Polsek Piring, dengan Maros, serta Jatarras Polrestabes untuk mengungkap kejadian ini. Para pelaku sudah diamankan oleh anggota Piring dan sekarang para pelaku dibawa ke Polsek Piring.
8: Sementara Amir Kadir, Sekjen LSM Pekan 21 menyebut keterlibatan anak dalam remaja dalam aksi kejahatan jalanan menjadi perhatian khusus. Menurutnya, anak yang masih di bawah umur relatif mudah dipengaruhi dan berisiko dimanfaatkan pihak tertentu untuk melakukan aksi kekerasan. Untuk itu, polisi juga harus mendorong penanganan yang tidak hanya mengedepankan penindakan, tetapi juga pendekatan dan sosialisasi secara dini pada anak dan remaja. Amir Kadir berharap Kapolri dan Kapolda Sulawesi Selatan meningkatkan sosialisasi ke sekolah, desa, dan lingkungan masyarakat untuk mencegah keterlibatan anak dalam kejahatan jalanan.
10: Berharap kepada Kapolri dan Kapolda untuk lebih intens melakukan pendekatan-pendekatan terhadap persoalan anak ini. Ya, memang saat ini sangat kuranglah sosialisasi ke anak. Ya, seperti yang dilakukan beberapa instansi itu kayak kejaksaan itu masuk sekolah. Apa salahnya juga Polri ini kalau perlu masuk di desa, masuk di masyarakat untuk melakukan sosialisasi itu, untuk mengantisipasi secara dini ini persoalan-persoalan anak.
8: Hingga berita ini disiarkan, polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap para pemuda yang diamankan untuk mengungkap rangkaian kejadian dan peran masing-masing pihak. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Itu dia mendengar informasi dari reporter RRI Makassar, Kristianto, di mana dari informasinya ini khususnya di Maros gitu ya, polisi masih dalami kasus pembusuran yang tewaskan pemuda dan puluhan terduga ini masih diamankan. Dan tadi disampaikan bahwa keterlibatan anak dan remaja dalam aksi kejahatan jalanan ini menjadi perhatian yang sangat serius saat ini, pendengar. Silakan tanggapan Anda kami nantikan di 0821-333-3944 untuk kebersamaan kita di Opini Publik Makassar Pagi. Bagaimana Anda melihat dengan teror dari geng motor ini? Apakah memang ini mereka sudah harus ditindak tegas? Ataukah mungkin tetap adanya pembinaan kepada mereka dengan adanya sosialisasi, informasi, edukasi kepada mereka, mengingat mereka masih di bawah umur, apalagi ini masih ada perlindungan undang-undang perlindungan anak. 0821-333-3944 kita terima pendengar kita. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Opini Publik.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ibu Handayani di Kota Parepare, sehat-sehat Bu.
11: Bagaimana keadaan Makassar?
7: Kondisi seperti itulah, tetapi tetap aman ya.
11: Belum ada hujan.
7: Belum hujan ini sampai juga, detik
11: di
7: ini.
11: Di Pare juga demikian.
7: Di Pare juga demikian ya. Selalu sehat ini Ibu Handayani. Ya, kita berbicara secara umum terkait teror dari geng-geng motor ini. Bagaimana pendapatnya Ibu Handayani? Apakah memang ini sudah harus ada langkah tegas atau pembinaan dulu ini?
11: Ya, seharusnya ada pembinaan. Karena di Parepare dulu itu geng motor juga demikian merajalela. Tetapi polisi-polisi Kota Parepare waktu sebelum pergantian ke Polres ini, ya masuk ke apa namanya sekolah-sekolah, upacara di sekolah, apa dia bina anak sekolah. Jadi anak-anak sekolah itu terkutuk mungkin perasaannya, takut kepada ancaman-ancaman polisi Kota Parepare. Ya sekarang
7: aman
11: dari geng motor. Tapi saya tidak tahu karena ini sekarang baru lagi pimpinan kepolisian baru lagi. Ya tidak tahu kalau berlanjut itu
7: program
11: peduli ada upacara bendera bersama polisi pada waktu itu ada ya banyak. Jadi semua itu nasihat-nasihat kepolisian anak patuhi. Jadi anak-anak Kota Parepare sudah baru memang ada ancamannya. Karena kalau dapat geng motor langsung ditembak kakinya. Bukan kalau memang sudah membahayakan, lebih baik ditembak daripada membahayakan kepada petugas. Jadi itu yang ditakutkan anak-anak dulu di sini.
7: Jadi perlu ada pembinaan dan ada sanksi tegas yang harus disosialisasikan ya kepada anak remaja ini.
11: Iya, harus ada pembinaan karena Parepare sekarang aman pada malam hari, tidak ada geng motor lagi.
7: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Handayani dari Kota Parepare, terima kasih sudah bergabung Ibu Handayani. Kita terima pendengar kita kembali. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Terputus, dicoba kembali mendengar 0821-333-3944 kebersamaan kita di Opini Publik Makassar Pagi. Kita menyapa ada Pak Fajar di Palopo. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Fajar.
12: Waalaikumsalam Ibu Arti. Tugas pagi lagi ya.
7: Semangat.
12: Ya semangat.
7: Oke.
12: Tugas pagi Ibu Arti.
7: Kenapa Pak Fajar?
12: Tugas pagi Ki lagi.
7: Iya, tugas pagi lagi. Mau ketemu sama pendapatnya masyarakat ini.
12: Oh iya.
7: Baik, tanggapannya ini seputar teror geng motor ini kepada warga, apakah memang sudah perlu ditindak tegas meskipun mereka ini dalam kategori anak dan remaja, atau mungkin masih tetap diberikan pembinaan karena ada undang-undang perlindungan anak begitu di dalamnya yang mengatur tersebut?
12: Pendapat saya begini, kalau pembinaan sih, pembinaan itu sudah banyak kali dikasih anak-anak yang bagi teror motor tuh, anak geng motor kan. Jadi sewajarnya tindak tegas saja, karena para mereka ini di bawah umur, belum dia kendarai motornya itu belum punya SIM juga.
7: Sudah melanggar. Sudah ya, melanggar ini karena belum dapat SIM ya.
12: Ya, kalau diberikan tindakan begitu, tak usah pembinaan, diberikan tindakan begitu, tak apa-apa diamankan dulu di polsek atau di polres, terus panggil orang tuanya.
7: Atau mungkin orang tuanya yang diberikan sanksi ya, supaya orang tua ini memiliki perhatian serius ini kepada anak-anaknya, di mana mereka, apakah mereka ada di rumah atau mungkin berkeliuran gitu Pak Fajar.
12: Iya, betul sekali itu. Karena bukan hanya di Makassar ya, bukan hanya di kabupaten lain, di sini juga, di Palopo juga begitu. Diberikan juga sanksi mereka, akhirnya aman.
7: Aman, baik.
12: Begitu, begitu saja.
7: Baik, tapi Pak Fajar.
12: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fajar dari Kota Palopo, memang sudah saatnya katanya menurut Pak Fajar ini dilakukan langkah yang tegas untuk memberikan efek jera kepada mereka, para anak dan remaja, karena perbuatan mereka tadi kalau Anda menyimak lewat warta berita sebenarnya sudah bukan perbuatan anak-anak lagi, sampai harus menghilangkan nyawa orang lain. Kita terima pendengar kita kembali. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Opini Publik.
13: Ya halo, selamat pagi Kak
7: Indah yang ada di Sopeng.
13: Betul Kak.
7: Kenapa Kak Indah? Lemes sekali.
13: Kurang ini Kak, kurang.
7: Kurang sakit. Kurang-kurang sehat, lagi sakit.
13: Kurang-kurang sehat Kak. Dengarnya juga suara aku gimana Kak.
7: Oke deh.
13: Mungkin karena awal bulan Kak tuh deh. Banyak tom pekerjaan, bukan awal bulan senang-senang.
7: Kukira awal bulan senang-senang gitu, kayaknya
13: itu udah bisa senang-senang. Tapi itu pekerjaan juga gak bisa ditunda.
7: Ya betul, semua ada masanya Indah. Gimana semua ada masanya, tanggapannya kan? Seputar teror geng motor dari mereka ini yang masih sebenarnya kategori anak-anak ini, sudahkah, iya, sudah perlu kah begitu tindakan tegas?
13: Kita bilang kategori anak-anak, tapi perlakuannya itu bukan anak-anak Kak Arti, ya kan? Memarangi ini, membusur, itu kan sudah masuk kategori orang besar perbuatannya, Kak Ton.
7: Jadi, tanpa menghilangkan nyawa orang lain sih.
13: Tanpa memikirkan apakah kelakuan saya ini bisa menghilangkan nyawa orang lain atau gimana. Tidak ada perikemanusiaannya ini orang, Kak Ton. Jadi kalau menurut pribadi saya itu ditindak tegas saja. Karena kalau dikasih pembinaan, sebentar keluar, bertahu lagi, melakukan lagi, Kak. Ya kan? Jadi kalau bisa tidak bisa juga dikasih toleransi gimana, atau gimana orang tuanya datang begini, justru orang tuanya juga perlu ini dibina, bagaimana menasihati anaknya, mengawasi anaknya, ya kan? Jangan sampai makanya itu perang orang tua itu harus ini Kak, 24 yang itu harus awas, jangan sampai anaknya belajar ke sana padahal anaknya ikut-ikut seperti itu ya Kak, toh. Jadi kalau saya itu diberi sanksi tegas saja Kak, supaya ada efek jera buat para pelaku yang lain Kak, toh, bahwa melakukan hal-hal seperti ini ada sanksinya dan tidak ada toleransi, apalagi pemimpin baru nanti ini, Kapolda baru kan orang putra daerah Kak, toh. Mudah-mudahan dengan kehadiran mereka Sulawesi Selatan bisa lebih baik dan aman.
7: Baik,
13: ke depannya Kak. Mungkin seperti
7: terima
13: itu.
7: Terima kasih.
13: Betul Kak, selalu sukses terus dan RRI juga tetap jadi udara. Makasih Kak, selamat pagi.
7: Selamat pagi, cepat pulih Indah yang ada di Sopeng. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Silakan yang lain. 082133339440. Ada Safar 442 di aplikasi TikTok RRI Pro 1 Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat pagi, salam sehat selalu katanya. Sudah bergabung juga, terima kasih, selamat beraktivitas. Silakan yang lain mendengar 082133339440. Bagaimana pendapat Anda seputar teror geng motor kepada warga akhir-akhir ini terjadi, bukan hanya di Kota Makassar sebenarnya kalau kita berbicara seputar geng motor begitu. Apakah sudah saatnya perlu langkah tegas yang diambil, ataukah mungkin tetap mengacu kepada pembinaan, edukasi, sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah, mungkin kepada orang tua, ke tiap-tiap tempat begitu, karena mengingat masih bisa dilakukan pembinaan. Atau mungkin juga ini kan kalau kita melihat ya, berbicara seputar anak dan remaja, ini mereka masih terlindungi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Silakan tanggapan Anda kami nantikan di 082133393440. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Terputus, dicoba kembali pendengar ya, 082133393440. Sesuai dengan informasi yang sudah kami hadirkan tadi, ini polisi masih mendalami kasus pembusuran yang menewaskan pemuda dan puluhan terduga pelaku ini telah diamankan. Di mana kalau Anda menyimak informasinya, memang beberapa hari yang lalu Polsek Mandai, Polres Maros ini berkolaborasi dengan Polsek Beringkanaya, Polrestabes Makassar, sudah mengamankan puluhan pemuda yang diduga terkait kasus pembusuran dan penganiayaan yang menyebabkan seorang pemuda meninggal dunia. Dan peristiwa tersebut mendengar terjadi di sekitar Swalayan Indomaret Simpang 5 Bandara Baru, di mana dari hasil informasinya ini korban diduga diserang menggunakan senjata tajam dan juga busur. Tanggapan Anda, apakah memang sudah saatnya dilakukan langkah tegas atau cukup pembinaan saja? Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Opini Publik.
14: Waalaikumsalam, selamat pagi.
7: Dari siapa, di mana ini? Iya, dari siapa, di mana ini?
14: Dengan Hakim di Bantai.
7: Oh, Pak Hakim di Bantai. Apa kabar Andi Anisa?
14: Ya, kabarnya baik. Ada Ji.
7: Alhamdulillah. Kedengaran suaranya. Iya, Pak Hakim. Bagaimana tanggapan tak ini terkait aksi geng motor anak-anak remaja yang masuk dalam hal tersebut, tetapi sebenarnya ini perbuatan mereka sudah bukan mencerminkan anak-anak lagi ya. Perlukah langkah tegas atau tetap hanya dilakukan pembinaan menurut Anda, Pak Hakim?
14: Iya, begini, kalau pendapat saya berarti menurut saya sendiri,
7: iya.
14: Kalau memang umur di bawah kalau memang di bawah umur,
7: mm-hmm.
14: melakukan sesuatu membahayakan dari sesamanya, harusnya itu diambil saja motornya itu.
7: Motornya yang diambil.
14: Iya, diambil motornya semua itu, baru jadi suruh jalan kaki kembali. Kalau memang dia melakukan begitu, baru dipanggil. Kalau melentik orang tuanya, di denda atau bagaimana kah?
7: Orang tua juga tetap diberikan sanksi.
14: Iya, di denda toh atau bagaimana kah? Kalau mau ambil motornya kembali.
7: Oh, begitu.
14: Kalau mau ambil motornya kembali, di denda atau bagaimana kah? Kita pikirkan bagaimana di situ.
7: Iya.
14: Supaya itu anak-anak itu kalau memang di bawah umur melakukan
7: aksi kejahatan
14: yang tidak, ya sesuatu yang tidak baik.
7: Iya.
14: Harus begitu kalau saya ya.
7: Baik.
14: Ambil saja motornya saja.
7: Oke. Itu solusi dari Anda ya, Pak Hakim. Baik, terima kasih Pak Hakim.
14: Iya, sama-sama. Ya, sehat selalu. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hakim di Kabupaten Bantaeng, terima kasih juga sudah memberikan komentarnya pagi hari ini. Perlu ada sanksi yang diberikan kepada anak-anak yang diduga mungkin melakukan sesuatu yang sebenarnya ini tidak, bukan perilaku yang mencerminkan usianya, begitu ya. Terima kasih Pak Hakim di Bantaeng, kita terima pendengar kita kembali. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Opini Publik.
15: Waalaikumsalam.
7: Dari siapa di mana ini?
15: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Dari siapa di mana?
15: Dari Arfa Selayar.
7: Oh, Pak Arfa di Selayar. Apa kabar Selayar, Pak Arfa?
15: Alhamdulillah. Kalau di sana bagaimana kabarnya, Mbak?
7: Alhamdulillah juga di sini tetap cerah. Kalau di Selayar gimana? Tetap cerah atau mungkin sudah ada sedikit gerimis-gerimis?
15: Alhamdulillah, satu sama cerah juga Selayar.
7: Tetap semangat ya, Pak Arfa. Iya, tanggapan tak Pak Arfa ini seputar geng motor teror warga. Sudah perlukah langkah tegas atau mungkin tetap harus dilakukan pembinaan seperti biasanya kalau menurut Anda?
15: Kalau menurut saya, Mbak, kalau di bawah umur itu harus ada pembinaan. Kata Pak Kim tadi, motornya diambil.
7: Iya.
15: Dan juga ini orang tuanya diri harus di inilah.
7: Berikan denda.
15: Ya, tapi saya pribadi, kalau menurut saya, orang tua itu tidak ada orang tua yang membiarkan anaknya seperti itu.
7: Oke.
15: Tapi ini mungkin ini karena pergaulan zaman sekarang kan.
7: Iya.
15: Jadi seharusnya itu anak itu harus dikasih penjeraan saja. Bagaimana cara untuk supaya bisa berubah nasib seperti orang-orang yang terbaik,
7: yeah,
15: agar tidak ada gangguan-gangguan lagi di masyarakat begitu.
7: Jadi masih bisa diajar sebenarnya anak-anak ini menurut Anda Pak Arfa?
15: Ya seperti itu Mbak.
7: Oke. Baik.
15: Tapi walaupun orang mengajar sekian banyak, tapi kalau anak itu tidak akan merubah diri sendiri, mengajar diri sendiri tidak akan berubah untuk selamanya. Jadi seharusnya itu harus dikasih penjeraan supaya bagaimana tidak berkembang untuk selanjutnya nanti Mbak.
7: Oke, baik, itu saja Pak Arfa.
15: Ya. Itu saja Mbak, terima ya kasih, selamat bertugas.
7: Siap.
15: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Arfa di Kepulauan Selayar, terima kasih sudah bergabung juga bersama dengan kami. Pembinaan masih bisa diberikan kepada anak-anak, jadi mungkin perlu ada sosialisasi, mungkin langsung turun ke sekolah-sekolah ya, dari pihak-pihak terkait, sehingga memberikan edukasi, literasi, informasi, sosialisasi bagaimana sebenarnya dampak-dampak yang bisa terjadi kepada mereka ketika mereka melakukan aksi kejahatan yang tidak sesuai dengan usia mereka. Dan silakan 0821 33 33 9440, kami masih nantikan untuk Anda yang ingin memberikan komentarnya pagi hari ini di kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi. Ada Pak Iwan dari Kota Parepare. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Iwan.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Arti.
7: Salam sehat, Parepare, salam semangat. Sama iya, Makassar Pak. Oke, okay, ini kita berbicara secara umum seputar geng motor yang meneror warga. Kita kan ketahui ya, memang mereka masih anak-anak, masih remaja, yeah, tetapi perlakuannya hal yang mereka lakukan ini sudah sebenarnya kategori dewasa begitu. Nah, sudah perlukah langkah tegas yang diambil atau tetap seperti biasanya melakukan pembinaan, mengingat mereka kan masih dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak, Pak Iwan, pendapat Anda? Yeah.
16: Saya kira yang pertama kalau sudah tindak pidana ya, perlakuannya ya, saya kira tidak melihat lagi ya tingkat usianya Mbak Arti.
7: Yeah.
16: Harus prosedur hukum yang jalan ya. Kalau memang dia sudah tindak pidana, kata lagi ini kan topik yang diangkat terkait dengan sudah ada korban jiwa ya, perlakuannya ini ya, harus tindak tegas. Namun hal itu sebenarnya kita sangat harapkan yang metode preventif Mbak Arti.
7: Yeah.
16: Artinya bagaimana lintas sektor ini bisa kerjasama dengan baik. Ya, otomatis orang tua yang utama dulu ya Mbak.
7: Nah, peran orang tua.
16: Yang kedua, ya peran orang tua, kemudian lintas sektor di sini ya, banyak. Kepolisian, TNI, penyuluh agama, banyak hal. Karena remaja kita ini selain geng motor, narkoba lah, tawuran lah, kan ini semua yang...
7: Ya.
16: Yang merasut,
7: mengingat
16: itu,
7: mereka nih masih labil ya, masih muda ya, terhasut. Labil.
16: Artinya, masih belum mengenal, baru mau mengenali jati dirinya ini Mbak. Jadi saya kira memang perlu ada lintas sektor di sini ya. Itu tadi yang saya sebutin. Dan beberapa stakeholder dari pemerintahan lah ya, ini bisa mungkin masuk di sekolah.
7: Ya.
16: Nah, dikaitkan dengan topik yang kemarin ini Mbak Arti, kan ada kaitannya ini, program pemerintah pusat ini, KKRI ini.
7: Ya.
16: Gimana ada ekstrakurikuler terkait dengan bela negara. Saya kira ini bagus sekali ya. Isu itu bagaimana anak-anak diberikan pemahaman pendisiplinan, bagaimana etika, bagaimana cara bergaul dengan lain, bersilaturahmi. Saya kira...
7: Ya.
16: Hal seperti ini bisa disyukur semua ini. Karena
7: baik,
16: kalau hanya pendidikan akademik saja mau diandalkan ya susah Mbak Arti. Harus memang ada ekstra-ekstra kurikuler yang diperkuat ya untuk memberikan pemahaman bagaimana anak-anak kita ini, generasi kita ini berpikir sehat dan cerdas ke depan ini. Kasihan ya, kita negara ini, Indonesia ini luar biasa Mbak Arti. Dan negara usia produktifnya sangat tinggi, ini kan aset ini sebenarnya. Dibanding ada beberapa negara ini usia produktifnya sangat kurang, malah dia impor tenaga kerja. Kita ini jadi perlu ya dipelihara dan dijaga dengan baik. Tentunya baik. Dari harapan kita dari semua lintas sektor yang bisa terlibat ini. Sekiranya itu Mbak.
7: Baik, terima kasih.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan sudah bergabung bersama dengan kami juga di Opini Publik Makassar pagi. Kita terima pendengar kita kembali. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Halo. Ya, halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
17: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dari siapa, di mana ini?
17: Lagi di jalan ini.
7: Pak Aldi ya?
17: Ya.
7: Oh, pantas ini nggak kenali suaranya tapi dialognya arti Pak kenal. Ya, hati-hati di jalan, Pak. Sudah menepi kah ya, mungkin dari kendaraan?
17: Singgah dulu sebentar.
7: Iya, singgah dulu menepi posisi aman. Oke, okay. Gimana tanggapannya ini seputar geng motor yang terus meneror warga dengan kelakuan mereka? Perlukah langkah tegas atau hanya pembinaan saja ini menurut Anda?
17: Ini dari dulu yang begini udah bisa beres-beres ya.
7: Nah ini salahnya siapa kalau beres-beres?
17: Iya, dari dulu.
7: Kurang perhatian kah dari orang tua atau mungkin juga dari regulasinya seperti apa?
17: Wah, ini kan... Ini orang tua, apa namanya anak-anak kan yang mulai berpikir sampai besar itu kan dididik oleh orang tuanya. Kalau di sekolah kan hanya beberapa ya. Yang risau itu kan dari orang tuanya, perhatikan. Cuma kadang-kadang juga orang tua kan akan kesibukan, kasih sabar yang kepada anaknya, atau kepada anaknya. Di luaran tidak tahu apa mereka lakukan. Nanti setelah ada penangkapan terus sampai kepada orang tua, karena Anda punya alasan begini. Orang tua kalau di dalam darah perkataan mungkin ya.
7: Iya.
17: Yang kurang perhatian karena orang anak apa ke anaknya. Lalu karena anak-anak masih muda masih labil ya urusan apa tahun umur belasan tahun ya.
7: Iya.
17: Sesuai dari pertama kemarin di sosial media sebelumnya ada yang ngerti. Dengan kondisi ini mudah-mudahan ada pergantian dari apa namanya aparat itu dari tingkat provinsi, Polres dan mungkin dalam kota juga apa namanya dalam kota Makassar itu kan ada pergantian kayak gitu. Mudah-mudahan dengan ada pergantian ini bisa dibenahi di
7: perbaiki
17: perlawanan masyarakat itu kita keluar.
7: Baik.
17: Ya,
7: terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, Pak Aldi Hidayat di Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang. Kita menyapa juga ini dari Roja Fidelis. Halo Mbak, boleh request dari Kalbar katanya. Terima kasih sudah bergabung juga di aplikasi TikTok RRI Pro 1 Makassar untuk saat ini. Baiklah pendengar, sabaran yang ingin ikutan karena informasi-informasi selanjutnya masih akan hadir juga untuk terus melengkapi kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi hari ini. Tetaplah bersama kami.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
0: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Makassar pagi ini.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
3: Kilau Pancasila,

0: Terima kasih mendengar untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di Opini Publik Makassar Pagi, membahas seputar geng motor teror warga. Sudah perlukah langkah tegas atau tetap harus dilakukan pembinaan gitu kepada masyarakat ya, khususnya buat anak-anak dan remaja yang tergabung dalam geng motor tersebut. Kita terima pendengar kita kembali, ada Pak Ahmad Arjuna di Baru Gantang Makassar. Halo, selamat pagi Pak Ahmad Arjuna.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sarapan Pak?
1: Ya, alhamdulillah. Biasa Senin Kamis.
0: Oh, lagi puasa ya. Iya. Tapi kan sekarang Selasa.
1: Supaya juga sehat juga. Oh, jadi kemarin.
0: Kemarin gitu, hari Senin, ya. Sekarang Selasa. Iya. Gimana tanggapan Pak ini seputar geng motor yang masih saja meneror warga? Pasti Pak Ahmad Arjuna juga sering mendengarkan informasinya begitu. Anak-anak, tapi sebenarnya apa yang mereka lakukan ini sudah tidak mencerminkan anak-anak lagi. Perlukah langkah tegas atau mungkin tetap dilakukan pembinaan kalau menurut Anda?
1: Gimana itu kan kemarin itu kan sudah ada ketegasan dari pihak kepolisian kan bahwa kalau ada kejadian di tempat itu tempat. Ya. Apa itu sudah dilakukan atau bagaimana itu kan?
0: Nah ini dia nih, mengingat di dalamnya kan juga pasti banyak undang-undang yang mengatur ya.
1: Itu semua apa sudah dilaksanakan atau cuma sekedar wacana saja ya?
0: Nanti kita coba tanyakan kembali sebentar, apakah memang dan sudah harus dilakukan atau tidak?
1: Ya, dan memang ini tidak lepas dari perang orang tua ini, berarti ya.
0: Ya.
1: Itu jangan sepenuhnya diserahkan sama dari ke sekolah atau pemerintah. Orang tua juga harus berperan penting karena kita kan punya anak, tahu kita punya
0: keberadaan mereka,
1: anak.
0: Ya, karakter ya, dan keberadaan mereka.
1: Kita sukanya apa? Ya. Kamu dari kecil kita kalau suka main bola ya dibelikan bola, kalau suka renang ya sesekali diajak ke kolam renang kan ya, supaya dia tidak sembarangan kemana-mana lagi kan ya. Sudah capek ya kan, balik ke rumah istirahat ya.
0: Jadi memang peran itu orang tua itu sangat penting Pak.
1: Ya ini yang kurang sebenarnya ini, jadi jangan sayang anak dipenuhi materi dipenuhi itu sebenarnya kurang seperti juga kalau pendapat saya. Dan sekarang kalangan menengah itu kan mungkin dia fasilitasi dia punya anak, kalau perlu diberikan mobil apa ya, itu sebenarnya ya kurang cocok sebenarnya kalau di masa nasi kendaraan kan bisa kemana-mana berarti ya. Jadi bukan malah aman, malah kurang aman kalau dia amanannya.
0: Baik.
1: Ya mudah-mudahan ini para orang tua kita kembali ambil bagian. Dulu kan ada programnya itu bahwa dulu jaga anak. Dan itu kembali bisa diterapkan ya.
0: Oke.
1: Jaga anak itu. Ya.
0: Baik, terima kasih Pak Ahmad Arjuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Arjuna di Baru Gantang Makassar, terima kasih sudah bergabung dan memberikan pendapatnya ya. Kita menyapa ada Pak Jono kembali dari Makassar. Pak Jono, assalamualaikum, selamat pagi Pak Jono. Halo.
2: Ya, halo.
0: Udah sarapan Pak Jono?
2: Alhamdulillah belum.

0: Kenapa belum? Komentar dulu baru langsung cus sarapan. Gimana tanggapannya? Ini kan lagi marak nih geng motor. Sudah saatnya kan memang ada langkah tegas yang harus dilakukan atau kembali lagi dengan pembinaannya?
1: Saya kira perlu memang dan juga sebenarnya perlu ada tindakan tegas karena pengalaman selama ini kan tidak ada perubahan.
0: Oke.
1: Bahkan malah makin menjadi-jadi. Saya kira yang pertama aparat jangan melihat umur, tapi lihatlah perbuatan mereka, tindakan mereka. Tindakan mereka itu melebihi umurnya. Melebihi tindakan orang dewasa. Jadi perlu ini undang-undang, perlu anak ini diubahlah. Jangan kita melihat umur, tapi lihatlah perbuatan yang mereka lakukan.
0: Karena setara dengan usia orang dewasa, apa yang mereka lakukan?
1: Lihat saja, kalau pembunuh aja, undang-undang pembunuhan lah. Karena kadang-kadang juga tiba-tiba itu ketika aparat kita bertindak tegas, tiba-tiba muncul pahlawan kesiangan. Iya, orang-orang seperti ini yang merusak tatanan hukum kita sebenarnya. Karena biasa membela orang yang salah, menyalahkan orang yang benar. Seperti itu.
0: Jadi semacam buah simalakam artinya ini apa yang harus dilakukan?
1: Iya, itu aparat kita sekarang. Jadi tolonglah orang-orang yang kalau memang pintar, ketika ada kejahatan yang ditumpat dengan ketegasan, kita tidak usah ada pembelaan terhadap mereka. Dan ini mereka merasa dibela, jadi mereka itu tidak akan memberikan merasa jerah. Iya, jadi tolonglah karena itu selama ini terjadi dengan kita seperti itu. Ketika ada dibunuh di jalan, mereka diam. Tapi ketika ada pelaku kejahatan ditembak misalnya atau di apa, wah dia kayak bebek nih, ribut dia menyalahkan aparat. Jadi tolonglah kita, mari kita bersatu kalau kita memang betul-betul ingin aman di daerah kita ini.
0: Baik.
1: Yang kedua, sekali lagi saya sering katakan kepada aparat dan yang anak-anak yang ditangkap itu, tolong dipanggil semua orang tuanya ke kantor. Bikinkan surat pernyataan kepada mereka bahwa apabila anak Anda di kemudian hari melakukan hal yang sama, maka orang tua ikut ditangkap juga. Sebagai itu sebagai rasa tanggung jawab orang tua terhadap anaknya.
0: Jadi kembali karena, memberikan perhatian ya, penuh.
1: Iya, karena begini arti orang tua sebagian sekarang itu dia berikan kasih sayang, itu bentuk kasih sayang terhadap anaknya itu dalam bentuk materi. Iya, dia cuma sudah berikan misalnya apa yang dia inginkan, hanya motor atau apa, HP dan sebagainya. Dia dia sudah perhatian terhadap anaknya.
0: Padahal
1: itu kasih sayang itu adalah dalam bentuk perhatian. Coba lihat sekarang perhatian mereka ketika anak-anaknya di luar sampai jam 2 malam, sampai mereka mencari anaknya atau tanya-tanya di mana kau. Iya kan, orang tua kita dulu jam 9 itu apa minta itu labunya soy atau sudah mulai malam itu harus sekitar mereka sudah cari kita. Kita mau pergi, dia tanya mau kemana, sama siapa, ya acara apa. Tapi coba lihat sekarang jam 2 malam anak masih berkeliaran di luar, bahkan bermalam di luar, dia tidak pernah cari, dia tidak pernah tanya kau dari mana. Nah itulah makanya itu anak-anak sekarang aja di luar itu, karena perhatian dari orang tuanya itu kurang. Makanya supaya orang tuanya lebih perhatian terhadap anaknya, maka setiap anak-anak yang melakukan itu dipanggil semua orang tuanya, kasih surat pernyataan, baru pasti akan perhatian, mereka perhatian lebih kepada anak. Itu kalau ini tidak dilakukan susah.
0: Baik.
1: Dan kita hanya bergantung pada bisa di sekolah guru, jangan gitu.
0: Kembali karena lagi ke orang tua.
1: Yang pertama itu. Iya, karena orang tua. Karena begini itu perilaku, segala bentuk perilaku anak-anak di luar itu adalah cerminan pendidikan orang tua di rumah. Itu perlu diingat itu.
0: Baik.
1: Yang ketiga memang perlu juga memang untuk aparat juga, kalau kapolda atau misalnya wali kota, berikan tugas kepada kapolsek, camat, lurah supaya menjaga keamanan di lingkungannya. Iya, kalau ada misalnya berhasil itu bisa menjaga itu, kasih apresiasi mereka, apa kenaikan pangkat atau apa jabatan lah.
0: Baik.
1: Iya, kalau
0: supaya makin semangat ya menjaga keamanan.
1: Menjaga lingkungannya itu. kemana ini itu kalau ini diberikan ini pasti camat lurahnya itu pasti turun terus turun ke lapangan itu.
0: Iya, baik Pak Jarom.
1: Jadi kalau ini tidak dilakukan saya kira susah.
0: Iya.
1: Jadi itu tadi ya, berikan tindakan tegas kepada mereka. Ajang lihat umurnya tapi lihatlah perbuatannya.
0: Iya.
1: Dan bikinkan surat pernyataan kepada setiap orang tua supaya tetap memang bisa menjaga anaknya. Anak. Sakit seperti
0: baik,
1: itu.
0: Terima kasih lanjut Pak Jono.
1: Selalu selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Jono yang ada di Kota Makassar. Terima kasih sudah bergabung supaya bisa memberikan efek jera khususnya kepada orang tua agar tetap memberikan perhatian yang penuh begitu kepada anak-anaknya. Maka ketika ada anak yang didapatkan ini tersandung masalah tersebut, maka yang diberikan hukum efek jerah adalah orang tua juga begitu ya. Baik, terima kasih Pak Jono di Makassar. Dari Makassar kita ke Toraja Utara, ada Pak John yang ada di sana. Assalamualaikum, selamat pagi Pak John.
2: Halo, selamat pagi Riri.
0: Iya, sehat-sehat Pak John.
2: Sehat tapi dingin di Toraja.
0: Oh, dingin di Toraja, sudah mulai hujan di Toraja Pak John?
2: Belum, masih menunggu situasinya. Oh.
0: Ini di Toraja Utara bagian mana nih Pak John?
2: Di bagian Kecamatan Tikala.
0: Oh, di Tikala. Oke. Baik Pak John, topik kita hari ini seputar geng motor yang terus meneror warga. Sudahkah harus diberlakukan langkah tegas atau mungkin tetap dilakukan pembinaan mengingat usia mereka masih di bawah umur? Meskipun apa yang mereka lakukan ini tidak bisa dibilang lagi mereka masih anak-anak ya dari perbuatan mereka. Pendapat Anda?
2: Iya, jadi kalau menurut saya itu anak-anak itu terlibat dalam apa motor geng. Itu kan perbuatan pidana juga.
0: Oke.
2: Perbuatan anak di bawah umur ya tidak lagi sesuai dengan perkembangan sekarang menurut saya.
0: Iya.
2: Harus ditinjau kembali pasal perlindungan anak itu. Menurut saya tindakan anak di bawah umur misalnya membunuh dengan tindak pidana orang yang harus sama dengan orang dewasa.
0: Iya.
2: Kecuali anak itu tindak pidana mencuri. Nah, itu kan harus dipertimbangkan kalau tindak pidana mencuri.
0: Tapi kalau menghilangkan nyawa orang lain ini yang sudah termasuk
2: ya, iya, kalau menghilangkan orang apa menghilangkan nyawa orang ya itu hampir sama lah dengan perbuatan orang dewasa.
0: Baik, Pak John.
2: Terus sedikit lagi.
0: Iya, silakan.
2: Pembinaan anak-anak sekarang ini rupanya sudah kurang. Pembinaan anak di keluarga, melalui keluarga sendiri, kemudian teman-teman muslim bisa dibina di masjid. Kalau orang Kristen itu dibina di dalam lingkungan keluarga, bisa dibina di melalui gereja.
0: Yeah.
2: Nah, seperti itu. Saya kira baik. Itu yang saya sampaikan.
0: Baik, terima kasih Pak John. Ya, selamat pagi Pak John yang ada di Tikala, Toraja Utara sudah bergabung juga bersama dengan kami. Satu penelpon terakhir ya, singkat padat kita terima. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, opini publik.
3: Halo, selamat pagi.
0: Iya, dari siapa, di mana ini?
3: Dengan Jaya dari Kabupaten Sopeng.
0: Oh, Jaya di Sopeng. Pendengar baru ya, Jaya ya? Baru pertama kali bergabung?
3: Baru pertama bergabung di acara ini.
0: Baik, pendapatnya Pak Jaya karena waktu kita juga terbatas ini seputar geng motor ya, yang meneror warga.
3: Ini terutama kepada orang-orang tua supaya mendidik anaknya menjadi anak yang baik. Kedua kepada pihak aparat keamanan supaya menindak tegas. Yang ketiga kepada guru-guru turun ke sekolah untuk mendidik anak-anak supaya menjadi anak yang baik. Baik. Itu saja.
0: Baik, terima kasih. Salam kenal Pak Jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jaya, pendengar kita baru lagi ya di Opini Publik Makassar Pagi di Kabupaten Sopeng menjadi penelpon terakhir kebersamaan kita di Opini Publik Makassar Pagi. Mohon maaf untuk yang ingin bergabung karena waktu kita juga terbatas ya. Apa yang Anda sampaikan tadi akan menjadi bahan diskusi kami nanti lewat dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi sebentar di pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan akhirnya saya Arti Alfiar bersama dengan rekan Iqbal, Ika dan juga Selpi menutup kebersamaan kita di Opini Publik Makassar Pagi hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?

0: Dan baiklah pendengar, kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Apakah bahwa beliau memimpin program Istana Kita, sedangkan program prioritas dan juga program-program lain di sisi ketahanan pangan.
2: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar, dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan.
0: Sari berita, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan siap mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kantor Penelitian Makroekonomi ASEAN Plus 3 menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit menyatakan siap untuk mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan usai serah terima jabatan dengan penggantinya Dudung Abdurrahman di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Puluhan karyawan menyambut Dudung dan Listio Sigit. Listio Sigit mengapresiasi capaian Dudung selama memimpin KSP. Mantan Kapolri itu memastikan akan mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti hilirisasi, ketahanan pangan, swasembada energi, dan makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Listio Sigit, paling penting bagi seorang pemimpin adalah keberanian dalam mengambil keputusan termasuk dalam keadaan sulit. Penjelasan Listio Sigit disampaikan dalam sambutannya saat sertijab yang berlangsung kemarin.
1: Di situasi narasi menilangkan dan juga Bapak Presiden pusing adalah keberanian mengambil keputusan. Jadi kalau keputusan yang diterbitkan berjalan apa saya, keputusan politik biar saya. Kepentingan negara dan bangsa, tentunya kita siap untuk melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan, mengambil keputusan secara sulit, sehingga kemudian kita tahu permasalahan-permasalahan yang selalu ada dan mengganggu program-program presiden bisa kita selesaikan, karena kita paham bahwa beliau memiliki program Istana Kita, program prioritas dan juga program-program lain. Energi, kemudian hilirisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan juga berbagai macam program yang saat ini bersifat asli, G20, dan bagaimana G20, hilirisasi ke depan, nah, semuanya.
3: Sementara itu, Dudung Abdurrahman mengatakan tugas-tugas KSP tidak mudah karena terkait untuk mengawal kebijakan yang menjadi prioritas nasional.
4: Bahwa pekerjaan KSP ini sangat berat. Jadi, yang pertama dia harus mengawal program prioritas presiden, program pemilihan Bapak Presiden, kemudian program yang berkaitan dengan strategi nasional. Artinya bahwa banyak hal-hal, kegiatan-kegiatan dari kementerian-kementerian yang kemudian tidak masuk kepada tujuannya atau tidak bisa diselesaikan, maka Kepala Staf Kepresidenan yang menyelesaikan.
3: Seperti